0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya juga lebih dekat.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada, serta seluruh tim, baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai
1: bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada

0: Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

0: Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkat itu penuh
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Pagi. Kemarin adalah merupakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu, ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Bimo.
2: Selamat pagi, Mbak Risti dan para pendengar sekalian.
0: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
2: Iya, selamat.
0: Oke, ya. Prof, kita bicara mengenai ya. Hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
2: Iya. Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya, ya. Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar, jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh presiden, kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan presiden, ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas, ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan, berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua, ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi, ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan apa istilahnya, tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Ini yang beririsan, sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya, sebagai ketika orang mampu, umat muslim mampu, kemudian dia dia berkurban gitu secara pribadi kan gitu.
0: Jadi apa ya, nah, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
2: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara, jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
0: Nah, ini berbeda ya.
2: Itu tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada, dia sudah dianggarkan, dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus terserap kan, itu seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini beririsan gitu.
0: Oke, kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
2: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya, etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi ini kan tadi ya seperti saya bilang, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya, di pemalu agama Muslim, Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya kalau saya sependek yang saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa, bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah, tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
0: Oke, artinya ada potensi begitu ya, resiko konflik kepentingan, conflict of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini?
2: Ya, kalau itu agak berbeda lagi ya.
0: Oke.
2: Misalnya dalam arti begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi, kalau ditanya apakah batasnya dari mana dari sisi etik, ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur, misalnya ini memang oke, ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun, apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya, untuk tujuannya adalah memang untuk kemasyarakat ya, itu dulu ya, itu yang pertama, tujuannya baik untuk kemasyarakat, memang ini harus tepat sasaran, itu dulu. Kalau itu tepat sasaran ya baru oke, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah. Jadi berikutnya adalah tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak. Nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
0: tapi mungkin sebelum kejauhan nih Prof, yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
2: Karena menurut Mbak Aristi kan kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu. Artinya baru-baru kali ini gitu ya. Ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan MPG ya kan, kemudian itu sebenarnya apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi loh kok baru kali ini ya? Jadi ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan ini sebagai terobosan, benar juga ya kalau kegiatan kurban itu di internalisasi di kebijakan pemerintah kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh ini bisa jadi kok baru kali ini ya, kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, bahkan pada Pak Harto itu ada tapos dan segala macam, kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya, kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi metal gede gitu kan, sekarang kok ini beda lagi ini, tapi terobosannya itu ini memang apa ya, jadi pertanyaan. Tapi Bali memang batasnya tipis sekali gitu ya, antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini turban.
0: Oke. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih apa? Lebih akuntabel.
2: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Arsi menyampaikan kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak-banyak apa menjadi tadinya adalah aktivitas berani positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya, artinya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya kemudian tadi Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya, artinya ini oke, ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini apa sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
0: Okay.
2: Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
0: Yang menjadi. Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya, dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
2: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi yang mana? Tradisi
0: memberikan bantuan sapi ini. Ya, waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
2: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya. Mm-hmm. Tadi kembali lagi kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya. Apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya.
0: Yeah.
2: Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
0: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh di berikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
2: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu kalau masuk ini dalam program pemerintah ya jelas, ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan. Yeah, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa Jawa Tengah gitu. Nah, ini perlu apa? Perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan di oleh Bakom atau oleh apa namanya? Oleh Badan Komunikasi Pemerintah untuk ini loh, aturan seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini, targetnya seperti apa, kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
0: Oke, okay, baik.
2: Tidak menimbulkan ini, kontroversi.
0: Oke, okay, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya, Prof ya.
2: Betul. Ya, karena ini memang beda tipis, Mbak. Institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan jadi personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan ini menjadi apa
0: Jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
2: Mudah-mudahan apa kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
0: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Informasi pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, menyusun strategi edukasi baru setelah ditemukan sekitar 112 siswa dari 26 provinsi yang terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan game online. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan bahwa ancaman radikalisme digital terhadap anak kini semakin nyata. Menurut Titi, penyebaran paham radikal dilakukan melalui pendekatan emosional, komunitas digital tertutup, hingga pemanfaatan algoritma media sosial. Anak-anak bahkan dinilai rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, hingga propaganda intoleransi melalui platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga terus melakukan sosialisasi hingga deteksi dini, serta edukasi bagi orang tua, guru, dan anak.

Kita ke informasi dalam negeri lainnya, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami kenaikan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas tomat dan cabai merah akibat tingginya permintaan masyarakat dan saat ini sudah ada tradisi megang. Kepala Disperindak Aceh, T. Adi Dharma menyebut, harga tomat naik dari Rp16.000 per kilo menjadi Rp23.000 per kilo. Sementara cabai merah melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Pemerintah Aceh mengaku terus berkoordinasi untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok tetap aman. Selain itu, pasar murah juga telah digelar di 69 titik yang tersebar di 23 kabupaten dan kota, guna bisa menekan lonjakan harga.

Dari berita internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sugiono menilai sistem internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua belum sepenuhnya mampu menjawab perubahan global dalam 80 tahun terakhir. Indonesia juga menyoroti minimnya representasi negara-negara Global South yang penggunaan hak vetonya dinilai sering menghambat penyelesaian konflik internasional. Selain menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara Indonesia, ia juga menyoroti bagaimana pentingnya penghormatan hukum internasional dan perlindungan pasukan penjaga perdamaian atau PBB.

Demikian Warta Berita, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya masih bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustato, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan nih sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
0: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
0: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini ya, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
0: Ya.
2: Istilah yang Mbak Risi sampaikan tuh bantuan atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
0: Oke. Okay. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Bu ya?
2: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban. Dikorbankanlah sapi atau kambing gitu ya, gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh presiden mengirim apa hewan korban ya, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
0: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan kurban begitu.
2: Saya yang tepat maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mesejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kan adalah kesehatan rakyat ya. Supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita.
0: Yeah.
2: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Okay. Ada kata-kata Bung Hatta yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, termasuk melindungi kesehatan ya.
0: Yeah.
2: Bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka. Gitu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat, ya, karena diperintah oleh ajar agamanya ya, berkorban, membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Mumpung lagi apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
0: Okay. Nah, mungkin Buya yang
2: masyarakat juga tergembirakanlah oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
0: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
2: makanya
0: secara asal ini kan supaya tidak
2: mempergunakan bahasanya itu bukan
0: kurban.
2: Korban, tapi bantuan sapi.
0: Sapi. Ya. Oke, baik kalau begitu.
2: Itu begitu, bantuan sapi. Itu bagus, tepat sekali itu.
0: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya. Terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan korban. Atau kalau sering mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya. Sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, datang pemerintah membantu. Bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban,
0: bantuan cuma sapi
2: momentum,
0: ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha gitu. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa. Di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada semangat berkorban ya. Cuma kan
0: nah ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'akuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'akuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'akulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'akuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan. Ya. Para pemimpin kan gitu ya.
0: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya?
0: Iya.
2: Bantuan untuk sekolah kan?
0: Oke.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan?
0: Mm-hmm.
2: Pemerintah

0: pemerintah. Atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh. Jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
0: Mbak tahu gak Mbak, itu kalau gak ada apa ya, kalau gak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi data saya ini belum apa, ini saya, kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
1: ya,
0: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke.
0: Okay. Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional, itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha, berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke, okay. Baik.
0: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silahkan.
0: Ya, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah itu bernuansa politik, apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya ini terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu, ya akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Okay. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politis semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
0: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya, pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat. Ya kan? Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat. Dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka-mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
0: Politik orang yang
1: jadi ya sah-sah saja begitu ya Bu ya.
0: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke, baik kalau begitu.
0: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi saya ingin MUI supaya tidak bermasalah ya. Tidak betul-betul. Saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke, baik kalau begitu.
0: Saya juga punya pandang sendiri. Ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silahkan Bu ya,
0: ya pada masyarakat. Mungkin barangkali ya, masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat.

0: dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga, saya apalah istilah yang tepat. Ternyata Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, ya itu.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 28 Mei 1945 menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chowsangi Inn yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan lanjutkan dengan beberapa informasi berikut ini. Anda jangan kemana-mana dan kami juga akan update ya informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan terutama ekonomi. Baik dari indeks harga saham gabungan, kemudian juga harga emas pagi hari ini di volatile market, kemudian juga termasuk nilai currency rupiah di terhadap dolar Amerika Serikat dan beberapa harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Anda bisa sampaikan juga melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888 apabila pagi hari ini ketika Anda berkunjung ke pasar tradisional ataupun juga Anda berbelanja, ternyata ada beberapa harga-harga yang kemudian menjadi sangat mahal di pasaran.
4: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kami hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Pertama adalah bagaimana Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar menegaskan distribusi daging korban Idul Adha tahun ini difokuskan agar lebih merata, tertib dan tepat sasaran bagi masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Eliana Zahra. Zahra?
5: Ya, pendengar, Masjid Istiqlal Jakarta mulai melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tahun ini, Masjid Istiqlal mencatat kenaikan jumlah sapi untuk kurban, yakni sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Pihak panitia mengonfirmasi bahwa sapi dari Presiden Prabowo Subianto seberat 1,3 ton dan sapi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seberat 1,2 ton telah selesai disembelih pada pagi hari ini. Jumlah tersebut termasuk total daging kurban tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 11 ton. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar mengatakan pendistribusian daging kurban tidak dilakukan secara individu di kawasan Masjid Istiqlal. Sebagai langkah taktis, panitia menargetkan seluruh daging kurban sudah mulai didistribusikan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang ini. Pendistribusian tersebut dilakukan secara kolektif dengan berkoordinasi langsung lewat pengurus RT dan RW, masjid-masjid binaan serta yayasan di sekitar wilayah Jakarta agar penyalurannya lebih tertib dan tepat sasaran. Nasruddin Umar juga menyebut Idul Adha sebagai momentum lebaran protein agar masyarakat dapat merasakan manfaat gizi dari daging kurban. Menurutnya, pendistribusian daging kurban juga diberikan kepada masyarakat non-muslim. Berikut pernyataan Menteri Agama.
6: Lebaran protein, tidak ada warga masyarakat yang tidak bisa lagi makan daging pada hari-hari ini. Di antara sekian ribu hewan ternak disembelih di Jakarta, maka itu diharapkan tidak ada warga masyarakat. Ya, termasuk juga non-muslim juga berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Inilah Islam.
5: Ya, pendengar, selain menekankan pemerataan distribusi daging kurban, Menteri Agama juga meminta panitia menjaga keselamatan kerja selama proses penyembelihan hewan kurban berlangsung. Menteri Agama menargetkan pelaksanaan kurban di Masjid Istiqlal berjalan tanpa kecelakaan atau zero accident. Nasruddin Umar juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Masjid Istiqlal. Panitia diminta memastikan tidak ada limbah maupun darah hewan kurban yang mengalir ke sungai di sekitar kawasan masjid sebagai bagian dari komitmen menjaga ekosiologi lingkungan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih untuk laporannya dari Elena Zahra, dan kali ini kami sudah bersama Ketua Panitia Kurban dari Masjid Istiqlal, Bapak Mas'ud Halimin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas'ud.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masih berlangsung saat ini penyembelihan hewan kurban?
7: Alhamdulillah, kita baru selesai penyembelihan untuk hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, dan sekarang semua prosesnya sudah sampai pada proses pencacahan dan pengemasan.
1: Baik, dan secara total ada berapa jumlahnya sejak awal?
7: Kita sampai detik ini jumlah hewan kurban yang masuk 65 ekor sapi dan 13 kambing.
1: Dan semuanya sudah selesai disembelih, sekarang lagi proses untuk distribusi. Belum, begitu ya, Pak?
7: Sekarang masih proses.
1: Sekarang masih proses. Oke.
7: Masih proses penyembelihan.
1: Oke. Okay. Kira-kira akan selesai hari ini juga semuanya?
7: Insya Allah mulai penyembelihan kita target pukul 11 itu sudah selesai penyembelihan keseluruhan. Kemudian pendistribusian kita mudah-mudahan sebelum asar jam 3 sore itu sudah selesai proses pendistribusiannya.
1: Oke, ke mana saja kira-kira distribusi untuk tahun ini?
7: Tahun ini kita menggunakan metode kemitraan ya. Jadi hewan kurban yang ada di Istiqlal itu kita distribusikan melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, yayasan, kemudian masjid, musala, perguruan tinggi, panti asuhan, wedda, panti asuhan disabilitas. Semua kita distribusikan ke sana, jadi mereka yang datang mengambil sesuai dengan data yang sudah kita siapkan dan sudah dikonfirmasi, kemudian mereka mendistribusikannya ke warga dan mustahik yang ada di lingkungan mereka. Itu model yang kita pakai tahun ini, Mbak.
1: Oke. Ketika dalam prosesnya ini, ada kendala-kendala nggak sih, Pak Masud?
7: Alhamdulillah, dan kita berharap karena ini masih proses ya, Mbak. Mudah-mudahan seperti juga harapan Imam Besar, semua prosesnya berjalan dengan baik, mulai dari pemotongan, zero accident yang tadi sudah disampaikan, kemudian di pendistribusiannya juga mudah-mudahan tidak ada apa namanya kredit di massa yang datang ke sini, karena kita berharap semua berjalan dengan tertib aman. Dan yang paling penting juga kita berharap pendistribusian oleh yayasan lembaga itu juga berjalan dengan baik di tempat mereka masing-masing.
1: Oke, kalau dilihat ya, ini tahun ini jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibanding tahun lalu, Pak Masud?
7: Alhamdulillah lebih banyak, dari jumlah sapi lebih banyak. Kambingnya memang turun, tapi jumlah daging yang diproduksi dari jumlah hewan kurban yang masuk tahun ini insya Allah lebih banyak dibanding tahun yang lalu.
1: Dari data, berapa jumlah kantong nantinya yang secara total? Atau masih menghitung ini?
7: Kita sudah menghitung dari jumlah sapi yang masuk, itu berat brutonya itu sekitar 36.000 sekian kilogram ya. Dari 36.000 kilogram bruto itu insya Allah produksi daging bersihnya di luar tulang itu sekitar 10.000 sampai 11.000 kilogram atau 11 ton. Itu yang nanti akan kita distribusikan.
1: Baik, setelah penyembelihan hewan kurban selesai, apa kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Idul Adha tahun ini di Istiqlal, Pak Masud?
7: Saya kira setelah penyembelihan hewan kurban ini kita sudah selesai prosesnya, tidak ada lagi proses secara formal. Ya tinggal kita berharap ya masyarakat bisa menikmatinya seperti yang biasa. Ya ada yang nyate, ada yang bikin gulai kambing dan segala macam. Ya paling itu setelah proses kurban ini, Mbak.
1: Begitu ya.
7: Warga masyarakat kita bisa menikmatinya semua ya.
1: Ya, ya, ya. Dan ada juga yang kemudian setelah diolah begitu dikonsumsi bersama-sama oleh para panitia.
7: Ya, panitia kita pasti ngumpul bersama-sama untuk makan bersama lah ya. Sebagai tanda rasa syukur kita dan rasa bahagia bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah teman-teman sudah menyiapkan itu semacam syukuran kecil untuk ini, pelaksanaan kurban ini nanti.
1: Ya, Pak Masud, ada hal-hal penting mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar pemirsa RRI berkaitan dengan proses penyembelihan seluruh hewan-hewan kurban di Idul Adha tahun ini?
7: Ya, pertama kepada semua pekurban, Allahi yang sudah menitipkan amanahnya kepada kami, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Amanah ini insya Allah kami akan jalankan dengan baik, sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan tujuan sejak awal dari kurban itu juga. Yang kedua tentu kami juga berterima kasih kepada seluruh warga yang berpartisipasi untuk menyampaikan proposal permohonan sehingga kami bisa membangun kemitraan dengan masyarakat secara lebih luas. Dan tentu saja kami juga menyampaikan kepada warga sekitar Istiqlal atau warga DKI Jakarta, kami di Istiqlal tidak melakukan pengumpulan pendistribusian secara individu-individu, tapi melalui lembaga-lembaga. Jadi kita menghindari ada penumpukan massa dan kredit di Istiqlal karena kondisi itu. Dan yang tentu saja juga kami berterima kasih kepada media semuanya yang sudah bersama-sama dengan kami memberikan pemberitaan yang positif tentang pelaksanaan sholat kemarin sampai kurban hari ini. Dan ini tentu bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua, dan sekali lagi kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat semua yang terlibat dalam proses ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya lancar, proses juga jam 11 ini ya amin, diperkirakan bisa selesai begitu dan juga bisa terdistribusi dengan baik, itu yang juga paling utama.
7: Amin amin. Terima kasih banyak, Mbak.
1: Terima kasih Pak Masud. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Masud Haliman yang merupakan Ketua Panitia Kurban dari Masjid Istiqlal. Dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama juga menyimak informasi-informasi yang akan disampaikan masih terkait dengan bagaimana distribusi bantuan hewan kurban bagi masyarakat.
8: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
9: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
8: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
9: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
8: Don't forget to mingle,
10: yeah,
8: to mix.
10: I think I know what this is going to be now.
8: Everything.
10: But let's see.
8: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
10: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot, John.
8: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
10: This is shocking.
8: United States of America. Excellent. Group D1.
9: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
8: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
9: Sementara
8: for Canada,
9: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur 17 wilayah di Indonesia pada Kamis hari ini. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan memperhatikan kondisi lingkungan saat beraktivitas, terutama di daerah yang berpotensi mengalami hujan disertai angin kencang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, apakah ada di antara Anda juga yang saat ini masih dalam atau di lingkungan tempat tinggal Anda masih dalam proses penyembelihan hewan-hewan kurban dan pendistribusiannya ke beberapa tempat? Mungkin boleh juga Anda bagikan informasinya kepada kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, di tengah situasi Idul Adha yang saat ini berlangsung, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyelidiki dugaan aksi pembubaran kegiatan ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Glugo Panggung Harjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam keterangan Polda DIY, proses penanganan perkara berjalan resmi berdasarkan laporan polisi nomor LPA6/5/2026 SPKT di Treskrimum Polda DIY 25 Mei 2026. Dan Kabit Humas Polda DIY Kombes Pol Isan juga menyebut bahwa penyidik tengah menghimpun barang-barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi guna membuat terang dari peristiwa tersebut. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan sedang dikumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi serta mendalami kronologi peristiwa secara utuh. Status perkara akan naik ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup saat gelar perkara. Saat ini, situasi di lokasi juga sudah cukup kondusif dan terkendali. Oleh karena itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi ataupun juga terbawa oleh narasi-narasi yang memecah belah di media sosial. Percayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Musli juga menegaskan bahwa aksi pembubaran aktivitas ibadah Jemaat GMS merupakan bentuk persekusi yang melanggar konstitusi bahkan ajaran agama. Dan intimidasi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah ini juga tidak dibenarkan. Dan sejauh ini proses penyidikan yang masih dilakukan termasuk mendengarkan keterangan para saksi. Hak beribadah, persoalan pembangunan dan digunakan sebagai tempat ibadah adalah tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam SKB 2 Menteri yaitu persetujuan pembangunan gedung atau PBG. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, Kementerian Agama, FKUB juga akan menindaklanjuti permohonan dari pihak GMS sesuai mekanisme yang berlaku. Dan diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi. Dan kami juga masih akan mengumpulkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia jelang warta berita pukul 9. Namun yang juga ingin kami himbau kepada Anda yang pada kesempatan hari ini punya aktivitas di luar rumah berkaitan dengan cuaca yang cukup panas, mungkin ada baiknya Anda jangan sampai mengalami dehidrasi. Harus mengkonsumsi air sebesar 1,5 hingga 2 liter per hari untuk mengurangi dampak dari dehidrasi akibat cuaca yang cukup panas terik. Di beberapa tempat misalnya yang kami pantau pada pagi hari ini, pemotongan hewan kurban sudah selesai, kemudian juga pembersihan baik itu di arena-arena ataupun juga di masjid-masjid terus dilakukan oleh petugas. Sementara kami juga masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pilihan-pilihan dari topik-topik Anda tadi di Indonesia Menyapa pagi hari ini juga nantinya akan kami hadirkan di setelah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap di Indonesia Menyapa pagi.

0: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saleh!
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasi Arli memastikan uang saku peserta program magang nasional 2026 masih dibayarkan penuh oleh pemerintah. Besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan upah minimum di lokasi magang, baik upah minimum kota kabupaten atau UMK, dan upah minimum provinsi. Sementara ahli teknologi pangan Applied Science Foundation Desi Irawan mengingatkan masyarakat agar lebih cermat membaca label makanan kaleng sebelum dikonsumsi secara rutin. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Desi bahkan menegaskan makanan kaleng tidak otomatis berbahaya selama dikonsumsi sewajarnya dan sesuai kebutuhan gizi harian. Ia menjelaskan proses pengalengan justru bertujuan menjaga makanan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab penyakit. Bahkan pada produk seperti sarden kalengan, duri ikan menjadi lunak sehingga kandungan kalsiumnya bermanfaat bagi tubuh, terutama bagi lansia. Kementerian Agama Kota Bengkulu mencatat jumlah hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah lebih dari 2.400 ekor. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat lebih dari 2.200 ekor saja. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Bengkulu Roli Gunawan mengatakan peningkatan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hewan kurban tersebut tersebar di 9 kecamatan sekota Bengkulu dan penyembelihannya dilakukan di berbagai masjid, musola, serta lingkungan masyarakat. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial di momentum Idul Adha. Kita ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat pertukaran tingkat tinggi, meningkatkan kerjasama multilateral, serta mendorong pengembangan hubungan bilateral yang lebih erat di berbagai bidang. Wang Yi mengatakan Tiongkok dan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas dunia. Menurutnya kedua negara perlu memperkuat koordinasi dan menjaga otoritas PBB di tengah situasi global yang penuh tantangan. Crystal Palace berhasil menjuarai Liga Conference 2025-2026 setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0 di final yang berlangsung di Leipzig Arena. Gelar ini menjadi trofi Eropa pertama dalam sejarah Crystal Palace. Gol dimenangkan dan dicetak oleh Gianfelipe Mateta pada menit ke-50 memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Adam Wharton. Setelah unggul, Crystal Palace tampil lebih tenang meski terus ditekan hingga akhir pertandingan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan hadirkan informasi lengkap untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya.
1: Kata tokoh dunia.
0: Kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Kami hadirkan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia berikut ini. Masih banyak koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo yang kesulitan menyiapkan lahan untuk pengembangan gerai Kopdes. Persoalan ini bahkan menjadi perhatian DPRD untuk dicarikan solusinya. Desriani Mahmud melaporkan. Desri.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan beberapa permasalahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, salah satunya di Desa Toto Utara, Kabupaten Boni Belango. Dalam pertemuan di kantor desa Toto Utara, pemerintah desa menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan koperasi masih berstatus lahan sawah atau masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi pertanahan yang berlaku. Menurut Umar, aturan LP2B mengharuskan adanya lahan pengganti dua kali lipat apabila dilakukan alih fungsi lahan pertanian. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena membutuhkan proses dan koordinasi lintas instansi.
5: Jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuma memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Berdasarkan proses kami juga, tidak ada lahan lain alternatif di sini. Nah, ini adalah satu catatan bagi Komisi 1 kemudian kita koordinasikan memang secara umum di Provinsi Gorontalo sesuai pemantauan kami ada bagian lahan yang tertinggi dan bagian besar latar jadi kita sudah sebagian besar mulai proses pembangunan, tapi juga terdapat beberapa desa yang terkendala dengan kesediaan. Ini tuh problem-problem yang segera dicarikan solusi gitu.
4: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil monitoring tersebut melalui koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Toto Utara. DPRD berharap program penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan regulasi pertanahan yang berlaku. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tokoh Dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Sumba bagaimana Ketua PHBI Kabupaten Sumbawa Barat Ridwan Ishak menyatakan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah menjunjung tinggi nilai kebersamaan umat Ketua PHBI Sumba Barat. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
2: Terima kasih sekali saudara dan pendengar ya, Radio Republik Indonesia dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 2026 kemarin itu di Sumba Barat itu berlangsung dengan aman dan damai, di mana saudara sebelumnya sholat itu dilaksanakan pada pagi hari kurang lebih pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di lapangan Mandelu yang digelar secara massal oleh umat muslim di Sumba Barat dan disatukan di lapangan Stadion Mandelu Kabupaten Sumba Barat. Dan saudara, Ketua PHBI Sumba Barat saat dikonfirmasi RRI terkait tentang bagaimana peserta perayaan hari berada pada tahun ini, Ketua PHBI Sumba Barat Ridwan Ishak menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan himbauan dan komunikasi secara intensif dan kepada seluruh umat muslim di wilayah ini untuk menjaga toleransi umat beragama, di mana pihaknya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di wilayah ini. Dan tentu saja saudara, umat muslim di Sumba Barat kemarin itu dalam perayaan ibadah Idul Adha juga dilibatkan umat-umat dari agama lain Kristiani dan rangka menjaga kenyamanan keamanan selama proses ibadah itu berlangsung. Dan berikut adalah materi wawancara saya bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Ridwan Ishak.
6: Kan kegiatan yang telah melaksanakan pada hari ini
7: dan terhad di Kota Sumba Barat dengan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah yang kias.
6: Selaku Ketua PHBI Kota Sumba Barat kepada umat muslim,
7: daging kurban itu kepada orang yang tepat dan berhak, dan tentunya sebisa mungkin semua itu bisa dapat. Jelas, kemudian ada yang tidak dapat. Ini yang menjadi fokus kami sesudah pelaksanaan pada kemudian. Kasih dan tentunya pelaksanaan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan tentunya kami harapkan dapat terus ditingkatkan toleransi antara umat beragama di Kota Sumba.
2: Ya, saudara, bahwa penekanan-penekanan dari Ketua PHBI Sumba Barat itu dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di wilayah ini, di Kabupaten Sumba Barat, tentu saja menghimbau kepada seluruh umat muslim dan seluruh umat beragama di wilayah ini agar saling bahu-membahu dan nilai toleransi yang begitu tertanam rapi di Nusa Tenggara Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Sumba Barat sendiri selama ini itu terus berjalan dengan aman, damai dan tenang. Kerukunan itu diharapkan untuk terus dijaga oleh umat beragama di Pulau Sumba, khususnya juga bagi umat beragama muslim yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jirlendek kembali ke Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sumba kita ke Kalimantan, di mana sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang disalurkan melalui Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin dijadwalkan akan disembelih pada hari ini. Selengkapnya kita simak informasi Lukmanul Hakim. Hakim, apakah saat ini proses penyembelihan hewan kurban sudah dilakukan?
8: Baik, pendengar, proses penyembelihan sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Kota Banjarmasin berlangsung pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026, di mana sapi kurban berukuran hampir 1 ton tersebut ditangani langsung oleh rumah

0: ada atau bagian berakhir kelimanya ya. Jadi kita berharap nanti penyaluran gajinya itu
1: sementara itu juga Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Banjarmasin Dr. Hewan Anang Wijatmiko menjelaskan bahwa memang sapi bantuan presiden yang dibagikan di Kota Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan ini memang wajib dipotong di RPH, dimana ini untuk memastikan seluruh proses dapat memenuhi standar kesehatan dan juga ketentuan syariat Islam. Dan selain sapi bantuan presiden untuk Kota Banjarmasin, hari ini juga akan dilakukan penyembelihan bantuan sapi kurban untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya disalurkan melalui Masjid Raya Sabil Al-Mujahidin yang diserahkan pada Rabu 27 Mei kemarin. Dan untuk tahun ini sendiri, Kalimantan Selatan ini memperoleh 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI yang mana ini didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dan selain pemotongan sapi kurban bantuan presiden, juga hari ini dilakukan penyembelihan sapi yang diberikan langsung vaksin di lokasi yang sama, yakni RPH Banjarmasin, dan ini telah berlangsung pada pagi tadi. Dan daging sapi kurban sendiri sudah dijadwalkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang sebelumnya juga sudah dibagikan ribuan kupon daging kurban bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
6: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib

0: Ip bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami kembali menghadirkan informasi yang didapatkan oleh para reporter di lapangan. Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan bagi perempuan melalui berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan, layanan persalinan hingga deteksi dini penyakit. Kehadiran layanan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin kesehatan perempuan sejak usia produktif hingga lanjut usia. Selengkapnya ada Septiana Kinasi. Septi.
3: Ya, baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, akses layanan kesehatan bagi perempuan kini semakin tersedia di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah juga terus memperluas program kesehatan perempuan melalui layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, vaksinasi hingga deteksi dini penyakit reproduksi. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SPKJ, kepada RRI mengatakan, perempuan saat ini telah mendapat prioritas layanan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, layanan kesehatan sebelum kehamilan hingga proses persalinan kini telah tersedia secara lebih mudah dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berikut kutipan wawancara Dewan Pengurus LBH Apik Bali.
4: Perempuan di Bali ataupun di Indonesia sebenarnya sudah mendapat prioritas dari pemerintah, khususnya kementerian, pertama-tama dari program bahwa tidak boleh ada kematian ibu melahirkan ataupun bayi yang baru lahir. Dari sana ada dari sejak hamil perempuan itu atau sebelum hamil perempuan itu mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan untuk mencegah tidak terinfeksi HIV, tidak ada penyakit hepatitis. Penyakit-penyakit menular itu sangat diketahui hamil gitu ya, itu sudah gratis dari pemerintah, ada di puskesmas. Di puskesmas itu sudah gratis, terutama sih untuk yang sudah tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
3: Dan pendengar, selain layanan kehamilan dan persalinan, pemerintah juga menyediakan fasilitas deteksi dini penyakit yang banyak dialami perempuan seperti kanker serviks dan juga kanker payudara. Menurut Sri Wahyuni, layanan pemeriksaan pap smear hingga vaksinasi pencegahan kanker serviks kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Perempuan dinilai perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai layanan kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Kesadaran melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menjaga kesehatan perempuan sekaligus kesehatan keluarga. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Denpasar kita bergeser ke Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada masyarakat, khususnya panitia kurban, menggunakan wadah non-plastik dalam membagikan hewan kurban. Selengkapnya ada Idam. Idam?
5: Baik, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup mengimbau masyarakat, khususnya panitia kurban, untuk menggunakan wadah non-plastik dalam mendistribusikan daging hewan kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Andi Makawaru, mengatakan, banyak alternatif kemasan yang dapat digunakan dalam mendistribusikan hewan kurban sehingga tetap praktis dan minim sampah. Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan berbagai wadah ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang, hingga kertas yang mudah terurai untuk membungkus daging kurban.
6: Seperti menggunakan kertas yang dapat terurai dan kita bisa mungkin menghindari sampah plastik.
5: Andi Makawaru juga mengimbau kepada penerima daging kurban untuk kiranya dapat membawa wadah seperti baskom ataupun tas belanja non plastik, sehingga dengan menggunakan wadah ramah lingkungan dapat mengurangi sampah plastik di momen Idul Adha ini. Namun juga ikut berpartisipasi membangun kebiasaan positif masyarakat dalam mengurai penggunaan plastik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kendari kita ke wilayah lainnya. Kali ini pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasi anggaran sebesar 300 miliar rupiah di tahun 2026 sebagai perbaikan dan pembangunan wilayah di Kota Bekasi. Leni Kurniawati punya informasinya. Leni.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBM SDA Kota Bekasi, Idi Susanto, perbaikan jalan ataupun pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Bahkan ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut, sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026, serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBM SDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
7: Kan kalau tahun ini sekitar 300 sebar ya, sudah mulai dari awal tahunnya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2020 juga pengajaran, karena kan awal ditanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga sudah mulai berjalan.
6: Dan Idi juga menjelaskan saat ini pihaknya telah mempersiapkan rencana perbaikan jalan tahun 2027 mendatang, sehingga proses perbaikan jalan atau pembangunan bisa segera dimulai pada awal tahun 2027. Bahkan rencananya pemerintah Kota Bekasi akan mulai melakukan lelang di bulan Desember 2026, sehingga saat masuk awal tahun 2027 pekerjaan perbaikan maupun pembangunan jalan bisa segera dikerjakan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pada 28 Mei 1945 menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chowsangi Inn yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Terima kasih Anda terus setia bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indef memproyeksikan nilai kurban sebesar 26,89 triliun pada 2026. Apakah dampaknya? Apakah ini menandakan bahwa ekonomi kita di tengah situasi dan harga dolar yang semakin tinggi dibandingkan rupiah tetap menunjukkan tren yang positif? Kami akan perbincangkan pada pagi hari ini bersama Kepala Center for Sharia Economic Development atau CSAD Indef, Ibu Nur Hidayah. Dan Anda boleh partisipasi dalam pertanyaan yang ada di 081-399-399-888. Nanti saya akan bacakan WhatsApp-nya atau 021-352-3172.
0: Wawancara Pro 3.
2: Bu Nur Hidayah, selamat pagi.
3: Dan kawan-kawan semua saudara-saudara pemirsa RI Pro 3 ya
2: saya. Iya. Bu, saya panggilnya Bu Nur atau ada panggilan lain biasanya?
3: Ya, Bu Nur saja.
2: Oke. Bu Nur, kita langsung kepada topik ini ya. Nilai transaksi kurban maksud saya mencapai 26,89 triliun. Apa sih faktor utama yang membuat nilai ini dianggap besar, meningkat dan signifikan begitu terhadap perekonomian?
3: Ya, terima kasih Mbak Rizky. Saya ingin meluruskan satu hal dulu ya. Memang angka 26,89 triliun ini sering disebut sebagai proyeksi Indef ya. Sebenarnya angka ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh tim IDEAS, lalu kemudian Indef dalam hal ini mengutip dan merujuk data yang sudah dihitung oleh IDEAS. Jadi supaya tidak keliru, angka 26,89 triliun ini adalah proyeksi untuk tahun 2026 yang kemudian disampaikan. Nah, bagaimana kita pada angka ini? Kita menggunakan metode simulasi komputer yang cukup detail ya, diolah dari data survei nasional tentang pengeluaran rumah tangga muslim di seluruh Indonesia mencakup 514 kabupaten dan kota, lalu kemudian dihitung kira-kira berapa banyak keluarga muslim yang secara ekonomi mampu berkurban dan jenis hewan apa yang kemungkinan mereka pilih dan berapa harganya. Nah, hasilnya untuk tahun 2026 ini diperkirakan sekitar 101,90 juta rumah tangga yang akan berkurban dengan total sekitar 1,59 juta ekor hewan. Nah, kalau dikalikan dengan harga hewan kurban yang terus naik setiap tahun, ya, maka totalnya mencapai 26,89 triliun rupiah. Ya, tapi memang ini ada perbedaan ya. Saya misalnya dengan tim di Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengukur perilaku kurban yang benar-benar terjadi pada Idul Adha 2025 dan hasilnya mencapai 52,3 triliun rupiah.
2: Wow. Ya,
3: sementara Puskas Basnas memperkirakan sekitar 34,85 triliun untuk tahun yang sama. Nah, perbedaan ini wajar karena memang metode pengukurannya berbeda-beda, tapi ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya memiliki potensi dan praktik kurban yang sangat luar biasa. Demikian Mbak Rizky.
2: Oke, dari hal ini, seberapa besar nantinya pengaruh kondisi ekonomi, terutama kalau kita hubungkan dengan daya beli masyarakat di tren kurban ini?
3: Ya, pengaruhnya tentu saja sangat besar ya, dan terlihat dari data. Kalau kita bandingkan dana aktual 2025 dan 2026, memang ada tren penurunan kecil ya, yang perlu kita waspadai. Jumlah keluarga yang berkurban turun dari 1,92 juta di 2025 menjadi sekitar 1,90 juta di 2026. Nilai totalnya pun turun dari 27,1 triliun menjadi 26,89 triliun. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Social Trust Fund UIN Jakarta untuk mengukur perilaku kurban di tahun 2025, kita tahu bahwa baru sekitar 10,2% muslim dewasa yang benar-benar berkurban. Ya, artinya dari 10 orang muslim dewasa yang ada, hanya satu yang berkurban, sisanya belum berkurban. Padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya secara agama sudah diwajibkan, dan kalau memang mereka memiliki kemampuan. Okay. Yang menariknya lagi, kalau kita lihat berdasarkan usia, kelompok yang paling banyak berkurban di 2025 adalah yang berusia 60 tahun ke atas, mencapai 15,4%. Sedangkan anak muda 18-29 tahun hanya 5,2%. Nah, ini masuk akal ya tentu saja, karena memang dengan lebih senior usia biasanya sudah lebih mapan secara ekonomi. Anak muda masih dalam tahap membangun karir dan stabilitas keuangannya. Nah, rata-rata nilai kurban per orang di 2025 ini ada sekitar 2,85 juta rupiah. Dan hewan yang paling banyak dipilih tetap kambing dan domba ya, sekitar 1,9 juta ekor dibandingkan sapi yang 493 ribu ekor. Ya. Tetapi ada kabar baiknya nih Mbak, survei 2025 menunjukkan bahwa 58,5% responden mengatakan bahwa mereka akan menambah atau mulai berkurban kalau pemahaman agama mereka makin dalam. Artinya apa?
2: Masalahnya bukan ini pakai syarat-syaratan ini ya berarti ya.
3: Tetapi juga soal ya literasi, pengetahuan, kesadaran beragama yang terus perlu kita tumbuhkan, Mbak.
2: Oke. Kalau kita lihat ya, pada saat tahun ini juga Presiden Prabowo ini juga memberikan sapi kurban ke 38 provinsi, ada 1098 sapi. Nah, kalau dilihat juga dengan gap kemiskinan di Indonesia, seberapa merata distribusi daging kurban di antara wilayah, Mbak Nur?
3: Nah, ini masalah yang menurut saya memang paling serius dan mendesak untuk bersama-sama kita carikan solusinya ya. Kita punya potensi 27 triliun rupiah dari kurban setiap tahunnya, tapi ironisnya distribusinya malah memperparah ketimpangan antar daerah ya, bukan mengurangi.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, karena ada beberapa alasan. Pertama, daging kurban selama ini dibagikan di tempat di mana orang yang berkurban tinggal, ya. Padahal orang yang mampu berkurban kebanyakan tinggal di Jawa, ya. Hampir 80% nilai kurban nasional, sekitar 21,42 triliun rupiah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara Papua hanya mendapat 0,41% dan Maluku hanya 0,1%. Kemudian juga cara pembayaran dan penyaluran kurban kita masih sangat tradisional dan lokal. Data survei tim kami ya dari STF UIN Jakarta menunjukkan 95,9% transaksi kurban masih dilakukan secara langsung atau offline melalui panitia masjid, musola atau RT RW setempat. Jadi dagingnya hanya beredar di lingkungan sekitar saja. Nah, salah satu solusi yang menurut saya segera kita lakukan adalah mengolah daging kurban terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Misalnya diolah menjadi kornet, daging beku ya.
2: Oke, jadi sehingga distribusinya menjadi lebih jangkauannya lebih panjang ya.
3: Karena daging kurban segar kan hanya bertahan beberapa jam saja ya, tapi kalau udah diolah, dibukukan dengan benar, daging bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sehingga membuka peluang besar untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah yang masih defisit ya untuk kebutuhan protein mereka yang misalnya tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi, tingkat gizi buruknya masih tinggi. Nah, ini kan artinya ada distribusi ekonomi yang lebih merata.
2: Makanya baik.
3: Kemudian menurut saya lembaga-lembaga seperti Basnas atau Las Besar bisa bekerja sama ya untuk membangun fasilitas pendingin atau pengolahan daging kurban ya. Ini bisa kita lakukan dan dampaknya tentu saja sangat luar biasa bagi ketahanan pangan di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau manfaat kurban secara optimal, Mbak.
2: Oke. Kalau kita bicara mengenai tadi ya, distribusinya tidak merata, ketimpangannya akan semakin kuat. Artinya akan ada defisit begitu ya. Terus wilayah wilayah timur kah yang memang akan selalu dalam tanda kutip misalnya menjadi dirugikan?
3: Ya, dari peta distribusi ya, misalnya dari IDEAS yang untuk proyeksi 2026, gambarannya sangat jelas dan cukup memprihatinkan. Di sisi yang kelebihan atau surplus, Jawa mendominasi hampir mutlak. Nilai kurban di Jawa mencapai 21,42 triliun atau hampir 80% dari seluruh kurban nasional. Ya, artinya di banyak daerah di Jawa daging kurban yang tersedia bahkan melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh warga miskin setempat. Sebaliknya di wilayah timur ya itu masih terjadi defisit yang sangat parah. Secara keseluruhan dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ada 163 daerah yang kekurangan pasokan daging kurban dan hanya 73 daerah atau sekitar 14% yang punya tingkat kecukupan antara 50 hingga 80%. Nah, inilah pentingnya solusi pengolahan daging yang tadi saya sebutkan. Kalau daging kurban dari daerah surplus di Jawa bisa diolah menjadi produk yang tahan lama, dikirim ke wilayah-wilayah masih defisit, maka ketimpangan bisa kita kurangi.
2: Okay.
3: Ya, jadi ini bukan hanya soal ibadah, tapi keadilan pangan bagi seluruh warga.
2: Oke, ini juga menjadi penting ya. Ketika tadi saya coba berbincang juga dari data-data ketua panitia kurban di Masjid Istiqlal misalnya. Fenomena lebih banyak kambing ya, hewan yang lebih hewan kurban yang lebih murah dibandingkan yang lebih mahal, mungkin saya bahasanya begitu ya, ini karena bahasa ekonomi nih. Apa ini bisa jadi sinyal pelemahan ekonomi juga, Mbak Nur?
3: Ya, benar. Dari survei tim kami ya, STF UIN Jakarta yang mengukur perilaku kurban aktual 2025, rata-rata nilai kurban per orang adalah 2,85 juta.
2: Ya.
3: Sementara dari proyeksi IDES untuk 2026 juga jumlah hewan memang sedikit turun dan komposisinya masih didominasi kambing dan domba. Apakah ini tanda ekonomi melemah? Memang jawabannya tidak sederhana di situ ya. Di satu sisi memilih kambing atau domba bukan berarti dia tidak mampu secara hukum. Kambing adalah hewan kurban yang bisa dijadikan untuk kurban ya. Dan banyak masyarakat kelas menengah yang memang sengaja memilih kambing dengan alasan keamanan karena bukan karena keterbatasan ekonomi. Tapi di sisi lain memang ada tanda-tanda tekanan ekonomi yang perlu kita waspadai ini. Jumlah keluarga yang berkorban turun dari 1,92 juta di 2025 menjadi hanya 1,90 juta di 2025.
2: Ini bisa lebih membuktikan ya sebenarnya kalau dibilang dari jumlah keluarga yang berkorban ini ya.
3: Iya. Benar.
2: Oke. Saya sedikit menyinggung mengenai anggaran APBN 100 miliar yang digelontorkan untuk bantuan kepada masyarakat lewat sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Anda ya yang sudah melakukan pendataan di kacamata ekonomi publik, apakah belanja negara seperti ini punya dampak multiplier effect dengan ekonomi kita, artinya adakah faktor-faktor seperti pemborosan fiskal kemudian begitu kalau dilihat bahwa ada beberapa program-program lain seperti MBG dan stunting yang juga sebenarnya sama-sama bertujuan untuk masyarakat, dalam artinya adalah membantu kebutuhan masyarakat saat ini.
3: Ya, kita perlu melihatnya secara lebih komprehensif ya Mbak. Kalau memang program ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka kemudian misalnya dari hulu ke hilir ya, kita memulainya dari pemberdayaan kelompok peternaknya gitu ya, kemudian bagaimana rantai pasok kurbannya itu kemudian kita kelola dengan baik sampai kemudian nanti terdistribusi secara lebih merata, terutama subsidi dari kelompok atau wilayah yang surplus ke wilayah yang defisit. Saya rasa ini akan menimbulkan multiplier efek yang sangat luar biasa. Tetapi kalau misalnya ini hanya dilakukan sebagai komodifikasi ya, kemudian anggaran APBN yang hanya dijadikan bancakan, yang hanya bisa diakses oleh sekelompok-sekelompok elit yang punya akses kepada anggaran, ini menurut saya tentu saja akan justru melahirkan ketimpangan. Jadi buatlah program yang memang terstruktur, tersistematis, kemudian di sana ada pemihakan kepada rantai pangan ya, terutama misalnya kelompok peternak yang memang perlu kita berdayakan, dan kemudian juga rantai pasoknya itu kita lakukan secara sistematis dengan terus memberdayakan kelompok-kelompok lemah. Saya rasa tadi yang saya tawarkan di pilihan pertama, saya rasa ini akan menjadi sebuah program yang akan melahirkan multiplier efek yang sangat baik dan bisa berkontribusi buat peningkatan ekonomi kurban dari hulu ke hilir, Mbak.
2: Oke. Ketika perputaran dana, ini yang utama ya, perputaran dana 26,89 triliun ini murni bersifat musiman, seasonal shock ya. Nah, mampukah ini kemudian ditransformasi menjadi misalnya modal kapital untuk hulu industri peternakan nasional supaya kita bisa lepas dari ketergantungan impor daging begitu, atau kalau kita bicara supply chain ini bisa membantu peternak rakyat dengan lembaga pengelolaan kurban modern saat ini secara advance, Bu Nur?
3: Ya, tentu saja ya, kita sudah punya teknologi blockchain ya, kemudian juga kita sudah punya lembaga-lembaga ya pengelola kurban yang formal ya, baik itu Basnas di tingkat pusat, Basnas RI di tingkat provinsi ya, kemudian Basnas di tingkat kabupaten kota, dan juga las-las di berbagai wilayah ya, kemudian juga banyak kelompok-kelompok peternak kurban, dan juga semakin meningkatnya ya kanal digitalisasi kurban ini ya, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya kurban, dan juga bagaimana kemudian beberapa lembaga-lembaga menginisiasi tabung kurban. Menurut saya ini hanya tinggal bagaimana kemudian mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan untuk kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, menciptakan sebuah tata kelola kurban yang terintegrasi, yang komprehensif, yang tadi dari hulu ke hilir, dan bisa menggerakkan roda perekonomian, dan menjadikan kemudian kurban ini hanya tidak yang tadi Mbak sebut sebagai ekonomi ciklikal semata gitu ya, tetapi menjadi sebuah rantai pasok yang
2: menjadi lebih kuat juga ya secara perekonomian ya. Baik, kalau begitu.
3: Benar,
2: ya. Baik, Mbak Nur, banyak sekali nih insight-nya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama untuk kita semua, dan juga berkah dari kurban yang bisa dilakukan di tahun ini. Selamat pagi, salam sukses, salam sukses juga.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hidayah yang merupakan Kepala Center for Sharia Economic Development atau CSED dari INDEF. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih topik-topik yang kami hadirkan dalam perbincangan. Mohon maaf tidak semuanya mungkin bisa kami jawab saat ini, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemikiran baru bagi Anda semua. Sampai di sini saya Risi Rustarto menemani di Indonesia Menyapa Pagi yang masih akan dilanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Penyediaan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian dan dinas terkait di daerah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jurya Ardiantoro mengatakan, penyediaan sapi juga melibatkan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia APPSI. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan kualitas. Pemerintah menganggarkan sekitar 100 miliar rupiah untuk pengadaan sapi kurban Presiden. Anggaran berasal dari APBN melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden Banmaspres. Kita ke berita dalam negeri lainnya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mengawal perpanjangan surat keputusan bagi 1.198 guru P3K Angkatan 2022. Langkah ini dilakukan karena masa kontrak para guru akan berakhir pada Februari 2027. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur Agus Suwandi menyebut pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. DPRD juga telah melakukan rapat dengar pendapat bersama BKD, PGRI, dan Forum Guru P3K. Hasilnya, proses perpanjangan kontrak dipastikan tanpa tes ulang. Mekanisme hanya menggunakan evaluasi administrasi berdasarkan capaian kinerja pegawai SKP. Kita ke berita internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha 1447 Hijriah kepada umat muslim di Rusia. Dalam pesannya, Putin menekankan pentingnya nilai kebaikan, keadilan, dan ketakwaan dalam ajaran Islam. Putin mengapresiasi peran komunitas muslim yang dinilai aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan amal. Menurutnya, organisasi muslim turut berperan memperkuat nilai keluarga dan patriotisme generasi muda. Putin memberikan penghargaan atas dukungan komunitas muslim kepada para pembela negara dan keluarganya. Saat ini, jumlah muslim di Rusia diperkirakan mencapai 20 hingga 25 juta jiwa. Kita ke berita olahraga, kiper Denmark dan Celtic Kasper Schmeichel resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Keputusan itu diambil setelah ia gagal pulih sepenuhnya dari cedera bahu serius. Kiper berusia 39 tahun tersebut mengaku sudah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang. Setelah berkonsultasi dengan berbagai ahli, cedera bahu dialaminya saat memperkuat timnas Denmark di UEFA Nations League sepanjang karirnya. Schmeichel mencatat 120 penampilan bersama timnas Denmark. Ia juga dikenal saat membawa Leicester City menjuarai Liga Inggris 2015-2016 dan meraih Piala FA 2021.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengatakan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Harga emas antam di logam mulia tercatat anjlok sebesar Rp31.000 per gram pada perdagangan Kamis 28 Mei. Pelemahan harga emas ini masih berlanjut setelah sehari sebelumnya juga mengalami penurunan. Pantai Gading bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brasil, Les Elepen hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Bersama saya Hanna Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar nantinya akan bergabung dalam Warga Bicara menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Lalu juga bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan viral dugaan riset kedokteran palsu demi travel grant ke luar negeri. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran, meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
3: Wawancara Pro3.
4: Selamat pagi, Dr. Ferry.
5: Selamat pagi Mbak Hana, salam sehat.
4: Salam sehat juga untuk Dr. Ferry. Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
5: Ya, memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya. Jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya. Apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non-tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
4: Baik, lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
5: Ya, saya kira kalau memang kalau di media sosial kan sudah sudah tersorot pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi memang harus ada dukungan semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya. Saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti conference di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain itu, Mbak.
4: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Tapi setelah jeda ya. Berikut, Pak Ferry.
5: Baik.
3: Catatan peristiwa.
6: Pada 28 Mei 1945 menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chow Sang Yin yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Anda masih berada dalam dialog terkait viral dugaan riset kedokteran palsu demi travel grant ke luar negeri. Dan kami masih bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter

0: itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan ini yang membedakan dengan dunia yang lain itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan ya, sebelum melakukan riset ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance. Artinya itu harus lolos komisi etik Mbak. Jadi sebelum dengan pembimbing, promotor ya, co-promotor itu ya, karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua, memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya profesor, bahwa ini layak diajukan ke keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar gitu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya Mbak. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah, nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya Pak Ferry?
0: Palsu, ya, ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya manipulatif, fiktif. Sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak Ferry?
0: Jadi kalau yang saya lihat, penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu ya kan, apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi press ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik, atau itu yang paling ekstrim, atau yang paling itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grant di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya, karena ini sudah blacklist sekali. Artinya sudah tidak bisa ikut-ikut lagi. Itu saya kira tuh ya.
1: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau untuk langkah konkret sendiri yang akan dilakukan organisasi profesi supaya memang kasus seperti ini tidak terulang lagi, maka harus seperti apa selain memang memblacklist orangnya tersebut ini, Pak Ferry?
0: Yang pertama

0: adalah khususnya kepada para pendengar ya. Yang pertama adalah saya ingin menekankan tidak semua peneliti di Indonesia, khususnya para dokter-dokter spesialis muda ini yang sedang apa namanya sedang on fire untuk melakukan riset ya, melakukan hal-hal yang yang saya kira tidak etis, tidak layak. Jadi tetaplah memberikan harapan khususnya kepada peneliti-peneliti di Indonesia ini, khusus para pendengar ya. Dan untuk kalangan kedokteran ya kan, maupun di dunia akademisi ya, karena yang paling terdampak ini kan dunia akademisi, Mbak. Dokter yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk klinisi kan biasanya kan tidak akan ikut-ikut seperti ini, Mbak. Jadi kalau sudah dia hidupnya praktek terus ya enggak lah. Tapi kalau dokter yang di akademisi, nah ini saya kira penting untuk melakukan pengetatan ya, due diligence ya, khususnya kepada para pemohon grant ini ya kan. Karena kalau perlu tidak hanya audit kelayakan etik, tetapi penting untuk mendeteksi ya kan, katakan karena ini sudah AI, gunakan mendeteksi pola-pola AI. Jadi kita mengetahui bahwa ini hasil dari AI ya, saya kira ini bagi kampus ini akan lebih ketat lagi. Dan untuk para akademisi yang paling penting adalah kami ingin menekankan kejujuran akademik itu harga mati. Kejujuran akademik itu adalah itulah grand yang sejati. Artinya jangan tergoda memalsukan riset. Tapi saya percaya dengan peneliti-peneliti Indonesia ya dengan kejujurannya ya kan, dengan integritasnya. Jadi saya kira ini hanya oknum ya kan. Saya kira tidak menggunakan AI yang sangat kebablasan. AI boleh tapi sebagai alat bantu ya kan. Tetapi jangan memalsukan riset hanya mendapatkan grant, hanya ingin mendapatkan sebuah reputasi ya. Penting kita menjaga nama baik di Indonesia. Jadi penelitian yang sangat jujur itu harga mati. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, semoga juga hal ini tidak terjadi kembali ya, Pak Ferry ya. Cukup ini saja sudah, Pak Ferry. Dan terakhir, dan juga semoga memang kalau untuk kejujuran akademik ini sesuai begitu ya, para dokter-dokter juga begitu di dunia medis. Terima kasih, Pak Ferry, telah menyampaikan perspektifnya di Pro3 RRI. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Demikian tadi pendengar, aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman, berbicara terkait viral dugaan riset kedokteran palsu demi travel grant ke luar negeri.
2: Wawancara Pro3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari para reporter kami di berbagai daerah. PLN IUD Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Warga diminta untuk cek total pemakaian. Laporannya disampaikan Cindy Novita. Cindy.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada waktu tertentu. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
3: Kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke parameter.
2: Ya, PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah masing-masing, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal, agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum.
4: Ya, saudara pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Bali News Ahad Rahidi mengatakan, pada momen libur panjang ini, produk LPG memang menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pihaknya telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar distribusi reguler guna memenuhi kebutuhan yang meningkat. Selain LPG, Pertamina Patraniaga Jatim Bali News juga melakukan build up stok BBM sesuai kebutuhan disertai dengan pengecekan sarana dan fasilitas SPBU secara intensif termasuk aspek kuantiti dan juga kualiti. Pertamina Patraniaga menyiapkan penyaluran fakultatif LPG hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian atau setara 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang di akhir pekan ini. Ahad pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi.
1: Hanum, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Ya, Pertamina juga mengajak masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. LPG merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan masyarakat mampu diimbau menggunakan LPG non-subsidi seperti Brightgas. Hanum Oktavia, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perumbulok Kantor Cabang Cirebon meluncurkan kios pengendali inflasi KOSPI di Pasar Pasalaran. Laporannya disampaikan Aura Aulia. Aura.
5: Ya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perumbulok Cabang Cirebon ini resmi meluncurkan kios pengendali inflasi KOSPI di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat. Dan pendengar, peluncuran KOSPI dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon. Kehadiran kios tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan bagi masyarakat. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Mahdi, mengatakan bahwa KOSPI akan menjadi sarana stabilisasi harga di pasar tradisional. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi. Berikut adalah keterangan Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Mahdi.
0: Jadi ini sebagai penyetabil harga, di mana nanti masyarakat yang ingin membeli komoditi di pasar itu bisa mengakses harga yang mungkin akan di bawah HET. Beras yang saat ini tersedia itu ada beras medium SPHP, kemudian ada beras premium, kemudian ada minyak kita, kemudian ada minyak premium, ada gula, ada tepung terigu sementara waktu.
5: Sementara itu, PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan bahwa KOSPI merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang sebelumnya diawali oleh operasi pasar murah di sejumlah pasar daerah. Dengan hadirnya KOSPI, masyarakat kini dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil setiap harinya. Ia menambahkan bahwa keberadaan KOSPI juga diharapkan menjadi acuan harga di pasar sehingga dapat menekan lonjakan harga yang tidak wajar. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana untuk memperluas program tersebut ke seluruh pasar milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bahan material bangunan di Sabang melonjak drastis hingga 40%. Laporannya disampaikan Irzam Maulana. Irzam.
6: Baik, pendengar, gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat di Sabang. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Tentunya aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, yang menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat juga otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
7: Sekitar 2 bulannya ya, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30%, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak tinar gitu, minyak besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Sengnya sekitar pernahkan sampai 10.000 naik. Kalau tinar 30-40% naik, dari harga 45 sama ya, kayak macam tinar komplar ya.
6: Kemudian berdasarkan data komoditas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain seperti seng, cairan pengencer cat ataupun thinner, kabel instalasi listrik hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Rata-rata barang naik di kisaran 25-40%, paling tinggi lonjakannya itu di produk seng dan thinner. Untuk seng saja naik sekitar 20.000 per meternya, sementara cat dinding ukuran kemasan 5 kg yang tadinya harga Rp120.000 per kilogram kini sudah merangkak naik jadi Rp130.000. Lebih lanjut, Famiza menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importer dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke kota Sabang. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen, produksi pabrikan Aceh terpantau masih sangat stabil dan belum mengalami gejolak harga. Para pelaku usaha di Sabang menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga ini dinilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat, sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabang. Demikian laporan Indra Maulana dari Sabang, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kementerian Hukum Wilayah DK Jakarta tengah merancang pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus guna memperkuat perlindungan hasil riset dan inovasi akademik. Program ini diharapkan mampu mendorong hilirisasi penelitian, meningkatkan nilai ekonomi karya civitas akademika, serta memperkuat daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Pontianak hari ini cenderung stabil. Bahkan cabai rawit mulai mengalami penurunan. Laporannya disampaikan William Van Heren. William.
2: Baik, terima kasih penegak politik ini Mas Anji Braga. Akan sampaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Flamboyan terpantau relatif stabil meski memasuki momen masih memasuki masa Hari Idul Adha. Namun demikian, beberapa komoditas cabai masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Salah seorang pedagang sayur di pasar tradisional Flamboyan, Tony, mengatakan secara umum harga sayuran masih dalam kondisi normal. Kenaikan harga hanya terjadi pada cabai besar dan cabai kering, sementara cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini harga cabai rawit berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting naik hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, atau Rp5.000 untuk per ikat, sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Berikut penuturan salah satu pedagang sayur di pasar tradisional Flamboyan, Tony. Ya, Tony juga menjelaskan momentum Idul Adha juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga bahan pangan di pasar, yang menyebut harga kebutuhan pokok masih tergolong stabil, tidak mengalami kenaikan yang berarti atau berlebihan. Di sisi lain, pedagang telur di pasar Flamboyan, Tono, mengatakan harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momen Idul Adha, selama masa Idul Adha kemarin hingga hari ini. Saat ini, harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butirnya, sedangkan telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir. Pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga shot-up-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan yang terbaik, mencoba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan yang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2020?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Di antara kami akan menghadirkan serba-serbi kemeriahan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha ini kembali membawa suasana penuh kebersamaan di berbagai daerah, hingga tradisi khas masyarakat yang selalu hadir pada setiap tahunnya. Dan Idul Adha juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Kemeriahan Idul Adha dan serba-serbinya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan hadirkan mengenai suasana libur panjang Idul Adha, di mana libur panjang kali ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berpergian juga ke tempat wisata hingga pulang ke kampung halaman. Sejumlah titik transportasi, destinasi wisata hingga pusat keramaian juga dipadati warga sejak awal libur panjang dimulai. Dan ini juga menjadi momentum bagi perputaran ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Nanti akan kami hadirkan juga bagaimana situasi terkininya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan tema menjaga bersuara untuk terus lindungi dan sejahterakan P3K dengan narasumber anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Kemudian sore nanti pendengar kami juga hadirkan program Idul Adha di mancanegara bersama PPI Turki. Dan tentunya kami juga hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Ada minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kini mulai menarik perhatian masyarakat. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, minuman herbal tradisional ini dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Bersama reporter Jumel Johani.
3: Pemirsa RRI, minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Proses pembuatannya masih dilakukan secara alami dengan memanfaatkan bahan-bahan pilihan serta kearifan lokal. Bukan hanya itu, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya.
4: Minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kuni Mahaese kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Selain memberikan sensasi segar, minuman botanikal tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Pelaku usaha minuman botanikal tradisional Kuni Mahalsa, Nuril Tadore, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kuni yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produksi.
5: Jadi ini minuman botanikal. Minuman botanikal itu berarti minuman rempah. Nah, kemudian di minuman ini yaitu komposisinya di situ ada bahan yang bahan utamanya itu adalah kunyit, kemudian asam jawa dan gula merah. Nah, kunyit itu mungkin sudah banyak yang tahu Pak, fungsi dari kunyit itu mungkin dia adalah antibiotik alami, sehingga diterpadukan dengan asam jawa juga. Asam jawa juga itu membantu buat membersihkan kotoran di dalam perut kita.
4: Sementara salah satu konsumen, Sindita Tipang, juga mengungkapkan minuman tradisional tersebut memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
6: Dia ada bermanfaat untuk terambut tubuh, kita kan konsumen dua tahun lagi ini. Bermanfaat itu bagus sekali untuk terambut daya tahan tubuh, apalagi kita ini sibuk delivery jualan tuh. Jadi kita setiap sebelum delivery itu kita minimal satu botol kuni mahalsa itu. Nah, kalau kita mau delivery itu kita lebaran enak segar noh. Nggak ada rasa capek pegal-pegal setelah minum ini kuni mahalsa.
4: Dengan potensi yang dimiliki, kuni mahalsa tidak hanya menjadi minuman tradisional kebanggaan masyarakat Sangiha, tetapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal.
3: Pemirsa RRI, demikian produksi minuman botanikal Kuni Mahalsa dari Kampung Petak, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangiha.
1: Kita ke Mamuju, 20 menit dari kota Mamuju, Pulau Karampuang, merupakan wisata bahari unggulan di Mamuju, bersama reporter Muhammad Ahyan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana pun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Yeah. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dengan Uga, dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Dari Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya itu cantik dan apa ya, indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini enggak berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Pak.
3: 15 menit.
4: 15 menit. Dari teman.
3: Dari teman.
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Enggak ada kapok. Heeh. Kenapa itu enggak ada kapok di sini?
4: Karena bagus. Cantik.
3: Kalau biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Renang-berenang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
2: Jadi pindik ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dengan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
5: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menak menyebut hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare yang kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
9: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Perkebunan Pare, Sintang, Kalimantan Barat.
10: Potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Selain komoditas pangan utama, berbagai jenis hortikultura mulai dilirik oleh para petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
11: 200 batang atau 260 gitulah. Kalau untuk tanaman pare lebih ekstra dibanding dengan tanaman lainnya, karena dia banyak hama.

0: untuk masak kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita tanam.
1: Menurutnya siklus tanam yang relatif

Dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lain, pare membutuhkan perhatian lebih intensif karena rentan terhadap serangan hama. Oleh karena itu, ketelatenan dan konsistensi dalam perawatan menjadi kunci utama keberhasilan dalam budidaya pare.

0: gratis mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Piatalen, sebuah destinasi wisata keluarga unik yang memadukan kuliner dan playground yang ramah anak. Bersama reporter Mutia Askia.
2: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk.
3: Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
4: Nah, jadi ide awalnya itu kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya tungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya aktivitas mereka masing-masing.
3: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics, hasil kolaborasi B-Lab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
5: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu, tapi terus dia ada apa? Wisata alamnya, terus juga bisa kalau anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ, gitu juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget gitu.
2: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Mutia Azkia melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah, dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
6: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci

0: Ratusan ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia melakukan lontar jumroh di Jamarat Arab Saudi. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa pantauan terkininya?
1: Ya, Hana, saat ini saya berada di kawasan Raudhah di Mekah. Al-Mukarram, dapat kami informasikan bahwasanya tadi sejak pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi sampai pukul 7 kurang, saya tadi berada di daerah Jamarat yang merupakan wilayah lempar jumroh. Itu terdapat ratusan ribu jemaah haji Indonesia, baik jemaah dunia maupun jemaah haji Indonesia, telah melakukan lempar jumroh, baik lempar jumroh ula, lempar jumroh wusta, dan juga lempar jumroh kubro. Dan di situ setiap jemaah haji melakukan lemparan untuk lempar jumroh ula sebanyak 7 kali lemparan, termasuk di lempar jumroh wusta atau yang di tengah-tengah itu sebanyak 7 kali lemparan batu kerikil, dan juga lempar jumroh kubro sebanyak 7 kali lemparan. Jadi total untuk 11 Zulhijjah ini 21 kali batu kerikil yang dilontarkan ke batu Jamarat. Dan dapat kami informasikan bahwasannya simbol pelemparan tersebut untuk merupakan simbol untuk membuang di dalam hati kita, jiwa kita, membuang sesuatu yang kotor, perbuatan yang tidak diridhai Allah, perbuatan yang setan yang lakukan, bagaimana setan mengajak kepada keburukan. Dan memang di situ ketika misalnya melakukan lempar jumroh, banyak sekitar ratus ribu jamaah haji tersebut, baik dari berbagai negara maupun dari Indonesia, tapi mayoritas memang dari Afrika maupun dari Eropa yang melakukan lempar jumroh. Dan setelah melakukan lempar jumroh, mereka kemudian kembali ke lokasi penginapannya, baik di kawasan Mina maupun di daerah kisaran kawasan Raudhah maupun di Kisa. Dan langsung dari kawasan Raudhah di Mekah Al-Mukarram, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansyah Nur menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara. Wamenaker mengatakan proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin mengatakan kehadiran perempuan di parlemen turut membawa perspektif yang lebih lengkap untuk penyusunan suatu kebijakan. Ia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif. Putusan itu penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memastikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih adil dan substantif. Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen selama ini terbukti terus mengalami peningkatan. Pada periode DPR RI tahun 2024 hingga 2029, jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR, atau sekitar 21,9%, tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia. Kita ke berita mancanegara, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi Norwegia telah setuju bergabung dengan inisiatif kerjasama pangkalan nuklir Nuclear Deterrence yang diusulkannya. Sebelumnya, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan negaranya akan berada di bawah payung nuklir Prancis, namun senjata nuklir tidak akan ditempatkan di wilayah Norwegia pada masa damai. Berdasarkan pendekatan baru itu, Prancis akan meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir, sementara negara-negara Eropa dapat berpartisipasi dalam latihan penangkalan bersama. Kita ke berita olahraga, unggulan ketiga Iga Swiatek dan unggulan ketujuh Elina Svitolina melaju ke babak tiga French Open 2026. Sementara unggulan kedua Rybakina tersingkir setelah kalah pada babak kedua. Swiatek melaju setelah menang 6-2, 6-3 atas Sarah Bailey. Petenis Polandia itu menemukan ritme untuk menyudahi pertandingan dalam tempo 1 jam 31 menit. Ia dua kali kehilangan servis dan hanya berhasil pada 37% servis pertamanya. Pada set kedua, game pembuka berlangsung hampir 10 menit. Swiatek akhirnya mempertahankan servisnya pada kedudukan 1-0. Swiatek ini telah mencapai babak ketiga dari 24 turnamen Grand Slam yang ia mainkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Muzdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah disebut melelahkan dan macet, karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengungkapkan pemerintah resmi menerapkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurutnya, kebijakan adalah upaya utama untuk memperketat pengawasan dan mengurangi praktik kecurangan ekspor. Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung memimpin pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal. Kehadiran Menak dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemotongan hewan berjalan tertib dan sesuai ketentuan keagamaan. Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis sekolah rakyat dan mitra di berbagai daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan Warta Nusantara, berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Sejumlah masyarakat memanfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama dengan mengunjungi tempat wisata, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta, seperti apa pantauan terkininya di Taman Mini Indonesia Indah?
2: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Taman Mini Indonesia Indah atau yang kita kenal dengan TMII ini menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Dan pendengar, tentunya beragam atraksi budaya hingga wisata kuliner ini dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan baik bersama keluarga maupun kerabat dan sahabat tercinta. Dan salah satu pengunjung yang tadi sempat saya wawancarai yaitu Dita mengaku memilih TMII sebagai lokasi berwisata karena memang letaknya yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dan tentunya momen libur kuliah saat Idul Adha ini dimanfaatkan oleh Dita untuk berkunjung ke kawasan wisata budaya TMII. Dan demikianlah tadi disampaikan oleh Dita di TMII Jakarta Timur.
3: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur. Aku kuliah di Bandung, rumah aku di Cibubur, jadi aku kayak nyari tempat wisata yang deket-deket sini aja kan, di sini. Nanti aku saat ini mau jalan-jalan naik sepeda buat lihat sebagian pandangan di sini.
2: Ya, pendengar, memang selama momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama, pihak TMII juga telah menyediakan area parkir untuk sekitar 2.000 kendaraan. Dan memang hingga sore hari nanti, jumlah pengunjung yang datang ini diperkirakan akan terus bertambah. Mengingat memang ada banyak berbagai pertunjukan hiburan yang akan ditampilkan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah. Seperti misalnya adalah pertunjukan lompat batu di Plaza Kori Agung yang akan digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di amfiteater panggung budaya ini pengunjung juga dapat menyaksikan begitu pertunjukan Sendra Tari Ramayana Mitra Duta Manglayawan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan juga pendengar, tidak hanya menikmati hiburan budaya saja, memang pengunjung di tempat ini juga bisa berburu kuliner begitu di kawasan Borobudur Mini. Dan di lokasi tersebut terdengar ada festival food truck yang mulai digelar sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 8 malam nanti. Adapun pendengar, festival food truck ini menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati aneka makanan dan juga minuman selama ada di Taman Mini Indonesia Indah. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan laporan reporter lainnya setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap menambah fasilitas di kawasan Huntara, Kecamatan Majenang, Cilacap untuk warga terdampak longsor Desa Cibening. Laporannya disampaikan Reni Tania. Reni.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemkab Cilacap menambah fasilitas bagi warga korban tanah longsor Desa Cibening, Kecamatan Majenang yang kini menetap di kawasan hunian sementara atau Huntara di Desa Jenang, yakni sebuah musola bernama Nurul Zakah yang kini berdiri di tengah kawasan Huntara sebagai sarana ibadah sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat yang terdampak bencana. Musola Nurul Zakah ini dibangun melalui bantuan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap. Kehadirannya menjadi pelengkap fasilitas di kawasan Huntara tersebut yang kini dihuni sekitar 56 kepala keluarga korban longsor. Dan tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, musola tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas sosial warga dan mempererat kebersamaan masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Bahkan pada malam Selasa kemarin, musola tersebut juga telah digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap, Ahmad Holil mengatakan jika pembangunan musola ini merupakan realisasi janji Basnas kepada masyarakat terdampak tanah longsor di Desa Cibening. Menurutnya proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain dukungan donasi, warga di Huntara juga terlibat langsung dalam proses pembangunan dengan bergotong royong bersama para pekerja. Dan musola Nurul Zakah itu kini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, sound system hingga akses wifi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut insert dari Wakil Ketua Basnas Cilacap.
1: Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Reni Tania. Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden telah memenuhi seluruh syarat nasional. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio.
5: Terima kasih, Ana. Baik, dapat kami laporkan, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI memenuhi syarat nasional. Sapi tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 30 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati, kepada RRI mengatakan sapi bantuan Presiden wajib memenuhi ketentuan khusus. Salah satunya berasal dari sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Menurut Ani, sapi yang terpilih bernama Simo dan dipelihara peternak lokal Waikanan. Sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan petugas daerah. Ia menjelaskan bobot sapi sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai bantuan masyarakat Presiden RI.
6: Berat badan dari hewan kurban Presiden ini dengan berat 1 ton 30 kilo yang sebelumnya itu kan disyaratkan untuk sapi dan mas kurban Presiden ini harus sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Jadi kita punya, alhamdulillah, hasil dari petugas ID kita itu di atas 1 ton. Jadi kita terpilihlah sapi tersebut yang bernama Simo.
5: Dan lebih lanjutnya, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi peternak lokal Waikanan. Selain itu, hasil inseminasi buatan daerah dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap keberhasilan itu memotivasi peternak meningkatkan kualitas ternak lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan mutu sapi potong di Kabupaten Waikanan. Dengan begitu, peternak lokal dapat bersaing menghasilkan ternak unggulan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Hana.
1: Panitia Kurban Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang di kawasan perbatasan Mahakam Ulu menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban dan mendistribusikannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Laporannya disampaikan Muhammad Imran. Imran.
7: Ya, rekan Hana, panitia kurban Masjid Baitul Mutakin Cibilang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan masjid tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idul Adha dengan melibatkan panitia serta masyarakat setempat. Haji Agus Salim, selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban, mengatakan bahwa tahun ini jumlah hewan yang disembelih mencapai 10 ekor yang terdiri dari 8 ekor sapi dan sisanya kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai sohibul kurban, mulai dari sumbangan perorangan, patungan kelompok masyarakat, hingga bantuan sapi dari ITN Malang. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan sehari setelah sholat Idul Adha. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan, pemotongan, hingga pengemasan daging dapat berlangsung lebih tertib dan efektif. Banyaknya jumlah hewan kurban yang diterima tahun ini menjadi pertimbangan utama panitia dalam mengatur waktu pelaksanaan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses penyembelihan membutuhkan pengelolaan yang matang agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang memang diharapkan.
8: Ini sapi ada 8 ekor. Jadi yang dari masyarakat itu ada 5 ekor. 6. Jadi satu dari Bapak Jumri, satu dari pemerintah kepada

0: 600 kupon yang disalurkan kepada warga sekitar Jubilau. Dan diharapkan oleh pembagian tersebut, panitia menyampaikan daging kurban dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momen Idul Adha di kawasan perbatasan Kaltim. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara. Indonesia.
1: Tokoh agama di wilayah Nunukan menyampaikan Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
2: Ya, baik rekan Hana. Pendengar, perayaan Idul Adha di Kabupaten Nunukan dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang tokoh agama di Nunukan, Ustadz Haji Ruslan, menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai, semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat. Ia menambahkan, berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan.
3: Idul Adha ini berbagi, tidak harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan, entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita panjang umur, insya Allah kita akan ketemu dari Idul Adha tahun depan. Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah.
2: Haji Ruslan juga berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Baning Panjang menyatakan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia hari ini dibagikan merata kepada seluruh warga Desa Baning Panjang, Sintang. Laporannya disampaikan Dina Triana. Dina.
4: Ya, pendengar, sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sintang diberikan kepada Masjid Al-Mubarokah Desa Baning Panjang, Kecamatan Kolam Permai. Pengurus Masjid Al-Mubarokah, Haji Ashari, mengatakan, sapi kurban bantuan kemasyarakatan ini dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Baning Panjang secara merata, tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
5: Sapi ini kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Baning Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
4: Ya, selain itu, Ashari juga masyarakat setempat mengatakan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Baning Panjang. Ashari berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk terus bersemangat serta gotong royong dan mengedepankan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang, khususnya Desa Baning Panjang. Dan diharapkan program ini juga dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, saya Dina Triana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli melaksanakan kurban 4 ekor sapi sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Laporannya disampaikan Sardono. Sardono.
6: Baik, Pendengar Pro 3, di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Tripoli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes Kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Tripoli

0: Ibnu Firman Idi Amin di sela-sela penyembelihan dan pembagian hewan kurban saat di wawancara RRI mengatakan bahwa sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian para jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Toli-Toli yang niat berkurban sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi. Kajari mengatakan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya harus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, gotong royong, serta kepedulian nyata, berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan, utamanya insan kejaksaan atau adiaksa dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kajari Toli-Toli.
1: Silakan dua pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail lah. Jadi semangat korban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
0: Ya, dari 4 ekor sapi yang dipotong, sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban dengan berat masing-masing orang sebanyak 1 kilogram daging. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman, dan lancar meskipun sejak pagi hingga siang kota Toli-Toli diguyur hujan yang deras. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Nusantara.
1: Pangdam 21 Raden Inten, Mayjen TNI Kristome Sianturi menyalurkan 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Dwi Pranyoto. Dwi.
2: Baik, Bima Kodam 21 Raden Inten, Mayjen TNI Kristome Sianturi telah menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pangdam mengatakan hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing didistribusikan ke sejumlah batalion teritorial pembangunan wilayah Lampung, diantaranya di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Anak Tuha Waituba, dan Kota Bumi Lampung Utara. Ia menjelaskan makna yang harus diambil dari Idul Adha adalah tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian antar sesama. Sehingga dengan kurban, diharapkan prajurit TNI bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat.
3: Kurban Idul Adha 1447.
4: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kurban ya, di Kodam 21 Raden ini kita melakukan ada 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing, dan tentunya beberapa ekor juga kita distribusikan ke batalion-batalion teritorial pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Lampung, ada yang ke Lampung Timur, Tanggamus, ke Pesisir Barat, ke Anak Tuha, Waituba, dengan di Brigif TP yang ada di Kota Bumi Lampung Utara, sehingga bisa sebagai sarana untuk pemainan teritorial dan mendekatkan batalion itu dengan masyarakat yang jelas di sekitarnya gitu ya. Dan tentunya dengan kita berkorban ini intinya tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian tetap bersama. Nah, sehingga harapannya dengan kurban ini kita juga bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita sendiri gitu ya.
2: Mayjen Kristome menambahkan bagi seluruh prajurit, Idul Adha harus menjadi pijakan dalam melakukan pembinaan teritorial. Melalui aksi nyata ini, Kodam 21 Raden Inten berupaya menanamkan hikmah pengorbanan sebagai motor penggerak dalam menjalankan tugas negara yang prima. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi, 12 ekor kambing. Laporannya disampaikan Rizvan Badrian. Rizvan.
5: Baik, rekan Hana, pendengar di mana saja berada, dapat saya sampaikan bahwa di momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang telah menyembelih sebanyak 21 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Untuk hewan kurban itu berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, dan sumbangan dari warga binaan kemasyarakatan Rutan Tanjung Pinang. Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Juleha dari Kota Tanjung Pinang dibantu dengan petugas rutan, di mana juga daging-daging kurban ini dibagikan kepada warga sekitar di 3 masjid terdekat dan 3 panti asuhan. Serta seperti tahun-tahun sebelumnya, Luta juga mengadakan kegiatan makan bersama, mengundang rekanan bersama dengan warga binaan pemasyarakatan.
6: Di mana tahun lalu kita hewan kurban kita 6 sapi, 13 kambing. Di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
5: Nah, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Katarin, juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan baik, dan keterisian tahanan saat ini sekitar 430 orang. Untuk keamanan sendiri, situasi sangat kondusif dan stabilitas terjaga dengan baik, mengingat sebelumnya telah juga memindahkan sebanyak 50 orang ke lapas narkotika. Dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kita kembali ke studio.
1: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta sebagai wujud meningkatkan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Rizky Basuki. Rizky.
0: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau yang biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota, dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan tersebut, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
7: Kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijaga nih, dijaga. Yang udah dipotong, kerbau masih gampang kita potong. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia, saya bilang. Akhirnya dia nggak, namanya orang baru. Hantam, patahin di sini. Kerbau, tenaga terakhir yang kita takutin.
0: Kegiatan bertajuk Terbar Kebaikan Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Awatimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah paguyuban di wilayah Natuna melakukan pemotongan hewan kurban di rumah ibadah dan mendistribusikannya kepada warga. Laporannya bersama Afrizal.
8: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, jemaah Surah Mutahul Jannah Air Payang, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Mungguran Timur, kembali melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban kepada warga sekitar. Ketua Panitia Kurban Suryadi saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pada tahun ini jumlah penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dengan jumlah kupon yang dibagikan sebanyak 114 kupon. Suryadi menambahkan, pada Lebaran Haji sebelumnya jumlah hewan kurban di Surah Mutahul Jannah Air Payang berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Untuk penyaluran daging kurban masih dilakukan seperti tahun lalu. Untuk kuota diutamakan untuk warga RT setempat, selebihnya baru disalurkan ke tempat RT lainnya.
9: Untuk yang kurban tahun ini memang ada penurunan jumlah sapinya, mungkin tahun ini memang efek dari efisiensi anggaran juga mungkin. Jadi tahun ini jumlah sapi kurban di surau kita, Surau Mutahul Jannah Air Payang itu jumlahnya 3 ekor. Jadi jumlah kupon yang tersalurkan tadi 114 kupon. Nah itu yang kupon, kemudian jumlah sapi tadi kan sekitar 141, jadi jumlah kantong dagingnya itu. Kemudian sisa yang tadi setelah kita bagikan ke seluruh warga kita yang khususnya di Air Payang itu, RT 02, baru sisanya kita salurkan di RT sebelah, RT 03 Air Kubang. Jadi untuk penyalurannya itu, biasanya di RT kita itu kan yang non-muslim pun kita bagi.
8: Sementara itu, Ketua Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN Haji Ramlis mengapresiasi warganya yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
10: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah kurban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
8: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, untuk data hewan kurban di wilayah Kecamatan Mungguran Timur, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, berjumlah sebanyak 208 ekor hewan kurban, dan Kecamatan Mungguran Timur menjadi kecamatan tertinggi dalam jumlah sapi kurban tahun ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah penumpang di Terminal Pare, Kabupaten Kediri terpantau cenderung sepi pada momentum libur dan cuti bersama Idul Adha. Laporannya bersama Heri Susanto.
11: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono, pada hari ini. Ia mengungkapkan, dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
12: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan bisa diromi ke orang tua-tua, nggak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
11: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi. Namun saat ini telah terdapat masyarakat yang melakukan pemesanan tiket tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 31 Mei 2026.
13: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
11: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya, juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak terminal tetap memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal serta mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
14: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebutkan jumlah peserta ditargetkan meningkat dari tahun sebelumnya, di mana 100.000 orang menjadi 150.000 peserta, dan penambahan kuota juga dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan kurban tahunan bagi warga yang tinggal di hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana di kawasan Lubuk Buaya dan Kapalo Koto. Laporannya bersama Iwan Setiawan.
16: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, saat dihubungi di Padang kemarin mengatakan bantuan hewan kurban tidak hanya diperuntukkan bagi masjid ataupun musala, tetapi juga secara khusus disalurkan ke kawasan hunian sementara atau huntara. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Padang melalui organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah unsur pendukung lainnya.
17: Kurban di hunian sementara di Lubuk Buaya dan di hunian Kapalo Koto. Memang dilakukan penyembelihan di lokasi. Mereka buat panitianya dan mereka bagikan sekaligus daging-dagingnya. Itu Huntara Lubuk Buaya satu dari Pemko. Untuk di Kapalo Koto juga satu. Itu yang khusus Huntara, tapi tempat lain juga banyak kan gitu.
16: Tahun ini penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung di kawasan Huntara Lubuk Buaya dan Huntara Kapalo Koto agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Menurut Henry, proses penyembelihan hingga distribusi daging dilakukan oleh panitia yang dibentuk warga setempat. Dengan demikian, pelaksanaan hewan kurban dapat berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi Huntara. Untuk kawasan Huntara Lubuk Buaya, Pemko Padang menyalurkan 1 ekor sapi kurban. Sementara di Huntara Kapalo Koto juga disediakan 1 ekor sapi khusus untuk warga yang tinggal di kawasan tersebut. Selain bantuan dari Pemko Padang, Henry menyebut, terdapat pula dukungan hewan kurban dari sejumlah pihak lain. Ia menyebut adanya informasi bantuan sapi dari Fakultas Kedokteran Unan serta donatur lainnya yang turut membantu masyarakat Huntara pada momentum Idul Adha tahun ini. Sementara itu, warga yang tinggal di hunian sementara Huntara Mandiri, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Nila Febrianti merasa bersyukur mendapatkan bantuan sapi kurban dari donatur. Menurutnya bantuan dimaksud merupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat di saat Idul Adha.
18: Nama saya Nila Febrianti, warga dari Huntara Mandiri Kepala Poso. Alhamdulillah di Lebaran Idul Adha tahun ini kami dapat bantuan ekor jawi. Yang pertama dari Bapak Kapolda, yang kedua dari Bapomsel, yang ketiga dari Kantor Kan atau dari Indarum, yang empat dari DTA, yang kelima dari UNAR.
16: Nila menambahkan warga Untara Kapal Koto mendapatkan bantuan 5 ekor sapi dari sejumlah pihak. Warga bisa merasakan kembali kenikmatan mengkonsumsi daging pasca bencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax dan misinformasi. Laporannya bersama Luki Setiawan.
19: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
20: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan.
19: Agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
20: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
21: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini yang kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
20: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat gotong royong dalam berkurban terlihat di salah satu masjid di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Jumlah hewan kurbannya pada tahun ini mencapai 11 ekor sapi, 18 ekor kambing. Laporannya bersama Nur Fitriani.
22: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
23: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon
24: untuk dibagikan
23: baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terusnya masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya
2: untuk
23: aja.
2: Satu ekor.
23: Untuk satu ekor rata-rata.
22: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kg daging sapi dan 168 kg daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
3: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
4: Insyaallah.
3: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
4: Amin.
3: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
22: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 28 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak.
2: Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Prajurit TNI yang bertugas saat Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk pengabdian bagi negara. Komisi Eropa mengusulkan pembukaan negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan.
3: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Momentum Idul Adha kali ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai antar kesetaraan antar manusia. Hal tersebut turut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Menak menilai kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
1: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segar kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
3: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
4: Ya kan kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan emang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
3: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: dengan
3: Indonesia.
4: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
0: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya. Itu
6: rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
6: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
7: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
6: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
8: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk Lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang Lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
2: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
8: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok, Kota Kupang, diajak khotib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Alo Tani dari RRI Kupang.
9: demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
10: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
9: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
10: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
11: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
10: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TIT Dehok Ankyong Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
12: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di Candi.
13: Selama 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok Akan Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap selama malam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026, Tosin kemarin mengatakan, para biku menginap semalam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
14: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai. Maka lebih ideal kita namakan Indonesia Indonesia Walk Office atau Jalan Damai.
13: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 biku dalam Indonesia Walk Office tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
15: Pesan dari dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
13: ke-57 biku peserta Indonesia Walk Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Sayono melaporkan Pro3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
17: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
16: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
17: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh bulog untuk para PNS. Itu artinya beras bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
18: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda gitu.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
19: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
20: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
1: Maka pemerintah dalam hal ini BPBD telah membentuk jejaring diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
20: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
1: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
20: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
0: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brussels 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa dua hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
21: For all the information, for all the criteria that we use.
22: Dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
21: Player, we are person and we care about the human being and always is difficult.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu

bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan para terduga pelaku kasus pemalsuan data penelitian yang tengah ramai diperbincangkan dipastikan bukan merupakan dosen aktif. Pihaknya menegaskan Indonesia sudah memiliki sistem komite etik dan penjaminan mutu untuk memproses pelanggaran ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan momentum Idul Adha menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Harga emas antam di logam mulia tercatat mengalami penurunan sebesar Rp31.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis 28 Mei. Pelemahan harga emas ini masih berlanjut setelah sehari sebelumnya juga mengalami penurunan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan suasana libur panjang Idul Adha. Suasana libur panjang Idul Adha terasa sangat meriah dan ramai di berbagai daerah. Masyarakat memadati destinasi wisata bersama keluarga. Sementara di area perkotaan, suasana terasa lebih lengang karena sebagian warga mudik atau mungkin menghabiskan waktu di luar kota. Ada gambaran suasana yang mewarnai libur panjang kali ini, yaitu pusat wisata yang dipadati penuh pengunjung, begitu juga dengan wisata religi yang ramai dipadati pengunjung. Lantas seperti apa terkait di Yogyakarta? Saat ini kami telah bersama Kepala Terminal Giwangan Yogyakarta, Sigit Saryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sigit, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Sigit, bagaimana kondisi arus penumpang di Terminal Giwangan selama libur panjang Idul Adha tahun ini?
2: Ya, perlu saya sampaikan bahwa kondisi untuk masa liburan Idul Adha ini ada mengalami peningkatan, tapi peningkatannya dibanding dengan tahun kemarin memang tidak seramai tahun kemarin, tapi kita tunggu beberapa hari ini. Yang jelas ini ada peningkatan seperti itu.
1: Baik, kalau untuk peningkatannya sendiri dapat terbilang berapa persen ini Pak Sigit?
2: Ya mungkin kalau dari hari normal kita peningkatannya di antara 8% lah sampai 10% begitu. Ya, yang jelas kami juga melihat bahwa memang peningkatan ini dipicu oleh mungkin aktivitas masyarakat untuk berliburan dan aktivitas masyarakat untuk libur sekolah seperti itu.
1: Kalau untuk kota tujuan, mana ini Pak Sigit yang paling banyak diminati penumpang selama periode libur ini?
2: Ya, untuk yang jarak pendek yang jelas kita banyak ke arah timurnya yaitu ke Surabaya, kemudian juga ke Malang dan paling jauh ya ke Denpasar. Kemudian ke arah baratnya yang jelas di Jakarta juga, kemudian sampai ke Sumatera begitu, dari Palembang, kemudian Rio juga cukuplah untuk liburan ini, ada peningkatan seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk puncak keberangkatan dan juga arus balik ini diperkirakan kapan kalau di Terminal Giwangan Pak Sigit?
2: Ya, mungkin ini kan nanti kita terakhir untuk libur itu kan hari Senin ya, untuk tanggal 1 Juni hari Pancasila itu, yang jelas kemungkinan peningkatan di hari Minggunya, hari Minggu itu nanti akan mengalami peningkatan. Dan yang jelas karena hari Senin itu juga nanti mungkin juga ada peningkatan, tapi tidak biasanya di hari Minggunya sebelum libur panjang berakhir satu hari seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah armada bus yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, seperti apa ini Pak Sigit?
2: Ya yang jelas, ini untuk PO-PO memang saya selalu berkoordinasi bahwa peningkatan ini jelas sudah diantisipasi oleh masing-masing PO. Di sini mungkin untuk PO-PO juga sudah menyiapkan untuk bis-bis cadangannya dan juga mungkin akan ditambah untuk bis pariwisata. Kemudian juga dari masing-masing PO ini juga saya koordinasi bahwa jangan sampai penumpang itu terlantar. Dan yang jelas untuk angkutan jalan ini memang banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan. Jadi kepadatan lalu lintas, kemudian hal-hal lain mungkin untuk alam, mungkin hujan dan sebagainya. Saya kira untuk sampai saat ini tidak ada masalah untuk kelancarannya. Semua sudah bisa jalan baik dan juga ada kesiapan untuk PO yang nantinya untuk mengantisipasi peningkatan ini cukup banyak yang ada di Terminal Giwangan ini di parkiran kami untuk bisa mengangkut penumpang yang ada seperti itu.
1: Baik, terkait harga tiketnya seperti apa ini Pak Sigit? Normalkah atau bagaimana?
2: Ya, untuk harga tiket dari hasil pantauan ini masih normal, jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi seperti hari-hari biasa, hari libur yang kemarin juga sama, saya kira tidak ada peningkatan seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk mengantisipasi calo ini masih saja terjadikah di sana atau bagaimana Pak Sigit?
2: Untuk di kita untuk calo itu saya kira sudah saya minimalisir ya. Yang mungkin yang menjadi masalah yaitu sekarang itu adalah untuk titik jemput untuk pembelian yang online. Jadi di sini masih ada beberapa pembelian yang online itu titik jemputnya terutama jam pemberangkatan itu tidak sama dengan yang diterapkan di PO sama dengan untuk penyedia tiket online-nya. Jadi kadang-kadang ada selisih setengah jam bahkan satu jam. Yang ini yang saya antisipasi. Ya, kita selalu bekerja sama sama PO-nya untuk selalu mendata penumpang yang ada sesuai dengan titik jemput walaupun jamnya berbeda. Itu yang menjadi masalah. Untuk calo saya kira sudah kami kondisikan tidak ada di kita seperti itu.
1: Baik. Pak Sigit, kalau untuk yang memesan online berarti ini kemungkinan terjadi penumpukan begitu ya, karena ada selisih waktu. Solusinya seperti apa, Pak Sigit?
2: Ya itu tadi. Saya menyarankan dari masing-masing PO untuk selalu koordinasi dengan perusahaannya agar jangan sampai ada penumpang yang sudah kedata tidak terangkut seperti itu. Jadi selama ini biasanya kalau ketinggalan bis nanti kita berikan ke bis berikutnya atau PO yang sejenis atau mungkin untuk yang satu trayek seperti itu. Jadi jangan sampai ada penumpang yang nggak terangkut karena dia sudah membeli tiket seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk armada bus sendiri sudah menjalani ramcek atau pemeriksaan kelayakan kendaraan sebelumnya, Pak Sigit?
2: Itu jelas karena kami menginginkan bahwa semua perjalanan yang kami berangkatkan dari Terminal Giwangan dan juga terutama untuk bis-bis yang diberangkatkan dari terminal ini dalam posisi yang layak jalan. Kami secara digitalisasi sudah kami input, kemudian juga secara fisik, secara kasat mata juga selalu kita ramcek, terutama juga untuk krunya. Jadi jangan sampai krunya juga ini kan human error ini harus saya antisipasi sejauh mungkin. Jangan sampai ada sesuatu hal, kemungkinan kekurangan tidur, tekanan darah terlalu tinggi dan sebagainya. Yang ini yang kita antisipasi. Karena faktor keselamatan menjadi kunci kami, seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Sigit, selain kendala juga tadi pembelian tiket melalui online ya, yang dihadapi kalau liburan panjang seperti ini dari operasionalnya maupun pelayanannya seperti apa Pak Sigit?
2: Ya mungkin seperti biasa kami juga selalu mengantisipasi yang beberapa hal yang saya sampaikan terutama untuk keterlambatan armada. Jadi yang armada yang asal tujuan dari kita dari Jogja dari asal terminal tujuan Jogja itu nggak ada masalah. Yang perlu kita antisipasi adalah armada yang tidak asal tujuan dari kita, mungkin dari terminal lain atau dari kota lain yang melintas ke kita. Itu kadang-kadang yang kita antisipasi adalah keterlambatan karena kepadatan lalu lintas. Kemudian juga yang kita antisipasi lagi adalah dengan ketidakcukupan armada karena kita lintasan juga. Nah ini yang perlu kita carikan solusinya, mungkin kita berikan ke PO yang lain atau kemudian satu trayek yang sama seperti itu.
1: Baik. Lalu untuk koordinasi Terminal Giwangan sendiri dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan selama libur Idul Adha ini, bagaimana Pak Sigit?
2: Ya, kami selalu senantiasa karena kolaborasi itu sangat penting dan ini diperlukan, jangan sampai intinya perjalanan, kelancaran, kenyamanan ini jangan sampai terganggu sedikitpun. Kami dari pihak kepolisian selalu standby di Terminal Giwangan. Kami 24 jam dari Polresta Jogja, di sini juga ada Polsek, jadi Subpolsek yang ini yang bertugas untuk menjaga keamanan kita. Kemudian juga dari Dinas Perhubungan, kami juga selalu koordinasi tentang pengujian kendaraan dan sebagainya. Ya, untuk kesehatan juga kita juga selalu koordinasi terkait dengan kemungkinan antisipasi penumpang yang sakit dan sebagainya. Untuk yang lain juga kita selalu koordinasi, mungkin dari pihak-pihak pemerintah daerah, kemudian juga dari BNNP yang menyangkut ke narkotika dan sebagainya. Kami selalu kolaborasi, jadi tidak saya tinggal sedikit pun, karena ini semuanya masyarakat memerlukan, kemudian juga untuk kenyamanan, seperti itu.
1: Baik. Pak Sigit, mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat yang akan bepergian menggunakan bus selama libur panjang. Silakan.
2: Ya, selamat siang. Kami himbau, ya kami inginkan kepada masyarakat luas yang menggunakan angkutan bis umum, mungkin yang pertama yang perlu kita cek adalah sebelum membeli tiket, baik itu secara konvensional maupun online, yaitu tolong cari perusahaan yang memang betul-betul perusahaan yang legal. Kemudian juga bisa kita cek di aplikasi kita, yaitu Mitra Darat. Kemudian juga biasanya kalau pembelian secara online itu nanti juga akan menyantumkan PO-nya PO apa, nah, ini nanti bisa kita cek. Terus kemudian kami menginginkan bahwa sebelum pemberangkatan, karena pembelian online itu kadang jam perjalanannya tidak sama dengan yang ada, makanya selalu sebelum pemberangkatan atau mungkin sehari sebelum pemberangkatan atau satu jam sebelum pemberangkatan perlu konfirmasi dengan pihak PO yang bersangkutan. Ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian juga karena ini libur panjang, kepadatan lalu lintas juga sangat padat, mungkin juga kita antisipasi untuk kehati-hatian. Saya kira seperti itu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, selamat sampai tujuan, kemudian juga kembali lagi ke rumah dengan sehat walafiat semuanya.
1: Amin, Pak Sigit. Ini terima kasih imbauannya dan juga telah memberikan update-nya kepada masyarakat ya, Pak Sigit ya. Semoga memang Terminal Giwangan selalu memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Terima kasih, Pak Sigit. Selamat siang.
2: Sami-sami. Ya.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Terminal Giwangan Yogyakarta Sigit Saryanto berbicara terkait suasana libur panjang Idul Adha.
0: Wawancara Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta jajaran Dirlantas aktif merangkul komunitas ojek online. Pendekatan humanis dinilainya penting guna membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
2: Kami masih menghadirkan topik terkait suasana libur panjang Idul Adha. Tadi kami telah mengetahui seperti apa kondisinya di Terminal Giwangan Yogyakarta yang ternyata terjadi peningkatan penumpang pada 8-10%. Lantas seperti apa jika di Surakarta? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Andri, selamat siang.
3: Selamat siang, rekan Hana.
2: Pak Andri, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Kota Surakarta ini selama libur panjang Idul Adha?
3: Ya, selamat siang, rekan Hana. Kami informasikan bahwa di kawasan Kota Surakarta mulai hari Selasa malam itu sudah mulai ada peningkatan lalu lintas, terutama di simpul-simpul simpang-simpang di kawasan CBD, Central Business District di Kota Surakarta, seperti Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo, di Jalan Ahmad Yani, di Cipto sudah mulai ada peningkatan lintas, namun masih terkendali lancar. Dan untuk pada libur pertama Idul Adha ya, tanggal 17 kemarin, terpantau untuk lalu lintas di kawasan Kota Surakarta masih terpantau lancar sekali. Tidak ada pergerakan lalu lintas yang signifikan, karena di mana masyarakat di kawasan Kota Surakarta maupun di sekitarnya masih berkonsentrasi dengan acara Idul Adha dan Hari Kurban ya, punya kegiatan masing-masing. Namun di Kota Surakarta sendiri kemarin tanggal 17 kemarin ada acara kirab besar ya di kawasan Keraton Surakarta. Untuk acara cukup lancar sekali kemarin untuk tanggal 17, dan untuk tanggal 18 pada libur yang kedua hari ini terpantau sudah mulai ada peningkatan lalu lintas di kawasan-kawasan tersebut, terutama di Jalan Slamet Riyadi sendiri, di pusat kota Surakarta juga terpantau sangat ramai, namun terpantau juga lancar. Belum ada kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh kemacetan lintas. Dan di kawasan Jenderal Sudirman sendiri juga terpantau masih lancar. Kawasan Adi Sucipto, Ahmad Yani juga masih terpantau dengan lancar. Namun ada beberapa peningkatan-peningkatan di kawasan-kawasan masih terpantau di kawasan-kawasan pasar tradisional. Begini rekan Hana.
2: Baik. Lalu kalau untuk lonjakan mobilitas masyarakat ini ada peningkatan pasar tradisional, lalu juga tadi kawasan bisnisnya memang juga sudah mulai ramai begitu ya. Peningkatannya ini kira-kira berapa persen?
3: Kalau peningkatan tidak begitu signifikan ya dibandingkan di hari-hari biasa, namun ada sedikit peningkatan lah 2-5% lah untuk penyelenggaraan di liburan panjang ini. Kebanyakan masyarakat masih sibuk dengan kegiatan hari korban kemarin, namun kawasan-kawasan yang dilalui untuk tempat-tempat rekreasi ya ini ya, dari wilayah timur ke barat maupun barat ke timur ya, misalkan dari arah Sragen, Karanganyar, mau ke Jogja, begitu sebaliknya dari arah barat, dari Boyolali, dari Klaten yang mau ke Tawangmangu, ke Karanganyar, terpantau jalan-jalan yang saat ini masih dalam pengawasan kami, terutama di Jalan Slamet Riyadi sendiri. Begitu rekan Hana.
2: Baik. Lalu kalau untuk Dishub sendiri, melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan macet atau juga mungkin menyiapkan skema tersebut, Pak Andri?
3: Iya, betul rekan Hana. Jadi pagi hari ini, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin, kita juga sudah melakukan patroli-patroli kota. Kita membentuk tim untuk patroli kota untuk antisipasi di simpang-simpang yang biasanya terjadi suatu kepadatan lalu lintas ya, seperti di Slamet Riyadi di simpang Pasar Pon itu kan biasanya ada kegiatan night market di sana, ada kesenian-kesenian juga di sana. Namun terpantau semenjak hari malam takbir Idul Adha dan sampai dengan saat ini masih terpantau masih cukup lancar. Demikian rekan Hana.
2: Baik. Lalu terjadi tren pergeseran transportasi tidak ini Pak? Misal dari yang biasanya menggunakan kendaraan umum sekarang beralih ke kendaraan pribadi.
3: Ya, untuk terpantau di Badik Selatan kami, untuk angkutan massal kami di BST kami juga terpantau masih ramai juga diminati masyarakat untuk pergerakan masyarakat yang biasanya menggunakan angkutan massal, angkutan pribadi juga masih banyak menggunakan angkutan massal kita. Dan terpantau untuk pergerakan di kendaraan pribadi sendiri masih normal-normal saja rekan Hana, namun ada peningkatan sedikit lah, sampai 5% lah kurang lebih itu plat nomor di Solo Raya. Untuk wilayah Solo sendiri masih terpantau masih dominan di hari-hari seperti biasanya. Begini rekan Hana.
2: Baik. Lalu kalau terkait penambahan personil dan juga pos pengamanan selama masa libur panjang, seperti apa ini Pak?
3: Jadi gini, untuk kami bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas, terutama di pintu-pintu masuk, ya di pintu masuk kota Surakarta maupun di tengah kota Surakarta sendiri, seperti di simpang-simpang titik masuk di kawasan Tugu Wisnu, kawasan Kerten, kawasan simpang Panggung maupun di kawasan Serpadan Selamat Hari sendiri pun juga kita ada beberapa simbol-simbol yang kita antisipasi, termasuk dengan patroli kota kita. Dan kebetulan hari ini juga ada kirap lagi yang kedua di hari besar juga, di keraton juga. Jadi banyak masyarakat yang di luar kota Surakarta juga berbondong-bondong juga menyaksikan kirap pada pagi hari tadi. Dan alhamdulillah siang ini sudah selesai untuk kirapnya, namun juga terpantau untuk lalu lintas juga masih cukup lancar. Demikian rekan Hana.
2: Terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, seperti apa ini Pak?
3: Untuk dengan kepatuhan lalu lintas pada di simbol-simbol kota Surakarta, ya ini kebanyakan masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, ya terutama masalah parkir ya ini ya. Karena masih banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan, seperti kemarin aja kejadian di kita kan di Solo ada rel kereta api tengah kota ya rekan Hana ya. Jadi kemarin ada yang parkir sampai menonjol menghalangi jalur kereta tersebut, sehingga kereta tersebut cepat berhenti, sehingga kita harus mendorong kendaraan pribadi itu untuk memperlancar jalur keretanya. Dan ada juga di kawasan-kawasan PGS, Beteng yang pusat batik itu biasanya juga parkir di atas rel, juga banyak itu masyarakat yang memanfaatkan di atas rel kereta api. Namun terpantau juga ketika tim kami juga sudah patroli terus setiap hari, dan kami juga sudah mulai berkurang untuk pelanggan-pelanggan parkir di kawasan tersebut.
2: Baik. Terkait prediksi arus balik seperti apa ini Pak Andri nantinya?
3: Untuk arus balik itu nanti kita prediksi nanti di hari Sabtu dan hari Minggu ya ini. Puncaknya mungkin hari Minggu ya ini ya. Karena hari Seninnya masih libur ya ini ya. Anak-anak sekolah juga libur panjang satu minggu full, sehingga puncak arus balik mungkin kemungkinan terjadi di hari Sabtu dan hari Minggu.
2: Puncak arus balik di hari Sabtu dan Minggu begitu ya. Berarti ya, masalahnya ya ada di kantong parkir masih ya Pak Andri ya?
3: Iya betul kan Hana. Jadi kantong-kantong parkir ini menjadi ya nggak di Solo aja ya, mungkin di semua kota lainnya juga bersama kantong-kantong parkir yang menjadi kendala ketika ada long weekend, ada libur panjang, sehingga tempat-tempat parkir yang saat ini sudah tersedia mungkin dirasa masih kurang ya ini, sehingga banyak masyarakat yang ingin mendekat langsung ke obyeknya langsung, sehingga memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Demikian rekan Hana.
2: Baik. Imbauannya Pak Andri terkait juga masyarakat ini yang berpergian selama libur panjang Idul Adha. Seperti apa? Okay. Silakan.
3: Untuk berpergian untuk rekan-rekan semuanya pengguna jalan di wilayah kota Surakarta maupun dimanapun, selalu waspada, selalu hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu mematuhi dan selain menghormati, menghargai sesama pengguna jalan. Demikian rekan Hana.
2: Baik, Pak Andri, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya kepada masyarakat ya, Pak Andri.
3: Iya, rekan Hana.
2: Lancar ya, sekali dalam memberikan pelayanan ke masyarakat ya, itu Pak Andri. Ya, selamat siang, ya, Pak Andri.
3: Ya, selamat siang, rekan Hana.
2: Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Andri Wahyudi berbicara terkait suasana libur panjang Idul Adha.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, politisi Idrus Marham menyoroti polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik, pendengar Pro3 RRI Bo, memang polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memang tengah menjadi sorotan, di mana salah satunya mendapat sorotan dari salah satu politisi, yaitu Idrus Marham. Idrus pun menegaskan memang program bantuan sapi kurban Presiden ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang sah, dan ini memiliki dasar aturan serta sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat. Idrus juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Partai Golkar terus berada di barisan terdepan dalam mengawal kebijakan yang memang ditujukan untuk rakyat. Karena menurutnya penyaluran sebanyak 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo ini tidak boleh dipersepsikan sebagai kepentingan pribadi ataupun pencitraan publik. Dan diketahui juga benar bahwa memang seluruh bantuan tersebut telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Di mana ia pun menilai kritik yang mempersoalkan penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban memang cenderung berlebihan dan mengabaikan substansi utama program tersebut, yakni nilai sosial, gotong royong, solidaritas, dan pemerataan kesejahteraan. Idrus bahkan meminta agar publik tidak membangun prasangka yang tidak mendasar terhadap Presiden Prabowo, karena menurutnya tidak mungkin seorang kepala negara mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan hukum ataupun ketentuan syariat. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Human Initiative bekerja sama dengan Pro3 RRI akan melaksanakan pembagian daging kurban kepada masyarakat pada hari ini. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike, bagaimana situasi terkininya?
2: Ya Hana, saat ini saya berada di lobi gedung RRI Jakarta, di mana hari ini Pro3 RRI bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan Human Initiative akan menyelenggarakan pembagian daging kurban kepada berbagai macam masyarakat. Dan saat ini beberapa saat lagi acara akan dimulai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Meti selaku Kepala Pusat Pemberitaan RRI. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang, Mbak Yurika. Iya. Selamat siang, Mbak Hana.
2: Ibu, bisa dijelaskan terkait dengan agenda pada hari ini?
3: Iya, kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha 1427 Hijriah. Ya, kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kalau ngobrol kemarin dengan Pak Ade dari HI itu bahwa kita akan berbagi sekitar 35 paket, tapi siang ini saya dapat informasi lagi mungkin sekitar 50 paket yang akan kita berbagi kepada teman-teman kita yang ojol, kemudian saudara-saudara kita yang petugas kebersihan, dan yang tinggal berdekatan dengan RRI, juga teman-teman kita yang cleaning service dan security. Ya, kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini ini mereka juga bisa merasakan rezeki ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI. Dan ini merupakan yang pertama kerjasama antara HI dengan RRI. Dan semoga kerjasama kita tidak hanya berkaitan dengan Idul Adha saja, tapi juga kita bisa bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan lain dalam rangka kita berbagi kepada sesama kita, ataupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Yang pasti RRI siap bekerja sama dengan siapapun, dengan lembaga manapun yang kaitannya dengan hal-hal yang positif.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya dan semoga acara ini berjalan dengan lancar.
3: Amin.
2: Sementara itu Hana, dapat saya informasikan saat ini teman-teman dari driver ojek online dan juga petugas kebersihan sudah berada di lobi gedung RRI dan rencananya beberapa saat lagi acara pembagian daging hewan kurban akan dilaksanakan. Dari gedung RRI Jakarta Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković menolak prosedur aksesi Uni Eropa yang disederhanakan bagi Ukraina seraya menegaskan seluruh negara kandidat harus memenuhi persyaratan yang sama. Ia menyebutkan isu tersebut akan dibahas dalam pertemuan Dewan Eropa pada Juni mendatang. Diharapkan dapat memulai negosiasi langsung terkait keanggotaan dengan Ukraina sebelum pertemuan puncak Dewan Eropa pada 18 hingga 19 Juni. Sejumlah lembaga kajian Eropa juga menilai proses aksesi Ukraina ke UE masih memerlukan reformasi lanjutan dan diperkirakan berlangsung beberapa tahun ke depan. Kita ke berita olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani dipaksa mengakui ketangguhan ganda Malaysia Kang Kaising dan Aaron Tai dengan 19-21, 17-21 pada babak 16 besar Singapore Open 2026 di Singapura. Reza mengungkapkan awal game pertama mereka sempat mendapat pola permainan yang tepat, akan tetapi di akhir mereka sedikit hilang fokus. Sabar juga menambahkan Kang Kaising dan Aaron Tai jauh lebih matang dibandingkan ketika mereka bertemu pada tahun lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester 2 2026. Saat ini, para penulis diberikan insentif pajak penghasilan PPH final sebesar 1,5% dari sebelumnya sebesar 6%. Tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umroh. Pelayanan tahun ini dinilai mengalami banyak perbaikan dibandingkan pelaksanaan haji sebelumnya. Aktivis organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, Ferry Rahman, menegaskan penelitian kesehatan wajib melewati komisi etik. Menurutnya, serangkaian tes dan prosedur etik menjadi syarat utama membedakan penelitian kesehatan dengan penelitian bidang akademik lainnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
4: Pada 28 Mei 1945, menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chowsangi In, yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
3: Kami akan menghadirkan sudut dengar parlemen dengan topik menjaga bersuara untuk terus lindungi dan sejahterakan P3K. Dengan narasumber anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS Dapil DKI 1 Mardani Alisera.
5: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nah, Nadia Kanaya akan kembali dengan isu yang sebenarnya ini ada dan tiada. Kenapa gitu? Sebenarnya karena pengangkatan P3K ini sudah berlangsung dan hampir sudah selesai gitu. Tapi ternyata permasalahannya masih tetap ada. Karena sekarang Nadia Kanaya sudah tidak sendiri, ada Pak Mardhani Alisera yang sudah sangat dirindukan, ya kan? Ditunggu-tunggu sama Sobat Parlemen, pemirsa Sudut Dengar Parlemen, kayak mana ya kok Nadia gak ngundang-ngundang beliau.
2: Takut saya, Nadia nih.
1: Enggak dong, ini kan Nadia hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah komen. Siap, di video-video, terus ada yang DM juga ke Nadia, terima kasih, berarti artinya menonton Sudut Dengar Parlemen. Nah, ini sekarang kita hadirkan Pak Mardhani buat menjawab, ya kan? Sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang ada, yang udah nonton Sudut Dengar Parlemen, Nadia mau nanya dulu. Kemarin di Komisi 2, waktu pembahasan soal Undang-Undang HKPD, pembatasan belanja pegawai 30%, Bapak berstatement, kayaknya perlu nih ada panja untuk P3K. Apa yang Bapak lihat sampai Bapak, kan Bapak juga ikut mengawal dari Undang-Undang ASN, tapi di sini Bapak menekankan kayaknya perlu nih ada panja P3K.
2: Ya, yang pertama kalau dari historis Nadia kan dari 2023 kita sudah selesai itu Undang-Undang ASN, tapi antara undang-undang legislasi dengan implementasi itu perlu dikawal dengan seksama. Okay. Dan ternyata di lapangan tiga itu muncul. Satu, tidak semua rekomendasi yang 1,3 juta honorer terdaftar dalam BKN masuk semua ke dalam P3K. Okay. Yang kedua, ada yang masuk tetapi ada yang ijazahnya tidak diakui, jadi cuma pakai SMA dan lain-lain. Masuk, ada yang gak masuk, ada yang masuk pun ada catatan. Yang ketiga, yang sudah masuk pun ternyata ada yang komplain. Kok gajinya segini lagi gitu loh, kayak honorer dulu 300 ribu, 500 ribu, udah jadi P3K, tidak naik juga. Jadi tiga ini membuat kita tidak bisa, udah kok, udah diangkat, selesai. Enggak ada, harus dituntaskan. Bahasanya tuh kalau kita bekerja harus tuntas. Jangan separuh saja. Benar, sudah diangkat dari 1,3. Selesai, tidak. Nah karena itu diperlukan panja. Lebih berat lagi panja ini karena transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat dikurangi.
1: Iya.
2: Saat yang sama undang-undang hubungan keuangan pusat daerah maksimal belanja pegawai 30%. Padahal kita baru ngangkat 1,3. Nah ini gap ini antara belanja pegawai yang akan meningkat karena kita memaksa daerah untuk ngangkat tapi aturan tidak diatur. Makanya terakhir di RDP terakhir saya bukan cuma mengusulkan panja, kita harus mengundang Kementerian Keuangan, Bappenas, Setnek dan Seskap dan kementerian terkait untuk melakukan relaksasi penerapan 30% maksimal belanja pegawai.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Itu kan pelaksananya di 2027 ya, Pak?
2: Iya, di 2026 ini sudah mulai ada. Karena TKD sebagian sudah dipotong, 2027 akan dipotong lagi. Okay. Nah, karena itu kesimpulan kita kemarin, kami kemarin tuh RDP dengan Kemendagri yang membawahi 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, sebagian besar, walaupun sebagian di KL ada yang tidak di Kemendagri, bersama dengan Menpan untuk segera melakukan koordinasi inter pemerintah dengan Kementerian Keuangan untuk relaksasi 3-5 tahun. Baru nanti kembali ke 30%.
1: Bapak tadi sudah menyampaikan ternyata ada temuan.
2: Iya.
1: Berarti artinya sudah ada yang menyampaikan secara langsung kondisi-kondisi di lapangan yang kesejahteraannya ternyata tidak berubah. Berarti ini artinya seperti seolah-olah pengangkatan P3K ini ya cuman sekedar status yang diangkat, tapi kayak kesejahteraan yang harusnya katanya ASN sama dengan apa yang didapatkan PNS, ya sama aja, tidak ada gitu.
2: Sebetulnya bahasanya gini Nadia, dari katakan 100% nih yang kita angkut, 70-80% sesuai dengan harapan. Okay. Naik, pertama kepastian karirnya jelas karena sudah dapat NIP, nomor induk P3K, satu sudah ASN, gajinya juga sudah disesuaikan, karirnya juga sudah mulai ada, bahkan kemarin kita buat beberapa kayak guru tuh ada berapa yang menjadi kepala sekolah, bisa sebagai P3K kepala sekolah dan lain-lain jalan. Tapi memang ada sekitar 20%-an yang bermasalah. Nah yang bermasalah itu yang lapor ke Komisi 2 banyak, ke saya pribadi banyak, bahkan minggu depan ini saya mau udah diminta, ayo dong kita kumpul lagi online dan offline hybrid biar seluruh Indonesia tahu, boleh saya bilang begitu.
1: Oke, tapi sebenarnya apa sih Pak yang sampai, ini kan sebenarnya berada di bawah undang-undang ASN yang sama, tapi pelaksanaannya bisa ada yang oke, tadi kalau Bapak menyampaikan 80% berhasil, ada yang bisa secara jenjang karir bisa ada kenaikan dan yang lainnya, tapi ada yang bilang enggak bisa.
2: Yang pertama, kalau ada yang menyampaikan P3K tidak memiliki jenjang karir, salah. Karena dalam undang-undang ASN antara PNS dengan P3K secara umum hak dan kewajibannya sama. Bahkan kalau yang revisi undang-undang terbaru kan P3K juga punya jaminan hari tua dan lain-lain. Walaupun kemarin itu mereka masih gimana ini, kita kan tetap kontrak harus diperbaharui. Nah kami tegaskan tidak boleh ada penghentian kecuali dengan sangat ketat. Ya, misal nir kinerja punya masalah gitu, disiplin dan segala macam. Terus yang kedua ya memang mengundurkan diri. Jadi sangat kita batasi untuk quote and unquote dirumahkan apalagi di PHK. Karena dia adalah pejuang yang sama-sama membangun negara. Nah tinggal memang di sini urusan P3K terkait juga dengan desain otonomi daerah. Banyak daerah itu memang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya. Kebanyakan pajak itu naik ke pusat, turun ke bawah dalam mekanisme transfer ke daerah. Ketika transfer ke daerah, beberapa bahkan bukan cuma dana bagi hasil, DBH juga dipotong juga gitu loh.
1: Sebenarnya kondisi 20% yang mungkin Bapak sampaikan tadi yang belum penataannya sesuai itu adalah buat P3K yang memang berada di daerah lebih banyak.
2: Mayoritasnya daerah.

0: banyak guru-guru yang teriak juga ketika diangkat P3K, kok ya tetap masih 300.000, 350.000.
1: Nah, itu wajib teriak, wajib menyampaikan, karena mestinya sesudah ada P3K kita punya standar rata-rata UMR.
0: Oke, itu harusnya hak yang memang dimiliki oleh semua P3K.
1: Iya.
0: Minimal harus standarnya UMR.
1: UMR.
0: Oke, dengan tunjangan-tunjangan yang...
1: Nah, yang tunjangan tentu diserahkan kepada daerah masing-masing.
0: Oke.
1: Ya, ada yang memang punya keluangan fiskal, dia memberikan tunjangan. Ada yang tidak, minimalnya basic income-nya itu dipenuhi.
0: Oke, dari kondisi kemarin pembatasan 30% belanja pegawai, banyak yang menyasar akhirnya ke P3K. Bahkan P3K paruh waktu, khususnya yang baru aja kemarin diangkat. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, sekuat apa perlindungan undang-undang ASN ini untuk melindungi teman-teman P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu? Karena yang penuh waktu pun juga cukup khawatir dengan kondisi ini. Kalau 2027 mereka kontrak masa habis, undang-undang HKPD dijalankan, ada kemungkinan mereka tidak diperpanjang. Nah, nanti Bapak jawabnya tapi di segmen kedua. Karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardiani Alisera. Oh iya, Sobat Parlemen, Nadia mau mengingatkan. Sudut Dengar Parlemen bisa didengarkan dan disaksikan di semua platform ya. Ada di Spotify, ada di Noise, di RRI Pro 3 tentunya, dan juga di TV, di YouTube-nya TVR Parlemen. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin soal Undang-Undang ASN. Sebenarnya di mana posisi P3K di Undang-Undang ASN ini? Karena kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, ternyata tidak cukup kuat. Bahkan P3K paruh waktu yang baru aja diangkat, yang baru merasakan menjadi ASN, udah mulai khawatir, ketar-ketir nih. Gimana nih Pak?
1: Namanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Gak ada Undang-Undang PNS itu loh. Gak ada Undang-Undang P3K. Artinya kedudukan PNS dan P3K sama setara hak dan kewajibannya. Tinggal memang pemerintah memberikan kelenturan. Nah, contohnya gini, dulu namanya PNS itu susah dipecat. Oh, sekarang mudah sekali mereka. Prosedur untuk pemecatannya tidak harus berpanjang kali lebar. Kalau tidak layak, bisa. Nah, teman-teman P3 justru diperkuat. Susah untuk dirumahkan. Ya, jadi kontraknya itu memang regularly akan diteliti, tetapi tidak bisa dirumahkan kecuali tidak berprestasi, tidak disiplin, melakukan pelanggaran.
0: Okay.
1: Jadi makanya kalau ada P3K yang dirumahkan, bersuaralah.
0: Tapi sebenarnya artinya ini unsur subjektivitasnya tidak ada?
1: Seminimal mungkin dihilangkan untuk teman-teman P3K. Karena kan kalau Nadia tahu proses jadi P3K itu lama sekali. Mereka adalah pilar-pilar penyelenggara negara yang harus betul-betul dijaga martabatnya, haknya, juga statusnya.
0: Oke.
1: Di Undang-Undang ASN jelas.
0: Jelas ada ya, berarti mungkin teman-teman yang merasa ada ketidaksesuaian, boleh berarti mereka untuk bersuara dan mengadu dong Pak ya?
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Nah,
0: ya?
1: Karena mereka sekarang dengan teman-teman yang sudah dapat NIP, kan biasanya nomor induk pegawai katakan, ini nomor induk P3K, itu bobotnya luar biasa. Gitu. Nah, ada apa-apa terhadap teman-teman harus berani bersuara dan dilaporkan. Kami Komisi 2 siap untuk selalu.
0: Sejauh ini sudah ada Pak yang Bapak
1: ada
0: terima?
1: Beberapa laporan, tapi kita sedang verifikasi yang sudah terverifikasi, sudah kita minta teman-teman PAN-RB khususnya dan Kemendagri melakukan cek ulang. Nah, nanti hasil dari penelitian ulang, verifikasi, itu yang nanti akan kita rapatkan untuk cari solusinya.
0: Saya beberapa kali membaca di media, kayak tadi Bapak menyampaikan, harusnya Menpan RB meminta untuk menerima semua ibaratnya, masuk dulu nih buat menjadi P3K. Tapi di saat kondisi seperti kemarin, dikembalikan kayak ya kemampuan daerahnya dong. Seolah-olah jadi lempar-lempar tanggung jawab gitu.
1: Jadi

0: Jadi ini yang harus disadarkan pada semua elemen. Kami ketika mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang ASN itu perjuangannya luar biasa.
1: Ya.
0: Memaksa pemerintah untuk menerima 1,3 juta honorer jadi P3K itu berat. Tetapi ya, kami bilang ini adalah langkah menjaga hak-hak dari pejuang penyelenggara negara. Mereka selama ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun jadi honorer, itu bekerja dengan sepenuh dedikasi, bersyukur udah diketok. Habis itu dalam pelaksanaannya kami tekankan Menpar RB sudah bekerja keras, ayo ajukan, ajukan datanya dikasih dengan BKN. Tapi beberapa kepala daerah memang ada yang khawatir kita mampu apa tidak. Tapi ada juga yang nakal, kalau dimasukkan semua nanti nggak ada peluang untuk merekrut, padahal kita udah kata nggak boleh ada lagi honorer sesudah Undang-Undang ASN ini diterapkan, semua harus di-P3-kan. Nah, dalam konteks inilah kita meminta Kemendagri melakukan pembinaan kepada kepala daerah agar betul-betul jendela ini, dan beberapa kepala daerah bagus sekali, bahkan ketika jendelanya tertutup, ada satu kabupaten di Sumatera Barat, Pak, dia 2 hari karena proses di DPRD-nya lama itu baru setuju. Udah tutup, kita lobby Kemenpan biar bisa masuk nih ajuan, padahal udah tutup gitu loh. Nah, artinya beberapa daerah proaktif bertanggung jawab. Nah, daerah-daerah yang punya catatan monggo dilaporkan, kita akan melakukan verifikasi dan kalau perlu kunjungan ke daerah-daerah di mana teman-teman P3K tidak mendapatkan haknya.
1: Oke, kalau ada wacana P3K ditarik kewenangannya ke pusat, menurut Bapak seperti apa?
0: Lebih mudah lagi. Kayak kami sudah mulai berbincang, kan ASN ada PNS, ada P3K. Satukan saja PNS semuanya. Terus bagaimana pengelolaannya? Monggo, kalau mau dipusatkan semua lebih bagus. Contoh, karena di India itu PNS itu menjadi jejaring bukan cuma keamanan, tetapi jejaring kohesi sosial. Kalau dia karena PNS, maka pikiran dia NKRI sekali. Semuanya itu pokoknya harus menyatukan, menguatkan NKRI. Saya setuju, dimudahkan, dan angkanya kan tidak besar. Cuma nah, total tuh kita sekarang tuh ASN itu ada hampir 6 jutaan. 2,5 juta PNS, 3,5 juta P3K. Sekitar itu angkanya. Dan itu mudah kok dengan digitalisasi yang ada, kemampuan BKN semuanya sudah terrekod.
1: Tapi kemampuan negaranya Pak untuk menanggung itu?
0: Nah, kalau buat saya dua perspektifnya. Kita sibuk mikirin negara dulu, lebih baik sibuk jagain 6 juta ini. Baru tugas negara mencari bagaimana membiayai mereka dengan deployment. Kan banyak sekali pekerjaan negara itu banyak yang bisa digunakan oleh. Nah, ketika ditarik ke negara, maka negara punya kemampuan yang tadinya katakan cuma di satu kementerian, dia bisa dideploy ke kementerian lain. Yang tadi cuma di satu daerah, dia bisa dideploy ke daerah yang 3T, terdepan, terluar, termiskin. Tentu dengan memberikan insentif. Jadi menjadi lebih lentur, lebih apa, dan itu benar-benar mampu mencapai
1: optimal juga ya?
0: Dan target 8% pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Katakan pemerintah sekarang pengen swasembada pangan, swasembada energi, sama ekonomi tumbuh. Ya udah, optimalkan 6 juta ASN yang semuanya pusat ini, kasih gaji yang cukup, awasi dengan baik, kinerja dengan baik, saya yakin kok. Kita tuh 6 juta itu tidak sembarangan, Nadia. P3K walaupun baru waktu tuh prosesnya sama susahnya kayak PNS, sama gitu. Dan mereka punya kapasitas yang sama kok gitu loh. Saya ketemu mereka berkapasitas semua. Tinggal ayo deploymentnya. Pengoptimalannya harus optimal.
1: Harusnya semua pemerataan sesuai dengan undang-undang ASN ya. Iya. Kalau semua yang berada di dalam undang-undang itu memiliki hak dan kewajiban.
0: Dan 6 juta itu kan ngurus hampir 300 juta gitu loh.
1: Kalau Bapak ingat, waktu di podcast sebelumnya dengan Bapak, Bapak menyampaikan, ya udah yang penting masuk gerbong dulu.
0: Betul.
1: Nanti ditata. Yang banyak bertanya, kapan natainya?
0: Iya.
1: Nah, nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kaneh dan Pak Mardhani Alisera yang luar biasa menjawab semua gundah gulanaan, kekhawatiran, keresahan. Semoga kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh DM ke Nadia, boleh DM ke Pak Mardhani mungkin. Kalau kemarin kita flashback di podcast sebelumnya dengan Bapak, Bapak menyampaikan, udah yang penting kita masuk gerbong dulu. Betul. Kita setelah itu baru ibaratnya nanti penataan, kita cari gerbong-gerbong mana yang belum sesuai. Karena kan case-nya waktu itu kalau kita ingat adalah ada yang S1 tapi SMA dan yang lain-lainnya. Gimana Pak?
0: Setuju dan wajib kita lanjutkan. Kan dulu kita pakai metafora kereta udah mau berangkat nih. Kita belum ada nomor tempat duduk, udah masuk dulu. Nah di dalam nanti baru kereta jalan kita rapikan. Sekarang sudah jalan. Dan karena itu perapian wajib dijalankan. Karena itu kita lagi mendesak Kementerian Pan-RB segera mengeluarkan permen untuk penataan P3K yang baru nih. Sudah mulai, kami sudah dapat draftnya, akan segera dilaksanakan. Dan memang bahasanya gini, kita kan ke hampir 600-an kementerian lembaga itu kan. Nah itu lagi ditata ulang semuanya. Kami ingin menyegerakan, tetapi kadang-kadang kata Kemenpan-RB, Pak, kalau kita terburu-buru nanti akan ada aturan yang justru mengikat teman-teman sendiri. Nah tapi kami tetap desak biar segera aturan penataannya itu jalan. Karena dengan salah satu sifat ASN yang sekarang itu seamless, mereka bisa naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mendapatkan banyak, ya termasuk yang kami bilang dari P3K awal waktu ke P3K penuh waktu, dari penuh waktu ke PNS-nya dibuka juga biar lebih mudah lagi gitu untuk bergeraknya. Karena salah satu yang kita rekognisi di undang-undang ASN adalah talent based performance, kinerja berbasis bakatnya. Kalau bakatnya, makanya kan ada talent pooling semuanya, nanti bisa kemana-mana. Nah ini yang kami lagi buat. Dan contohnya gini, di beberapa kementerian sekarang, jangankan P3K, sudah dibuka jendela untuk posisi dirjen eselon 1 bukan cuma dari PNS atau P3K, dari private, dari umum bisa. Nah, kami lagi pengen jendela itu diperbesar sehingga teman-teman P3K pun bisa ikutan. Untuk jangan menganggap teman-teman P3K itu, minta maaf, pekerja golongan rendah. Tidak, banyak mereka yang profesional, banyak mereka yang punya kapasitas. Nah tentu sekalian titip Nadia, teman-teman P3K jangan cuma sibuk gimana kita bisa naik posisi, naik jabatan, jangan. Sibuklah selalu meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas, kontributif, prestatif, sehingga dengan kelihatan loh, wah ini P3K kita tidak kaleng-kaleng loh. Gitu. Dan ke depan ini kan kayak misalnya gini Nadia, dengan era AI dan digitalisasi ini makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa didelegasikan kepada mesin.
1: Yes.
0: AI-nya kah, digitalnya. Nah teman-teman harus tumbuh terus mencari kekhususan, keistimewaan. Sehingga teman P3K bisa tumbuh berkembang. Kayak guru. Guru gak bisa lagi dengan pola kayak dulu. Ya. Sekarang dengan Google udah ketahuan semua informasi. Gak perlu ngajarin itu. Tapi critical thinking, membuat anak-anak punya keterampilan, kreativitas, berkolaborasi, public speaking yang baik, komunikasi yang baik, kan 3C itu kan.
1: Itu menjadi nilai plusnya.
0: Dan itu gurunya harus tumbuh berkembang.
1: Yes, gitu. Berarti harus capable untuk mengikuti perkembangan juga nih buat ASN, khususnya P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu harus mengupgrade dirinya. Nah, yang mau saya tanyakan kembali adalah terkait P3K paruh waktu. Seharusnya P3K paruh waktu itu adalah P3K yang sebenarnya negara tidak memiliki kemampuan untuk membayar, kemudian diangkat. Tapi dengan mungkin kesejahteraan yang tidak sama dengan P3K penuh waktu. Asumsinya adalah paruh waktu mereka bisa digunakan untuk mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, P3K paruh waktu juga menjalankan tugas sama bebannya sesuai dengan P3K penuh waktu maupun PNS. Gimana nih, Pak?
0: Sebetulnya konsep awalnya itu semuanya P3K. Mm-hmm. Tapi ngelihat kondisi keuangan daerah tadi batasan 30%, mm-hmm. Oke, parkir dulu di P3K paruh waktu. Harapan kami salary teman-teman P3K tidak beda sama yang penuh waktu.
1: Okay.
0: Sementara statusnya saja gitu lah. Okay. Tapi dalam waktu yang tidak lama harapan kami semua paruh waktu itu menjadi P3K penuh waktu. Jangan di permanenkan paruh waktu, jangan. P3K saja semuanya gitu.
1: Okay. Berarti memang sesuai yang tadi Bapak sampaikan akan ada jenjang untuk mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu.
0: Itu yang kita perjuangkan.
1: Menggunakan skema tes kembali atau?
0: Enggak, kan udah sebenarnya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu udah P3K, udah ASN statusnya.
1: Hmm.
0: Mereka ASN, mereka dapat NIP juga itu, nomor induk P3K juga itu.
1: Oke, berarti semuanya sebenarnya sudah sama.
0: Sama, kan? Kami juga lagi di Komisi 2 lagi mendorong segera pembahasan tentang P3K dan ASN ini barengan dengan pembahasan otonomi daerah. Hmm. Sekarang ini hampir semua pajak ditarik ke pusat. Hmm. Nah, nanti transmisinya melalui TKD.
1: Hmm.
0: Nah, kami lagi ngusulkan. Karena kalau pola kayak gini, kayak sekarang nih, paling cuma Badung, di Bali, Bandung, Medan, dan beberapa kota-kota yang memang pajak hotelnya, pajak restorannya, pajak reklamenya gede, sisanya gak ada. Hmm. Nah, kami lagi pengen di Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru itu beberapa pajak itu diberikan ke daerah. Nah, kalau daerah mampu, makin mampu. Masalah gini, ada satu pajak utama diberikan ke daerah.
1: Hmm.
0: Kalau daerahnya bisa mengumpulkan 20% di atas rata-rata pajak nasional yang 10-11%, dapat insentif lebih. Diberikan insentif. Jadi akan ada kompetisi.
1: Okay.
0: Masing-masing kabupaten kota khususnya dan provinsi meningkatkan pelayanannya, masyarakat puas, pajaknya tinggi, mereka dapat banyak, setor ke pusatnya dikurangin.
1: Okay.
0: Itu. Nah, itu untuk membiayai teman-teman P3K, fasilitas publik di daerah masing-masing.
1: Penilaiannya, Pak? Kalau Bapak tadi menyampaikan, kita kan based on kinerja harus ada pengukur, harus terukur gitu. Kalau kita di pusat, kayak teman-teman yang di P3K yang ada di pusat ini, ada menggunakan e-kinerja. Apakah ini juga sudah digunakan untuk penilaian seluruh P3K yang ada di Indonesia?
0: Iya, wajib.
1: Oke.
0: Okay. Wajib.
1: Berarti ini semua sudah terlaksana,
0: iya,
1: Pak?
0: Iya. Tinggal kemarin itu oleh BKN dipaparkan. Hmm. E-kinerja itu ada yang bulanan, ada yang pekanan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kami lagi mendorong semuanya ke pekanan. Okay. Makin pekanan itu makin detail, makin terjaga kualitasnya. Apalagi berbarengan dengan kebijakan work from home yang setiap Jumat.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kami pengen lebih sederhana tapi lebih meaningful.
1: Mm-hmm.
0: Nah, harapannya itu yang menjadi dasar. Kan gini, bisa P3K tiba-tiba dipecat. Apa kita punya laporan kinerja kok? Laporan kinerja rapi kok.
1: Hmm.
0: Maka laporan rapi tiba-tiba dipecat, lapor ke kita. Itu loh, ini Anda dizalimi namanya.
1: Oke. Okay. Pak, dari tadi Bapak bilang kayak lapor ke kita, sebenarnya bisa lapornya kemana sih?
0: Ke Komisi 2.
1: Secara langsung ke?
0: Ke anggota Komisi 2 boleh. Kan masing-masing tuh punya tuh Instagramnya, Facebooknya. Kirim surat ke fraksi masing-masing juga. Ya, saya kebetulan di kami di PKS punya hari fraksi setiap Selasa, kirim aja surat pasti ditanggapin.
1: Okay.
0: Ke Komisi 2 juga gitu loh.
1: Okay.
0: Nah, beberapa di Komisi 2 saya bilang kalau udah kirim Komisi 2 foto, kirim ke saya fotonya, nanti saya akan ingatkan teman-teman sekretariat komisi, tolong segera dijadwalkan surat-surat ini.
1: Okay. Gitu. Semoga Pak Mardhani tidak bosan untuk memperjuangkan P3K sampai tuntas tas ya.
0: Ya gak boleh bosan karena ini, dan saya tuh tidak memperjuangkan mereka sebenarnya. Saya cuma menjaga hak mereka. Mereka udah bekerja. Nah, dia kalau tahu tuh mereka tuh udah ada yang 15 tahun, 18 tahun, ada yang udah kerja dan benar-benar mereka enggak neko-neko gitu.
1: Hmm.
0: Kerjanya bagus kok gitu loh. nggak pernah punya, nggak ada korupsi lagi gitu loh. Apa yang mau dikorupsi gitu loh, gitu kan. Saya suka ketemu tuh teman-teman, Pak terima kasih. Nah jangan berterima kasih, itu memang haknya kamu kok gitu.
1: Karena mereka juga pasti happy Pak ketika kondisi mereka dilihat dan disuarakan.
0: Iya, dan kan tugas negara kan konstitusi yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah lumpah Indonesia warga negara.
1: Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman P3K paruh waktu, P3K penuh waktu yang mungkin saat ini sedang resah dengan kondisinya.
0: Yang pertama, tonton terus TVR kita ya, TV Parlemen keren ya. Nah, dia dan teman-teman selalu bisa mencari angle yang membela teman-teman P3K. Yang kedua, titip saya, jangan terlalu resah. Jadi pribadi yang terus fokus meningkatkan kapasitas diri. Kalau udah ningkat kapasitas diri, kamu tuh dicari justru gitu loh ya. Tiba-tiba kamu punya kemampuan kreativitas, kamu bikin video yang viral, kamu bikin tutorial yang bagus. Wah ini P3K naik gitu loh. Karena jangan sibuk nyari posisi, tapi sibuklah pada prestasi.
1: Oke, terima kasih Pak Mardhani Alisera sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Semoga tidak kapok, semoga tidak bosan juga ketika Nadia undang dan berkenan terus memberikan
0: selama
1: informasi.
0: Selama ini kalau diundang TV Parlemen saya senang malah.
1: Wah, kita juga senang kehadiran Pak Mardhani. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak, terus menyuarakan teman-teman P3K di seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap minggunya. Dengan informasi-informasi yang berbeda di semua platform ya. Nadia Kanaya, Pak Mardhani Alisera, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di next episode Sudut Dengar Parlemen. Bye!
2: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tengah melakukan uji coba digitalisasi program perlindungan sosial atau Perlinsos. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital atau Dirjen TPD, Mira Taiba mengatakan uji coba tersebut ditujukan untuk menciptakan proses yang terhubung, kejelasan alur layanan, serta peningkatan ketepatan data yang terkini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Tradisi grebek besar Kraton Surakarta Hadiningrat tahun ini tidak hanya menghadirkan prosesi budaya sakral, tetapi juga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di pagelaran Kraton Surakarta. Laporannya disampaikan Sofi Asegaf. Sofi Asegaf, silakan dengan laporannya.
4: Dengan tradisi grebek besar Kraton Surakarta Hadiningrat tahun ini tak hanya menghadirkan prosesi budaya sakral, tetapi juga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di pagelaran Kraton Surakarta. Layanan kesehatan dimulai pukul 8:30 pagi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sementara untuk prosesi grebek besar tahun 1959 ini berlangsung mulai pukul 9 pagi. Dan saat ini konfirmasi, Pengageng Sasono Wilopo Kraton Surakarta, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari atau Gusti Mung ini mengatakan masyarakat dipersilahkan untuk hadir mengikuti dua kegiatan tersebut. Dan untuk pelayanan kesehatan terbuka untuk seluruh kelompok usia hanya dengan membawa KTP sebagai syarat pendaftaran. Untuk bayi dan balita, ini pemeriksaan meliputi screening kelainan bawaan, kemudian tumbuh kembang, status gizi, serta pemeriksaan mata dan telinga. Anak usia sekolah juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata, gigi, telinga, deteksi dini TBC, hepatitis B, hingga kesehatan jiwa.
5: Ini itu apa? Menyaksikan, tidak menanyakan, Sulada dengan keraton mengeluarkan sepasang gunungan, dan ini juga untuk apa itu dari pembersihan harta-harta kita yang mungkin kurang baik diterimanya, ini bisa disucikan atau dibersihkan dengan zakat ini.
4: Selain layanan kesehatan, masyarakat juga dapat menyaksikan kirab Gunungan Jaler dan Gunungan Estri yang diiringi prajurit keraton serta abdi dalam menuju Masjid Agung Surakarta. Dan sesampainya di Masjid Agung Surakarta, kedua pasang gunungan, yakni Jaler dan Gunungan Estri, langsung diperebutkan oleh masyarakat yang hadir dan sudah menunggu sejak pagi. Demikian laporan Safa Jegaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 28 Mei bersama saya Hana Pratiwi. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Safira Amalia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinca lagi, kita nantikan sudah lakukan tinggal datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Irlandia akan menghadapi Qatar dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner menantang Juan Manuel Cerundolo dalam putaran kedua French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isyafani

0: a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final.
1: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Irlandia akan menjamu Qatar dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026 di Stadion Aviva dini hari nanti. Laga ini akan menjadi persiapan terakhir Qatar sebelum berajang di turnamen sepak bola terbesar dunia yang diselenggarakan di benua Amerika Utara. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
2: Irlandia akan menjamu Qatar dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Meski tuan rumah gagal mengamankan tempat di turnamen terbesar dunia tahun ini, tim nasional berjuluk The Boys in the Green itu akan memberikan yang terbaik untuk membangun momentum menuju UEFA Nations League pada bulan September mendatang. Sementara bagi tim tamu, laga ini akan menjadi persiapan terakhir Qatar sebelum berajang di debut Piala Dunia mereka. Membangun momentum dalam pertandingan persahabatan pra-turnamen bisa menjadi kunci dalam menghasilkan yang terbaik. Tim Nasional Irlandia, Heimir Hallgrimsson, menyampaikan bahwa laga ini akan menjadi tempat latihan terbaik bagi skuad asuhannya.
3: Given the time we have, more or less.
2: Mengingat waktu yang kami miliki, ini adalah satu-satunya hari di mana kami bisa melakukan latihan yang layak dengan semua pemain siap dan dalam kondisi prima. Jadi besok kami akan mengutamakan pengalaman di mana dengan para pemain yang sudah pernah bermain sebelumnya. Hal ini memberi kami waktu seminggu lagi untuk mempersiapkan para pemain muda menjelang pertandingan menghadapi Kanada. Semoga kami bisa memberi beberapa dari mereka kesempatan bermain besok. Tapi mengingat ini lawan yang kuat yang sedang berjuang untuk Piala Dunia, jadi saya pikir kami lebih mengutamakan pengalaman saat menghadapi mereka besok.
3: I know we need experience when we play them tomorrow, so we go for that.
2: Sementara pemain muda Irlandia, Jaden Umeh, mengatakan ini akan menjadi debut pertamanya bermain di tim senior.
4: No, it's actually going to be my first time going over.
2: Tidak, sebenarnya ini akan menjadi kali pertama saya di sana. Ini akan menjadi kali pertama saya benar-benar bermain, bukan sekedar menonton. Saya masih muda, apapun situasinya, saya rasa saya akan terus bekerja keras. Meskipun jika saya tidak dipanggil sekarang, bila saya terus bekerja keras tanpa henti, saya pasti akan dipanggil. Laga antara Irlandia dan Qatar ini akan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jersey menjadi salah satu bagian penting dalam sepak bola, termasuk di ajang Piala Dunia 2026, di mana tim-tim yang ikut serta turut menghadirkan desain jersey terbaik mereka dalam berlaga di pesta bola dunia tersebut. Berikut kita simak informasinya.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta bagi pecinta sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Turnamen ini juga sangat dinantikan para pecinta jersey di seluruh dunia. Terinspirasi dari jersey yang mereka kenakan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010, Afrika Selatan berpotensi meraih penghargaan sebagai kit terbaik di Piala Dunia tahun ini. Desain terbarunya memberikan penghormatan kepada 12 bahasa resmi Afrika Selatan yang oleh Adidas disebut sebagai cerminan kuat dari keberagaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola. Selain itu, elemen grafis halus yang ditenun ke dalam kain melambangkan banyaknya suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Segala hal dari jersey ini terasa sempurna, mulai dari kombinasi warna hijau tua dan emas hingga garis serta pola tradisionalnya. Benar-benar sebuah karya yang indah. Seperti banyak jersey lainnya di turnamen musim panas ini, Jerman memberikan penghormatan kepada beberapa jersey paling ikonik dalam sejarah mereka melalui desain berbentuk berlian dan detail chevron. Jersey lengan panjang selalu menjadi pilihan terbaik, sebuah klasik abadi yang juga menjadi rilisan terakhir dari Adidas sebelum diambil alih oleh Nike. Salah satu kandidat kuat untuk jersey terbaik di Piala Dunia musim panas ini, jersey tandang Curaçao merayakan ibu kota mereka, Willemstad, serta bangunan berwarna-warni yang menghiasi distrik Punda dan Otrobanda. Sebagai penghormatan penuh warna terhadap arsitektur khas Curaçao, jersey ini didominasi warna kuning pastel dengan garis mencolok berwarna pink, turquoise dan oranye, serta detail biru pada bagian lengan dan manset. Sebuah jersey yang memukau untuk penampilan pertama negara tersebut di Piala Dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pecinta sepak bola timnas Yordania berjuluk Al Nashama adalah kekuatan sepak bola baru yang kini menjadi sorotan dunia setelah mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Berada di peringkat ke-63 FIFA, tim ini dilatih oleh Jamal Selami dan secara konsisten menjelma menjadi kuda hitam tangguh Asia. Selengkapnya terangkum dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nashma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pendengar petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner bersiap menantang Juan Manuel Cerundolo pada putaran kedua French Open 2026 di lapangan Philippe Catrier sore ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Liliana Dea.
1: Ho sempre il 100% di questa giornata.
2: Jannik Sinner akan menantang Juan Manuel Cerundolo pada putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 di Paris, Prancis sore ini. Petenis nomor 1 dunia itu tampil meyakinkan pada laga pembuka setelah menyingkirkan wakil tuan rumah Clement Tabur 3 set langsung. Sinner juga datang dengan performa impresif di musim tanah liat tahun ini, usai menjadi juara di Monte Carlo, Madrid, dan Roma. Meski sempat mengalami masalah lecet pada kaki kanannya di laga sebelumnya, petenis Italia tersebut tetap difavoritkan melangkah jauh di Roland Garros tahun ini. Menjelang laga putaran kedua, Sinner menegaskan dirinya hanya ingin memberikan kemampuan terbaik di setiap laga.
3: Saya selalu memberikan 100% setiap harinya. Mungkin hari ini saya belum berada di level terbaik, tetapi saya sudah memberikan semuanya yang saya miliki. Saya tidak ingin tidur dengan membawa banyak penyesalan atau masalah di kepala. Kami sedang mencoba mencari apa yang paling efektif untuk permainan saya di pertandingan berikutnya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Naomi Osaka akan menghadapi Donna Vekic pada putaran kedua Roland Garros 2026 sore ini. Osaka lolos ke babak berikutnya usai mengalahkan Laura Sigmund 2 set langsung dalam cuaca panas di Paris. Mantan petenis nomor 1 dunia itu mulai menunjukkan peningkatan performa di lapangan tanah liat setelah mencapai babak keempat di Madrid dan Roma musim ini. Berbicara mengenai pendekatan latihannya, petenis Jepang itu mengungkapkan sang pelatih lebih fokus dalam menjaga kualitas pukulan dan ritme permainannya.
4: So honestly with Thomas, he doesn't try to over.
2: Bersama Thomas, dia tidak mencoba membebani saya dengan terlalu banyak hal. Dan saya rasa itu karena dia juga percaya kepada saya serta cara saya mengambil keputusan. Dia tahu terkadang saya bermain cukup mengandalkan insting. Saya merasa bersama dia kami banyak membicarakan kualitas pukulan. Karena menurut saya kecepatan bola saya cukup tinggi dibandingkan banyak pemain lain. Jadi dia mencoba mengingatkan saya untuk menjaga tempo yang sama karena kadang permainan saya menurun saat terlalu banyak berpikir. Dalam latihan juga tergantung lawan yang akan dihadapi. Biasanya sehari sebelum pertandingan dia memberi saya banyak pola permainan untuk dilatih, tetapi semuanya benar-benar bergantung pada situasinya. Berdasarkan rekor pertemuan, Jannik Sinner unggul 1-0 atas Juan Manuel Cerundolo, sementara Naomi Osaka juga memimpin head-to-head 2-0 atas Donna Vekic, meski pertemuan terakhir keduanya terjadi 7 tahun lalu dan berlangsung ketat hingga set penentuan. Sementara itu, dari sektor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi juga dijadwalkan tampil sore ini. Mereka akan menantang pasangan petenis Ceko dan Spanyol, Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP, pembalap Gresini Racing Alex Marquez dipastikan masih absen pada Grand Prix Italia di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Alex harus menepi akibat cedera yang dialaminya dalam kecelakaan hebat pada seri MotoGP Catalunya pekan lalu. Sebagai pengganti, Gresini kembali menunjuk pembalap penguji Ducati Michel Pirou untuk tampil bersama rookie Fermin Aldeguer di balapan kandang tim. Bagi Pirou, ini menjadi penampilan keduanya musim ini dan yang pertama di Mugello sejak tahun 2023. Pembalap Italia berusia 39 tahun itu akan mengendarai motor nomor 73 milik Alex Marquez selama proses pemulihan sang pembalap Spanyol. Sebelumnya, Alex Marquez mengalami patah tulang selangka kanan serta retak pada tulang leher bagian ketujuh atau C7 akibat insiden di Catalunya. Alex telah menjalani operasi stabilisasi untuk cedera pada tulang selangkanya. Namun, ia masih harus beristirahat hingga kondisinya benar-benar pulih sebelum kembali turun ke lintasan.

Kita beralih ke olahraga bulu tangkis. Ganda putra Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isyafani harus mengakui ketangguhan ganda Malaysia Kang Kai Sing Aaron Tai dengan 19-21, 17-21 pada babak 16 besar Singapore Open 2026 di Singapura hari ini. Sabar mengungkapkan bahwa Kang Kai Sing Aaron Tai jauh lebih matang dibandingkan ketika mereka berjumpa tahun lalu. Kekalahan ini membuat Sabre, julukan pasangan Indonesia ini, mengalihkan fokus ke Indonesia Open pekan depan. Sabar berharap dalam turnamen Super 1000 itu, ia tampil maksimal dan jauh lebih baik ketimbang saat dalam Singapura Open.

0: Pecinta bola basket tanah air, Pelita Jaya siap menjamuran Simba Bogor dalam laga leg kedua babak playoff Indonesia Basketball League sore ini. Laporan disampaikan oleh Karisma Rizky.
1: Suasana panas akan tersaji di gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro sore nanti. Pelita Jaya Basketball Jakarta menjamuran Simba Bogor dalam laga kedua babak playoff Liga Basket Indonesia atau IBL 2026. Pelita Jaya datang dengan modal kemenangan tipis 84-82 di game pertama di Bogor. Center Pelita Jaya Jeffrey Whitney percaya diri menyambut laga kandang ini.
2: Kami akan kembali ke rumah kami. Kita bisa meraih kemenangan ini di kandang sendiri. Tidak ada yang salah dengan pertandingan yang ketat. Itu menunjukkan banyak hal tentang diri Anda. Ini menunjukkan ketangguhan yang kami punya untuk mencapai pemberhentian di akhir. Sekarang mereka harus datang ke tempat kita. Sekarang mereka harus berurusan dengan penggemar kami di kandang kami. Dan kami merasa senang dengan hal itu.
1: We're feeling good about that.
3: Di kubu tamu, small forward Suryadin menekankan pentingnya kewaspadaan. Dia meminta timnya mengurangi kesalahan kecil yang terjadi di laga pertama.
4: Untuk next game, kalau bisa ya, yang kecil-kecil ini nih, detail-detail ini harus kita perbaiki. Tadi juga anak-anak juga waktu hurdle terakhir juga masih fight banget, semangatnya ada banget buat next game, game kedua itu.
3: Persaingan berlangsung dengan sistem best of three. Jika Rans berhasil membalas kekalahan di game kedua, maka persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga yang menentukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, PT Java Confit Indonesia memastikan komitmennya mendukung pembinaan catur nasional melalui berbagai program dan turnamen rutin setiap tahun. Selain Java Fight Trade, mereka juga menggelar Java Chess Festival serta seleksi internal bagi karyawan. Penyelenggara turut memberikan perhatian kepada pecatur disabilitas yang ambil bagian dalam turnamen tahun ini. Kehadiran peserta tunanetra dinilai menjadi langkah positif untuk menciptakan kompetisi catur yang semakin inklusif. Head of Internal Audit PT Java, Iwan Eng, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang sudah bekerja sama selama 26 tahun dalam memajukan catur tanah air.
1: Kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi. Sebetulnya kalau kita bikin perencanaan di perusahaan kan kita bikinnya akhir tahun untuk perencanaan tahun depan ya. Untuk tahun depan kita memang belum bikin rencana, tapi saya kira si Java tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan catur. Paling enggak untuk level yang sama pasti akan tetap ada. Tapi kalau untuk peningkatan nanti kita pertimbangkan dengan kondisi perusahaan juga sih, Pak.
0: Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia PB Percasi menilai minat masyarakat terhadap olahraga catur terus berkembang di berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Catur kini mulai diminati anak-anak muda dari berbagai latar belakang ekonomi maupun pendidikan. Pengurus Percasi berharap semakin banyak perusahaan mendukung penyelenggaraan turnamen catur nasional demi pembinaan atlet muda berkelanjutan. Mereka optimistis perkembangan catur Indonesia akan semakin pesat dengan lahirnya talenta-talenta muda baru.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga catur tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Riyah pada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
4: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
3: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
4: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
3: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
4: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
3: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
4: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pelatih Afrika Selatan Hugo Broos mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Bafana Bafana akan tampil di Piala Dunia 2026 setelah lama absen. Novak Djokovic memastikan tiket putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026

setelah menundukkan wakil Prancis Valentin Royer. Unggulan ketiga itu menang 4 set dalam laga sengit di lapangan Philippe Catrier Paris. Crystal Palace menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa UEFA 2026. Mereka berhasil menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Red Bull Arena Leipzig. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini 28 Mei 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda.

0: Pendengar, PT Java Confit Indonesia memastikan komitmennya mendukung pembinaan catur nasional melalui berbagai program dan turnamen rutin setiap tahun. Selain Java Fight Trade, mereka juga menggelar Java Chess Festival serta seleksi internal bagi karyawan. Wajalegara turut memberikan perhatian kepada pecatur disabilitas yang ambil bagian dalam turnamen tahun ini. Kehadiran peserta tunanetra dinilai menjadi langkah positif untuk menciptakan kompetisi catur yang semakin inklusif. Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia PB Percasi menilai minat masyarakat terhadap olahraga catur terus berkembang di berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Catur kini mulai diminati anak-anak muda dari berbagai latar belakang ekonomi maupun pendidikan. Pengurus Percasi berharap semakin banyak perusahaan mendukung penyelenggaraan turnamen catur nasional demi pembinaan atlet muda berkelanjutan. Mereka optimistis perkembangan catur Indonesia akan semakin pesat dengan lahirnya talenta-talenta muda baru. Dan kita akan memperbincangkan tentang bagaimana peran turnamen Fight Trade dalam melahirkan pecatur muda berprestasi Indonesia bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, Nanang Pujalaksana. Selamat sore, Pak Nanang. Salam olahraga.
1: Selamat sore, Mbak Safira ya.
0: Iya, kabar baik, Pak Nanang, hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana, Pak, PB Percasi melihat dampak dari adanya turnamen Java Fight Trade 2026 ya, terhadap perkembangan pecatur muda Indonesia? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore kepada seluruh pendengar RRI. Tentu penyelenggaraan turnamen seperti Java Federate, ya, turnamen yang baru selesai itu sangat berdampak positif terhadap perkembangan pembinaan catur di Indonesia ya.
0: Yeah.
1: Khususnya dalam kerangka kesempatan bagi mereka untuk memperoleh rating internasional.
0: Mm.
1: Nah, sejauh ini dari data yang ada pada kami, itu yang punya rating internasional di Indonesia itu baru 1.525 pecatur.
0: Iya.
1: Yeah. Itu mulai dari Grandmaster sampai yang terendah lah ya, pilar terendah seperti CM atau AGM atau AFM. Nah, ini sebetulnya belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya dari catur Indonesia.
0: Okay.
1: Karena dari beberapa penilaian termasuk dari teman-teman di luar, yang main catur di Indonesia itu hampir 5 sampai 6 juta.
0: Yeah.
1: Yang bisa disebut

0: imunitas ya, dan kemudian dari jumlah itu hampir 6.000-an orang itu sudah memperoleh VDID, sudah terdaftar di Federasi Catur Internasional. Nah, tapi dari jumlah itu baru 1.525 itu yang punya rating internasional. Jadi ini sebuah tantangan besar ya, dan dari Federasi juga terus mendorong penyelenggaraan turnamen catur VDRed sehingga akan lebih banyak lagi, pecatur kita yang punya rating internasional, karena itu berdampak pada ranking kita, ranking kita di dunia gitu. Jadi semakin banyak pecatur kita punya rating, semakin tinggi ratingnya, maka ranking Indonesia juga di VDRed juga akan meningkat.
1: Gitu ya. Tapi angkanya memang masih jauh sekali dari tadi disebutkan sekian banyak yang minat dengan catur, tapi hanya ribuan yang sudah memiliki rating itu ya, Pak Nana.
0: Iya.
1: Nah, turnamen berlabel VDRed rating ini kan pasti punya gengsi dan juga standar tersendiri ya, Pak Nanang. Seberapa penting sih sebenarnya ajang seperti ini untuk meningkatkan kualitas, kemudian daya saing dari atlet catur nasional di level internasional, Pak Nanang?
0: Iya, tentu ini sangat penting ya.
1: Iya.
0: Dan yang perlu saya garis bawahi juga, kenapa jumlahnya baru sebesar itu ya? Karena selain jarang ada turnamen VD rating, juga untuk mendapat rating internasional itu sangat sulit. Gitu. Okay. Itu sangat sulit. Jadi seperti Mbak Safira misalnya, yang hanya hobi catur, ingin punya rating, terus kemudian ikut turnamen rating, itu pertama harus mendaftarkan diri di VD. Itu lewat lebih percasi kita daftarkan. Jadi syarat pertama itu punya VDID namanya gitu kan. Terus kemudian itu kan ratingnya nol ketika masuk turnamen itu. Kemudian syarat berikutnya, dalam turnamen itu Mbak Safira harus berhadapan dengan minimal 5 lawan yang punya rating internasional. Gitu loh. Jadi kalau selama apa turnamen itu Mbak Safira cuma 3 lawan yang punya rating internasional,
1: belum bisa ya?
0: Ya hampir gitu. Dipastikan dia dapat gitu kan. Jadi memang sangat sulit di catur itu. Mendapatkan rating dan mendapatkan gelar itu bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi ketika setelah punya rating pun untuk naik itu jauh lebih sulit ketimbang turun.
1: Artinya ada tahapan yang diperhitungkan juga ya untuk mendapatkan rating itu tadi. Tapi apakah saat ini jumlah turnamen catur standar internasional di Indonesia ini sudah cukup ya Pak Nanang untuk menunjang dari regenerasi dari atlet catur sendiri?
0: Kita sedang mendorong ke arah itu ya Bu ya. Karena pertandingan catur ini kan cukup lama ya durasinya ya, kalau standar itu ya. Kalau standar itu cukup lama. Kalau 7 babak itu minimal 9 hari. Kalau 9 babak minimal 11 hari gitu kan. Jadi untuk catur standar itu pertama dana besar ya. Dana besar untuk sewa tempat dan lain-lain. Terus kemudian belum hadiah gitu kan. Nah makanya kita sedang mendorong supaya lebih banyak lagi catur standar di turnamen catur standar di Indonesia dan yang feeder ratingnya gitu. Makanya dari bulan-bulan ini aja ada 3 ada 3 yang sudah yang turnamen feeder ratingnya. Terakhir besok di akhir bulan ini di Surabaya ya. Jadi awal bulan ini kemudian Java, kemudian ada di Surabaya. Nah, kemudian kita juga sudah dapat permohonan untuk direkomendasi dari Bali, Sulawesi Tenggara. Nah ini menarik, kemarin yang ada peserta dari Sulawesi Tenggara misalnya nol ratingnya ikut dan kemudian poinnya bagus, sehingga hampir dipastikan dia punya rating internasional. Itu orang yang baru pertama kali dari Nusa Tenggara yang punya rating internasional. Bayangkan aja.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Jadi ini memang tantangan buat kita. Dan saya kira dengan besarnya animo masyarakat ya dari berbagai kalangan saat ini terhadap catur, insya Allah perkembangannya akan menjadi lebih baik lagi lah.
1: Harapannya seperti itu ya,
0: harapannya
1: Pak Nana.
0: Harapannya seperti itu.
1: Baik. Iya. Nah, selama ini dukungan pihak swasta juga kan cukup terasa ya, termasuk dari Java yang disebutkan Pak Nanang tadi. Seberapa besar peran kolaborasi dengan sektor swasta untuk membantu pembinaan dan juga ekosistem catur di Indonesia sendiri?
0: Iya, meskipun catur belum menjadi industri ya, tapi kita mencatat beberapa pihak swasta, terutama khususnya Java ya.
1: Iya.
0: Java sudah cukup lama ya membersamai kita ya. Java itu sudah 26 tahun bersama Percasi itu.
1: Iya.
0: Mulai tahun 2000 ya. Belum ada lagi Gunadarma misalnya yang sudah puluhan tahun juga. Di Surabaya juga ada Cap Kapal namanya. Terus di beberapa daerah juga ada yang cukup konsisten ya. Kita kan berharap konsistensi ya pada konsistensi. Jadi turnamen-turnamen serupa itu diharapkan menjadi kalender sebetulnya gitu. Menjadi kalender tiap tahun ada. Jadi tahun ini ada, tahun depan nggak ada, tahun berikutnya nggak ada. Nah itu yang merepotkan.
1: Konsistensi juga perlu ya, Pak.
0: Konsistensi perlu.
1: Baik, tapi dukungan gitu seperti ya. Apa sih yang paling dibutuhkan saat ini?
0: Dukungan untuk?
1: Untuk mendukung catur nasional kita, Pak.
0: Oh ya, dukungan setidaknya PPP Percasi itu kan hanya menjadi fasilitator sebetulnya. Yang paling itunya kan memfasilitasi penyelenggaraan turnamen itu ya.
1: Iya.
0: Karena ketika pihak swasta misalnya mau mengadakan turnamen catur, apalagi itu di rating, atau yang mempengaruhi gelar dan rating, mau baik rating nasional maupun internasional, gelar maupun nasional maupun internasional, itu harus mendapat rekomendasi dari PB Percasi. Nah, perangkat pertandingan ya PB Percasi itu memfasilitasi penyelenggaraan pertandingan itu dari sisi teknis, dari penyelenggaraannya.
1: Oke. Okay.
0: Wasit segala macam, karena kita mengikuti aturan dari FIDE gitu, bahwa untuk FIDE rating itu federasi yang harus menghandle mulai dari pendaftaran, penyelenggaraan sampai pelaporan pertandingannya.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Baik. Nah, di beberapa turnamen kan kita juga sudah mulai melihat ya adanya keterlibatan pecatur disabilitas, Pak Nanang ya. Bagaimana PB Percasi memandang pentingnya kompetisi yang inklusif seperti ini, kemudian memberi ruang yang sama bagi seluruh pecatur Indonesia, karena minatnya juga sangat luar biasa ya di tanah air
0: ini.
1: Iya.
0: Itu ini perkembangan yang apa ya? Kalau kita kan catur itu bagi semua kalangan ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang kalangan disabilitas, bahkan di beberapa event itu kan catur di pertandingan khusus untuk yang penyandang disabilitas ya.
1: Di turnamen pasti, juga ada ya.
0: Iya. Di turnamen juga ada di. SEA Games itu pasti ada, selalu ada, dan apa bahkan lebih bagus ini ya.
1: Iya.
0: Hasil gitu nih yang luar biasa gitu ya.
1: Jadi, tidak bisa disepelekan juga ya.
0: Mereka juga cukup kompetitif.
1: Iya.
0: Gitu. Bahkan di internasional pun seperti di Olimpiade misalnya gitu yang tahun ini di Uzbekistan itu ada dari apa? Kalau itu kan peserta Olimpiade kan ada dari negara ya, tapi ada khusus dari IPCA namanya. Itu penyandang disabilitas.
1: Oh, okay.
0: Jadi setiap turnamen kita membuka ruang bagi siapapun untuk ikut bertanding.
1: Dibuka ruang dan tidak bisa disepelekan juga karena memang kemampuannya bisa jadi di atas rata-rata juga ya,
0: iya,
1: Pak Nana.
0: Iya, beberapa pemain menunjukkan itu, termasuk di Java kemarin.
1: Baik, mungkin terakhir apa harapan terbesar dari PB Percasi untuk perkembangan prestasi dan juga ekosistem catur di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang? Katakan saja seperti itu ya, Pak Nanang.
0: Ya, ya harapannya yang sudah selalu berkali-kali diungkapkan ya. Kelambatan terbesarnya itu kan lagi-lagi kalau di dunia keolahragaan kita itu kan finansial ya. Kita mengetahui pemerintah juga terbatas. Untuk memfasilitasi itu kecuali untuk event multi event ya seperti SEA Games, Asian Games dan segala macam, tapi lebih dari itu pembinaan ini kan proses panjang gitu kan. proses panjang sehingga itu diperlukan komitmen yang luar biasa sebetulnya dari berbagai pihak termasuk dari pihak swasta, mm-hmm. baik dari ya, sponsorship maupun rangkanya partnership gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehingga catur maupun setiap seluruh cabang olahraga sebetulnya. Mm-hmm. Enggak, saya enggak mau bicara tentang catur juga, catur khusus. Jadi ya, jadi setiap catur dan olahraga lainnya juga bisa berkembang berkembang bagus lah, positif ya gitu, karena setiap cabang olahraga olahragawannya itu punya peluang yang sama untuk mengibarkan bendera merah putih, mm-hmm. di luar negeri gitu.
1: Baik, semua orang punya apapun hak yang itu. Sama kita doakan, iya. juga harapannya semakin banyak pecatur-pecatur Indonesia yang lahir dan juga membanggakan ya untuk mengukir prestasi.
0: Iya, Mbak Sabira.
1: Baik, terima kasih atas waktunya sore ini Pak Nanang di RRI Pro 3. Sukses selalu, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Ya, pendengar baru saja kami berbincang dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia, PB Percasi, Nanang Pujalaksana.

0: Petenis Amerika Serikat Hailee Baptiste terpaksa mundur dari pertandingan putaran kedua Roland Garros setelah mengalami cedera serius saat menghadapi petenis Tiongkok Kuang Xiu. Insiden terjadi ketika Baptiste berusaha mengembalikan pukulan forehand dalam game pertama pada set pembuka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Dengar kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengerahkan ribuan petugas untuk kelancaran lontar jumroh di Mina Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Iya, Safira dan juga pendengar, setelah seluruh jemaah haji Indonesia berhasil melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kini jemaah haji Indonesia mulai melakukan lontar jumrah di Mina Arab Saudi. Pelaksanaan lontar jumrah dimulai hari ini, 11 Julhijjah 1447 Hijriah hingga 13 Julhijjah atau Sabtu 30 Mei tahun 2026. Demi kelancaran pelaksanaan lontar jumrah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menyiagakan 1356 petugas Satgas Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Syegab mengatakan keberadaan petugas untuk mendukung layanan, pengawasan dan juga pengaturan arus jamaah serta merespon cepat terhadap kebutuhan jemaah di lapangan. Petugas ditempatkan di berbagai titik krusial dan juga strategis. Hal itu disampaikan oleh Maria dalam keterangan pers di Jakarta hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Menempatkan petugas Satgas Mina di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jemaah. Secara keseluruhan, total ada 1.356 petugas Satgas Mina yang disiagakan untuk mendukung layanan, pengawasan, dan juga pengaturan arus jemaah serta merespon cepat terhadap kebutuhan jemaah di lapangan. Para petugas ini tersebar di titik-titik krusial dan strategis. Adapun pos pantau Satgas Mina ditempatkan di sejumlah titik strategis antara lain di Jalan 616, Jalan 533, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, kemudian di bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, di Gawang Terowongan, Muaisim Turki, depan Syarikah, serta sejumlah pos pantau pergerakan jemaah menuju Jamarot dan pos pemantauan arus kepulangan jemaah dari lontar jumroh. Jadi pos-pos tersebut memang bertugas mengarahkan pejalan kaki jemaah haji Indonesia menuju Jamarot, kemudian membantu juga bagaimanakah pengaturan arus saat pelaksanaan lontar jumroh, mengantisipasi kepadatan, serta memastikan bahwa jemaah yang kembali dari Jamarot tetap berada pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang berisik.
3: Iya, dengan pemerintah juga sudah membagi untuk jadwal lontar jumroh sehingga diharapkan jemaah haji Indonesia untuk taat terhadap jadwal yang sudah ditentukan dan tidak melakukan lontar jumroh di waktu-waktu yang terlarang. Hal ini bertujuan agar nantinya pelaksanaan lempar jumroh berlangsung dengan tertib, kemudian juga menghindari kepadatan dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari Jakarta, Sugandi Evan di RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Garut menjalin kerjasama internasional dengan Prefektur Shizuoka, Jepang untuk memasarkan produk komoditas unggulan dari kopi hingga sektor perikanan dan kelautan. Informasinya bersama dengan Irwan Rudiawan dari Bandung.
1: Di sela kunjungan kerja delegasi kota Shizuoka, Jepang di Ruang Pemengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdushi Sakura Amin mengatakan pertemuan itu membahas potensi pengembangan kerjasama internasional di sejumlah sektor unggulan daerah, meliputi sektor pertanian dalam budidaya dan ekspor kopi Garut, sektor kelautan melalui pengembangan komoditas perikanan dan lobster, serta sektor ketenagakerjaan melalui implementasi program Satu Desa, Satu Migran. Ia menyampaikan pembahasan difokuskan pada upaya membangun kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan antara masyarakat Garut dan Jepang.
2: Dengan potensi kerjasama antara masyarakat Garut dengan masyarakat Jepang, yang diwakili Kang Latosan, semoga Jepang bisa terrealisasi, khususnya dalam bidang pemanfaatan atau komoditi kopi, dan juga kita akan membantu tenaga terampil kita untuk menjadi Jepang, sehingga mereka...
1: Ia berharap semua potensi komoditi yang dimiliki Kabupaten Garut bisa dikerjasamakan dan direalisasikan. Selain itu bisa membantu tenaga terampil untuk bekerja di Jepang. Sementara itu perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Bitode Dadan Muhammad Arifin bersama Nao Sang selaku delegasi dari Jepang menyampaikan kunjungan kerjanya bertujuan mendukung pemerintah Kabupaten Garut dalam mensukseskan program Satu Desa, Satu Migran.
2: Bisa. Nanti sebagai lembaga penerima ke sana. Kedua, memang kebetulan kopi di Garut ini Pak amat sangat bagus di Jepang. Jadi beliau juga saya kirim sampel sana dan memang bagus kopinya untuk sekarang Pak Nawesa ini mau besok kita lihat kopi di sini dan memang ke selatan untuk lihat potensi itu Pak.
1: Ia mengatakan delegasi Jepang dijadwalkan melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah potensi komoditas di Kabupaten Garut sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama tersebut. Dan ia juga berharap penjajakan itu dapat berkembang menjadi kerjasama jangka panjang yang berkelanjutan bersama pemerintah Kabupaten Garut, baik di sektor perdagangan komoditas maupun penyerapan tenaga kerja. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memprioritaskan usulan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan masalah kesenjangan mutu, kualitas, serta aksesibilitas pendidikan.

dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas. Selain itu, ia menyebutkan bahwa Kemendikdasmen juga mendorong agar seluruh pemerintah daerah dari kawasan Indonesia Timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil guna menjawab pemenuhan layanan pendidikan bagi generasi muda sejak usia dini. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa layanan fertilitas canggih dan humanis perlu diberikan guna menjaga angka kelahiran total atau TFR yang saat ini adalah 2,14 per perempuan demi mempersiapkan generasi masa depan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan perjalanan menuju kehamilan bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan bukanlah sekedar upaya medis, melainkan sebuah perjuangan merawat harapan. Wamenkes juga menyampaikan 10-15% pasangan usia subur mengalami infertilitas yang berarti ada sekitar 4-6 juta dari total 39,8 juta pasangan usia subur di tanah air membutuhkan intervensi medis untuk bisa mendapatkan keturunan. Beralih ke berita mancanegara, Kementerian Kesehatan Uganda menyatakan bahwa Uganda memutuskan untuk segera menutup perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo atau DRC karena situasi epidemiologis yang disebabkan oleh wabah Ebola. Pernyataan tersebut menekankan bahwa setiap orang yang kembali dari DRC ke Uganda akan melakukan isolasi mandiri selama 21 hari di bawah pengawasan petugas kesehatan. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan bahwa wabah Ebola di DRC dan juga Uganda sebagai keadaan darurat yang menimbulkan ancaman bagi negara lain. Menurut data terbaru, 221 orang telah meninggal di DRC dengan dugaan Ebola. Berita olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke perempat final Singapore Open 2026 setelah pada babak 16 besar di Singapore Indoor Stadium mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mads Vestergaard dengan skor 21-13, 21-12. Fajar menyampaikan tidak menggebu-gebu sebagai kunci mereka mengalahkan pasangan yang menjuarai Malaysia Masters pekan lalu tersebut. Fikri turut menambahkan bahwa mereka memang telah membendung servis ganda Denmark. Ganda putra unggulan Indonesia tersebut juga mengatakan mereka tidak ingin berekspektasi tinggi dan lebih fokus ke pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb-nya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latif Kulhayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya, bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan ruang digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah melakukan uji coba digitalisasi program perlindungan sosial atau Perlinsos. Uji coba ini ditujukan untuk menciptakan proses yang terhubung, kejelasan alur layanan, serta peningkatan ketepatan data yang terkini. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta jajaran Dirlantas aktif merangkul komunitas ojek online. Pendekatan humanis dinilainya penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI dan kali ini kami ajak Anda untuk menyimak cerita Idul Adha di mancanegara.
6: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

0: Idul Adha selalu menjadi momen yang penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini tidak hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur yang dirayakan bersama keluarga maupun lingkungan sekitar. Di berbagai tempat, suasana Idul Adha hadir dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang identik dengan takbir yang menggema, tradisi penyembelihan hewan kurban, hingga momen berbagi dengan sesama. Dan semua itu menjadi bagian dari hangatnya perayaan yang selalu dirindukan setiap tahunnya. Tapi bagaimana ya rasanya merayakan Idul Adha ketika jauh dari tanah air? Tentu ada cerita, pengalaman, dan mungkin juga rasa rindu tersendiri. Terutama bagi teman-teman pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Turki, Arif Junaidi. Selamat sore, Mas Arif.
1: Halo, selamat sore semua. Selamat sore Kak Safira, Amalia. Dan selamat siang juga waktu setempat.
0: Iya. Merhaba ya, Mas Arif ya. Kalau sapaan di sana merhaba ya, Turki ya?
1: Merhaba.
0: Merhaba. Kalau di Turki sekarang jam berapa, Mas Arif?
1: Kalau di Turki sekarang ini masih jam 12 lewat 12.
0: Oh, masih siang. Di sini sudah sore ya. Beda 4 jam. Oke. Di Turki sedang menempuh pendidikan atau seperti apa, Mas Arif? Boleh cerita dulu mungkin?
1: Kebetulan saya di sini ini menempuh pendidikan, Kak.
0: Oh, oke, okay. Sudah berapa lama? Iya, sudah berapa lama di Turki, Mas Arif?
1: Untuk kuliah sendiri saya sekarang ini udah hampir 1,5 tahun mungkin ya, dalam 2 tahun. September nanti genap 2 tahun.
0: Oke, okay. Kita bicara soal Idul Adha ya di mancanegara. Boleh disampaikan mungkin suasananya seperti apa di perayaan Idul Adha di Turki ya?
1: Oke, untuk suasana Idul Adha di Turki ya, ini dari, kali lagi ini dari perspektif saya. Jadi untuk suasananya itu benar-benar wow, benar-benar megah.
0: Yeah.
1: Ramai orang yang datang dari banyak negara, terus kemudian sholat di masjid-masjid besar, misalnya kayak Hagia Sophia, seperti juga Sultan Ahmed, seperti itu. Mm. Namun kalau untuk euforia, seperti kayak vibes-nya itu tentu jelas masih kalah jauh dengan Indonesia ya, karena mungkin di Indonesia itu kita orangnya itu kayak semangat gitu ketika ada lebaran, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Nah juga untuk kayak macam-macam takbiran aja, kalau di Indonesia kan kita kan ada misalkan takbiran hampir 4 harian full, ataupun mungkin ada acara seperti bawa obor keliling kampung. Tapi kalau untuk di Turki mereka kayak lebih kalem, jadi kayak mereka lebih santai, tapi mereka karena mungkin mayoritas juga Islam, ya mereka punya adat sendiri, budaya sendiri, ya mereka overall lebih kalem dari Indonesia.
0: Oke, okay. Kemarin Mas Arif ibadah di mana nih, sholat Idul Adha, di Hagia Sophia atau di mana?
1: Kebetulan karena saya belum berkesempatan ke Hagia Sophia, jadi saya lakukan sholat idnya itu di masjid di dekat kampung saya. Kebetulan juga itu namanya masjid di Turki itu, jadi bangunannya itu ataupun kayak ciri khasnya itu nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau mungkin nanti ada kesempatan teman-teman yang lagi nonton sekarang ke Turki, jadi hampir semua masjid itu bentuknya emang kayak Hagia Sophia, tapi itu beda namanya. Bahkan orang kadang-kadang yang udah ke Turki ini masih bingung yang mana sih Hagia Sophia. Ngeliat masjid itu bentukannya, arsitekturnya itu nggak jauh beda, bentuk bahannya gimana,
0: bangunannya mirip-mirip ya,
1: gimana. Ya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ketika ibadah di masjid itu apakah bersama dengan rekan-rekan PPI juga di sana mungkin?
1: Nah, kalau saya sendiri ya alhamdulillah kebetulan bisa bersama-sama mereka. Kebetulan saya juga living-nya bareng anak Indonesia juga ya. Jadi saya bukan di asrama, tapi saya ini tinggalnya di apartemen gitu. Jadi kita tuh kayak sharing apartemen bareng teman-teman Indonesia lain.
0: Oke. Okay. Kan Idul Adha identik juga dengan kurban ya, Mas Arif. Kalau di Turki sendiri, ada tradisi khas tidak yang dilakukan?
1: Kalau untuk tradisi khas, jadi kalau untuk di Turki sendiri ini mungkin lebih, ada lagi yang saya bisa bilang lebih tertata ataupun lebih rapi ya. Jadi mereka juga yang ingin kurban dan ingin memberikan tadi apa pasokan mungkin dari patungan atau gimana itu kurban tadi, itu kebanyakan yang saya pandang itu dikelola oleh lembaga ataupun oleh namanya institusi gitu. Jadi mereka itu bahkan pemerintah gitu. Jadi mereka ketika mereka mau berkurban, mereka kayak harus mengajukan dulu. Jadi nggak sesimpel di Indonesia. Kalau di Indonesia kan hampir tiap desa itu andaikan saya punya uang, saya bisa langsung semudah itulah untuk yang namanya berkuda. Tapi kalau untuk di Turki, kita mungkin kayak harus mengajukan ke suatu lembaga supaya kita itu bisa diterima kurban kitanya, seperti itu.
0: Oke, jadi bisa dikatakan pemandangannya tidak seperti di Indonesia yang kalau kita berkurban biasanya di tiap masjid, musola kita bisa jumpai ya. Tapi kalau di Turki ada lembaga khusus tertentu yang bisa menangani untuk kurban sendiri ya, Mas Arief.
1: Betul, jadi ada semacam penanggung jawabnya gitu. Jadi tempatnya juga tuh
0: tidak sembarang ya.
1: Tempat karena mungkin ya kali lagi ya, ya betul.
0: Oke, kalau di Idul Adha, apakah ada tradisi kumpul-kumpul juga dengan teman-teman PPI di sana? Mungkin kalau di Indonesia kan setelah kurban kita biasanya bakar-bakar, maksudnya untuk makanan ya, bakar sate, kemudian mengolah-mengolah daging. Nah, kalau di sana seperti apa?
1: Oke, kalau kebetulan ya baru tadi malam ini saya dan teman-teman saya itu kebetulan kami yang punya namanya organisasi itu namanya Ikatan Keluarga Pondok Modern Sabang Turki. Kebetulan kita ini ada inisiatif untuk mengadakan yang namanya tajamu ataupun bakar-bakar. Jadi kita pergi, tadi sore itu kita pergi bareng-bareng, kita sudah menyiapkan mungkin beberapa ayam dan sudah kita olah dulu di rumah. Kemudian kita bawa barang-barang untuk bakar-bakar di pinggir pantai.
0: Wah.
1: Kita menikmati senja, kita
0: menikmati
1: tanda tawa. Kemudian juga habis itu ya kita juga masak nasi juga sebelum itu dan kita makan bareng-bareng. Jadi untuk sausnya ya kita membuat set itu sendiri. Jadi kita nggak bisa apa ya namanya nggak bisa ngikutin yang ada di Turki. Jadi kita yang menciptakan gitu.
0: Jadi jadi kita yang menciptakan suasananya sendiri.
1: Apalagi kita punya,
0: Oke, jadi itu cara dari teman-teman untuk bagaimana merayakan Hari Raya Idul Adha di sana. Jauh dari keluarga tapi tetap merasakan kebersamaan ya, Mas Arief. Kalau di momen seperti ini kan biasanya rindu rumah pasti ya muncul ada rasa seperti itu. Bagaimana sih cara mengatasinya, Mas Arief? Selain dengan berkumpul bersama keluarga atau mungkin sudah melakukan video call dengan keluarga di rumah?
1: Kalau untuk menghilangkan rasa rindu ataupun kayak kangen gini, kalau saya sendiri biasanya ya pasti kita bertemu lewat virtual ya, virtual online. Jadi kita mungkin melakukan video call, kemudian kita ya kayak macam cerita gitu bagaimana suasana di Turki ataupun bagaimana suasana di Indonesia, karena mungkin semakin tahun ya yang saya tahu juga mungkin di Indonesia euforianya semakin berkurang karena mungkin anak-anak sekarang ini mereka mungkin yang dulunya kalau ketika saya kecil itu ramai gitu kalau ada kurban kita pergi bareng-bareng ke tempat kurban kita bahkan kayak ikut, mau ikut campur lah. Tapi kalau sekarang kan mungkin mereka sudah kenal HP duluan ketika kecil, jadi mereka mungkin lebih memilih di rumah gitu. Jadi ini ya jadi entah kelebihan ataupun entah peningkatan ataupun penurunan.
0: Tapi kalau bicara soal Idul Adha, Mas Arief kan di sana sudah 1,5 tahun. Euforianya dibandingkan dengan Idul Fitri lebih terasa mana? Idul Fitri atau Idul Adha?
1: Kalau untuk antara Idul Fitri dan Idul Adha, mungkin sama di Indonesia mungkin ya, kalau Idul Adha itu ya mungkin terkenal dengan bagi-bagi daging, tapi kalau untuk Idul Fitri itu lebih terasa pastinya, karena mungkin kita tuh kayak merayakan benar-benar kemenangan gitu, soalnya kita habis puasa 30 hari, kita telah menjaga hawa nafsu kita, dan akhirnya di hari Idul Fitri itu kita bisa mulai makan lagi, kita bisa apa kayak mencicipi makanan rendang mungkin, bahkan dulu juga ketika Idul Fitri kita masak soto ataupun kita open house seperti itu. Jadi kita mungkin ya sudah jelas untuk euforianya jelas-jelas Idul Fitri.
0: Tapi ada yang dikangenin nggak sih Mas Arief ketika Idul Adha ini kan biasanya kita ada apa makanan-makanan khusus ya. Kadang ada juga yang bikin opor, kemudian rendang. Tuh kangen nggak sih Mas Arief?
1: Wah kalau dibilang kangen, kangen. Tapi insya Allah lah. Jadi kalau kita di luar negeri itu juga kita kan hidup juga masih ada beberapa orang Indonesia juga dan alhamdulillah UMKM itu ataupun kayak beberapa orang yang dia punya kelebihan di dunia bisnis dia juga bangun bisnis konsumsi gitu, bisnis makanan gitu. Jadi untuk nge-reach itu bisa, tapi yang mungkin untuk harga ataupun price-nya itu mungkin lebih tinggi dibanding Indonesia gitu.
0: Ada cerita unik tidak ketika merayakan Idul Adha di sana, di jauh ya dari Indonesia, di perantauan, yang bisa dibagikan ke pendengar kita?
1: Kalau untuk cerita uniknya itu ya mungkin kita tuh kayak pas pertama kali ya. Jadi kalau untuk kedua kali ini mungkin udah oh, mungkin sama kayak dulu. Jadi kalau untuk pertama kali itu kayak ngiranya kita tuh bakal lebih kayak di Indonesia aja gitu. Tiap tiap masjid bakal ada apa namanya hewan yang
0: Potong
1: dikurbankan,
0: kurban
1: tapi
0: ya,
1: ternyata
0: iya.
1: ya penekurban. Tapi kalau di sini ternyata ada tempatnya sendiri dan itu pun nggak semua orang tuh boleh datang. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia pun yang datang ke sana tuh kayak sudah ada konfirmasi terlebih dahulu, jadi mereka nggak asal terima orang untuk tiba-tiba bantu, tiba-tiba
0: Iya.
1: apa, tiba-tiba nimbrung, nggak bisa. Jadi kayak benar-benar terstruktur gitu. Makanya juga kan pembagian dagingnya itu nanti juga bakal sesuai data mungkin ya gitu. Jadi benar-benar terstruktur lah kalau
0: Tapi kalau
1: bahasa
0: Mas Arief
1: katanya,
0: dapat
1: nggak
0: juga nggak nih
1: seperti di
0: dagingnya?
1: Indonesia kalau kita. Kebetulan kalau aku ya karena aku mahasiswa Indonesia yang di Turki dan kebetulan orang-orang Indonesia itu kayak mungkin tidak terlalu diperhatikan banget gitu ya jadi. Jadi kemungkinan besar enggak. Tapi kalau dari PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia itu kemungkinan bakal apa namanya bakal mengadakan makan-makan gitu bareng. Jadi
0: Oh,
1: kita bakal makan-makan bareng.
0: iya, tapi
1: Jadi sistemnya
0: ya,
1: nggak dibagi ke rumah satu-satu, tapi kita kayak pergi ke suatu tempat camping gitu.
0: Oke, itulah ya kebersamaan antara PPI di Turki untuk merayakan bagaimana Idul Adha di sana. Tapi sempat itu ya disebut sebagai culture shock juga ya, ketika memang kalau Idul Adha di sini kita kerap menemukan masjid-masjid musala yang melakukan pemotongan hewan kurban, tapi di sana ternyata harus terstruktur ya, Mas Arief, ada lembaganya dan semua rapih ya,
1: Betul, betul banget.
0: tidak ini. Oke, mungkin kalau dari Mas Arief sendiri makna Idul Adha tuh seperti apa sih?
1: Dari aku sendiri maksudnya adalah ya, karena kebetulan backgroundku ini ada di apa namanya bidang agamis ya, karena
0: Ya.
1: aku lulusan pondok pesantren, jadi aku bisa mengerti banget lah Idul Adha itu. Jadi ceritanya bagaimana, kenapa bisa terjadi namanya Idul Adha. Kemudian juga menurut kalau dari kacamata saya sendiri, kayak Idul Adha itu kayak benar-benar waktunya kita tuh untuk berkurban gitulah ataupun berkorban gitu. Jadi kayak apa yang kita punya di dunia ini ya ya aslinya punya yang di atas gitu kan.
0: Ya.
1: Kayak lanjut lanjana lomlahu luhumuha wala dima'uha walakin lomlahu taqwa minkum. Jadi sebenarnya yang kita kurbankan itu bukan dagingnya itu nggak sampai ke atas ataupun kayak darahnya nggak sampai ke atas, tapi yang kita yang Allah terima itu ya ketakwaan kita, karena kita tuh kayak mungkin ya bisa dibilang sedekah juga, mengeluarkan sedikit harta kita untuk masyarakat luas gitu.
0: Itulah ya makna berbagi dalam momen Idul Adha kali ini. Selain berbagi, ada juga kebersamaan yang bisa diciptakan ya saat momen Idul Adha. Mungkin terakhir Mas Arief, apa sih harapannya ya untuk Idul Adha tahun ini, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga di rumah ataupun masyarakat?
1: Kalau harapan pribadi saya pertama ya mungkin di sini kita mungkin lebih sadar ya kalau saya sendiri ini tinggal lagi di luar negeri, jadi bagaimanapun itu kita pertama itu harus menghargai, kita tidak boleh menjudge ternyata di sini kurang enak, di sini kurang kurang euforianya, tapi justru kita yang namanya beradaptif, bahkan kalau bisa kita mencoba untuk mempengaruhi sedikit-sedikit bagaimana ataupun memperkenalkan bagaimana apa ataupun suasana di Indonesia itu bagaimana, kita kenalin ke mereka, barangkali ternyata mereka tertarik dan akhirnya ya Indonesia dikenal dengan suasananya tersebut gitu. Bahkan kemudian juga kalau untuk keluarga ya pasti kita berharap ya keluarga sehat-sehat aja di rumah. Kebetulan kita juga berdoa juga semoga ya kita dipanjangkan rezeki, dipanjangkan
0: Amin.
1: umur, diberikan rezeki yang banyak melimpah sehingga ya kita bisa bertemu tepatnya gitu ya, maksudnya saya balik Indo mungkin atau keluarga yang pergi ke Turki untuk menjenguk. Dan untuk harapan masyarakat sendiri pertama ya mungkin lebih mawas diri ya ataupun lebih introspeksi diri lagi, karena sekali lagi momen-momen hari kebesaran kemenangan seperti ini ya kita harus mengartikannya dengan makna yang sungguh-sungguh.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Arief atas cerita dan juga pengalaman yang sudah dibagikan. Ini menarik sekali ya mendengar bagaimana suasana Idul Adha dirasakan di perantauan dengan segala perbedaan budaya, tapi tetap menghadirkan makna yang sama ya tentang kebersamaan. Terima kasih Mas Arief atas waktunya sore ini di RRI Pro 3.
1: Baik,
0: Sukses
1: terima kasih
0: selalu.
1: kembali Kak Fatera, Kak Eren.
0: Ya, demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Turki, Arief Junaidi.
2: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di

dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami. Lembaga Kemanusiaan Human Initiative bekerjasama dengan Pro 3 RRI membagikan daging kurban kepada berbagai kalangan dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan ini disampaikan oleh Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di gedung penunjang siaran luar negeri di mana hari ini Pro 3 RRI bekerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Human Initiative menyerahkan daging kurban ke berbagai kalangan. Dan penyerahan daging kurban ini tadi sudah dimulai dan beberapa dari mereka seperti para pengemudi ojek online dan juga petugas PPSU serta beberapa masyarakat lainnya tadi juga sudah mengambil dan mereka memberikan kupon yang telah dibagikan oleh pihak RRI dan juga Human Initiative. Dan salah satu penerima daging kurban yaitu Dede sebagai yang bekerja sehari-hari sebagai pengemudi ojek online mengucapkan terima kasih kepada RRI dan juga HI karena telah memberikan daging kurban kepada dirinya dan juga kalangan ojek lainnya.
2: Sangat bagus sekali ya, apalagi khususnya kayak kita-kita nih driver ojol diundang untuk datang sini untuk

0: terima daging kurban tersebut ya sangat ini banget sih, sangat apa, sangat bermanfaat untuk kita sih, itu aja.
1: Iya. Yeah. Sebelumnya di rumah juga udah dapat nggak daging kurban?
0: Kemarin dapat.
2: Ya sementara itu selain Dede, beberapa masyarakat atau petugas dari PPSU juga mengucapkan terima kasih kepada RRI karena telah diberikan daging kurban, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa daging kurban ini akan diolah untuk makanan bagi keluarga mereka. Dari Jakarta, jadi ke Fitri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, BPBD Kota Waringin Timur melakukan mitigasi banjir dan kekeringan untuk mengantisipasi adanya resiko bencana. Informasi ini akan disampaikan oleh Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya.
4: Kalimantan Tengah saat ini masih berada dalam masa pancaroba, di mana sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih kerap diguyur hujan. Intensitas hujan yang terjadi pun bervariasi, mulai dari hujan ringan, sedang hingga lebat di sejumlah daerah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi cuaca di wilayahnya cukup unik karena potensi banjir dan kekeringan dapat terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi risiko bencana, baik banjir maupun kekeringan yang dapat muncul dalam satu periode musim.
5: Jadi di Kota Waringin Timur ini agak unik, Mbak. Jadi banjir itu bisa saja dalam satu periode yang sama terjadi dua jenis bencana, ada banjir, kemudian ada juga kekeringan. Dan itu dalam beberapa tahun yang lalu time series kami menyatakan itu. Nah, tetapi kami tidak, bukan berarti menyampingkan bencana banjir, tapi banjir ini juga ada skala tentunya yang kami siapkan, dan tentunya mitigasi-mitigasi sudah kami siapkan.
4: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono, mengatakan musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino pada tahun ini.
6: Kekhawatiran kami, karena memang tahun ini adalah tahun El Nino, dan sekarang walaupun hanya baru 3-4 dasarian El Nino aktif, tapi kekhawatiran kami nanti begitu masuk musim kemarau, langsung tiba-tiba bisa kering gitu, Mbak. Jadi karena memang musim kemarau kering dibarengi dengan fenomena El Nino, apalagi ini untuk dasar yang terakhir ini atau dasar yang sekarang ini, kita sudah memasuki El Nino moderat gitu, Mbak. Jadi El Nino menengah gitu. Jadi memang dampaknya akan sangat kering untuk wilayah Kalimantan Tengah pada saat nanti musim kemarau tiba.
4: Selain ancaman kekeringan, potensi banjir juga masih menjadi perhatian di Kota Waringin Timur, terutama di kawasan langganan banjir di bantaran Sungai Mentaya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat. Laporan yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana. Zahro.
7: Ya, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP hari ini menggelar kegiatan peringatan Idul Adha bersama warga di kawasan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat penghuni rumah susun. Dalam kegiatan ini, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan, di mana salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg yang juga akan dibagikan ke masyarakat di beberapa kawasan permukiman di Jakarta. PLT Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama Kementerian PKP menggelar peringatan Idul Adha di luar kementerian yang menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, semangat berbagi dan gotong royong perlu terus dijaga agar manfaat peringatan Idul Adha dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
8: Ya, ini bagi warga, karena juga selain usul ada 5 RW di Johar Baru, di Manggarai, di Menteng, Taman Sari, Tambora, ada 5 RW menerima dan sudah didiskusikan dari pagi. Semoga juga pada waktu yang sama sudah disemai juga.
7: Kami informasikan juga pendengar bahwa beberapa saat tadi Menteri PKP Marwarar Sirait juga telah menyerahkan langsung secara simbolis hewan kurban untuk kemudian dilakukan penyembelihan. Kegiatan ini juga diisi tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum nantinya daging kurban dibagikan kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Kementerian PKP berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Idul Adha tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong dan juga kepedulian sosial di lingkungan rumah susun. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyiagakan personel di Jalan Raya Kalimalang arah Kota Bekasi, Jakarta, guna melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan jembatan lengkung di Sungai Kalimalang. Informasinya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Perhubungan atau di Subkota Bekasi menyiagakan 20 personil setiap harinya di Jalan Raya Kalimalang arah Kota Bekasi, Jakarta. Para personil disiagakan guna melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak macet selama proses pembangunan jembatan lengkung di Sungai Kalimalang. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menjelaskan para personil akan disiagakan selama 60 hari, yaitu selama proses pembangunan jembatan berlangsung. Sedangkan untuk proses rekayasa lalu lintas, pihak Dinas Perhubungan melakukan metode kontraflow di sepanjang jalur lokasi proyek. Dan ia juga berharap dengan rekayasa lalu lintas bisa menghindarkan Jalan Raya Kalimalang dari kemacetan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar.
10: Rekayasa lalu lintas di titik itu dilakukan kontraflow. Adalah jalur yang tadinya hanya memiliki satu jalur menjadi dua jalur di kontra. Ada berapa petugas?
11: Di sana hampir 20 orang. 20 orang bukan hampir, 20 orang. Dari 300 orang yang kita tugaskan secara rutin setiap hari.
9: Dan sekedar diketahui, pembangunan jembatan lengkung di Sungai Kalimalang merupakan bagian dari rencana pembangunan wisata air Kalimalang. Proyek tersebut rencananya rampung Agustus 2026 mendatang dan kini molor dari rencana awal akhir Mei 2026. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberlakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan dari dan ke luar negeri, khususnya yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan. Informasinya bersama dengan Saada Tederain. Ain.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta memberlakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang internasional, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan. Kepala Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tauman Parlindungan Aritonang, mengatakan langkah penguatan pengawasan ini dilakukan sebagai mengantisipasi temuan pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara. Maka Bea Cukai bersama seluruh stakeholder terus melakukan penguatan pengawasan melalui profiling penumpang dan koordinasi antar instansi guna memastikan setiap kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Hengki, upaya peningkatan pengawasan barang bernilai tinggi ini merupakan instruksi pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025. penerbang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan juga tarif bea keluar. Kedapi demikian, kata Hengki, setiap penumpang yang membawa perhiasan ataupun emas dalam berbagai bentuk wajib memberitahukan kepada lembaga terkait. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi.
13: Terkait ekspor emas, ekspor ini berarti membawa keluar. Dan penumpang yang membawa perhiasan atau emas dalam berbagai bentuk, ya, itu wajib memberitahukan ke Bea dan Cukai. Itu diatur dan
12: diketahui Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menyita 17,55 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah yang hendak diselundupkan ke negara Tiongkok. Upaya penyitaan belasan kilogram emas ini dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang menuju Tiongkok dengan penerbangan luar negeri. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Firdinda Laode, menegaskan generasi muda tidak boleh melupakan peristiwa Mei 1998. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
14: Para pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana aktivis Kopas, Firdinda Laode, menegaskan generasi muda tidak boleh mengalami amnesia sejarah terhadap tragedi Mei 1998 yang lalu. Menurut Firdinda, cerita mengenai ketakutan masyarakat pada masa Orde tersebut, di mana orang-orang tersebut juga bukan sekadar kisah dan melainkan kenyataan yang masih membekas hingga sampai saat ini. Berikut keterangan.
15: Cerita dan juga membayangkan trauma dari apa yang terjadi di tahun 98, termasuk perjuangan 98 itu tidak kemudian menjadi bentuk amnesia bagi saya dan juga kawan-kawan muda lainnya, Pak Jodoh.
14: Ia juga mengatakan bahwa peristiwa Mei 1998 menjadi peringatan runtuhnya rezim Orde Baru menuju era reformasi. Namun hingga kini, para pelaku pelanggaran tersebut belum juga sepenuhnya dihukum dan diadili secara berat. Firdinda juga menyoroti kasus penghilangan aktivis pra-demokrasi tahun 1998 yang hingga kini masih menyisakan 13 orang yang hilang tanpa kejelasan nasib dari mereka sendiri. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mendarat untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebutkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak boleh mengganggu independensi Komisi Nasional Komnas HAM. Menurutnya, pernyataan dari Ketua Komnas HAM mengenai pelemahan Komnas HAM dalam RUU perlu diantisipasi agar tidak terjadi dan Komnas HAM harus bebas dari intervensi. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda gelar haji atau haja penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik. Ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami undang Anda pendengar, silakan bergabung dalam sesi warga bicara kali ini. Saya akan ajak Anda untuk berbincang bagaimana tentang perayaan Idul Adha di wilayah Anda. Apakah ada tradisi-tradisi unik yang Anda jalankan? Atau mungkin Anda yang saat ini tengah sibuk memasak di dapur ataupun berkumpul bersama dengan keluarga dan juga kerabat? Silakan ceritakan kepada kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan komentar ataupun cerita melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

Ya, memang Idul Adha ini bukan hanya momen ibadah penting bagi umat Islam, tapi juga membawa berbagai tradisi unik yang terdapat di berbagai negara di seluruh dunia. Termasuk tadi juga kita sudah berbincang ya, tentang bagaimana perayaan Idul Adha di Turki. Hari Raya Kurban yang mencakup beberapa tradisi seperti penyembelihan hewan kurban, kemudian berkumpul bersama keluarga, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkesan, ini kerap dilakukan di tanah air ya. Setiap daerah punya cara tersendiri dalam merayakan hari besar. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan 0213523172, 0213844545.

0: Saya sapa ada Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat sore, Pak Asrul.
1: Halo, selamat sore Mbak Safira. Gimana kabar?
0: Iya, maraban Bapak. Apa kabar di Lombok Timur?
1: Ya baik. Cuaca di Lombok Timur mendung-mendung empuk. Udah 2 hari 2 malam ini cuaca mulai dingin kayaknya di Lombok Timur.
0: Mulai dingin. Kemarin-kemarin panas.
1: Tidur pun harus pakai baju 2-3 lapis baru terasa hangat sekarang ini.
0: Oh gitu, baru-baru ini terasa dingin. Apa karena hujan ataupun berangin, Pak?
1: Kalau cuaca aman-aman sih, cuaca panas gitu. Tapi agak dingin lah kalau malam.
0: Oh, jadi kalau siang ini panasnya terasa terik, tapi kalau malam dingin ya? Jadi harus pakai pakaian berlapis-lapis.
1: Kalau soal korban, kalau di kampung saya cuma 1 ekor kambing yang ada korban.
0: Oh gitu. Pak Asrul di wilayah mana tinggalnya? Di Lombok Timur?
1: Di wilayah Kecamatan Lenek.
0: Di sana seperti apa Pak perayaan Idul Adhanya?
1: Ya perayaannya sih biasa-biasa, tapi itulah apa namanya, korban kita hanya 1 ekor kambing di masjid. Oh. Gak ada yang nyumbangin kita ini.
0: Oke.
1: Jadinya kita masak rebus dan makan bersama itu di masjid kambingnya cuma 1 ekor.
0: Tapi yang penting kebersamaannya ya, Pak Asrul ya.
1: Iya, betul.
0: Diolah ya, jadi apa tuh dagingnya, Pak?
1: Ya diolah seperti dimasak seperti orang kenduri itu lah, dimasak nasi di masjid gitu. Jadinya kalau udah masak dipanggil masyarakat datang makan rame-rame gitu.
0: Dijadikan sate, sop atau apa nih?
1: Dimasak kuah.
0: Oh, jadi kuah sop ya. Sop daging kambing gitu ya.
1: Iya, tapi terkadang ada rasa kambing, terkadang ada tidak bisa makan juga gitu kan.
0: Iya, tidak semua orang suka ya daging kambing, tapi tetap ya merayakannya dengan kebersamaan dan juga berkumpul dengan
1: bahagia gitu. Iya, dengan ekor kambing gitu. Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Terima kasih Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat sore. Tadi ya Pak Asrul membagikan cerita tentang Idul Adha di wilayah Lombok Timur, tentang bagaimana masak bersama, kemudian menyantapnya bersama-sama juga dengan masyarakat di sana. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Masih ada waktu? Silakan hubungi kami 021-384-4545, 021-386-6712.

Ya, bicara tentang tradisi Idul Adha, ini ternyata banyak sekali ya, beragam di Indonesia yang merayakannya dengan cara-cara tersendiri. Seperti halnya di Semarang, ini ada namanya Apitan ya, tradisi syukuran hasil bumi dari Semarang. Ini khususnya di wilayah Semarang, sekitarnya namanya Apitan, diambil dari posisi bulan Zulkaidah yang berada di antara bulan Syawal dan juga Zulhijjah atau mengapit Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan juga rezeki yang diperoleh sepanjang tahun. Warga biasanya menggelar arak-arakan hasil bumi seperti sayur, buah, dan juga hasil pertanian lainnya yang dihias menarik. Kemudian ada juga tradisi gamelan sekaten. Ini warisan budaya Islam dari Surakarta. Di Surakarta, suasana Idul Adha terasa semakin khas dengan tradisi gamelan sekaten, di mana tradisi ini merupakan peninggalan era Kerajaan Mataram Islam yang berkembang sejak masa Sultan Agung. Dalam perayaan ini, dua perangkat gamelan pusaka bernama Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Guntur Sari ditabuh setelah sholat Idul Adha berlangsung. Alunan gamelan dipercaya menjadi simbol syiar Islam yang berpadu dengan budaya Jawa. Dan hingga saat ini, gamelan sekaten tetap menjadi salah satu tradisi budaya yang paling dinanti karena mampu menghadirkan suasana religius sekaligus ini kental dengan nuansa sejarah dan juga budaya Jawa. Ada juga tradisi grebek gunungan, ini kira penuh berkah di Yogyakarta, yang dikenal sebagai grebek gunungan atau grebek besar. Ini merupakan kirab gunungan hasil bumi yang diarak dari keraton menuju beberapa titik penting, termasuk Masjid Gede Kauman. Gunungan ini berasal dari aneka hasil pertanian, makanan, dan juga jajanan tradisional yang ditata menyerupai gunung. Setelah doa bersama dilakukan, masyarakat akan berebut isi gunungan karena dipercaya membawa keberkahan dan rezeki.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perhubungan mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga Rp300 triliun per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan. Guna mengatasi masalah itu, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat. Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyampaikan kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga memastikan kualitas beras program SPHP terus dijaga oleh Perumbulok sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan mutu yang baik dan harga tetap terjangkau. Kita beralih ke berita mancanegara. Korea Selatan memberlakukan program pembebasan visa sementara bagi wisatawan kelompok asal Indonesia yang berkunjung mulai minggu ini. Kementerian Kehakiman Korsel menjelaskan, rombongan wisatawan Indonesia yang beranggotakan minimal 3 orang bisa bepergian di Korsel tanpa visa hingga 15 hari, mulai 28 Mei hingga akhir Desember tahun ini. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah memutuskan melonggarkan persyaratan visa dan masuk bagi wisatawan asing dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin Presiden Lee Jae-myung pada Februari lalu. Berita olahraga ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke perempat final Singapore Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dengan straight game 21-13 dan 21-12. Permainan tenang Fajar dan Fikri menjadi kunci mengalahkan pasangan yang menjuarai Malaysia Masters pada pekan lalu. Mereka bermain lebih rileks dibandingkan dengan laga sebelumnya. Selanjutnya, unggulan ketiga ini akan bertemu dengan ganda Malaysia Goh Sefei Nur Izzuddin pada perempat final. Fajar mengaku sudah cukup mengenal karakter permainan wakil Malaysia tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, pengamat lingkungan Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah kurban. Limbah organik hewan kurban dinilai berpotensi mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Ia menjelaskan limbah seperti isi perut hewan kurban masih sering dibuang langsung ke sungai. Kondisi itu menurutnya dapat menambah beban pencemaran organik di aliran air. Ia mengatakan bakteri di sungai membutuhkan oksigen untuk mengurai limbah organik tersebut. Jika kadar oksigen menurun, ekosistem sungai dapat terganggu dan menyebabkan ikan mati. Untuk itu, ia menyarankan masyarakat untuk tidak membuang limbah kurban langsung ke sungai maupun saluran air. Limbah sebaiknya diolah menggunakan tangki penampungan atau lubang khusus yang aman. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi menarik masih akan terus kami siapkan di ruang dengar Anda, termasuk kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara Sore dari informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tahun ini menyiapkan pola baru dalam penyaluran hewan kurban. Selain dibagikan dalam bentuk daging segar, sebagian hewan kurban akan diolah menjadi daging kalengan siap saji untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah miskin ekstrim dan daerah terpencil. Laporannya disampaikan oleh Muhammad Halwi. Halwi. Ya, mohon maaf terputus pendengar, informasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Halwi. Kami hadirkan informasi lainnya terlebih dahulu. Hari Tasrik satu jamaah Masjid Al-Ma'un Suto Dirjan, Pringgo Kusuman, Kota Yogyakarta. Hari ini melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH. Informasi ini disampaikan oleh Vika Azalea.

0: Masjid Al Maun Suto Dirjen Pringgo Kusuman Kedong Tangan Kota Yogyakarta menyembelih hewan kurban yakni 2 ekor sapi dan 16 ekor kambing pagi tadi. Ketua Panitia Kurban Masjid Al Maun Suto Dirjen Agus Priyatno mengatakan karena keterbatasan lahan, 2 ekor sapi disembelih di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Segoroyoso Pleret Bantul, sedangkan penyembelihan kambing dilakukan di masjid. Agus menjelaskan pelaksanaan penyembelihan pada hari kedua Idul Adha telah menjadi tradisi panitia di setiap tahun.
1: Dulu kan pernah terjadi sapinya pernah lepas, lari kemana-mana, itu kan kebetulan nabrak mobil lah, itu kan nanti panitia atau takmir kan yang mengganti. Nah itu untuk mengantisipasi aja mbak, lahannya nggak ada, sini banyak anak-anak kecil, kan kalau sapi bisa stres loh mbak, banyak anak-anak, banyak yang lihat. Ya itu intinya itu mbak, kekurangan lahan untuk penyembelihan.
0: Agus menyampaikan panitia menyiapkan sekitar 600 bungkus yang berisi daging sapi, kambing, jeroan, dan tulang untuk dibagikan kepada masyarakat di wilayah Suto Dirjen dan sekitarnya. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat rasa syukur dan kepedulian sosial.
2: Ibadah kurban telah tiba. Mari kita sambut dengan rasa syukur serta meneladani ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah, bertakwa kepada Allah SWT.
0: Hasto juga mengajak masyarakat berbagi dengan ikhlas, agar kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak yatim dan kaum duafa. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami hadirkan kembali informasi mengenai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tahun ini menyiapkan pola baru dalam penyaluran hewan kurban. Selain dibagikan dalam bentuk daging segar, sebagian hewan kurban akan diolah menjadi daging kalengan siap saji untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah miskin ekstrim dan daerah terpencil. Laporannya bersama dengan Muhammad Halwi. Halwi.
4: Ya, tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan inovasi baru untuk menyajikan daging hewan kurban kepada masyarakat. Di mana tahun ini rencananya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyalurkan daging hewan kurban melalui kalengan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengurbankan ratusan hewan kurban yang terdiri dari 61 ekor sapi dan 50 ekor kambing, di mana hewan kurban ini sudah disalurkan ke beberapa lokasi, terutama ke 40 desa miskin ekstrim yang sudah dipetakan pada tahun ini. Dan melalui Basnas NTB, rencananya untuk penyaluran hewan kurban ini, yang terutama dalam bentuk kalengan, akan dilakukan dalam waktu dekat, karena memang untuk daging kurban segar saat ini sudah disalurkan ke beberapa masyarakat, yaitu masyarakat miskin ekstrim. Sementara untuk dalam bentuk kalengan, rencananya akan disalurkan dalam waktu satu bulan ke depan, karena saat ini masih dalam proses untuk pengkalengan yang dilakukan di luar Pulau NTB. Berikut penegasan dari Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5: Ini pertama, dengan cara menjadikan hewan kurban ini sudah disembelih menjadi daging kalengan siap saja. Insya Allah nanti itu juga bisa kita lakukan banyak orkestrasi kepada daerah yang sini.
4: Kira-kira gimana untuk hewan kurban dalam bentuk menurut kami daging kurban yang akan disalurkan dalam bentuk kalengan?
3: Halwi. Ya. Ya, bisa didekatkan lagi ke sumber suara karena suara Anda terdengar sangat kecil.
4: Ya, untuk penyaluran daging kurban ini selain dalam bentuk kalengan, memang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyalurkan untuk daging kurban dalam bentuk segar mulai dari kemarin sampai dengan beberapa hari ke depan, karena memang proses pemotongan daging kurban di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berlangsung dari kemarin. Dan khusus untuk pengalengan ini rencananya akan dikemas terlebih dahulu di Pulau Jawa, kemudian nanti dalam setelah terbentuk dalam bentuk kalengan nanti akan disalurkan ke sejumlah sasaran masyarakat miskin ekstrim yang sudah dipetakan melalui program Desa Berdaya. Dan harapannya melalui inovasi-inovasi ini, masyarakat yang berada di daerah terpencil terutama bisa merasakan manfaat daging kurban yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mutaram, saya Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Pada 28 Mei 1945 menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chow Sang Yin yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
6: Warta Nusantara.
3: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore ini. Puluhan desa di wilayah Kabupaten Kerinci diperkirakan masih mengalami blank spot. Selengkapnya bersama dengan Asep Sanjaya dari Sungai Penuh. Asep?
8: Ya, pendengar dapat saya laporkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci menyebutkan sedikitnya terdapat sekitar 20 desa di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang masih mengalami blank spot atau daerah yang belum tersentuh jaringan komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Chandra, mengatakan sejumlah desa yang mengalami blank spot di antaranya Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci, Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Masgo, Kecamatan Gunung Raya, dan sejumlah desa lainnya yang ada di Kabupaten Kerinci. Untuk mengatasi desa yang mengalami blank spot tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci juga telah mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Digital guna mendukung pemerataan jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Kerinci maupun juga bekerjasama dengan pihak swasta yang ada di Kabupaten Kerinci maupun daerah lainnya. Di samping itu juga, Yudi Chandra menambahkan ketiadaan jaringan komunikasi bagi daerah tertentu di Kabupaten Kerinci memang sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dari pemerintah Kabupaten Kerinci maupun dari pihak kecamatan. Serta keberadaan blank spot ini tidak bisa dipisahkan dari tantangan geografis yang dihadapi oleh Kabupaten Kerinci, mengingat daerah Kabupaten Kerinci merupakan daerah perbukitan sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemerataan jaringan komunikasi. Demikian kita laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong Festival Gurita di Kabupaten Kaur masuk kembali ke jajaran Karisma Event Nusantara Token. Selengkapnya bersama dengan Rohil Minata. Rohil?
9: Ya, Pemerintah Kabupaten Kaur terus mendorong Festival Gurita masuk kembali ke dalam kalender Karisma Event Nusantara Token demi mendongkrak perekonomian masyarakat. Gelaran tahunan yang menjadi ikon pariwisata daerah ini terbukti memberikan dampak luar biasa terhadap pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur. Nah, Festival Gurita yang digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan beberapa hari yang lalu ini selalu menjadi magnet yang menarik ribuan pengunjung dari dalam maupun luar daerah. Kehadiran para wisatawan tersebut secara langsung menciptakan perputaran ekonomi yang sangat cepat bagi pedagang kecil dan penyedia jasa lokal. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu, Murlin Hanizar, mengatakan Festival Gurita layak kembali masuk ke dalam jajaran KEN. Bukan hanya Festival Tabot, namun Festival Gurita layak masuk KEN kembali. Karena menurutnya beberapa tahun yang lalu, sempat 3 tahun berturut-turut menjadi KEN, namun karena efisiensi anggaran, Festival Gurita belum bisa masuk kembali. Namun mereka tetap mendorong seperti apa beberapa tahun ke depan, Festival Gurita kembali masuk ke jajaran KEN atau Karisma Event Nusantara.
10: Insya Allah kita akan angkat lagi ke KEN. Pak Gubernur perintahkan ke kami supaya jangan aja Festival Tabot yang masuk KEN. Nah, kau insya Allah, karena ini sudah pernah KEN.
9: Ya, dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi kunci utama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif ini. Oleh karena itu, festival ini dinilai sangat layak untuk kembali masuk ke jajaran event bergengsi nasional. Harapannya, masuknya kembali event ini ke KEN akan semakin memperluas jangkauan promosi wisata Bahari Kaur ke tingkat nasional. Dengan demikian, kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha mikro di wilayah pesisir dapat terus meningkatkan secara berkelanjutan. Dari Bintuan, Roy Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.

0: PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus lebaran Idul Adha meningkat di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Informasinya bersama dengan Rohmanuddin.
1: Kayaknya sih ada beberapa hotel full, kalau saya sih nggak full. Tapi bagus sih, okupansi bagus. Malah rame tuh nanti besok nih, Sabtu Minggu.
2: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisata libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 diprediksi akan terjadi hari Sabtu dan Minggu mendatang. Meski demikian, wisatawan yang merayakan libur lebaran Idul Adha sudah mulai berdatangan sejak hari H Idul Adha atau Selasa 27 Mei 2026 kemarin. Ketua PHRI Kabupaten Serang Yurlena Rahman mengatakan, berdasarkan laporan dari beberapa pengelola hotel di Kabupaten Serang, sudah mulai full pemesanan hotel. Dengan demikian, maka okupansi hotel di Kabupaten Serang libur lebaran Idul Adha berjalan baik. Yulena menyampaikan wisatawan yang datang ke Pantai Anyer dan Carita masih seperti biasanya didominasi oleh wisatawan dari Jabodetabek seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke Anyer dan Carita, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca dan pihak kepolisian untuk pengaturan arus lalu lintas dan sejumlah pihak keamanan lainnya.
1: Pasti banyak juga kan karena libur Idul Adha kemarin, hari ini tuh sekolah libur gitu loh. Jadi kan mereka masih punya waktu untuk menginap gitu. Kalau yang kita tawarkan sama aja sih, paling harga aja biasanya kayak lebih murah kita tawarkan karena banyak persaingan. Terus fasilitas, tambah fasilitas lebih lengkap. Kalau kayak hotel pesona kan ada foam party, mandi busa, mewarnai. Hampir hotel-hotel besar sih rata-rata tambah fasilitas yang digemari tamu, khususnya untuk anak-anak, kayak mewarnai, foam party, terus ada juga yang kayak mandi damkar itu loh, pakai damkar.
2: Adapun mengenai paket liburan yang ditawarkan, Yurlena menyampaikan rata-rata pengelola hotel melakukan penambahan fasilitas yang diinginkan oleh wisatawan seperti foam party, mewarnai, mandi busa, dan beberapa fasilitas lainnya. Adapun harga paket penginapan yang ditawarkan di hotel-hotel yang ada di Anyer dan Carita berkisar 700 hingga 1 juta rupiah per malamnya. Yulena mengimbau kepada para wisatawan untuk tidak perlu khawatir melakukan libur lebaran di Anyer.

0: Penyembelihan hewan kurban di Dusun 1, Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan oleh juru sembelih halal atau juleha yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. Salah seorang juru sembelih halal, Sutemon, mengatakan saat ini hanya terdapat 2 juru sembelih halal di wilayah Dusun 1, Kampung Sidoarjo. Menurutnya jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani penyembelihan hewan kurban yang semakin meningkat. Ia mengungkapkan Idul Adha tahun ini juru sembelih halal yang ada harus menyembelih puluhan ekor kambing dan belasan sapi. Dengan jumlah juleha yang terbatas tentu menjadi tantangan tersendiri. Dia mengaku kewalahan karena seluruh proses penyembelihan harus dilakukan sesuai prosedur syariat dan ketentuan yang benar. Sementara jumlah juru sembelih halal masih sangat minim.
1: Juru sembelih hewan halal di kampung ini untuk saat ini masih sebanyak 2 orang. Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru penyembelihan hewan halal ini agar kedepannya ya di kampung ini juru sembelihnya lumayan banyak. Jadi kami tidak keteteran karena untuk saat ini hanya 2 orang untuk di kampung ini. Seperti itu.
0: Sementara itu salah seorang warga setempat, Burhanuddin, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh juru sembelih tanpa sertifikat. Menurutnya selama penyembelihan hewan dilakukan sesuai ketentuan dan syariat agama, maka daging kurban bisa dijamin kehalalannya.
2: Kalau saya pribadi ya mas, tidak mempermasalahkan sih kalau juru sembelih hewan kurban itu belum bersertifikat ya. Nah, yang paling penting buat saya tata cara penyembelihan hewan kurban itu harus sesuai ketentuan dan syariat dalam Islam ya mas. Buat saya itu sudah cukup. Kalau sudah sesuai ketentuan, bisa dipastikan daging kurban itu ya halal untuk kita konsumsi sendiri atau dikonsumsi buat warga yang sudah mendapatkan hewan kurban itu.
0: Dengan adanya situasi ini, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan juleha agar jumlah juru sembelih halal di Waikanan bertambah. Hal ini penting agar pelaksanaan kurban ke depan lebih lancar dan sesuai syariat. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Laporan yang disampaikan oleh Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, kondisi ekonomi petani yang semakin baik akan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari ketahanan ekonomi keluarga di tingkat bawah. Mirza menyebut, saat ini tren partisipasi pendidikan tinggi di Lampung mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftaran mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi swasta yang banyak berasal dari keluarga petani dan masyarakat pedesaan.
2: Begitu petani makmur, punya mobil, punya motor, kalau pupuk lancar, mereka sudah bisa menyekolahkan anak. Jadi saya baru dilaporkan sama rekan-rekan dari PTS swasta, pendaftaran perguruan tinggi swasta mereka itu naik 20%. Kenapa sekali? Karena harga gabah naik, karena harga padi naik, harga jagung naik, harga singkong naik.
1: Pemerintah optimis penguatan sektor agraria dapat menjadi jalan bagi Lampung untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Optimisme tersebut didukung oleh capaian sektor pertanian Lampung yang terus menunjukkan

0: Tren positif. Penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Lampung, Tin Latifah menyebut produksi gabah kering giling Lampung pada tahun 2025 mencapai 3,2 ton atau meningkat lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat memberikan target yang lebih besar kepada Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
1: Lampung menduduki 6 besar produksi padi nasional tahun 2024 2,7 juta ton, 2025 3,2 juta ton. Dan ternyata Lampung ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap produksi nasional.
0: Pemerintah daerah pun terus mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian serta pengembangan hilirisasi produk pertanian. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja baru, dan menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taman Ya'ahowu, Kota Gunung Sitoli masih menjadi lokasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Selengkapnya dilaporkan oleh Jevan Zaluku.
1: Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi yakni Taman Ya'ahowu, Kota Gunung Sitoli yang hingga kini masih menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan dan cuti bersama. Sejak pagi hingga sore hari, kawasan taman dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Selain menikmati suasana taman dan fasilitas yang tersedia, masyarakat juga memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai, berfoto, hingga menikmati kuliner yang dijajakan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Salah seorang pengunjung, Jaya Harefa, mengaku memilih Taman Ya'ahowu karena suasananya nyaman dan cocok dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga saat libur panjang.
2: Kami sengaja datang bersama keluarga di lokasi ini untuk menikmati libur Idul Adha. Tempatnya nyaman, anak-anak juga senang karena bisa bermain sambil menikmati suasana di Kota Gunung Sitoli ini. Terima kasih.
1: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Tuti Hia, turut merasakan peningkatan pendapatan selama masa libur Idul Adha. Ramainya pengunjung dinilai memberikan dampak positif terhadap penjualan makanan, minuman, maupun aneka jajanan di area wisata.
3: Kalau hari libur seperti ini, pengunjung lebih ramai dibanding hari biasa. Penjualan juga meningkat karena banyak masyarakat yang datang membeli makanan dan minuman.
1: Dengan meningkatnya jumlah wisatawan lokal selama libur Idul Adha, Taman Ya'ahowu diharapkan terus menjadi ruang rekreasi keluarga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di Kota Gunung Sitoli. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Muamalat menggencarkan literasi keuangan dan tabungan haji generasi muda untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Laporannya bersama dengan Muhammad Irfan.
1: Bank Muamalat terus menggencarkan literasi keuangan syariah dan edukasi tabungan haji bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Senior Brand Manager Bank Muamalat Cabang Palembang, Rifyal Fajri, mengungkapkan, saat ini anak muda mulai sadar pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji. Banyak generasi muda yang telah membuka tabungan haji digital karena memahami panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia.
2: Ya, anak-anak muda kan sekarang kan sudah melek banget ya dengan literasi hijrah, mendapatkan pengalaman rohani yang lebih gitu dengan haji. Jadi banyak kan anak-anak muda tuh sudah mulai buka tabungan digital, tabungan haji gitu kan. Karena jangka waktunya lama, mereka mau nggak mau harus mempersiapkan dari sekarang.
1: Menurutnya literasi haji sangat penting karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang membutuhkan persiapan mental baik secara spiritual maupun finansial. Sehingga Bank Muamalat menghadirkan berbagai program pendukung bagi calon jamaah. Sementara itu Andre, warga Palembang, mengungkapkan literasi keuangan syariah dan edukasi tabungan haji sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus membantu masyarakat mempersiapkan biaya ibadah haji sejak dini. Dengan adanya edukasi yang tepat, masyarakat menjadi lebih memahami manfaat menabung secara terencana, menghindari praktik riba, serta mengenal produk keuangan syariah yang aman dan terpercaya.
3: Dengan adanya edukasi yang tepat, masyarakat menjadi lebih memahami manfaat menabung secara terencana, menghindari praktik riba, serta mengenal produk keuangan syariah yang aman dan terpercaya.
1: Menurut Andre, program edukasi tabungan haji juga dinilai mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang sehingga masyarakat dapat lebih siap secara ekonomi untuk mewujudkan niat beribadah ke tanah suci. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal berlangsung hari ini. Daging dikemas dalam 10.728 bungkus dengan berat masing-masing 1 kg. Di antara hewan kurban yang dititipkan tersebut, terdapat sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia bernama Si Loreng dengan berat 1,3 ton dan sapi dari Wakil Presiden RI bernama Wirabumi seberat 1,2 ton. Menak mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariat dan kesejahteraan hewan atau animal welfare. Kita ke informasi lainnya, Dharma Wanita Persatuan DWP Sulawesi Selatan membagikan daging kurban kepada ibu hamil. Laporannya bersama dengan Emmy Bafadal.
4: Alhamdulillah
5: di hari kedua
4: dari ibu Eni
6: bahagia karena dapat daging kurban.
7: Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan menyembelih 3 ekor sapi kurban dan 2 ekor kambing hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di kantor sekretariat DWP Setda Halaman Monumen Mandala Makassar siang kemarin. Pembagian daging kurban yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan pun tidak dibungkus plastik sebagaimana biasanya, namun menggunakan ember plastik. Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan, Melani Simon Jufri, menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Selain itu, ia menyebutkan tahun ini Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan menyembelih 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan dibagikan ke puluhan ibu hamil dan lansia.
8: Kegiatan tiap tahun dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan berkorban dan peduli kepada sesama. Target kita kepada lansia, stunting, dan juga ibu hamil itu adalah satu wujud kepedulian kita kepada ibu-ibu yang
7: Melani menambahkan, Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan melaksanakan kurban sebagai wujud sejalan dengan program prioritas pemerintah, yaitu ASN sebagai bapak, bunda asuh anak stunting. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Panitia Andi Fatima Tendri Lalaresa menjelaskan, program kurban ini merupakan agenda rutin bidang sosial budaya dan Wanita Persatuan Sulawesi Selatan setiap perayaan Idul Adha. Tahun ini menyasar kaum rentan, lansia, dan duafa.
9: Itu kita akan bagikan ke kaum duafa,
5: termasuk ibu hamil yang kurang beruntung dan juga anak yatim dan juga warga rentan ada di sekitar kita. Di sini yang datang menerima itu sekitar 25 orang untuk simbolisnya.
7: Lanjut, Andi Fatimah Tenri Lala mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan dalam mendukung program pemerintah daerah serta memperkuat semangat solidaritas sosial di momentum Idul Adha. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grey Art Gallery di kawasan Kota Tua Braga, Bandung, mulai Juni mendatang akan menggelar pameran seni bertema Kultura Persib dengan menampilkan patung Boyan Hodak dan 3 sosok patung orang penting Persib lainnya. Informasinya disampaikan oleh Bilal Wibisono.
9: Pameran seni bertajuk Kultura Persib akan digelar di Grey Art Gallery Braga mulai 8 Juni hingga 10 September 2026 mendatang. Pameran tersebut menghadirkan berbagai karya seni, arsip hingga artefak yang merekam perjalanan budaya di sekitar Persib Bandung. Kurator Grey Art Gallery, Angga Atmadilaga mengatakan pameran itu mengangkat berbagai fenomena budaya yang lahir dan tumbuh bersama Persib. Pameran ini juga menonjolkan sisi kedekatan yang dimiliki para seniman dengan tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Salah satu jenis karya yang dipamerkan dan menjadi sorotan dalam pameran ini adalah patung Bojan Hodak, yang merupakan mantan pelatih Persib yang membawa Persib juara Liga Indonesia secara 3 kali berturut-turut. Selain patung Bojan Hodak, terdapat juga 3 patung sosok Persib lainnya, yaitu 2 mantan pelatih, Indra Tohir dan Jajang Nurjaman, dan manajer serta komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Haji Umuh Muhtar.
10: Boleh mungkin langsung pameran ini rencananya mulainya kapan dan targetnya seperti apa gitu untuk?
11: Oke, jadi memang untuk pameran ini kami namanya itu Kultura Persib. Mm-hmm. Jadi ini temanya tuh ialah berbagai macam fenomena budaya yang menyertai Persib. Nah, fenomena budaya ini tuh banyak. Jadi mulai dari bagaimana seniman memandang Persib, lalu bagaimana publik-publik juga dia merasakan pertumbuhan dirinya dengan Persib. Nah, semua hal, semua artefaknya, semua arsipnya itu dikumpulkan di sini gitu. Jadi tidak hanya karya seni, tapi berbagai macam arsip-arsip yang memang dimiliki oleh publik juga dia masuk ke dalam sini gitu.
12: Baik. Ini kolaborasi dengan Kang Iwong ya, patung. Tapi gimana sih prosesnya?
11: Betul, jadi sebenarnya kalau Kang Iwong sendiri, dia memang menjadi bagian dari seniman yang kami undang secara khusus. Nah, jadi Kang Iwong memang udah punya karya yang memang dia berhubungan dengan Persib. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memamerkan pertama kali di Grey.
9: Sementara itu, sang seniman patung, Iwan Solehudin atau yang akrab disapa Iwong, menyampaikan harapannya di mana ia berharap dari pameran ini, termasuk dari karyanya, suatu hari nanti museum, khususnya Museum Persib, bisa direalisasikan guna mengabadikan sejarah dan juga artefak yang berkaitan dengan tim kebanggaan Kota Bandung tersebut.
13: Harapan saya, karya seni bisa menjadi media untuk menyimpan histori itu sendiri. Banyak media bisa melalui karya seni, fotografi, video, ilustrasi, dan saya mencoba memilih menjadi karya patung ya. Saya punya basic patung itu sendiri. Dan tentunya dengan adanya event dari Grey Art Gallery Braga ini tentu bisa memicu sebuah artefak mungkin mini untuk bicara museum bisa menjadi katakan museum, makanya ini
9: dari Grey Art Gallery Braga, Kota Bandung. Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengerahkan 1.356 petugas Satuan Tugas MINA yang ditempatkan di berbagai titik. Satgas tersebut dibentuk untuk membantu pelaksanaan lontar jumroh yang dimulai hari ini 28 Mei 2026 hingga 30 Mei 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Kabar Tanah Suci.
17: Tahun depan kita
16: usulkan untuk bisa melalui cicilan.
17: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
18: Sendiri.
17: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
18: Insya Allah, insya Allah.
14: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
19: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
20: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
14: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pengamat lingkungan Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah kurban karena dinilai berpotensi mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Ia menjelaskan limbah seperti isi perut hewan kurban masih sering dibuang langsung ke sungai yang menurutnya dapat menambah beban pencemaran organik di aliran air. Ia menyarankan masyarakat untuk tidak membuang limbah kurban langsung ke sungai maupun saluran air dan menyarankan untuk mengolah limbah menggunakan tangki penampungan atau lubang khusus yang aman. Informasi lainnya, Kepolisian Resor Cianjur Jawa Barat menyiagakan tim pengurai antrean di sejumlah titik rawan sepanjang jalur utama Puncak Cianjur saat libur panjang Hari Raya Idul Adha guna mengantisipasi kemacetan total seiring melonjaknya volume kendaraan. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan pihaknya menurunkan puluhan personel guna mengatur kelancaran arus lalu lintas terutama di titik rawan seperti Pertigaan Hanjawar, Cibodas, dan Pasar Cipanas. Aang mengatakan sekitar 70 petugas disebar pada sejumlah titik guna mengatur kelancaran arus lalu lintas selama libur panjang Hari Raya Kurban 2026. Termasuk menyiagakan tim pengurai macet sehingga saat terjadi antrean, tim akan melakukan berbagai cara.

Kita beralih ke berita mancanegara. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyoroti situasi ganjil di Selat Hormuz yang berada di antara perang dan damai karena belum ada kesepakatan resmi antara pihak-pihak yang berkonflik. Kaja mencatat bahwa situasi di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina menjadi agenda utama pembicaraan. Ia menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik dalam segera mencapai kesepakatan damai dan menegaskan bahwa kebebasan navigasi merupakan kepentingan semua orang. Berita olahraga, World Boxing Council WBC menyatakan Agit Kabayel akan menjadi lawan juara dunia kelas berat WBC, WBA, dan IBF Alexander Usyk berikutnya. Presiden WBC Mauricio Sulaiman menjelaskan bahwa dalam pertarungan kelas berat 3 tahun lalu di Arab Saudi, Agit telah mengalahkan semua lawannya termasuk Frank Sanchez yang baru saja meraih kemenangan luar biasa. Karena itu Mauricio menginginkan Agit memiliki kesempatan menantang mantan juara sejati Usyk pada 2026 dan mengatakan pihaknya akan mengatur pertarungan tersebut.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, hati.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
0: Yeah.
4: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya dari 100 ribu orang menjadi 150 ribu peserta. Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yasir Li, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Adapun program magang nasional akan dibuka dalam 3 gelombang dengan target masing-masing memfasilitasi 50 ribu lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing. Dari informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, siswa sekolah dasar menabung dua. Ya, siswa sekolah dasar menabung Rp2.000 per hari untuk belajar berkurban di Hari Raya Idul Adha. Kisah selengkapnya akan disampaikan oleh Setio Agung dari Jakarta.
1: Ia adalah Abi, siswa yang duduk di kursi kelas 4 sekolah dasar di SD Muhammadiyah 24 Rawamangun. Semangatnya untuk berkurban tidak pernah surut. Selama satu tahun kebelakang, ia menyisihkan Rp2.000 hingga Rp5.000 dari uang jajan, ditabung untuk membeli hewan kurban. Hal itu ia lakukan bersama teman sekelasnya. Ditemui di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun kemarin, para calon pemimpin bangsa ini ingin suatu saat nanti bisa ikut berkurban dari hasil keringat sendiri.
2: Saya mungkin suatu saat saya akan jadi pemimpin kan. Nah, karena saya bakal jadi pemimpin dan saya itu harus bisa tahu tentang apa saja yang ada di kurban.
3: Uang atau rezeki juga mau berkurban nggak?
2: Itu juga salah satunya menjadi impian.
1: Program tabungan kurban melibatkan seluruh jenjang pendidikan yang ada di dalam kompleks perguruan, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. Seluruh murid diajarkan menabung hewan kurban. Dari seluruh uang tabungan yang terkumpul, sebanyak 6 sapi dan 3 kambing dibeli dan disembelih. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung, Weli Sakti Pasaribu berharap melalui kegiatan ini nilai keikhlasan, rela berkorban dan kepedulian sosial dapat tumbuh sejak dini dalam diri siswa.
4: Rawamangun Pulau Gadung membiasakan ke anak-anak didik sehingga timbul rasa untuk rela berkorban, rela untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk dalam perjuangan sesuai dengan sunnahnya. Harapan kita sebenarnya yang pertama edukasi pendidikan terhadap bagaimana keharusan kita atau keikhlasan kita untuk membeli suatu kambing atau sapi.
1: Latihan berkurban ini telah dilakukan bertahun-tahun dan terus dijaga hingga kini. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24 Rawamangun, Siti Khadijah, menilai metode ini efektif mengajarkan anak tentang nilai keimanan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Dengan adanya Idul Adha ini, anak-anak bisa menanamkan rasa tentunya keimanan, kedekatannya kepada Allah terhadap ajaran-ajarannya, dan mereka juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tahun ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun menyembelih total 8 sapi dan 15 kambing. Di luar dari tabungan siswa, hewan kurban berasal dari orang tua siswa dan masyarakat. Panitia mendistribusikan lebih kurang 1.000 paket kurban melalui Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu. Pengelolaan limbah pemotongan kurban juga menjadi perhatian panitia. Dari pengamatan RRI Jakarta, limbah ditampung sementara di dalam wadah, kemudian dipindahkan ke plastik limbah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kedepan, panitia berharap proses penyembelihan kurban dapat dilakukan di rumah potong hewan apabila jumlah hewan terus meningkat. Dengan demikian, distribusi daging nantinya dapat langsung dilakukan dalam bentuk paket kurban yang siap dibagikan kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporannya disampaikan oleh Nurul Mahfud.
6: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
7: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
6: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
8: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
6: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau hari ini menggelar pemotongan hewan kurban. Laporan disampaikan oleh Tri Putri Handayani.
9: Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan, pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan 55 orang panitia. Dan daging kurban akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam pemeriksaan postmortem, petugas Dismunak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko menegaskan panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang karena sapi yang ditemukan mengandung cacing berasal dari luar daerah Sanggau.
10: Kurang lebih ada 55 orang. Pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau kurang lebih ada 700 jumlah jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan anak sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau.
9: Sementara itu, pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Dispunak Kabupaten Sanggau, Florapia Apeni menyebut temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan.
11: Jadi tadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan, ditemukan cacing hati itu pada satu sapi, tapi untuk keamanan kita lebih mengarahkan untuk bagaimana cara mengolahnya. Jadi tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kan? Sementara satu ekor sapi.
9: Florapia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya yang dipotong di lokasi tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengolahan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan yang bersama dengan Sri Wahyuni.
12: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay mengatakan, produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
13: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pria itu sangat-sangat diperlukan.
12: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan hingga biaya operasional TPS 3R.
14: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. Kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
12: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Sumatera mengatakan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Dalam fase tersebut akan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon yang dijalankan secara bertahap hingga 2028. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan dapat mewaspadai bencana hidrometeorologi banjir dan longsor. Selengkapnya disampaikan oleh Iketut Wiranata.
15: Prediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten.
16: Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, berdasarkan hasil analisis curah hujan dasarian 3, wilayah Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi di antaranya Kabupaten Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai dan Banggai Kepulauan, serta sejumlah wilayah lainnya. Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut dapat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
15: Curah hujan kita di dasarian ketiga ini di wilayah Sulawesi Tengah, kami dari BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten sebagai berikut, seperti Poso bagian timur ini sekitar di atas 100 sampai dengan 100 sampai 200 mm, kemudian di Morowali Utara, kemudian Banggai, kemudian Morowali dan juga Banggai Kepulauan.
16: Senada hal itu, Kepala

0: Nah, agar kondisi banjir-banjir misalnya tidak memberikan kerusakan kepada infrastruktur kita dan tidak berdampak bahaya kepada masyarakat sekitar.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, menambahkan pemantauan terhadap wilayah rentan terdampak bencana banjir rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah wilayah di Riau terjadi kebakaran hutan. Tim Manggala Agni sampai saat ini masih berjibaku untuk memadamkan api. Informasinya disampaikan oleh Santi Yunas.
3: Tim Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kepala Daops Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan terdapat dua lokasi pemadaman yang dikerjakan tim Manggala Agni pada hari ini, yakni melaksanakan pemadaman di wilayah Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang kondisinya masih terdapat asap tipis. Selain itu, Daops 4 Pekanbaru juga melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak.
4: 5.000 PKO di Manggala Agni dari Daop Pekanbaru 1.000, Daop Rengat 2.000 dan Daop Siak 2.000 untuk membantu pemadaman di wilayah Rokan Hilir. Hasil dari pantauan udara kemarin, traffic yang sangat besar di wilayah Dukloji. Hari ini Manggala Agni kita tambah pemantauan pasukan untuk pemadaman darat.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengaku kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi menjadi ancaman serius mengingat saat ini memasuki musim kemarau.
5: Kebakaran karhutlah di beberapa lokasi bisa menurun.
3: Sampai saat ini, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Manggala Agni di sejumlah lokasi, diantaranya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, mengingat kondisi kebakaran di beberapa titik masih memerlukan penanganan intensif. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI Prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat

0: Gerakan Terhadap Tanggap Bencana RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, banjir dan longsor kembali melanda Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan sejumlah desa terdampak. Akses warga terganggu, bahkan sempat dilaporkan ada warga yang hanyut terseret arus saat banjir terjadi. BPBD Bone Bolango mencatat bencana ini tidak hanya merendam pemukiman warga, tapi juga memicu longsor di beberapa titik rawan. Kita akan coba update bagaimana penanganan banjir di Bone Bolango, Gorontalo, bersama dengan Kepala BPBD Bone Bolango, Ariel Yohan Baby Ongko.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Ariel, salam tangguh.
3: Selamat sore, salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Pak Ariel, kita coba untuk update ya bagaimana penanganan banjir di Bone Bolango. Kemarin kabarnya hujan deras, kemudian ada dua kabupaten, maksud kami dua kecamatan ya, yang terendam banjir, betul ya?
3: Iya.
1: Boleh disampaikan update-nya saat ini seperti apa?
3: Alhamdulillah, sampai saat ini dua wilayah itu sudah kondusif kembali setelah masyarakat dua hari ini melakukan pembersihan material. Dan alhamdulillah sudah kembali normal, walaupun belum 100%, karena memang masih ada beberapa bagian yang memang memerlukan alat-alat berat untuk membersihkannya, Mbak.
1: Oke, kami konfirmasi ya Pak, ada dua kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terdampak banjir, ada di Gorontalo Utara dan juga Kabupaten Bone Bolango. Kalau di Bone Bolango ada berapa wilayah yang terdampak?
3: Di Bone Bolango sendiri ada satu kecamatan, itu ada 4 desa.
1: Iya.
3: Ya. Terdampak, kemudian ada beberapa desa juga yang di ibu kota, ada kecamatan Kabila, Tilong Kabila.
1: Dari 4 desa total ada berapa kakak Pak yang terdampak?
3: Kurang lebih 240 kakak, ada hampir 2.
1: Okay. Ya. Berapa jiwa berarti dari 240 kakak?
3: 2100.
1: 2100, ya. Untuk ketinggiannya Pak bagaimana?
3: Ketinggian air pas kejadian itu ada yang sampai 1 meter lebih. Memang dia cepat surut setelah hujan reda, itu langsung surut.
1: Berarti untuk kronologinya memang hujan deras, kemudian akhirnya terjadilah banjir. Apakah ada sungai Pak di wilayah sana sehingga airnya meluap?
3: Iya, sungai-sungai kecil Mbak yang meluap itu ada, kalau istilah kami di sini sungai mati. Jadi pas deras dia lewat situ semua. Cuma memang karena memang sungai mati, jadi banyak kumpulan kayu-kayu kering, banyak. Nah itu yang menutup jalur air keluar.
1: Sehingga meluap dan berdampak ke pemukiman warga.
3: Iya.
1: Oke. Untuk yang terparah di wilayah mana Pak dan bagaimana kondisi mereka saat ini?
3: Yang terparah itu Desa Maudulio dan Muara Bone. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Cuma memang wilayah atau halamannya masih sebagian besar masih.
1: Iya. Berarti memang sudah surut semuanya dari 4 kecamatan. Masyarakat juga sudah kembali ke rumah. Artinya sempat ada evakuasi juga, Pak?
3: Iya, evakuasinya cuma dari rumah yang terendam ke rumah yang lebih tinggi, tetangga-tetangga terdekat saja.
1: Oke. Okay.
3: Tidak sampai, kita tidak sampai membangun
1: tenda-tenda ya.
3: Tenda-tenda pengungsian tidak. Ya.
1: Ini sempat dilaporkan juga ada warga yang hanyut. Ini bagaimana Pak kondisinya?
3: Iya, alhamdulillah Ibu Wahnin itu sudah dijemput oleh keluarganya, cuma memang belum bisa kembali ke rumahnya karena rumahnya juga ikut hanyut. Jadi masih ditampung oleh keluarga atau kakaknya yang ada di Kecamatan Suawa.
1: Dalam kondisi selamat ya, artinya tidak baik. Berarti kalau hanyut seperti itu arusnya cukup deras dong Pak?
3: Iya, rumahnya juga kan di bawah air Mbak. Yang juga anaknya juga ada 3, alhamdulillah selamat 3.
1: Oke. Ketika banjir terjadi, penanganan apa yang paling awal dilakukan oleh BPBD Bone Bolango, Pak?
3: Jadi kami setelah mendapatkan laporan, kami langsung ke lokasi.
1: Yeah.
3: Kita mengambil data, assessment, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang kerusakan yang terjadi di lokasi.
1: Mm. Ada kendala tidak?
3: Kendala kemarin itu barangkali karena wilayahnya yang jauh.
1: Yeah. Ya,
3: kurang lebih 3 jam ke lokasi, itu kan daerah perbatasan Bone Bolango dengan Bolmong Selatan.
1: Hmm.
3: Jadi, jalan yang kita akan lewati itu kan banyak longsor-longsor kecil ya. Juga.
1: Iya.
3: Teman-teman BPBD lebih berhati-hati.
1: Iya. Terkait dengan longsor nih Pak, berarti ada berapa titik Pak yang dicatat oleh BPBD?
3: Itu kemarin itu ada sekitar 6 titik longsor kecil, tapi memang apa namanya? Kendaraan masih bisa lewat.
1: Oh, masih bisa lewat.
3: Ya, butuh kewaspadaan karena hujan masih terus mengguyur Bone Bolango.
1: Ada wilayah yang sempat terisolasi mungkin atau sulit dijangkau akibat adanya longsor ini?
3: Alhamdulillah tidak, karena sempat terputus jalannya, Mbak.
1: Oke. Kalau untuk infrastruktur, Pak Ahril, selain dengan jalan yang sempat tersendat, kemudian beberapa rumah warga, apalagi yang kira-kira disebabkan oleh adanya banjir dan juga longsor ini?
3: Kalau kemarin itu yang sempat itu ada jembatan kecil yang hampir rusak berat. Kalau dari pendataan kami sebenarnya itu rusak sedang. Memang kalau dibiarkan akan lebih parah lagi dan akan memutus jalur jalan dari desa satu ke desa satu. Kemudian ada juga yang plat deker, kemudian ada juga saluran air yang sudah tertutup dengan material-material lumpur. Itu barangkali harus segera diangkat.
1: Oh, berarti saat ini masih dalam proses untuk pemulihan ya, Pak Ahril?
3: Iya, kami juga sudah koordinasikan dengan Balai Sungai dan Balai Jalan, dan nantinya mereka hari ini sudah siap menurunkan alat berat. Tadi sore sudah ada yang meninjau, dan insya Allah besok pagi barangkali alat-alat berat sudah berada di lokasi.
1: Semoga ya, karena memang ini akses penghubung ya, antara dua desa, betul ya?
3: Antar kabupaten, Bu.
1: Antar kabupaten bahkan?
3: Iya, jalannya cuma satu kan yang ke Bolmong.
1: Jadi aksesnya terputus, Pak? Tidak bisa masyarakat lewat sana?
3: Masih bisa, masih bisa.
1: Oh, masih bisa.
3: Tapi memang harus ekstra hati-hati.
1: Tapi tetap ya, ini berdampak juga bagaimana mobilitas masyarakat ya, untuk dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Terkait dengan kondisi masyarakat di sana, apakah ada bantuan yang dibutuhkan, Pak Ahril mungkin?
3: Alhamdulillah bantuan sudah juga disalurkan dari Pemda sendiri, dari BPBD, ada juga dari Dinas Sosial, Kabupaten dan Provinsi, juga dari Basnas, juga sudah memberikan bantuan, juga dari PMI, ya sudah beberapa lembaga yang alhamdulillah dengan sukarela sudah menyampaikan dan sudah kita salurkan.
1: Oke. Berarti terkait dengan logistik seperti makanan, kemudian kebutuhan untuk kaum-kaum rentan seperti apa, Pak? Apakah ini juga masih dibutuhkan atau dalam kondisi aman?
3: Masih aman, tapi memang provinsi itu kan tadi sore saja kami masih diberi bantuan untuk dari Dinas Sosial Provinsi itu memberikan makanan siap saji dan sudah disalurkan oleh aparat desa di keempat desa tersebut. Dan setelah bisa membantu masyarakat terdampak. Dan khusus untuk yang berkebutuhan khusus juga ada dua orang, ada juga yang hamil. Itu juga sudah kami tangani. Setelah tim atau teman-teman yang ada di desa, yang tim reaksi cepat itu sudah bisa menangani.
1: Artinya sudah dalam kondisi aman, tapi memang untuk beberapa jalan ini masih tersendat karena adanya material lumpur ya, dan juga dari akibat longsor tadi. Baik, ini kan tadi disampaikan terkait dengan banjir ini karena adanya luapan sungai, sungai-sungai kecil ya. Bagaimana antisipasi dari BPBD Bone Bolango untuk menghadapi banjir susulan, Pak? Mengingat cuaca kan tidak menentu juga ya akhir-akhir ini.
3: Kami sudah koordinasikan dengan pihak Balai Sungai dan tadi ini, hari ini sudah ditinjau. Ada beberapa lokasi yang memang harus dikerjakan dengan alat berat. Itu barangkali dilakukan normalisasi dan perbaikan tanggul.
1: Oke. Kalau dari upaya mitigasi yang selama ini dilakukan oleh BPBD, bagaimana Pak untuk mengurangi resiko bencana ya? Apakah ada edukasi ke masyarakat untuk lebih siap siaga seperti itu?
3: Iya, Mbak. Kalau daerah pesisir itu memang ada beberapa desa yang memang sudah kami latih itu menjadi desa tangguh bencana.
1: Iya.
3: Jadi kami sudah persiapkan ada di sana tim-tim tim reaksi cepat kami yang berasal dari masyarakat dan aparat desa itu mereka juga sudah siap. Makanya kemarin kejadian tidak terlalu panik karena memang teman-teman tim reaksi cepat di desa tersebut kerjasama dengan para aparat TNI Polri, Tagana juga sudah siaga memang.
1: Artinya mereka sudah dalam kondisi siap karena memang sudah terlatih dan juga sudah terinfokan ya bagaimana untuk menghadapi bencana-bencana yang terjadi di wilayah tempat sepekan, tinggal mereka.
3: Sepekan kemarin juga saya sudah mengeluarkan himbauan peringatan dini karena berdasarkan informasi dari BMKG itu memang kita harus waspada selama sepekan ini harus waspada akan hujan deras, angin, dan kilat. Jadi sudah ada juga surat edaran atau himbauan kami ke masyarakat melalui camat dan kepala desa.
1: Baik, mungkin himbauannya ya kepada masyarakat di Bone Molango agar lebih siap. Kemudian bagaimana untuk menghadapi banjir susulan yang kita harapkan sih tidak terjadi ya. Tapi untuk masyarakat lebih siap siaga. Silakan Pak Ahril.
3: Iya, terima kasih ya untuk masyarakat Bone Molango khususnya dan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Barangkali kita harus lebih siaga lagi, lebih waspada lagi dalam hal menghadapi bencana yang akan terjadi. Salah satu caranya adalah harus lebih rutin atau lebih intens lagi mencari informasi dari lembaga-lembaga terkait kebencanaan. Di antaranya BMKG, BPBD, juga bisa di TNI Polri, mereka juga karena ada di grup WhatsApp-nya, jadi mereka juga biasa menerima peringatan dini dari kami.
1: Oh, artinya sudah terkomunikasikan dengan baik ya, bagaimana informasi peringatan dini ya di masyarakat melalui grup WhatsApp tadi.
3: Karena kami di Bone Molango ada grup WhatsApp.
1: Ada grup juga.
3: WhatsApp, seluruh elemen pimpinan itu dari desa sampai anu memang sudah ada grup WhatsApp. Jadi camat, desa, wartawan ada di dalam sini.
1: Oh, sehingga koordinasinya berjalan dengan baik ya. Jika terjadi bencana. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ahril atas informasinya dan juga update-nya. Kita harap kondisi di Bone Molango juga bisa segera pulih. Masyarakat yang terdampak juga bisa mendapatkan penanganan terbaik.
3: Baik. Iya, Mbak.
1: Iya. Terima kasih Pak Ahril, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Kepala BPBD Bone Molango, Ahril Yohan Bebiongko.
0: Pro 3.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menetapkan jadwal lontar jumroh atau jamarat di Mina, Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf meminta jemaah haji Indonesia untuk melontar jumroh sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan belum ada laporan hantavirus di provinsi tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Ian Berlian.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinkes Provinsi Bengkulu tetap mengingatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin maupun air liur tikus yang mencemari makanan atau benda di sekitar manusia. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme penularan hantavirus berbeda dengan COVID-19 sehingga tidak perlu menimbulkan kepanikan berlebihan.
5: Maka untuk Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
4: Sementara itu, masyarakat berharap tidak ada kasus hantavirus di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Salah seorang warga, Tantri, mengatakan ia merasa khawatir jika virus tersebut masuk ke Indonesia.
6: Ya, saya merasa khawatir ya, Mas, ya, dengan penyakit hantavirus itu, karena kan tikus itu kan ada di setiap rumah. Jadi merasa takut aja karena kan itu kan penyakit berbahaya.
4: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinkes juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Dari Bengkulu, Ian Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk siap menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Laporan disampaikan oleh Irsyad dari Bukit Tinggi.
1: Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam padi serentak di lahan non-rawa. Kegiatan itu merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan optimalisasi lahan seluas 5.000 hektar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan gerakan tanam serentak ini dipusatkan di kawasan persawahan Gadihangi, Kelurahan Kapolokoto Ampangan, Kota Payakumbuh. Lahan yang digunakan dalam aksi tanam di Kota Payakumbuh itu mencapai luas 7,25 hektar. Program optimalisasi lahan ini secara nasional berpusat di Sukabumi, Jawa Barat dengan tujuan utama memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Dirinya menyampaikan harapan agar Kota Payakumbuh dapat bertransformasi menjadi salah satu lumbung pangan yang mampu menyokong kebutuhan daerah maupun nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Daswarman, Wakil Wali Kota Payakumbuh, mendukung optimalisasi 50 ribu hektar pertanian. Payakumbuh berjanji 3 kali tanam tahun 2006 sebelum musim kemarau datang. Alhamdulillah kekompakan kami terhadir oleh Ibu Direktur BMRP di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian, Babinsa, Kepala Dinas Pertanian, dan salah seorang ketua kelompok tani kita. Saya yakin dan percaya dengan semua keterpaduan, insya Allah Payakumbuh tahan pangan akan kita wujudkan.
1: Selain itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menambahkan bahwa langkah strategis ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan pada perubahan iklim. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan kita jelang Warta Berita Pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Rudy Zing.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program tersebar kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program sebar kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program sebar kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program sebar kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Évian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapil di Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
3: Takut.

0: tahun 2010 saat merebut piala Ulis Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
0: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam Bu Haja.
10: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
11: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
7: Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peninggal Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, Kamis 28 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di malam hari ini, termasuk sesaat lagi kami akan hadirkan Idul Adha di Mancanegara bersama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Skotlandia. Anda juga terus dapat berbagi informasi atau berpartisipasi dalam setiap perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam, kami awali dengan Idul Adha di Mancanegara.
0: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di Mancanegara.
2: Merayakan Hari Raya Idul Adha di belahan dunia seperti di Skotlandia menyajikan cerita perjuangan dan adaptasi yang menyentuh bagi para pelajar Indonesia tentunya. Di tengah kesibukan akademik, para pelajar ataupun status sebagai mungkin masyarakat yang tidak banyak di Skotlandia dan ketiadaan hari libur resmi. Para mahasiswa ataupun pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia harus jeli menyiasati waktu antara jadwal kuliah dan juga ibadah. Ditambah lagi dengan aturan ketat setempat yang tidak mengizinkan atau ada aturan yang sangat ketat mengenai penyembelihan hewan kurban secara terbuka, tidak seperti di tanah air. Lantas bagaimana aktivitas itu dilakukan oleh teman-teman pelajar kita di Skotlandia dan bagaimana pelajar kita di sana memaknai esensi pengorbanan di tengah keterbatasan ruang dan tradisi tersebut. Kami akan berbincang bersama dengan anggota PPI atau pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Skotlandia, Fandri Anani, yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Mas Fandri Anani, selamat malam waktu Jakarta.
3: Ya, selamat siap Pak Rudy waktu UK ya, spesialnya di Scotland.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat kami di sini. Di kota mana Mas? Di sananya?
3: Kalau saya di Glasgow.
2: Oh, jadi di Glasgow. Jadi
3: Scotland ya.
2: Iya, iya. Cuaca kalau sekarang-sekarang gimana di Glasgow ini?
3: Wah, karena ini sudah masuk late spring atau early summer. Mm-hmm. Jadi cuaca di sini agak sudah lumayan hangat lah. Kemarin itu sampai 26 derajat loh.
2: Oh iya.
3: Jadi agak panas gitu.
2: 26 derajat
3: itu dalam sejarah bahwasanya UK itu sudah mengalami cuaca yang ekstrim kayak gitu.
2: Oke. Biasanya kalau early summer di sana itu rata-rata berapa sih kalau memang ini di tercatat sebagai
3: Kalau
2: sejarah terpanas ini?
3: iya, kemarin itu kan 26 ya. Mungkin sekarang itu sampai 30 derajat deh. Panas
2: Wow,
3: banget sumpah. Itu
2: lumayan.
3: dari tahu tahu nggak itu dari jam 4. Iya, dan jam 4 kan terbit, terus jam tenggelamnya itu jam 10 lah. Jadi agak panas gitu pas jam jam 1 atau jam 10 lah.
2: Wah,
3: Gitu.
2: ya nggak jauh beda sama Jakarta berarti.
3: Iya.
2: Oke, Mas. Idul Adha di Scotland. Nah, gimana Mas bisa diceritain? Gambaran umum suasana Idul Adha menjelang sampai perayaan Idul Adhanya untuk teman-teman PPI di sana seperti apa sih?
3: Kalau saya sendiri itu merasakan bahwasannya saya merasa ada dualisme feeling ya antara happy dan juga culture shocknya. Jadi saya di sisi lain itu happy karena ketemu dengan orang-orang di mancanegara ya. Atau aku bilang bisa United Nations dari berbagai negara kayak Pakistan, Arab, Afrika dan juga dengan Asia Tenggara. Jadi mereka itu mempresentasikan apa namanya tradisi
2: Masing-masing.
3: rotinya gitu. Dan yang kedua cuaca di sini ya, alhamdulillah cuaca di sini sudah masuk di apa namanya late spring dan early
2: Early summer.
3: early spring late spring dan early summer, dan alhamdulillah itu membus ininya kita sih, feelingnya kita, karena walaupun spring pada 2 minggu kemarin itu, walaupun spring itu kayak winter di sini ya Mas,
2: Oh, dingin
3: cuacanya itu
2: banget ya.
3: sampai 10 derajat gitu. Nah di sisi lain ya Mas ya, aku juga dapat culture shock karena kalau di Indonesia kalau kita lihat bahwasannya kalau sebelum sholat itu atau sebelum atau saya sudah sholat itu kan ada game takbiran gitu kan
2: Iya,
3: atau azan
2: iya,
3: kan.
2: iya.
3: Nah di sini itu nggak ada gitu.
2: Nggak ada ya. Jadi,
3: Nah dan yang kedua lagi Mas, terkait dengan karena ini bukan di Indonesia, karena di sini nasional kalendernya nggak sama dengan di Indonesia, jadi kita tetap masuk kelas gitu, masuk
2: Oke,
3: kelas dan
2: jadi nggak ada
3: kelas
2: libur
3: gitu.
2: ya di sana, tetap aja aktivitas belajar masih tetap berlaku di kampus-kampus di sana ya. Iya,
3: Iya.
2: di kampus mana kalau Mas Pandri?
3: Kalau saya di University of Glasgow.
2: University of Glasgow, ambil apa itu Mas di sana Mas?
3: Kalau saya ambil Sustainable Development, jadi
2: Bos,
3: jurusan baru.
2: Sustainable Development,
3: SDGs,
2: iya.
3: iya.
2: Tadi kan dikatakan masing-masing negara atau perwakilan teman-teman di sana yang dari berbagai negara merepresentasikan apa yang menjadi kebiasaan mereka di negaranya. Nah, kalau teman-teman PPI di Indonesia merepresentasikan apa nih ketika Idul Adha berkumpul dengan mereka semua?
3: Oke, yang pertama itu setelah ini tuh apa namanya, setelah sholat Idul Adha itu kita menggunakan batik dulu ya, jadi representasi oh ini dari Indonesia nih gitu. Terus yang kedua kita sering foto dengan mancanegara juga dengan orang-orang di mancanegara. Nah kalau untuk after kurbannya itu kita karena ini jatuhnya di weekdays, jadi kita nggak punya space untuk apa namanya gerk atau kayak sate-sate gitu atau
2: Oh,
3: piknik
2: ngumpul
3: bareng
2: lebih
3: ya
2: lama
3: karena
2: gitu ya.
3: ya libur. Jadi kita ambil waktu weekend di hari Minggu nanti kita akan kumpul-kumpul bareng gitu Mas.
2: Oke, jadi kalau
3: Jadi kita
2: kemarin,
3: undang bukan hanya Indonesia tapi orang-orang dari luar juga gitu.
2: ya. Kalau kemarin
3: Supaya kita
2: sholat
3: tahu.
2: sholat Idul Adhanya di mana ini, Mas Fandri?
3: Kalau ini di Central Mosque. Jadi di Central Mosque itu masjid terbesar di Glasgow lah. Jadi ada beberapa masjid juga, tapi agak kecil. Nah, uniknya di sini, walaupun besar ya Mas, itu ada 4 section. Dari
2: Empat
3: section,
2: section.
3: ya, section yang pertama itu jam 5, jam kedua jam 7, jam ketiga itu jam 9, dan terakhir itu
2: Oh.
3: jam 10. Dan bahasanya itu bahasa Inggris, dan yang terakhir itu bahasa Urdu.
2: Bahasa Urdu.
3: Gitu.
2: Kenapa
3: Iya.
2: dibuat empat
3: Jadi,
2: section di sana ya?
3: kalau orang, iya,
2: Penuh,
3: makanya
2: saking
3: kalau
2: penuhnya begitu?
3: gimana Mas?
2: Dibuat empat section tuh kenapa itu?
3: Karena full kan Mas?
2: Full ya? Oh.
3: Iya.
2: Jadi benar-benar mereka tidak ada yang sampai di luar masjid ya? Betul-betul di
3: Oh ada
2: dalam.
3: juga Mas,
2: Ada
3: ada
2: juga?
3: juga walaupun itu ada ya ada juga.
2: Oke. Jadi lumayan
3: Karena
2: banyak.
3: ini masjid dari satu ke satu itu dia agak agak apa namanya agak distance, long distance ya Mas.
2: Jauh
3: Jadi
2: banget ya.
3: jauh banget ya. Jadi akan berfokus di sentral Mas gitu dari berbagai daerah gitu. Berbagai
2: Oke.
3: daerah di Glasgow gitu.
2: Ya, jadi itu mungkin paling dekat dan terbesar lagi ya Central Mosque ini ya. Jadi semua atau masyarakat Muslim lebih memilih di Glasgow untuk melakukan sholat Idul Adhanya. Kalau teman-teman PPI di Scotland sendiri atau di Glasgow sendiri itu ada berapa banyak ini?
3: Oh, kalau tahun ini itu sekitar 150 lah.
2: Satu
3: Kalau di
2: se-Scotland.
3: kalau tahun kemarin itu 200-an. Itu masih mahasiswa ya di beberapa universitas ya. Kalau digabung dengan diaspora mungkin kurang lebih dari 200 lah gitu.
2: 200.
3: Diaspora agak sedikit juga sih.
2: Tapi nggak semuanya di Glasgow nih ya?
3: Iya, nggak semuanya di
2: Nggak
3: Glasgow.
2: semuanya di
3: Jadi
2: Glasgow.
3: kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang liburan di Eropa, ada juga yang apa namanya sholatnya di mana di Edinburgh gitu Mas. Jadi warga-warga Glasgow itu, oh daripada mau ada nuansa barulah aku mau sholat di Edinburgh gitu.
2: Oh begitu, jadi
3: Ya,
2: memilih.
3: Idul Fitri kita di sini, di mana Idul Fitri di Central Mosque mungkin ya Idul
2: Di
3: adanya
2: Edinburgh-nya,
3: di
2: oke.
3: Edinburgh gitu.
2: Nah ini kan gak hari libur nih, gimana menyiasati waktu untuk Idul Adha bersama teman-teman itu di sana? Jam berapa sih? Ngambil seksinya jam berapa ini, Mas Fandri sendiri?
3: Kalau di sini, sorry Mas, gimana Mas?
2: Ya kan nggak libur tuh, tapi nyiasatinya gimana nih? Ngambil yang jam berapa sholat Idul Adhanya ini, Mas?
3: Oh, kalau saya
2: Nah.
3: sendiri kemarin itu jam 9. Jam 9.
2: Jam 9.
3: Iya,
2: Oke.
3: karena banyak juga teman-teman yang ngambil jam 9 kan, karena lagi ada kelas jam 7, jam 8, jadi jam 9.
2: Oke.
3: Saya juga lagi ada ngurus disertasi, ya udah jam 9 aja gitu.
2: Iya. Yang kita tahu itu kan di Scotland ini atau beberapa negara di Eropa, Swiss juga sama ya, memiliki regulasi yang sangat ketat untuk penyembelihan hewan kurban atau hewan lah di sana. Ada undang-undang khususnya di sana. Bisa cerita nggak? Jadi seperti apa sih regulasinya sehingga tidak mudah untuk asal-asal menyembelih hewan di sana?
3: Oke, kalau untuk tradisi kurbannya atau penyembelihannya itu memang aku saya nggak tahu terkait dengan regulasi yang ketat. Cuman ada beberapa pertanyaan juga kemarin dengan native speakernya, bahwa saya nggak bisa karena ini kan public space ya, mungkin bisa merugikan orang lain juga. Terus yang kedua alasannya juga terkait dengan kesejahteraan hewan gitu, animal welfare. Jadi mereka itu concern banget dengan animals gitu. Terus karena publik mungkin kalau sudah common common apa namanya common public space itu mungkin banyak komunitas yang tersing jadi dampak eksternalitinya gitu terhadap lingkungan gitu. Jadi secara rasional sih dianggap bahwasannya kalau kita mau apa menyembelih hewan kurban di public space itu akan merugikan orang banyak juga gitu.
2: Ya, dan selain itu tadi ya, yang saya dengar juga ada perlindungan terhadap animal di sana ya, yang
3: Iya,
2: sangat ketat sekali ya.
3: kesejahteraan animal,
2: Berarti di
3: animal
2: public
3: welfare.
2: space itu tidak akan kita jumpai aktivitas penyembelihan hewan kurban ya, kalau Idul Adha ya.
3: Iya.
2: Walaupun
3: Nah,
2: komunitas muslimnya cukup besar kan di Scotland ini ya.
3: iya. Tapi pemerintah telah menyediakan ada juga allowance bahwasanya penerbitan bahwasanya bisa memotong atau menyembelih kurban ini di tempat-tempat khusus gitu yang
2: Oh,
3: bersertifikat halal
2: halal.
3: gitu kayak di
2: Oke.
3: mana di Woodland itu ada salah satu di situ rombongan warga-warga Muslim jadi ada satu toko halal market itu bisa kita booking untuk penyembelihan sapi gitu nanti kita bisa order nanti itu bisa dibagi juga dan yang kedua ada juga digital apa namanya digital market. Jadi kita bisa digital market bahwasanya kalau kita ingin menyumbang atau mengorban apa ya menyumbang gitu bisa kita korbankan di melalui website itu namanya websitenya aku lupa itu oh ya yeah, Islamic Relief UK atau Human Appeal itu kayak kita bisa menyumbangkan uang dan lain sebagainya dan dari lembaga itu akan menyediakan hewan kurban
2: Hewan
3: nanti
2: kurban.
3: dibagi di negara-negara yang membutuhkan gitu.
2: Oh, jadi sudah ada beberapa metode ya kita untuk
3: Iya,
2: menyalurkan kurbannya
3: menyalurkan
2: ya.
3: distribusi
2: Distribusinya
3: distribusi.
2: langsung juga dijamin di sana. Tahu nggak harganya berapa itu? Untuk sapi mungkin kambing itu berapa kalau di sana ya, Mas Fandri ya?
3: Aduh, kalau itu saya kurang tahu ya Mas ya.
2: Iya.
3: Mungkin
2: Bisa jadi
3: agak mahal. Itu tergantung, sebenarnya itu tergantung harga sapi di negara yang negara tujuan, gitu. Jadi dari sini kan sumbangnya misalnya ada $1,000 £1,000, mungkin itu bisa dibagi di negara-negara itu. Jadi kalau persoalan sapi agak mahal juga, kalau khusus di Scotland sendiri agak mahal gitu.
2: Jadi yang penting ada beberapa metode, kita tinggal pilih gitu ya. Jadi sudah ada tempat-tempat yang memang disiapkan dan sekaligus memang itu ditunjuk oleh pemerintah yang sudah bersertifikasi halal tadi itu ya.
3: Halal, ya gitu.
2: Dan dagingnya pun langsung didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan. Memang nggak ada yang didistribusikan di lokal gitu, nggak ada ya?
3: Nah kalau di lokal itu pakai metode yang pertama mas, jadi kalau pesan di tempat, terus nanti dipotong di tempat itu, nanti didistribusikan ke orang-orang yang apa namanya, yang sudah ada kuponnya gitu. Dalam kutip sudah bukan ada kuponnya juga, cuman misalnya saya bertarget bahwa saya berikan kepada orang-orang kayak gini gitu. Nah kalau metode kedua kan terkait dengan digital distribusi kan, jadi dari sini aja uangnya nanti kita kirim ke transfer ke negara yang negara
2: kita tuju. Ke negara A nanti mereka yang mengatur ya, tapi yang untuk gitu. Masyarakat lokal yang metode pertama tadi ya.
3: Yang mau, saya ingin menyumbang secara langsung lah dengan orang-orang sini aja gitu.
2: Nah, tadi kan dikatakan minggu baru kumpul-kumpul. Jadi apa ini agenda PPI dalam waktu dekat? Kalau memang kemarin kan karena sibuk kuliah dan ini bukan hari libur, apa aja nih ke depan ini, Mas Fandri?
3: Selain piknik, mungkin kita akan fokus pada ini ya, disertasi dulu ya mas ya, karena sudah akhir semester, apalagi orang yang mengambil master, karena sudah saatnya kita harus menggenjot master gitu, disertasi atau tesis. Jadi tema kedepannya itu mungkin kita mengadakan kepelatihan membuat penulisan disertasi, metodenya kayak gimana. Terus nanti kita undang profesor-profesor yang tidak hanya orang Indonesia tapi juga profesor lecturer yang mengajar di University of Glasgow khususnya.
2: Oke, yang sesuai dengan apa nanti tema disertasi yang mau diusung ya, seperti itu ya. Kalau ngumpul-ngumpul waktu dekat libur Idul Adha nggak ada sama teman-teman Indonesia, masak-masak bareng gitu nggak ada juga.
3: Nah pas kemarin tuh abis Lebaran abis sholat itu kita pada jam 10 ya, jam 10 di sini masih maghrib ya mas ya. Jadi kita tetap masak-masak lah, walaupun sedikit gitu.
2: Iya, apa masak apa nih Mas Fandri?
3: Kayak cuman nggak ada sih sate-sate yang cuman goreng ini aja, goreng daging sapi. Pokoknya sate
2: barbeque lah ya.
3: Iya, pokoknya itu bukan pakai metode bakar-bakar gitu sih.
2: Yang penting
3: karena
2: ngumpul.
3: Yang lain itu masih ada kelas gitu.
2: Iya. Biasanya kalau ngumpul kayak gitu-gitu di mana sih, Mas Mandri?
3: Di beberapa flat aja sih, misalnya.
2: Gantian,
3: kan di sini
2: ya?
3: Kan ada orang yang ambil student accommodation kan, dan juga private housing. Nanti di private housing itu nanti kita adain kegiatan kayak gitu, ngumpul-ngumpul.
2: Nah kalau ngumpul-ngumpul teman-teman Indonesia, ngundang komunitas negara lain nggak biasanya?
3: Iya, ada juga.
2: Ada juga.
3: Jadi,
2: ya?
3: Misalnya ada yang dari Pakistan, ayo kita makan bareng di sini gitu. Mereka juga mau gitu.
2: Asik juga nih ya berarti ya. Biarpun jauh tetap ada hubungan dengan teman-teman Indonesia, biarpun culture shocknya itu begitu terasa, tapi tetap dijalankan lah ya seadanya di sana. Yang penting keindonesianya itu tetap melekat, nggak mungkin bisa dilepaskan ya itu. Susah banget itu untuk dilepasin emang. Pesan mungkin atau harapan dari PPI Scotland untuk masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Scotland, dimanapun lah di momen Idul Adha ini, apa Mas Mantri?
3: Kalau dari saya, semoga di momen Lebaran ini kita bisa survive lagi ya, karena walaupun kita mengalami dualism feeling ini, mungkin kita bisa kuat lagi karena ini juga pengalaman pertama kita ya. Dan semoga apa yang kita doakan itu bisa dikabulkan oleh Allah dan bisa kembali kepada kita. Khususnya kita bisa kuliah di sini dengan aman dan juga bisa selesai dengan aman juga.
2: Baik. Mas Fandri Anani, terima kasih banyak Mas untuk obrolannya sama-sama. Di malam hari ini waktu Jakarta. sukses untuk disertasinya, sukses untuk akademiknya, dan salam untuk teman-teman PPI di Glasgow ataupun di Scotland, Mas ya. Selamat malam waktu Jakarta,
3: Pak
2: Mas.
3: Rudy. Salam kenal ya, Pak Rudy.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Fandri Anani dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Scotland yang saat ini menempuh studi di Glasgow University di kota Glasgow, Skotlandia, berbincang mengenai momen Idul Adha di mancanegara.
0: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama, sejatinya kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah melemah makin dalam terhadap dolar Amerika Serikat dalam dua hari libur panjang pekan ini. Perkembangan konflik di Timur Tengah dan Eropa mendorong penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat rupiah tertekan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena, silakan.
1: Meski pasar falas di dalam negeri tutup karena libur dan cuti bersama, tetapi pasar falas di luar negeri masih buka hingga akhir pekan besok, sehingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terpantau. Berdasarkan data Bloomberg, pelemahan rupiah masih berlanjut hingga hari ini, di mana rupiah ditutup turun 0,25% atau 44 poin ke level Rp17.845 per dolar Amerika. Sedangkan indeks dolar Amerika bergerak menguat di level 99. Menurut analis pasar uang Ibrahim Al-Suwaidi, perkembangan geopolitik berupa konflik Amerika Serikat-Iran dan konflik Rusia-Ukraina yang kembali memanas membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan dan mendorong penguatan dolar Amerika sehingga membuat rupiah semakin tertekan. Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan melemah pada Jumat akhir pekan besok dan pergerakannya kemungkinan akan semakin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika. Menurut Ibrahim, intervensi Bank Indonesia di pasar luar negeri yang sudah demikian kuat dikalahkan oleh sentimen negatif pasar akibat perkembangan konflik geopolitik.
2: Ada kemungkinan hari besok, ya, pembukaan pasar besok ya di Jumat, rupiah ini akan mendekati level 18.000. Kemungkinan besar. Apa yang mempengaruhi baik dari eksternal maupun internal, ini sangat mendukung sekali pelemahan mata uang rupiah. Yang pertama, tentang masalah geopolitik. Ya, geopolitik di Timur Tengah semakin memanas, ya, di mana Amerika melakukan penyerangan terhadap instalasi yang ada di Iran, ya, terutama di Iran Selatan. Dari sisi lain juga dalam rapat Gedung Putih, Trump pun juga mengancam dia akan menyerang Oman juga. Kemudian di Eropa sendiri kita melihat bahwa ibu kota Ukraina, Kiev, yang kita tahu bahwa Rusia membombardir ibu kota Ukraina dikarenakan Ukraina melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah strategis di Rusia. Nah, ini yang sebenarnya membuat ketegangan tersendiri secara geopolitik. Ya, ini meningkat tajam, baik di Timur Tengah, ya, maupun di Eropa Timur.
1: Ibrahim menyebut berbagai isu yang berkembang di dalam negeri juga dapat ikut mendorong sentimen negatif pelaku pasar terhadap mata uang rupiah. Di antaranya persoalan buruknya tata kelola program Koperasi Desa Merah Putih yang berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah. Kondisi itu menurut Ibrahim membuat kepercayaan para investor terkikis dan membuat mereka menarik modalnya dari Indonesia yang semakin membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mengatakan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Dikutip dari keterangan Satgas PRR, dalam fase tersebut akan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon yang dijalankan secara bertahap hingga 2028. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Karena menurutnya, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasi melalui kerja bersama pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Informasi mancanegara, sebuah upacara digelar hari ini untuk meluncurkan rute feri antara Taiwan dan Okinawa, Jepang, yang menandai kembali beroperasinya layanan langsung antara Keelung dan Pulau Ishigaki setelah terhenti selama 18 tahun. Upacara yang diselenggarakan di kota pelabuhan Keelung, Taiwan Utara, dihadiri sejumlah tokoh, termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah kota, serta dimeriahkan dengan pertunjukan tari singa. Wakil Wali Kota Keelung, yaitu Chiu Pei Lin, mengatakan pihaknya berharap layanan baru tersebut dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan Jepang ke Taiwan. Sementara itu, Wali Kota Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, mengatakan rute baru itu bukan sekedar penghubung transportasi, tetapi jembatan bagi pengembangan yang lebih luas di bidang pariwisata, logistik, budaya, dan pendidikan. Informasi dari dunia olahraga, unggulan ketiga Iga Swiatek dan unggulan ketujuh Elina Svitolina melaju ke babak ketiga French Open 2026. Sementara unggulan kedua Ribka Rybakina tersingkir setelah kalah pada babak kedua. Swiatek melaju ke babak kedua setelah menang 6-2, 6-3 atas Sarah Beljak dalam pertandingan yang lebih alot dari yang ditunjukkan papan skor. Meski begitu, petenis Polandia itu menemukan ritme dan menyudahi pertandingan dalam tempo 1 jam 31 menit.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Sesaat lagi kami hadir dalam sesi To The Point, di mana kami hadirkan tema yang menjadi atau ya mencuri perhatian masyarakat, bahkan menjadi perbincangan masyarakat. Dan untuk malam hari ini kami akan hadirkan tema fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan nanti kami akan berbincang dengan beberapa narasumber. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan di tema kami malam hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah To The Point untuk malam hari ini.
3: To The Point.

Krisis integritas akademik global kini dinilai memasuki fase darurat seiring melonjaknya kasus fabrikasi data ilmiah dan penarikan ribuan jurnal internasional setiap tahunnya. Fenomena paper mills atau pabrik artikel palsu ditambah penyalahgunaan kecerdasan buatan atau penyalahgunaan penggunaan AI untuk mengarang hasil laboratorium telah merusak kepercayaan publik terhadap dunia sains ketika dunia pendidikan terjebak dalam formalitas kuantitas publikasi. Fondasi kebenaran ilmu pengetahuan menjadi taruhannya. Dan bagaimana institusi pendidikan kita dapat membentengi diri agar tidak terseret ke dalam pusaran skandal ilmiah internasional ini. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yogaditama, dan nanti kami juga meminta pendapat dari narasumber lainnya, pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan silakan Anda juga dapat bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam sesi To The Point malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Isu fabrikasi riset secara internasional bukan lagi sekedar masalah ketidakjujuran individu, tetapi dinilai sudah menjadi skandal industri global. Bahkan di tingkat internasional, ribuan artikel ilmiah ditarik, bahkan dilakukan setiap tahunnya karena datanya dapat dibuktikan atau terbukti palsu. Hasil karangan komputer atau paper list atau dimanipulasi menggunakan AI yang menggeneratif dari sebuah data, dan juga bisa dibayangkan sebuah kampus atau lembaga riset seperti dapur dalam sebuah tempat rumah makan. Ternyata selama ini masyarakat percaya bahwa hasil makanan yang keluar di dapur itu aman karena dimasak dengan cara yang benar atau melalui proses yang jujur. Tetapi demi mengejar setoran dan popularitas atau bahkan reputasi sebuah kampus, dan juga tidak memungkiri kenaikan jabatan, bahkan juru masak di dapur tersebut mulai menyajikan makanan pajangan berbahan yang berbeda. Itulah analogi dari fabrikasi riset yang selama ini akhir-akhir ini menjadi sorotan, terutama dalam dunia pendidikan kita. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya. Tetaplah bersama kami dalam To The Point dengan tema fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi, dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kami di sesi pertama ini, pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, selamat malam. Assalamualaikum, Pak.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Rudi.
0: Iya. Ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan, dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi,
0: yeah.
3: Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
0: Iya, iya. Dua sisi.
3: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang dari si terduganya.
0: Okay.
3: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang yeah. laki-laki itu
0: yeah.
3: mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan,
0: mm-hmm.
3: juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya.
0: Mm-hmm.
3: Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
0: Oke.
3: Okay. Fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi,
0: mm-hmm.
3: bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak
0: boleh bohong. Iya.
3: Nggak boleh bohong. Itu yeah. yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya mulai dari skala kecil ya, Mas
0: okay.
3: Rudi,
0: yeah.
3: Pembuatan makalah. Plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal, begitu. Oh, nah, yeah, ini skalanya yeah. saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa, begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, yeah. Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan
0: yeah.
3: Berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi.
0: Okay.
3: Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti. Apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, quote-unquote, okay. yeah. biar bisa yeah. jalan-jalan gratis lah, yeah. katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudi.
0: Okay.
3: Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya sebaik mungkin gitu.
0: Yeah. Sebenarnya okay. kalau dari ya beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
3: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini,
0: mm-hmm.
3: pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi. Jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi adalah apa ya, istilahnya tuh bahasa ininya tuh kesohor gitu ya. Apa kesohor itu?
0: Populer.
3: Pengen populer, pengen populer bahwa dia sudah presentasi di

0: stato ciri manusia Indonesia itu instan, tidak mau prosesnya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa ya, lolos di, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu Pak?
0: Iya Mas Rudi, jadi di sisi lain ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review, iya.
0: Review dari sebuah abstrak,
1: yeah,
0: sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudi prosesnya itu begini, sebelum ke artikel utuh,
1: mm-hmm,
0: di calon penerima hibah ini,
1: yeah,
0: mengirimkan abstrak dulu, judul.
1: Betul.
0: Dan abstrak.
1: Yeah.
0: Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka, yeah, waktu tertentu. Nah,
1: yeah,
0: cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudi bahwa, kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
0: Iya, kan banyak, yeah, konferen, yeah, itu pesertanya gitu dari, yeah, berbagai negara gitu.
1: Yeah.
0: Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut, ternyata itu hanya ya tadi ya, kebohongan dilakukan gitu.
1: Okay.
0: Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya yang berlebihan itu, yeah, tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Anda, menurut Anda gimana itu?
0: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudi,
1: yeah,
0: hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudi, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan, okay, dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya.
1: Yeah.
0: Etik, namanya ini etika akademik ya, etika, mm-hmm, ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu, yeah, peneliti. Apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi, yeah, jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. Ya itu. Kembali, yeah, lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi. Yeah.
1: Walaupun, tapi mungkin, yeah, mudahnya kan seharusnya bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa di-track dari sana ya? Bisa seperti itu?
0: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini, jam terbangnya tinggi.
1: Oke.
0: Jam terbang konferen mereka tinggi.
1: Tinggi.
0: Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
0: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand. Jadi, yeah, gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, mm-hmm, ya sebelum ujian disertasi.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau, yeah, profesor. Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publik

0: publikasi di jurnal internasional.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudy, ghostwriter.
1: Ghostwriter, oke. Okay.
0: Ghostwriter,
1: yeah.
0: Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yeah. Gitu. Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
0: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi.
1: Iya,
0: memang
1: iya.
0: Diutamakan Mas.
1: Oke. Okay.
0: Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Gitu. Tapi masalahnya yang terjadi, tidak izin dulu Mas Rudy, ada kasus tidak izin.
1: Iya,
0: misalnya,
1: iya.
0: Mas Rudy jadi dosen di China.
1: Ya.
0: Mas Rudy, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
0: Nah, Mas Rudy tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak. Kemudian, Mas Rudy tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya. Pak
0: betul,
1: JJ, ya?
0: Itu yang terjadi meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak syaratnya?
0: Ini menarik pertanyaan Mas Rudy. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
1: Ya.
0: Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang, jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat.
1: Berat,
0: gitu. Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudy dan kalau di Amerika ini hal ini sudah lama Mas Rudy. Bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
1: bisa. Kalau gitu
0: superman.
1: Terakhir Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih Pak, gimana?
0: Ya menarik ya Mas Rudy, kalau saya pribadi pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya, tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu.
1: Yeah.
0: Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pendidik.
1: Pengajar,
0: pendidik. Ya, pengajar.
1: Bukan researcher. Gitu.
0: Bukan researcher. Karena tadi, untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudy, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi, meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, tidak otomatis dapat dana hibah.
1: Baik, mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti, itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik, Pak JJ.
0: Betul.
1: Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point malam hari ini. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi. Thank you Mas Rudy.
1: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Muswa. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif berbeda, tetapi masih dalam tema kita yaitu fabrikasi riset ikan jaya internasional, integritas pendidikan terancam. Ya memang sih bisa jadi seseorang ingin mendapatkan pengakuan atau ingin mendapatkan sebuah jabatan, dia harus melakukan sebuah tahapan penelitian berupa jurnal ilmiah yang nanti akan diuji dalam konferensi internasional. Dan ternyata beberapa kasus terbukti bahwa adanya indikasi kecurangan, yaitu menggunakan data riset palsu, menggunakan kecerdasan buatan yang tidak pada tempatnya, atau bahkan menggunakan jasa di luar negeri atau yang disebut dengan pabrik artikel atau umumnya disebut dengan paper mills. Karena itu tadi ada permintaan maka ada supply yang memang melihat ini sangat berpotensi. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya,
2: selamat malam. Ada bunyi apa tadi itu?
1: Oke, sekarang masih bunyi nih, Prof.
2: Hilang
1: ya. Baik, Prof. Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof. Kenapa, Prof. ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
2: Begitu masif saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan.
1: Ya,
2: cuma
1: ya,
2: sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
1: Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real, atau hasil karangan ini, Prof?
2: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset.
1: Oh.
2: Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi-center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
1: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
2: Sangat prosesnya panjang justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
1: Artinya,
2: kalau dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya.
1: Okay.
2: Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
1: Okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya?
2: Susah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI. Peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi, gimana menurut Anda, Prof?
2: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses-proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya. Tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
1: Jadi dalam paper bagus, tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof ya. Apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan? Itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa, taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian, itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
2: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu.
1: Iya.
2: Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya.
1: TBC, ya. TB, ya.
2: Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang kan belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum ada. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan ya, tergantung seberapa besar
1: kebutuhannya.
2: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit katakanlah yang disebut sebagai neglected tropical disease, penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
1: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof, ya?
2: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu yang sekarang ini, yang di Kongo ini sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini. Itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasinya seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
1: besar tadi. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
2: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. 1 level universitas, tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya. Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT di FK, begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, ya, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ udah kacau itu ceritanya. Hmm. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini.
1: Ya.
2: Benar apa enggak benar? Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
1: sesuatu hal yang
2: ke pertanyaan Anda kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung, kedua memang bidang ilmunya di situ, gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi, gitu.
1: Oke, layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal-hal seperti ini agar tidak terjadi, seperti apa nih, Prof?
2: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri, ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa, gitu, mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik. Komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya, atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya, atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Mm-hmm. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal, dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk.
1: Hmm.
2: Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi
1: dengan
2: orang luar begitu.
1: Yeah.
2: Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
1: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
2: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
1: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini, Prof. Saya selalu selamat malam.
2: Makasih.
1: Ya. Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Sebelumnya kami membahas tema malam hari ini bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muswa, dalam To The Point.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. PT Dana Reksa Persero selaku holding BUMN Dana Reksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIR. Direktur Utama PT Dana Reksa Persero, Ngurah Wirawan, mengatakan ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif, di mana setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari peternak, sopir truk, hingga penggerak ekonomi skala kecil seperti pembuat plastik pembungkus. Program bertajuk Kurban Berkah Berdayakan Desa diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di 7 kelurahan Ring 1 Sier, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier effect ekosistem kawasan industri. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappenas, mendukung pengembangan proyek konversi energi angin menjadi listrik pertama di Indonesia di Kota Batam, Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, proyek ini dapat memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat industri fabrikasi dan energi di Indonesia, sekaligus akan mampu menjadi rantai pasok industri energi berkelanjutan yang siap bersaing di tingkat dunia. Proyek ini pun memberikan efek ganda dengan penyerapan 7.000 tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya dan melibatkan 100% insinyur muda lokal dalam perencanaan strukturnya, serta menggerakkan ekonomi Kepri yang tumbuh sebesar 7,04% pada triwulan 1 2026 secara tahunan. Informasi mancanegara, Tiongkok menyatakan kekhawatiran atas langkah Jepang membentuk Dewan Intelijen Nasional baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan Beijing mencermati perkembangan terkait yang memicu kontroversi dan keraguan baik di dalam maupun luar Jepang. Mao menilai, secara historis, badan-badan intelijen Jepang membantu meletakkan dasar bagi militerisme Jepang dan perang agresinya, serta melakukan kejahatan yang tak terhitung terhadap negara-negara tetangga di Asia dan rakyat Jepang sendiri. Informasi dari dunia olahraga, Timnas U20 Indonesia tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Tiongkok setelah hasil undian yang diumumkan AFC di AFC House Kuala Lumpur hari ini. Di grup H, skuad Garuda Muda akan menghadapi tantangan dari juara bertahan Australia, kemudian rival regional Malaysia, serta Laos yang bertindak sebagai tuan rumah babak kualifikasi grup tersebut. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 6 September 2026 dengan menggunakan format baru yang diperkenalkan oleh AFC. Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam 8 grup, di mana hanya 8 juara grup dan 7 runner-up terbaik dari grup A sampai grup H yang berhak lolos ke putaran final.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes. Hard young foot saved it, and it's gone in. Kempes will take the credit.
3: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar.
7: Allahu Akbar. Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3, setiap kali Idul Adha tiba, hampir setiap rumah tangga menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau ya menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya, Bu Desi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik ya Bu ya, malam ini ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ya, halo.
0: Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
1: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
0: Packingnya terlalu besar?
1: Iya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali ditemui bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
0: Oh, harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
1: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dengan air biasa beberapa kali dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Sekali masak, sekali masak.
0: Oh, jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya Bu ya.
1: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Nggak banyak-banyak, itu ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia nggak, apa, dia bekunya lebih cepat.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
0: Iya.
1: Cepat beku, kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
0: Oke, jadi
1: di
0: packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
1: Ya, kecil-kecil aja gitu.
0: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
1: Begitu, iya.
0: Tapi apakah, gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
1: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan kalau di rendang itu. Masaknya kan lama itu.
0: Iya.
1: Itu lebih baik lagi.
0: Tapi yang penting dicuci dulu Bu ya. Sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
1: Iya. Jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika. Katanya daging tidak usah dicuci.
0: Nah iya.
1: Kalau dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika lah. Jadi sebenarnya rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin gitu.
0: Konteksnya
1: itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembeli hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat. Atau malah kena tanah. Nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
0: Oh jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan. Atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya?
1: Iya.
0: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
1: Kita sulit menentukan suhu karena prinsip orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging, itu harus sedingin mungkin.
0: Sedingin?
1: Secepat mungkin dinginnya.
0: Oke. Okay. Ya. Harus sedingin mungkin ini Bu ya?
1: Iya. Ya.
0: Baik. Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi, Bu?
1: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak. Karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
0: Jadi paling lama ya. Satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita ya. Masukkan ke pendingin, begitu Bu ya?
1: Iya, iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya, kalau kondisinya seperti itu, mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
0: ya, itu
1: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada es ya gitu.
0: Iya, ya. Itu yang saya tanyakan, biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
1: Iya.
0: Itu
1: iya, makanya.
0: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ, Bu?
1: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang setengahnya tidak cukup matang kan.
0: Iya, iya, iya. Nah, ya. Oh, itu yang kalau diperhitungkan ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi betul-betul.
1: Kalau masaknya lama, ya. Nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat bule atau rendang kan lama.
0: Iya.
1: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
0: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya, ya tingkat kematangannya iya. Berbeda. Tetapi nggak apa-apa iya. Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
1: Iya, masih oke aja. Cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya. Kalau mungkin hari korbannya itu capek, itu kan besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi tangannya lebih awet, mau di
0: rendang
1: atau empal tuh
0: ya, kalau ya, bisa ya. Jadi cepatnya lah ya karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri seperti apa ini Bu, ada saran nggak ini Bu Desi?
1: Di freezer itu di tempat yang paling dingin, biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan ya kadang masih dibuka tutup, buka tutup kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel.
0: Ice gel
1: sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: sebelumnya kalau memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau setelah kita terima Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu? Gimana?
1: Langsung freezer.
0: Oke. Okay. Jadi langsung masuk. Gimana Bu?
1: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapatkan es gel. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu. Sehingga dia nggak cukup meleleh kan. Nah, itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
0: Iya. Nah, Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
1: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
0: pucat.
1: Coklat, mulai abu-abu ya. itu sudah nggak bagus.
0: Oke, jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya. Halo Bu Desi. Halo Bu. Ya, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Kami akan coba untuk hubungi kembali di sisa waktu perbincangan kami malam hari ini. Tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka panjang. Artinya cepat-cepat dimasukkan ke freezer sebelumnya, tapi dicuci terlebih dahulu karena ya mungkin saja di tanah kena kotoran sehingga itu akan menimbulkan bakteri yang nantinya akan justru merugikan kesehatan kita. Dan sebaiknya memang di packing berdasarkan ukuran konsumsi. Disarankan tadi ya paling tidak kira-kira 100 gram lah per packingnya, disimpan di bagian belakang freezer, dan kita bisa mengenali secara fisik apakah daging yang kita simpan dalam freezer itu masih layak konsumsi atau tidak. Cara-cara mengenalinya yaitu dari bau ataupun dari warna yang sudah tidak merah segar lagi atau sudah mulai pudar atau mulai pucat. Nah itu mulai perlu kita khawatirkan untuk kita konsumsi. Ya, kami masih belum dapat tersambung dengan narasumber kami, Desi Irawan. Ya. Halo Bu Desi, mohon maaf tadi terputus Ibu.
1: Iya, tidak apa-apa, silakan Bu.
0: Iya. Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer, Bu?
1: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak. Mm-hmm. Kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
0: habis ya. Oke. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung gimana ini, Bu?
1: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya. Di kulkas yang bagian dinginnya aja.
0: Oh, di situ aja.
1: Iya.
0: Saya pernah lihat ini Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana Bu?
1: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Kalau mau cepat-cepat sekalian, kalau mau lambat-lambat sekalian.
0: Oke, microwave juga boleh ya? Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya?
1: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Ya, atau ya, kalau mau lambat, sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
0: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu, Bu?
1: Kalau nggak jadi dimasak?
0: Iya.
1: Nah, itu yang sebenarnya dilarang.
0: Beku-beku-beku-beku-beku-beku
1: itu, banyak kali-kali itu yang berbahaya.
0: Iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya, seperti apa ini, Bu? Silakan.
1: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
0: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Bu. Sehat selalu, selamat malam.
1: Selamat malam, makasih. Ya.
0: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kita?

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam setelah tadi kami berbincang mengenai tips menjaga daging kurban, karena tidak sedikit rumah tangga yang memiliki atau memperoleh, sehingga dan tidak sedikit pula yang mengkonsumsinya mungkin tidak langsung habis sehingga harus disimpan dulu. Dan tadi kami berbincang mengenai bagaimana sih proses penyimpanan yang baik, yang tepat agar tidak merusak kondisi daging ketika akan dimasak dan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Selain itu, di momen libur Idul Adha ini, juga nanti kami akan ajak Anda memantau bagaimana tingkat kunjungan masyarakat yang memanfaatkan hari libur ini bersama keluarga untuk berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha. Bahkan kabarnya di Taman Margasatwa Ragunan juga membuka untuk pengunjung di malam hari. Atau artinya Ragunan juga memiliki program untuk malam hari. Nah, nanti kami akan mencoba berbincang langsung dengan Kepala Humas Ragunan seperti apakah libur kali ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan. Dan kira-kira kapan akan menjadi puncak kunjungan masyarakat di momen liburan kali ini? Atau Anda mungkin lebih memilih seperti apakah liburan bersama keluarga, hanya memanfaatkan destinasi di dalam kota, atau justru lebih memilih ke luar kota? Karena memang tidak sedikit bagi mereka atau mungkin masyarakat yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, banyak beberapa destinasi wisata yang bisa dijangkau tidak terlalu jauh. Tetapi ada juga di daerah lain yang memang sudah memiliki destinasi wisata yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mengisi momen libur yang lumayan panjang untuk periode kali ini. Silakan kami tunggu nanti informasi Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.
3: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf,

0: disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami di malam hari ini. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan suasana Taman Marga Satwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha 2026 bersama dengan Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wahyudi Bambang, selamat malam.
3: Selamat malam, ya.
2: Iya. Pak Wahyudi, sampai dengan saat ini gimana, Pak? Momen atau Taman Marga Satwa Ragunan dikunjungi oleh masyarakat di momen libur ini, Pak?
3: Baik, Ragunan sendiri sampai hari ini dikunjungi lebih dari 30.000 pengunjung, ya. Terhitung mulai dari kemarin, ya. Kemarin tercatat ada 15.438 dan untuk hari ini ada peningkatan sedikit, ya, 17.173 pengunjung. Okay.
2: Iya. Kalau hari biasa di weekend tuh bisa mencapai berapa, Pak? Ketika dibandingkan dengan misalnya momen libur seperti saat ini, Pak?
3: Ya, kalau untuk weekend atau weekday, ya, Mas, ya?
2: Oh, weekend. Kalau weekday mungkin ya, mungkin bisa jadi jauh di bawah itu, Pak, ya.
3: Kalau untuk weekend di kisaran 10.000, ya.
2: 10.000, ya.
3: Untuk misalnya, ya. Nah, jadi ada sedikit peningkatan, ya.
2: Iya. Kalau Idul Fitri kemarin berapa itu, Pak? Angka kunjungan per harinya itu.
3: Kalau untuk Idul Fitri, ya lebih tinggi sih kalau Idul Fitri, ya. Di kisaran tertinggi kemarin ada 80.000 pengunjung, ya, untuk Idul Fitri, ya.
2: Satu hari.
3: Ya. Satu hari.
2: Satu, ya, hari, 80.000. Oke. Ini kan masih panjang ini, Pak, ya, libur di momen Idul Adha kali ini. Ada prediksi, Pak, kira-kira kapan ini akan terjadi puncak kunjungan, Pak?
3: Kemungkinan di hari Minggu atau Senin, ya. Karena memang ada hari libur. Terakhir libur, ya, libur panjang.
2: Minggu atau Senin. Biasanya, ya, atau sudah diprediksi kira-kira berapa angka kunjungan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pak, di dua hari itu, Pak?
3: Kemungkinan sih ada lebih dari 30 atau 40.000 pengunjung, ya.
2: Per harinya?
3: Untuk hari terakhir.
2: Ya. 30 sampai 40.000. Oke. Okay. Ya. Dan informasi ada dibuka malam hari itu gimana nih, Pak?
3: Ya, untuk buka malam tetap kita lakukan, ya. Dari Selasa sampai dengan Sabtu kita ada night at Ragunan Zoo. Jadi kita memberikan pelayanan malam untuk dari Selasa sampai Jumat, kita khususkan bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana malam, terutama yang melakukan jogging, ya.
2: Oke.
3: Dan untuk, ya, untuk Sabtu, spesial Sabtu itu bisa melihat satwa dengan catatan menggunakan kendaraan bikar.
2: Ya, gitu. Jadi ada disediakan di sana kendaraan khusus untuk malam Minggu atau untuk Sabtu, ya, Pak?
3: Iya, ya. Malam Minggu memang bisa lihat satwa, namun harus menggunakan kendaraan bikar, ya. Satu kendaraan untuk kapasitas 5 orang.
2: Oke. Okay. Iya. Untuk malam hari operasional sampai jam berapa ini, Pak?
3: Untuk hari biasa dari Selasa sampai Jumat kita sampai jam 10 malam, ya, mulai dari jam 5 sore atau 17.00 sampai jam 22. Dan untuk malam Minggu atau Sabtu malam,
2: ya,
3: itu dari jam 18.00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, atau jam 9 malam.
2: Lebih pendek berarti, ya, Pak, ya, kalau Sabtu malam atau malam Minggu, ya.
3: Betul, ya.
2: Iya. Dan itu banyak peminatnya, Pak, untuk Night at Ragunan Zoo ini, Pak.
3: Alhamdulillah, untuk setiap hari selalu ada pengunjung, ya. Biasanya memang paling ramai di hari malam Minggu, ya. kisaran antara 500 sampai 1.500 pengunjung ya.
2: Ya, kalau malam minggu kan berarti bisa melihat satwa. Kalau hari biasa itu apa yang fasilitas apa yang diperuntukkan bagi pengunjung di malam hari itu, Pak?
3: Ya, untuk fasilitas hari biasa memang kita khususkan bagi pengunjung yang olahraga malam atau jogging karena ada kita punya jogging track yang mengelilingi danau dan di situ juga ada atraksi air mancur ya di sekitaran danau itu. Jadi itu atraksi malamnya ya.
2: Wow.
3: Kemudian untuk malam minggu juga ada lagi atraksi lain air mancur juga atraksi laser ya.
2: Malam minggu ada jadi atraksi ada, laser.
3: Iya. Laser yang bentuk ornamen-ornamen satwa ya.
2: Itu ada
3: di putaran danau seperti itu.
2: Iya.
3: Demikian.
2: Untuk malam harga tiket masuknya berbeda tidak Pak dengan jam reguler pagi sampai dengan sore hari ini?
3: Harga tiket sama saja untuk malam maupun siang. Memang jam operasional yang beda aja. Kalau siang dari jam 6 pagi sampai pukul 16.00 sampai 4 sore ya. Kalau malam mulai pukul 17 sampai pukul 22 untuk hari biasa dan untuk weekend pukul 18 sampai 21 waktu Indonesia bagian barat.
2: Oke. Kalau untuk siang hari Pak, sekarang apa sih yang paling banyak diminati atau ya bagian mana dari Ragunan yang masih banyak diminati untuk dikunjungi oleh masyarakat ini Pak?
3: Untuk Ragunan sendiri biasanya beberapa titik lokasi yang paling ramai. Pertama di lokasi kandang gajah, kandang jerapah. Kemudian ada pusat primata sumsel karena di dalamnya ada gorila ya, ada atraksi pemberian makan gorila, kemudian keeper talk ya. Nah ini kemudian di sekitar areal kandang harimau juga cukup ramai ya. Ya demikian beberapa titik lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan.
2: Wow, untuk inovasi ke depan apa ini Pak yang rencananya akan dikembangkan oleh Ragunan agar lebih meningkatkan dan mungkin dari sisi edukasi ataupun juga ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke sana, Pak?
3: Ya, untuk kedepannya kami akan melakukan revitalisasi. Ya, terlebih dahulu kita menyiapkan sebuah master plan ya. Jadi kami sendiri sedang melakukan merancang. Kedepannya kita akan membuat satu master plan untuk melakukan revitalisasi Ragunan secara besar-besaran dan itu nanti secara konseptual akan dibentuklah beberapa zona-zona satwa. Nah, ini sedang kita lakukan ya, demikian.
2: Oke, pesan mungkin untuk pendengar kami dan juga masyarakat lainnya yang mendengarkan perbincangan kami memanfaatkan libur Idul Adha ini, silakan Pak.
3: Baik, untuk para sahabat Ragunan terutama ya. Ragunan saat ini memang sudah banyak sekali melakukan inovasi ya. Terutama yang terbaru kita sudah membuka ada net at Ragunan Zoo. Tentu saja ini menjadi satu daya tarik tersendiri. Dan di pusat primata juga ada petualangan orangutan channel ya. Atau terowongan orangutan yang di situ bisa dilihat pada malam minggu. Kemudian bagi pengunjung yang akan melakukan jogging di malam hari, kita buka setiap hari, kecuali di hari Minggu dan hari Senin, karena hari Minggu memang kita manfaatkan untuk istirahat, dan juga hari Senin merupakan libur satwa, kita nggak buka. Jadi dengan tiket yang cukup murah, wisatawan bisa melakukan eksplorasi dan juga menikmati suasana malam ataupun suasana siang di Taman Marga Satwa Ragunan.
2: Baik.
3: Itu aja ya, Pak.
2: Pak Wahyudi Bambang, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
3: Terima kasih, sama-sama, Mas.
2: Demikian dari Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang, kami berbincang mengenai suasana Taman Marga Satwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha 2026.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamana Dikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya, bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan ruang digital guna mendukung penggunaan bahasa daerah yang lebih luas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, biasanya atau umumnya di saat momen Idul Adha ini, hampir di setiap lingkungan warga terlihat bagaimana warga masyarakat berkumpul kemudian menikmati daging kurban bersama. Yang paling lazim atau paling umum adalah mereka berkumpul kemudian istilahnya ya hasil dari atau daging kurban tadi disate bersama-sama. Ini yang kerap kali menjadi perhatian ataupun yang bisa dengan mudah kita lihat. Dan mungkin tidak hanya di Jakarta ya, tetapi di daerah-daerah lain pun juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Bahkan anak-anak, remaja, sampai orang tua terlihat sibuk mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk disantap bersama-sama dengan lingkungan warga yang ada di sekitar tersebut. Dan kalau kemarin kita hadirkan perbincangan tradisi unik di beberapa daerah ya, seperti di Aceh yang marak dengan tradisi megangnya, kemudian di Yogyakarta, dan di situ keraton selalu mengadakan grebek besar. Di Surakarta pun juga demikian, di mana gunungan itu berisi hasil bumi yang nanti akan diberikan kepada warga masyarakat. Saking banyaknya antusiasme masyarakat ini, mereka berebut untuk bisa mendapatkan hasil bumi karena mereka menilai ketika mendapatkan hasil bumi itu adalah suatu berkah. Dan ada dua gunungan biasanya yang memang disiapkan, atau mungkin lebih, tetapi ada dua jenis gunungan yang disebut dengan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini hasil bumi mentah, kemudian gunungan perempuan ini adalah makanan-makanan atau jajanan siap saji. Dan titik-titik gunungan pun berbeda, ada yang di halaman Masjid Agung, ada yang di halaman keraton untuk gunungan yang putri tadi. Nah, di daerah Anda seperti apa? Apakah sama dengan di Jakarta atau mungkin juga di kota lainnya, warga masyarakat atau lingkungan warga memanfaatkan momen libur lebaran ini atau Idul Adha ini berkumpul bersama warga lainnya kemudian menikmati daging kurban yang dikonsumsi atau dimasak bersama-sama dengan warga lainnya. Anda juga dapat bercerita melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak yang mencapai 300 triliun rupiah per tahunnya. Upaya tersebut sekaligus bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, tingginya biaya transportasi turut membebani masyarakat karena dapat menghabiskan 30-40% pendapatan rumah tangga. Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, mulai dari tingginya tingkat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiyat mengatakan, hasil asesmen akademik peserta didik harus menjadi dasar kebijakan perbaikan sistem pendidikan ke depan yang membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa partisipasi tes kemampuan akademik atau TKA 2026 tingkat SD dan SMP se-Indonesia telah mencapai 98,51% secara nasional, dengan provinsi terendah pun tetap di atas 95%. Lestari mengatakan data tersebut bukan sekedar angka, tetapi peta persis kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan yang dijalankan selama ini. Informasi mancanegara, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turkman memperingatkan potensi eskalasi lebih lanjut antara Rusia dan Ukraina di tengah ancaman baru-baru ini dari Moskow untuk mengintensifkan serangan. Turk mengatakan eskalasi permusuhan yang berbahaya telah menyebabkan peningkatan tajam korban sipil dengan jumlah warga sipil yang tewas atau terluka di Ukraina selama 4 bulan pertama tahun 2026 meningkat sebesar 21% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Menurut angka PBB, 815 warga sipil tewas dan 4.174 terluka antara Januari dan April tahun ini dibandingkan dengan 682 tewas dan 3.453 terluka setahun sebelumnya. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menyingkirkan unggulan pertama asal Tiongkok, Shi Yuki, dengan skor 21-16, 19-21 dan 21-14 dalam babak 16 besar Singapore Open 2026 di Singapore Indoor Stadium hari ini. Alwi mengaku bahwa setelah kegagalannya membuat tim Indonesia lolos ke babak gugur Piala Thomas 2026, terus melakukan evaluasi dan menjadikannya semakin ingin membuktikan diri. Selanjutnya juara Macau Terbuka 2025 ini akan bersua tunggal Jepang Kodai Naraoka pada babak perempat final yang berlangsung pada Jumat 29 Mei mendatang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 28 Mei 1945, menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chow Sangi In, yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
3: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 11 DPR RI dengan Kementerian Keuangan merupakan rapat berkala yang membahas isu krusial di bidang ekonomi dan keuangan negara. Topik utama dalam RDP kali ini meliputi evaluasi kinerja penerima negara, pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU, penyusunan anggaran, hingga koordinasi menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Dan berikut kami ajak Anda menyimak rapat dengar pendapat yaitu Komisi 11 DPR RI terkait laporan kinerja BLU atau Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan tahun 2025 berikut ini.
1: Sampai dengan tahun 2025, LPDP mengelola dana abadi sebesar 180,81 triliun, terdiri dari 148 triliun dana abadi pendidikan termasuk dana pesantren di dalamnya, kemudian dana abadi pendidikan Sekolah Unggulan Garuda sebesar 1,7 triliun, dana abadi pendidikan penelitian hampir 14 triliun, dana abadi perguruan tinggi sebesar 11 triliun, dan dana abadi kebudayaan sebesar 6 triliun. Dana abadi ini kami tempatkan di dalam beberapa portofolio yang sifatnya baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Saat ini yang paling besar ada dalam obligasi negara, kurang lebih sebesar 75% dari total aset yang kami miliki. Sementara di dalam deposito itu sekitar 20%, dan obligasi koperasi secara terbatas kami miliki sebanyak 4%. Tentunya sesuai pembicaraan dan manajemen yang kita miliki, kita akan mencoba shifting ke investasi jangka panjang ke depan. Dari target sesuai PKIP kita 6,13%, saat ini kita sudah memperoleh realisasi yield sekitar 7,03%, jadi relatif jauh lebih baik. Kemudian kalau kita lihat yang grafik di kiri bawah, Bapak, Ibu yang kami hormati, itu antara pendapatan dan belanja kita tahun 2025 relatif walaupun kita running defisit relatif sedikit 40,23 miliar, namun tujuan kami tentunya adalah untuk mengoptimalkan dana yang kita miliki termasuk sal yang dari tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk optimalisasi layanan. Untuk tahun 2026 memang ini masih relatif masih berjalan, karena kalau kita lihat kenapa defisitnya relatif besar, karena memang nanti hasil investasi kita di bulan Mei dan Juni akan banyak, nanti kalau kita laporkan di bulan Mei dan Juni nanti hasilnya jauh akan lebih baik. Kalau kita lihat dari kinerja layanan, kita lihat bahwa sampai dengan tahun 2026 ini kita sudah membiayai sekitar 97.761 orang penerima beasiswa yang degree dari berbagai, baik dikelola oleh LPDP maupun yang dikelola melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, kemudian dan juga yang non-degree sebanyak 586.000 orang. Yang dari dana abadi pendidikan dikelola oleh LPDP sendiri itu penerimanya itu sebanyak 58.000 orang, dan terdiri dari 42.000 yang S2 dan 12.000 yang S1 S3 termasuk yang terakhir dokter spesialis 3.381 orang. Kemudian khusus untuk tahun 2025, karena kita berbicara tahun 2025, apabila Bapak Ibu kita coba gambarkan, ini kita mencoba bertransformasi dari beberapa tahun. Apabila perjalanan kita di tahun 2013 sampai tahun 2020 itu lebih bersifat generik, artinya dana abadi yang kita terima, kemudian kita kelola dan kita arahkan untuk mahasiswa mendaftar atau calon awardee mendaftar, kemudian kita teruskan ke sekolah-sekolah yang mereka dapatkan. Tapi sejak tahun 2021, LPDP sesuai dengan arahan pemerintah, kemudian coba mengarahkan para mahasiswa ini kemudian ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan tujuan ataupun target-target pemerintah. Pada waktu itu, pemerintah Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sasaran kita adalah ke area STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, dan termasuk juga ke green economy, blue and digital industries. Sehingga di tahun 2025 dilakukan penajaman lebih lanjut di mana kita menargetkan menuju transisi menuju industri strategis. Dan kalau Bapak Ibu lihat di bawah, di kurva di bawah terjadi pergerakan yang cukup signifikan di mana pada tahun 2013 sebelumnya mahasiswa yang STEM itu hanya sekitaran 47% dari total mahasiswa yang dikirimkan. Saat ini di tahun 2025 itu komposisinya sudah 67%. Di tahun 2026 nanti sesuai dengan arahan Presiden, kita akan lebih memperkuat STEM lagi di mana STEM diharapkan minimal 80% dari total mahasiswa yang dikirimkan. Kemudian yang non-STEM yaitu terdiri dari sosial, humanity, dan sebagainya, itu maksimal hanya 20% dari total yang kita kirimkan. Namun demikian, arahan dari Presiden adalah agar kita juga fokus kepada mendukung upaya-upaya sektor-sektor tertentu yang menjadi fokusnya Presiden, terutama terkait dengan ketahanan pangan, energi, kesehatan, hilirisasi maritim, manufaktur, dan bisnis dan ekonomi. Bisnis dan ekonomi serta kebijakan hukum dan publik ini kita kalkulasi sebagai STEM related. Berikutnya, untuk tahun 2025, kita mengirimkan dari LPDP 4.295 orang, sementara yang melalui kolaborasi dengan Kemendikti Saintek dan Kemendikdasmen sekitar 8.293 orang, sementara dengan Kementerian Agama 1.908 orang, termasuk di dalamnya program baru, di dalamnya ada yang program pesantren 629 orang di tahun 2025 kemarin. Dan kalau kita lihat sebelah kanan, untuk yang dikirimkan oleh LPDP dari 4.295 orang, 1.261 diantaranya merupakan penerima beasiswa dari program afirmasi, baik dari keluarga prasejahtera 373 orang, daerah afirmasi 629 orang, putra-putri Papua 100 orang, disabilitas 123 orang, dan keolahragaan 36 orang. 1.189 orang merupakan targeted dari PNS TNI Polri serta dokter spesialis, dan 1.439 lainnya adalah merupakan mahasiswa umum. Kita juga memperkuat co-funding Bapak Ibu, sehingga tujuan kita adalah untuk menekan biaya pendidikan sehingga semakin banyak yang dapat kita biayai untuk tahun 2000 ke depan. Untuk kegiatan dana penelitian, kita juga selalu berupaya meningkatkan kerjasama kita, terutama dengan BRIN. Bapak Ibu, kita coba lihat di tabel yang di bawah, rata-rata memang ini masih menjadi PR kita. Kalau kita lihat tahun 2025 yang lalu, ada 989 proyek yang kita kelola bersama dengan BRIN, Kemenak 47, Kemdikti Saintek 188, dan yang mandiri kita lakukan di LPDP 56. Totalnya 1.280 proyek. Memang sedikit lebih turun dibandingkan dengan tahun 2024. Namun demikian, secara total anggaran yang dikeluarkan baru mencapai 324 miliar. Ini memang merupakan PR yang masih kita coba optimalkan, dan ini hasilnya juga alhamdulillah cukup baik, walaupun memang masih jadi tantangan untuk kita tingkatkan ke depan. Dari 324 miliar tadi, kita juga tentu arahkan sesuai dengan arahan dan cita-cita dari pimpinan presiden kita, terutama untuk penelitian di bidang pangan, kesehatan, energi. Dan kalau kita lihat dari komposisi gendernya peneliti kita juga relatively baik, 60% laki-laki dan 40% perempuan. Dan ini ada beberapa contoh penelitian yang menurut kami cukup strategis untuk disampaikan. Dan ini penelitian ini baik dari yang di Universitas Indonesia, ada yang di Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahkan termasuk salah satu penelitian dari Universitas Cendana untuk ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, program berikutnya adalah untuk penelitian perguruan tinggi sebagai dana padanan, yang kita sudah lakukan di tahun 2023 untuk 16 PTNBH, tahun 2024 untuk 21 PTNBH, dan tahun 2025 kemarin kita keluarkan 748 miliar untuk 23 PTNBH. Dan alhamdulillah ini sudah outputnya cukup banyak Bapak Ibu yang kami muliakan, termasuk diantaranya misalnya ada postdoc fellowship 576, ada training sertifikasi, ada student exchange, ada joint classes dan sebagainya. Dan alhamdulillah dampaknya cukup baik. Kalau kita lihat di Universitas Indonesia, KS World University rankingnya berhasil meningkat dari 248 menjadi 206. Beberapa universitas lain kalau kita lihat terjadi dinamika, namun demikian secara agregat terjadi peningkatan yang cukup baik. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi Times Higher Education Impact Rankings, juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun demikian, kita tentu memahami bahwa ini challenging karena semua negara ataupun semua ya semua negara juga tentu berkejar untuk mencapai kinerja yang sama. Terakhir Bapak Ibu, kami akan menyampaikan kinerja di Dana Abadi Kebudayaan. Alhamdulillah Dana Abadi Kebudayaan ini juga menunjukkan serapan yang sangat baik. Sepanjang tahun 2025 ada 12 kategori program yang berjalan, ada 3.747 grantees, dan alokasi anggaran sebesar 465 miliar, memang realisasinya relatif masih terbatas. Kita kolaborasi cukup erat dengan Kementerian Kebudayaan untuk mengoptimalkan output ataupun pemanfaatan ini, karena kita memetakan di beberapa daerah itu pemanfaatannya masih relatif terbatas. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, kita beberapa contoh pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang kita manfaatkan. Misalnya kami di beberapa daerah, misalnya kita ikut pendanaan film Monster Pabrik Rambut, misalnya Bapak Ibu, ini film yang ditayangkan pada Berlin Special Midnight Section di Berlin International Film Festival. Kita juga ada dukungan ke teater, juga kita ada kajian arkeologi sejarah di kota pesisir Aceh. Kita juga ada pertunjukan dukungan untuk pertunjukan teater teori kontemporer Ibu Menggendong Batu, ada festival seni di Jawa Barat dan festival Impact Papua. Memang yang paling paling challenging saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan serapan dana abadi kebudayaan ini merata ke seluruh provinsi dan daerah sehingga bisa dimanfaatkan di seluruh daerah secara baik dan meningkatkan apa serapan ini secara optimal. Demikian yang dapat kami sampaikan pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya PIP Pak Ismet, saya persilakan.
3: Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh Bapak-Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati, kami hormati. Baik, terkait dengan kinerja PLU-PIP, kami langsung. Pertama, terkait dengan skema pembiayaan PIP, itu adalah melalui lembaga keuangan bukan bank dan non-jasa keuangan. Jadi ada yang langsung lembaga keuangan bukan bank dan non-LJK, dan juga ada linkage dari lembaga keuangan bukan bank. Kemudian untuk skema pembiayaan, kita ada dua produk. Yang pertama adalah UMI yang maksimal plafon 20 juta, kemudian ada UMI Pro 20 sampai dengan 100 juta. Dan ini disalurkan, ini plafon maksimal yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dan juga melalui lembaga non-jasa keuangan. Untuk capaian realisasi kita sampai dengan Desember 2025, untuk total penyaluran itu sudah terleverage 63,4 triliun, total debitur 14,6 juta melalui 121 penyalur. Di mana sudah menjangkau 510 kabupaten kota dan didominasi oleh 97% perempuan dan 3% laki-laki. Kemudian dapat kami laporkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan terkait dengan tren pendapatan dan belanja, di mana pada tahun 2025 itu dari target pendapatan 372 miliar, realisasi 563 miliar. Ini untuk pendapatan. Kalau kita lihat untuk realisasi belanja di tahun 2025, ini dari target plafon pagu 95 miliar, realisasi 88,62. Termasuk juga pada saat itu terjadi penghematan pada tahun lalu, efisiensi. Kemudian kalau dilihat dari tren belanja tadi, memang ada 2023 terdapat peningkatan alokasi dan juga realisasi ini pada saat pembangunan gedung dari pusat investasi pemerintah. Selanjutnya terkait dengan capaian indikator kinerja, jadi PIP dari stakeholders perspektif itu mencapai 118, internal proses 109, customer 115, learning growth 100. Dan ini kalau kita lihat dari trennya dari 2022 sampai dengan 2025 ini mengalami peningkatan. Kemudian selain dari skema pembiayaan, next, PIP juga melakukan program pemberdayaan kepada UMKM. Ini untuk target tahun 2025 lalu itu 3.838 UMKM dan juga untuk SDM penyalur. Jadi ini ada pelatihan untuk debitur atau UMKM 3.838. Kemudian ada juga SDM dari penyalur kita. Jadi mulai dari pengurus LKM atau non-LJK tadi, apakah pengurusnya, account officer, ataupun dewan pengawas daripada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Dan yang dilakukan di dalam pemberdayaan ini ada pelatihan, ada inkubasi usaha, pemberdayaan, kemudian juga ada promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan, untuk tahun 2026, ini sampai dengan bulan April ya, posisi April, ini dari target pendapatan 379 miliar sudah terrealisasi 179 miliar atau 47,24%. Kemudian untuk belanja ini sudah terrealisasi kalau sebelum dikurangi dengan efisiensi itu 48,29%, tapi kalau termasuk dengan plafon efisiensi dikurangi plafon efisiensi ini sudah terrealisasi 52,16%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja BLU-PIP baik dari sisi proses bisnis di bidang pembiayaan ataupun juga tata kelola keuangan. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kepada Stan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat dan kita muliakan Bapak Ketua Komisi 11 DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi 11. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada PKN STAN. Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan capaian kinerja. Kami laporkan capaian kinerja seleksi penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan pendidikan, dan penempatan lulusan. Dapat kami laporkan pada slide 4, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas lulusan, kapasitas dan pengembangan manajemen talenta dosen terus diperkuat. Saat ini PKN STAN didukung oleh 142 dosen dengan 4.160 mahasiswa, sehingga rasio dosen terhadap mahasiswa 1 banding 29 berada dalam range ketentuan Kemendikti dan kami jaga stabil rasio tersebut. 58% dosen telah atau sedang menempuh pendidikan doktoral. Total mahasiswa saat ini 4.160, terdiri dari 3.530 mahasiswa sarjana terapan dan 630 D3. Sebagai upaya pemerataan pendidikan, implementasi seleksi mahasiswa melalui jalur afirmasi dan pembibitan dengan porsi kuota relatif meningkat, mahasiswa Timor Leste menjadi bagian dari diplomasi dan sumber penerimaan PNBP. Dengan profil tersebut, kami berharap dapat mendukung program peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya dapat kami laporkan di slide 5, kami melaporkan tindak lanjut RDP 15 September 2025, pertama pengecualian pengenaan biaya seleksi bagi peserta dari keluarga yang tidak mampu. Kami telah menyiapkan perangkat regulasi dan tata kelola untuk implementasi keringanan biaya pendaftaran menjadi Rp0 bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk seleksi tahun 2026. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan proses seleksi kami laksanakan antara lain melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses terkait tahapan seleksi, persyaratan, jadwal melalui media sosial PKN STAN dan Kemenkeu. Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa dilaksanakan dengan mekanisme terstandar dengan sistem berbasis IT. Penyelenggaraan seleksi melibatkan pihak ketiga untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, koordinasi dan pengawasan seleksi bersama Itjen. Ketiga, kami laporkan PKN STAN terus berupaya memperluas sosialisasi dan akses informasi kepada seluruh stakeholders, terutama 3T. Kami mohon perkenan dukungan Komisi 11 dalam kegiatan sosialisasi dimaksud. Kami juga berpartisipasi melalui EduFair di SMA, kemudian menerima kunjungan dari SMA setiap Selasa dan Kamis, kolaborasi dengan mahasiswa PKN STAN saat libur untuk melakukan sosialisasi ke sekolah asal dan sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenkeu di daerah. Keempat, kami laporkan bahwa terkait dengan peningkatan dampak sosial bagi masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut RDP 16 September 2025, kami laksanakan antara lain melalui program bersama dengan warga sekitar melalui kerja bakti, kemudian juga kami laksanakan program pemulihan bencana di Sumatera sebagai salah satu contoh, kemudian kegiatan mitra desa, perluasan pembukaan akses kampus dan akses fasilitas olahraga bagi warga sekitar, serta pelibatan warga dalam kegiatan kampus. Selanjutnya, kami laporkan terkait dengan capaian kinerja organisasi 2025. Kami menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan negara dengan akses pendidikan yang diperluas melalui jalur pembibitan dan afirmasi. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung program prioritas pemerintah, antara lain pendampingan pengelolaan keuangan KDKMP, SPPG, dan UMKM. Secara keseluruhan, nilai kinerja 2025 menunjukkan capaian yang relatif kuat meskipun masih banyak ruang untuk perbaikan dan kontribusi pada area pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program prioritas Presiden. Pada bidang pendidikan di slide 7 dapat kami laporkan dalam summary statistik, kami berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, penerimaan jumlah mahasiswa baru mempertimbangkan kebutuhan stakeholders dan kapasitas kampus, statistik jumlah penelitian dan publikasi meningkat dengan upaya peningkatan kualitas publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional, serta penelitian yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan. Bapak Ketua Komisi 11, Bapak Pimpinan Komisi 11, dan Ibu Bapak Anggota Komisi 11, dapat kami laporkan di slide berikutnya. Kami berupaya untuk meningkatkan produktivitas BLU sekaligus menjaga akuntabilitas dan kualitas penyerapan anggaran. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU PKN STAN meningkat relatif signifikan dari 8,9 miliar pada 2021 menjadi 39 miliar pada 2025. Realisasi PNBP 2025 mencapai 2,6 kali target, terutama didorong oleh pelatihan, sertifikasi, kerjasama pendidikan, dan optimalisasi BMN. Pada tahun anggaran 2025, terdapat di slide 9, silakan. Realisasi belanja rupiah murni dilaksanakan secara optimal, di tahun lalu hampir mencapai 100%. Belanja BLU semakin berperan, kami fokuskan dalam peningkatan layanan pendidikan mahasiswa, pengembangan dan pelaksanaan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelatihan mitra.

0: serentak dari Kemenpan RB. Tahun ini direncanakan terdapat 3 jalur penerimaan, yaitu reguler, afirmasi, dan pembibitan. Proses seleksi dilaksanakan secara transparan, menggunakan sistem berbasis IT melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, serta Biro SDM. Terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan, dapat kami laporkan di slide 13. Kami mengimplementasikan 2 kurikulum, yaitu kurikulum akademik dan kurikulum karakter, yang keduanya menentukan kelulusan. Kedua kurikulum tersebut terintegrasi. Kami upayakan untuk terus dievaluasi dan dimutakhirkan dengan mengikuti dinamika pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, izin melaporkan pembangunan karakter yang dilaksanakan melalui proses bertahap selama 4 tahun masa pendidikan dengan pergeseran fokus dari pengawasan menuju kemandirian melalui tahapan penanaman, penumbuhan, pengembangan, dan pematangan. Keempat tahapan pembangunan karakter diturunkan, terdapat di slide berikutnya. Penurunan atau translasi dari tahapan pembangunan karakter ke dalam program yang kami upayakan efektif bagi Gen Z melalui antara lain mentoring, community service, action learning, mini project, aktualisasi diri. Berikutnya kami laporkan terkait upaya untuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Kami harapkan teknologi informasi dapat menjadi pengungkit dalam proses seleksi mahasiswa, integrasi layanan pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Harapan kami, transformasi digital di kampus dapat meningkatkan efektivitas dan dampak bagi keberadaan PKN STAN melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya kami laporkan terkait penempatan lulusan. Jumlah lulusan dalam 10 tahun terakhir sebanyak 27.584 orang yang ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, dan Pemda. Penempatan lulusan untuk kementerian, lembaga, dan Pemda menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada slide 19 sampai dengan 23, kami laporkan data penempatan lulusan pada kementerian, lembaga, dan Pemda. Sebanyak 5.110 lulusan ditempatkan di 74 KL dan 2.325 lulusan ditempatkan di 100 Pemda. Bapak Ketua Komisi 11, Bapak Pimpinan, dan Ibu Bapak Anggota Komisi 11, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya beri kesempatan kepada PLU Elman.
2: Yang terhormat Ketua Komisi 11, Bapak Pimpinan Komisi 11, serta Bapak dan Ibu Anggota Komisi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menyampaikan capaian kinerja layanan Elman sampai dengan akhir tahun 2025 serta kinerja keuangan Elman. Kita langsung ke slide 4 ya. Kami menyampaikan ikhtisar capaian kinerja 3 layanan utama Elman tahun 2025 yang diharapkan optimal dalam berkontribusi terhadap pencapaian program-program pemerintah. Pertama, dari sisi kinerja organisasi, nilai kinerja organisasi meningkat dari 112,02 pada tahun 2024 menjadi 113,63 pada tahun 2025. Penilaian kinerja ini dipantau melalui metode balance scorecard yang diterapkan di seluruh Kementerian Keuangan. Secara total dari seluruh layanan penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan Elman tahun 2025 adalah sekitar 4,2 triliun. Alhamdulillah hasil ini adalah 158,2% dari target yang diberikan. Selanjutnya dapat kita lihat highlight kinerja tiap layanan. Pertama dari sisi pengelolaan aset, jumlah aset negara saat ini dikelola Elman yang telah teroptimalisasi sampai saat ini mencapai 168 aset. Jumlah ini meningkat sebesar 21,7% dibandingkan tahun 2024. Selain itu, sebanyak 191 aset telah selesai dikonstruksi sampai dengan tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat sebesar 19,3% dibandingkan tahun 2024. Kedua, dari sisi layanan konsultasi, Elman telah memberikan layanan kepada 38 mitra. Total proyek konsultasi yang telah diselesaikan sampai dengan tahun 2025 mencapai 105 proyek. Layanan tersebut tersebar di 17 provinsi dengan rata-rata penambahan 5 mitra baru setiap tahunnya. Ketiga, dari sisi pendanaan pengadaan tanah PSN, secara agregat, Elman telah mendanai pembebasan lahan untuk 133 proyek strategis nasional dengan nilai realisasi tahun 2025 sebesar 9,45 triliun, di mana proyek

0: yang didanai Elman antara lain jalan tol seluas 7,7 juta meter persegi, bendungan 3,7 juta meter persegi, jalur kereta 147 ribu meter persegi, irigasi 135 ribu meter persegi, dan proyek lainnya sebesar 2,2 juta meter persegi pada tahun 2025. Kontribusi ini mendukung berbagai agenda astacita pemerintah, antara lain swasembada pangan ekonomi biru, pengembangan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi. Pada bagian kiri bawah juga dapat kami sampaikan bahwa Elman berupaya terus berkontribusi terhadap pendanaan kegiatan pembangunan, salah satunya melalui pengelolaan kas negara sebesar 8,6 triliun. Kontribusi tersebut terdiri dari 1,1 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kepada BLU Rumah Sakit, kemudian sebesar 7,5 triliun untuk pendanaan tanah PSN pada tahun 2025. Ketua Komisi 11 Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami merinci menyampaikan lebih rinci penyampaian kinerja tiap layanan. Pertama, layanan pengelolaan aset dan dukungan terhadap astacita. Saat ini Elman mengelola total 330 aset negara. Komposisi aset tersebut terdiri dari 153 apartemen dan kondominium, 113 ruko, kios dan gudang, 32 tanah atau kawasan, 16 gedung, 13 rumah atau hunian, 2 kawasan kilang dan 1 hotel. Portofolio ini menunjukkan aset yang dikelola Elman sangat beragam dan membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbeda-beda. Dari 330 aset tersebut, per 31 Desember 2025, 168 aset telah teroptimalisasi, 51 aset siap dipasarkan, 73 aset masih dalam tahap pengembangan, dan 38 aset masih dalam tahap proses free and clear. Adapun kami mengklasifikasi aset Elman menjadi dua jenis secara besar, yaitu aset properti umum dan aset properti khusus berupa kilang. Total nilai aset properti umum saat ini mencapai 4,4 triliun, sedangkan nilai aset properti kilang mencapai 28,2 triliun. Pada bagian kanan, kami izin menyampaikan bagaimana pengelolaan aset Elman mendukung astacita pemerintah saat ini. Untuk salah satu astacita 2 atau program nasional 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dapat kami sampaikan bahwa Elman berperan dalam mendukung ekonomi kreatif dan ketahanan energi. Untuk ekonomi kreatif, 11 aset Elman dioptimalisasi untuk menghadirkan kreatif hub dan ruang ekonomi kreatif untuk mendukung UMKM dan pelaku industri kreatif. Untuk ketahanan energi, Elman berperan dalam mendukung reaktivasi tren F pada salah satu aset kelolaan Elman yang berada di kilang LNG Badak guna mendukung pengembangan gas di wilayah kerjaan Not Ganal yang saat ini memasuki tahap prakonstruksi. Selain itu, untuk astacita keempat, khususnya sektor kesehatan, Elman melakukan revitalisasi Rumah Sakit Arun yang berada dalam kawasan aset kelolaan Elman yang berada di Kilang Arun untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, tentu ke depan Elman berkomitmen terus mendukung program pemerintah. Untuk itu ke depan kami telah merencanakan beberapa misi, yaitu pertama mengupayakan pertumbuhan aset teroptimalisasi sebesar 11,4% di tahun 2026, mengupayakan rencana pengembangan bisnis properti melalui berbagai skema kerjasama, yaitu sewa, kerjasama sumber daya manusia atau manajemen, maupun kerjasama pendayagunaan dan kerjasama operasional, serta mengupayakan pemanfaatan aset kelolaan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian. Ketua serta pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, tujuan pemanfaatan aset oleh Elman berdasarkan mandat yang diberikan melalui yang meliputi optimalisasi PNBP, memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial, meningkatkan nilai aset, dan mencegah penggunaan ilegal atas aset oleh pihak lain. Secara rinci kami sampaikan, pada tahun 2025, total PNBP yang dihasilkan dari properti Elman mencapai 940,6 miliar. PNBP tersebut berasal dari properti umum dan properti kilang. Grafik di bagian kiri atas dan bawah menggambarkan detail angka total PNBP Elman pada properti umum dan kilang dalam 5 tahun terakhir. Grafik di tengah menunjukkan tren peningkatan jumlah aset teroptimalisasi dari tahun ke tahun, di mana tahun 2021 sebanyak 75 aset dan tahun 2025 mencapai 168 aset. Artinya terdapat rata-rata kenaikan sekitar 19,1% per tahun. Selain manfaat finansial, pengelolaan aset Elman ditujukan untuk menghasilkan manfaat sosial ekonomi. Dapat kami sampaikan pula bahwa total nilai manfaat sosial ekonomi tercatat sebesar 60,2 miliar. Nilai tersebut berasal dari pengamanan aset Arun tahun 2021 sebesar 20,6 miliar, pengamanan Arun tahun 2023 sebesar 17,4 miliar, investasi dan operasional gedung A Maramis sebesar 3,6 miliar, serta renovasi aset Elman di Panglima Polim sebesar 18,7 miliar. Selain itu, terdapat penghematan biaya sewa aset oleh instansi pemerintah sebesar 25,2 miliar, antara lain pemanfaatan aset Elman di Rasuna Said Jakarta yang saat ini digunakan sebagai kantor pusat ombudsman sebesar 20 miliar. Rumah Arun untuk Dinas Pendidikan Aceh, kemudian penyesuaian tarif gedung A Maramis yang digunakan untuk acara pemerintah sebesar 1,1 miliar. Kemudian untuk kinerja operasional pengelolaan aset, kami juga telah melakukan meningkatkan nilai aset menjadi 4 triliun dari 28,56 triliun menjadi 32,57 triliun antara lain dengan melakukan sertifikasi pengamanan, penyelesaian operasi ilegal, konstruksi, pemeliharaan, dan pengembangan aset. Kemudian dapat kami sampaikan untuk kinerja layanan konsultasi, mungkin untuk mempercepat, mungkin untuk selanjutnya konsultasi yang meningkat setiap tahun dengan mitra kami yang beragam dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, yang tentunya jasa konsultasi advisory ini dapat meningkatkan untuk pengelolaan aset di para mitra kami, antara lain mitra kami yaitu Pemkot Sabang, Pemkot Batam, Pemkap Lampung Tengah, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkap Blora, juga PPK GBK. Kemudian untuk kinerja pendanaan tanah PSN dan dukungan Asacita. Kami sampaikan kinerja dan kontribusi Elman dalam mendukung Asacita pemerintah melalui layanan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. Dapat kami sampaikan bahwa sampai akhir tahun 2025, realisasi kumulatif pendanaan tanah PSN mencapai 148,32 triliun untuk mendukung 133 proyek strategis nasional. Dapat kami sampaikan, pertama sektor swasembada pangan, dukungan Elman terhadap sektor pertanian melalui pendanaan proyek bendungan dan irigasi, serta usulan pipeline baru pada sektor kawasan industri garam untuk 2.381 hektar tanah dalam RAPBN 2027. Total realisasi kumulatif untuk bendungan mencapai 15,37 triliun untuk 40 proyek bendungan, serta realisasi irigasi sebesar 648 miliar untuk 5 daerah irigasi. Adapun pada tahun 2025 sendiri, 34 bendungan dan 4 daerah irigasi telah beroperasi. Kedua, sektor ekonomi biru Elma mendukung pengadaan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang dengan realisasi kumulatif mencapai 800 miliar. Pelabuhan ini diharapkan meningkatkan daya saing logistik nasional dan memperkuat rantai pasok global Indonesia. Ketiga, sektor pengembangan infrastruktur Elman berkomitmen untuk terus mengembangkan pembangunan infrastruktur konektivitas melalui pendanaan pengadaan tanah proyek jalan tol, jalur kereta api, dan KSPN. Untuk jalan tol, realisasi kumulatif mencapai 123,16 triliun untuk mendukung 56 jalan tol. Sampai dengan akhir tahun 2025, sebanyak 46 ruas jalan tol sepanjang 2.189 km telah beroperasi. Untuk jalur kereta api, realisasi kumulatif mencapai 3,52 triliun untuk mendukung pembangunan 10 jalur kereta api. Sampai dengan saat ini, 7 jalur kereta api baru telah beroperasi. Serta 1 KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yaitu KEK Mandalika dengan akumulasi realisasi 85 miliar dan telah beroperasi. Keempat, sektor pemerataan ekonomi, Elman mendukung pembangunan IKN baru secara berkelanjutan serta penyediaan air bersih melalui sarana dan prasarana air baku. Kemudian untuk berikutnya, pengadaan tanah juga kami untuk kawasan sentra industri garam nasional pada RAPBN 2027 merupakan bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional. Secara nyata pendanaan tersebut terhadap operasional infrastruktur nasional dapat kami sampaikan 46 proyek jalan tol, 34 bendungan, 4 proyek irigasi, 1 pelabuhan, 1 jalur kereta api, 3 proyek infrastruktur IKN, dan 1 proyek KSPN. Slide berikutnya, slide 10. Secara nasional, pendanaan tanah PSN oleh Elman telah tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Sebaran terbesar berada pada sektor jalan tol. Kemudian dapat kami sampaikan, ruas jalan tol yang telah didukung Elman antara lain Sikli Banda Aceh, Semarang Demak, Cilenyi Sumedang Dawan, Balikpapan Samarinda, Yogyakarta Solo, hingga Gilimanuk Mengwi. Bagian tengah terlihat proyek bendungan antara lain Bendungan Bener, Karian, Sadawarna, Wais Kampung, Temef, dan Leuwikris. Total terdapat 40 proyek bendungan. Untuk sektor irigasi terdapat 5 daerah irigasi yaitu Lokuci, Jambu Ayikanan, Lematang, Baliase, dan Komering. Untuk sektor kereta api terdapat 10 proyek. Kemudian untuk air baku terdapat air baku Karian. Kemudian pada sektor ikan terdapat 9 proyek. 19 proyek pembangunan meliputi jalan tol, dermaga logistik, pengendalian banjir, penyediaan air minum, pembangunan jalan bebas hambatan hingga jaringan interkoneksi instalasi pengelolaan air. Peta ini menunjukkan bahwa kontribusi elemen bersifat nasional adalah menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Berikutnya kami sampaikan untuk kinerja keuangan. Pada bagian terakhir paparan kami ini, perkenankan kami menyampaikan kinerja keuangan elemen. Dari sisi keuangan, dapat kami sampaikan kontribusi yang BLU elemen lakukan melalui penerimaan negara bukan pajak optimal dilakukan dengan biaya operasional terkendali untuk menjaga kesehatan dan sustainability. Pada grafik sebelah kiri atas dapat kami sampaikan perbandingan realisasi PNBP dan belanja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, target PNBP tahun 2025 sebesar 2,6 triliun, namun realisasi mencapai 4,2 triliun atau sebesar 158,2% dari target. Sementara total realisasi belanja elemen tahun 2025 sebesar 144 miliar atau 3,4% dari PNBP yang berhasil direalisasi atau tidak melebihi 10%. Pada bagian sebelah kanan dapat kami gambarkan detail perbandingan kenaikan realisasi PNBP dan belanja elemen, di mana dalam 5 tahun terakhir rata-rata kenaikan realisasi PNBP mencapai 24,5% per tahun. Pada saat yang sama, biaya operasional tetap terkendali di mana rata-rata kenaikan realisasi belanja hanya sekitar 6,1% per tahun. Angka tren pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan belanja elemen dalam 5 tahun terakhir ini tentunya merupakan wujud komitmen kami sebagai BLU agar kontribusi penerimaan negara tetap optimal, namun biaya operasional tetap efisien dan terkendali, serta tentu saja mengedepankan tata kelola keuangan yang baik. Pada Ketua serta pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR, demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat arahan dan masukan untuk BLU elemen. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kristian Nindiati Puspitasari. Oke, berikutnya kepada Pak Joko.
2: Ya, terima kasih.
1: Lingkungan Hidup.
2: Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan anggota Komisi 11, Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan juga anggota Pak Dirut PLU yang lain yang kami hormati. BPDLH dibentuk 2019 dengan tujuan untuk memperkuat dan konsolidasi dari seluruh pendanaan-pendanaan global. Jadi BPDLH dibentuk untuk meningkatkan kapasitas fiskal dari APBN untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh penerima manfaat di level domestik. Ada 5 tema besar yang menjadi fokus dari BPDLH, yang sifatnya lintas komisi, lintas kementerian, lintas sektor. Kami melayani juga Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Komisi 5, Perhubungan, Komisi 12, SDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi. Kemudian kami juga mengelola lintas donor. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, saat ini kami mengelola sekitar 18 program yang terdistribusi dari lintas pemberi dana atau pemberi mandat. Ada hubungan bilateral, misalnya Norway dan pemerintah UK, kemudian dari lembaga internasional, Green Climate Fund, kemudian dari Global Environment Facility, kemudian ada dari lembaga filantropi, itu misalnya program Dana Tera, kemudian Dana Tera untuk masyarakat adat, kemudian dari UN organisasi ada UNDP, kemudian ada UNEP. Kami juga mengelola dana investasi dari APBN dalam bentuk dana bergulir untuk petani hutan. Kemudian kami juga mengelola dana debt natur swap, jadi pinjaman Indonesia dengan Jerman yang kemudian dikonversi menjadi investasi karena kita bisa menjaga lingkungan, kemudian dijadikan dana bergulir masuk untuk sirkuler ekonomi. Kemudian kami juga mengelola satu dana abadi kebencanaan yang sifatnya pooling fund. Nah, karena kami mengelola lintas donor, kemudian memiliki beberapa skema, sehingga kami juga memberikan layanan berupa creative financing atau blended finance. Nah, dari nilai kinerja organisasi dari 2022, kami terus mengalami peningkatan dari 106,12 di 2025 menjadi 117,62. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tren pendapatan dan belanja, kalau kita lihat dari tren pendapatan dari 2020 sampai 2025 mengalami peningkatan yang signifikan hampir 300%. Di 2025 dari target 505 miliar, kami bisa menghimpun dana sekitar 1,8 triliun dan mayoritas dari dana-dana global. Kemudian kami belanjakan di 2025 itu sekitar 956 miliar. Karena memang beberapa program itu sifatnya lintas periode, lintas tahun. Nah, nantinya akan diakumulasikan di periode berikutnya. Nah, kinerja BPDLH di dalam memberikan layanan kepada seluruh penerima manfaat sampai 2025 untuk sisi penghimpunan dana atau mobilisasi dana itu kita bisa mengelola sekitar 5,5 triliun. Jadi, sebagai informasi, dana global yang dikomitmenkan di BPDLH sekarang sekitar 27 triliun yang sudah masuk di kas sekitar 14 triliun. Kemudian kita mengelola dana bersama penanggulangan bencana dari APBN, dana abadi itu sekitar 8,3 triliun. Kemudian dana bergulir kehutanan yang kita distribusikan melalui skema bunga murah dan juga skema syariah itu sekitar 4,2 triliun. Kemudian dana rehabilitasi mangrove sekitar 1,3 triliun. Dari sisi penyaluran dana, untuk yang dana bergulir dari dana APBN, itu kita sudah menjangkau sekitar 75 ribu debitur petani hutan, kemudian alokasinya sekitar 2,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi. Sementara untuk penyaluran dana-dana global, khususnya dalam bentuk hibah, termasuk dana karbon, kami sudah menyalurkan sekitar 1,6 triliun, tersebar di 38 provinsi, kemudian 10 kementerian dan lembaga. Kita juga menyasar 383 kelompok masyarakat, indigenous people, termasuk masyarakat hukum adat sekitar 111. Dari sisi birokrasi dan pengelolaan tata kelola, kami mendapatkan penghargaan WTP dari 2021 sampai 2025 sekarang. Kemudian peringkat pertama kinerja pelaksanaan anggaran 2024-2025, kami sudah mendapatkan status WPK. Kemudian 2023-2024 mendapatkan status sebagai the best green contact center di dunia. Khusus di 2026, dari target pendapatan hingga semester 1 itu sudah tercapai sekitar 33%. Sementara dari realisasi belanja, kami sudah membelanjakan sekitar 52%. Nah, ini nanti mudah-mudahan di 2026 terus bisa kita tingkatkan untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh penerima manfaat, baik di level nasional maupun di daerah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong daerah memperkuat perekonomian berbasis sumber daya lokal agar tetap mampu menjaga perputaran konsumsi masyarakat setempat yang muaranya mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, sumber daya lokal yang dikembangkan maksimal tidak hanya mendongkrak PDRB daerah, tetapi juga mampu menjaga ekonomi nasional yang pada kuartal 2 tahun 2026 oleh pemerintah pusat terus digiatkan. Susi Wiono mengatakan, pihaknya menyatakan bahwa pemerintah pusat menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap selaras dengan target nasional di tengah kondisi ekonomi yang dinamis saat ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera telah 100% pulih sejak terjadi pemadaman di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Dalam pernyataan Kemkomdigi sejak pagi tadi, layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera berjalan stabil dan situs menara Base Transceiver Station atau BTS dalam keadaan normal. Proses pemulihan telekomunikasi di wilayah Sumatera sempat menghadapi kesulitan akibat wilayah Aceh yang mengalami pemadaman susulan pada Senin lalu. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Iran mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas di Iran Selatan, serta menuduh Washington berulang kali melanggar gencatan senjata dan mengancam negara-negara di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakhei, mengatakan serangan Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas yang dilakukan pada Kamis dini hari merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Bakhei mengatakan Dewan Keamanan PBB berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dengan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas agresi yang telah dilancarkan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran. Informasi dari dunia olahraga, Manchester United mendekati kesepakatan transfer gelandang Brasil Ederson dari Atalanta senilai 35 juta pound sterling untuk memperkuat lini tengah menghadapi musim depan dengan proses negosiasi yang disebut hampir rampung. United telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain berusia 26 tahun itu, sementara kesepakatan resmi dengan Atalanta diperkirakan segera tercapai dalam waktu dekat. Perekrutan Ederson disebut menjadi langkah awal Manchester United dalam memperkuat sektor tengah setelah kepergian Casemiro dengan status bebas transfer pada bursa musim panas ini.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Terima kasih pendengar Pro 3, Anda masih bersama kami dan kini kami akan hadirkan informasi dan musik. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 1 2026 mengalami defisit sebesar 9,1 miliar US dollar. Laporan Bank Indonesia menyebutkan defisit tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Defisit inilah yang menyebabkan cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 menurun menjadi 148,2 miliar US dollar. Namun posisi cadangan devisa juga masih di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dan berdasarkan laporan Bank Indonesia yang dirilis pada pekan ini, yaitu 22 Mei 2026, defisit NPI dikarenakan oleh defisit komponen transaksi berjalan. Begitu pula komponen transaksi modal serta finansial yang mengalami defisit akibat melambatnya perekonomian global. Pada triwulan 1 2026, transaksi berjalan mencatat defisit 4 miliar US dollar atau 1,1% dari produk domestik bruto dan defisitnya menurun dibandingkan pada triwulan 4 2025 sebesar 2,5 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB. Sementara itu neraca perdagangan non-migas tetap membukukan surplus meski surplusnya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit tetapi defisitnya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, neraca pendapatan primer mengalami defisit yang meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kupon atau bunga. Sementara itu, kinerja neraca jasa membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight. Beralih ke informasi lainnya, Komisi 1 DPR RI mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal melalui mekanisme perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu sesuai kebutuhan di lapangan serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Negara menurutnya memiliki kewajiban memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitas dengan tenang tanpa rasa takut. Dev menilai keterlibatan TNI perlu dipandang secara proporsional dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menurutnya TNI pada prinsipnya memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sedangkan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan pihak kepolisian. Meski demikian, ia menekankan aparat harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, serta memastikan ruang publik tetap aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya, setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Kamis hari ini memperingatkan potensi eskalasi lebih lanjut antara Rusia dan Ukraina di tengah ancaman baru-baru ini dari Moskow untuk mengintensifkan serangan. Ia mengatakan eskalasi permusuhan yang berbahaya telah menyebabkan peningkatan tajam korban sipil dengan jumlah warga sipil yang tewas atau terluka di Ukraina selama 4 bulan pertama tahun 2026 meningkat sebesar 21% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut angka PBB, 815 warga sipil tewas dan 4.174 terluka antara Januari dan April tahun ini, dibandingkan dengan 682 tewas dan 3.453 terluka setahun sebelumnya. Sebagian besar korban terjadi di wilayah yang dikuasai Ukraina. Turk menyoroti beberapa serangan skala besar baru-baru ini, termasuk serangan terhadap sebuah gedung apartemen di Kiev pada 13 dan 14 Mei yang menewaskan 24 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Ia juga menyinggung serangan Ukraina terhadap kompleks pendidikan di Staroblis yang diduki pada 21 dan 22 Mei. Menurut otoritas Rusia, 21 orang tewas dan 44 orang mengalami luka. Pentagon telah memberitahu bahwa kepada mitra-mitra Eropanya tentang niatnya untuk mengurangi aset militer Amerika Serikat tertentu yang dikerahkan ke NATO dalam situasi krisis potensial. Hal itu disampaikan laporan Fox News pada Kamis ini mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut. Seorang perwakilan senior Pentagon membagikan detail penyesuaian yang direncanakan selama pertemuan Direktur Kebijakan Pertahanan NATO di Brussels pada Jumat. Dan pemerintahan bertujuan untuk mengurangi kemampuan-kemampuan kunci di sekitar sepertiga hingga setengahnya dan termasuk pesawat pembom strategis, pesawat tempur, dan pesawat angkatan laut tertentu. Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengakui perubahan tersebut dalam sebuah pernyataan dan menggambarkannya sebagai peluang bagi sekutu untuk meningkatkan peran mereka. Parnell menekankan bahwa sekutu NATO harus segera meningkatkan pengeluaran pertahanan sesuai dengan komitmen KTT Den Haag mereka dengan fokus pada kemampuan tempur spesifik yang paling dibutuhkan untuk pertahanan Eropa.

0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Prancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Sudah mengira ya? Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
4: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
1: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trismudara untuk Indonesia.
5: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Berita Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, Kopi Pro 3 nanti akan hadir dalam Indonesia Menyapa Dini Hari bersama dengan Wisnu Wardana dan Hadani Sabil. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya. Itu
2: rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami. Dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograman3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solane Stroutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
6: V Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya? Karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nah, nanti kita akan coba perdalam. Kita dengarkan paparan Setio Hadjar Dewantoro ya sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia yang akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Gitu ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya full team nih dini hari ini ya. Ada Bung Wisnu, Bung Irfan dan Bung Zaharan yang akan membantu Anda semua untuk nanti bisa berinteraksi langsung bersama kami. Namun sebelum saya buka sesi diskusinya dan juga sesi interaktif bersama Anda semua, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Fish berjudul Nina.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setyo.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setyo? Baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Di mana ini saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setyo, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu, antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto. Ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi sistem ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya sistem ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila. Yang distafsirkan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomorsatukan di dalam sistem ekonomi ini. Itu pengarah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
2: Oke. intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya. Dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mudiarto nih.
3: Iya. Kalau Pak Mudiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini tentang bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus dipersatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau concernnya Pak Mudiarto ini soal value, Pak, soal nilai, nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara
2: oleh. Oke. Jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok nih, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya untuk membedakan dengan detail ya, karena seringkali antara konsep di atas kertas dengan realisasi bisa menjadi dua ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran singkat ya. Dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976-an lah. Itu kan masa-masa di mana Cina baru saja menuntaskan proses revolusi kebudayaan. Kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada adalah sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya. Itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama. Hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha. Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Walhasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal, muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akar masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oke, secara politik bisa lah, sosialis atau komunis, tapi secara ekonomi nggak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka introduksi diperkenalkan bagaimana sawah itu mulai dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyatnya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemodal itu menjadi yang utama, rakyat belakangnya. Nah kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah bagaimana andaian gunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah value kayak begini kan gak jalan di kita. Karena hutan bisa dibabat sedemikian rupa, tidak peduli siapa yang ada di sana. Gitu Pak. Jadi antara konsep dengan realita ini gak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal, oke, tetapi pro kepada pemerintah.

0: perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen yang betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan seterusnya. Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi. Ya, misalnya koperasi cuma pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu. Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksanaan di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya.
1: Yeah.
0: Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai macam-macam. Faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu di lapangan. Ya.
1: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang positif yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah, tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri.
0: Ya, tentu saja. Kalau kita bicara tentang upaya pemerintah, tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect ya, bagaimana ekonomi didorong untuk maju setinggi-tingginya, nanti pasti akan netes tuh rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga akan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya. Termasuk hal paling sederhana bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, ya. Bagaimana peniatan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik. Ya, itu diakui tidak bisa tidak gitu ya sebagai sebuah fakta. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Menurut saya begitu, Pak.
1: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP begitu ya, dan juga program makan bergizi gratis karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan. Bukankah itu merupakan bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
0: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya, gitu ya. Tetapi yang namanya koperasi itu, Pak, idealnya bukan dibentuk dari atas. Dia tidak top down, dia harus bottom up. Karena koperasi itu adalah suku guru perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bottom up? Itu satu. Ya. Yang kedua juga, nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Sesuatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah landai. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani, KUT. Ya, tidak diberi dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang. Okay. Kemudian juga MBG, idenya oke. Gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat, gitu ya. Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan ya. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak Setio, sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita. Kita coba buka pendengar dulu ya, Pak Setio ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari, Mas Abdul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Setio juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan, Pak Doni.
2: Halo, selamat malam, selamat dini hari, Pak ya. Kepada Bapak narasumbernya.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
2: Gini, Pak, saya Pak, dengan programnya Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap harinya mengeluarkan

0: kan biayanya tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyaklah yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak mungkin sudah terlanjur programnya seperti itu. Mestinya kan dibikin aja kayak gini, enggak usah ada kayak Koperasi Merah Putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gini aja supaya gini, masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM. Kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu aja. Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada Koperasi Merah Putih. Jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, tembakau dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Seperti itu apa? Kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat kayak saya sendiri tuh keuanganku semakin kesulitan.
1: Makin sulit ya keuangan ya Pak Doni ya. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio sependapat soal ini atau gimana tanggapannya?
2: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa Orde Baru gitu ya, kan memang kita satu, jelas sangat menekankan soal swasembada pangan. Ya.
1: Yeah.
2: Kedua, apa yang terjadi di Orde Baru itu bagaimanapun juga isi lebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa Orde Baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu ya. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di mata rakyat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini Pak.
1: Baik Pak Setio.
2: Ini harga luar biasa menaik di banyak aspek Pak.
1: Ya. Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
1: Iya.
3: Iya, selamat dini hari.
1: Oh ya. Betul, ya. Pak Setio.
3: Sehat selalu ya semuanya ya.
1: Sehat selalu ya. Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
3: Suaranya pada semangat-semangat habis makan sate mungkin ya.
1: Waduh. Iya juga nih. Masih nuansa Idul Adha. Silakan Pak Caswa.
3: Ya saya komentar ya. Jadi komentarnya sama aja sih yang barusan. Pak siapa itu tadi?
1: Pak Doni.
3: Ya. Jadi memang benar Pak Setio. Ketika adanya MBG, mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya kan rumah saya itu dekat sekolahan ya. Itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan. Ya akhirnya kena ayam loh. Jadi aja bawa sekantong kresek itu nasi ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangan kan di luar. Di rumah sendiri pun. Jadi seperti itu Bu. Pak Setio. Jadi maksudnya nggak mau. Maunya jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan, jadi semuanya terlangkur dengan masyarakat. Jadi entah itu misalkan contoh kebanyakan kan kayak semacam saya intinya orang ada kekurangan itu tunanetra itu sediakan lapang pekerjaan keterampilannya apa jadi seperti itu biasanya kan ngijer itu disediakan di Jakarta atau di mana terus apa ya namanya orang keterampilan apa terbatasnya seperti itu jadi
1: okay.
3: Kalau misalkan terus-terusan seperti ini akhirnya kan apa dari kemarin pun
1: bazir.
3: Yang jualan pun di sekolah pun mengeluh bagian juga rupiah lagi lemah ya jadi okay. Intinya usaha pun susah jadi seperti itu kalau
1: baik.
3: Bisa itu mempengaruh ini jadi segitu aja
1: ya kan baik Pak Caswa terima kasih banyak atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setio mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja kemudian juga kenaikan harga sembako ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan gimana nih Pak Setio menanggapinya
4: suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya Pak Santio jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusin negara.
1: Iya.
4: Nah, itu kan kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
1: Harusnya yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya, ya Pak ya.
4: Iya, gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IBMBG ini memang karena dia based on project gitu ya. Kan memang ada pasti kekakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG, segala macam gitu ya. Sementara, kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPBG, tapi misalnya melibatkan kantin sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan gitu itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti jauh lebih murah gitu ya karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China Pak gitu ya karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh gitu. Nah tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana yang membuat kalau orang dikasih makan nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu bukan segelintir orang tapi sebanyak-banyaknya orang nah cerita masyarakat sebetulnya juga ada di sana Pak itu itu yang bisa disampaikan kan?
1: Iya, baik Pak Setio ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari Pak Soleh.
5: Assalamualaikum, Bung Satil.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Soleh langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
5: Iya. Untuk masalah ini kalau ekonomi ya, ekonomi ini kan. Sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya, Mas Abdul ya dan Pak Setio, ini jika apa itu Koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga-harga sama si koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu kan itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai apa itu namanya ijazah tinggi, banyak yang ada yang maaf banget, ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, insya Allah S2 itu jualan nasi goreng loh Pak Astio. Itu kan ya
1: ini utama ya? Bukan pekerjaan sampingan Pak Saleh.
5: Bukan pekerjaan sampingan. Dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu. Tapi dia nggak putus asa, terus dicoba. Ketika ada loker dia masuk. Ketika ada loker dia masuk. Perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Okay. Kalau rezeki mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah apa itu MDG. Sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki apa itu namanya di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada. Insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul Pastio.
1: Baik, Pak Saleh, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setia, kita tahan dulu ya. Ada satu pendengar lagi nih. Kita... Ya, kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
6: Selamat dini hari Habil.
1: Iya, silakan Pak John bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
6: Ya, selamat hari-hari juga Pak Setio.
7: Selamat dini hari Pak Jun.
6: Iya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena saya punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya. Yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, di ponakan saya itu selalu jadi santapan ayam. Selalu dia bawa pulang. Karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu di ponakan saya itu. Jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mubazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
1: Itu kalau, Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang tua seperti apa?
6: Iya sama.
1: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan?
6: Ya kalau ke proses-proses itu saya istilahnya kan saya tidak, nomor satu saya tidak ngerti jalurnya kan, nomor dua bukan urusan saya. Yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan, karena anak-anaknya itu rata-rata dibawa pulang itu dan mau dimakan di sekolah itu kebanyakan dibawa pulang. Nah kita selaku orang tua bisa lihat sendirilah apa yang dibawa pulang itu layak dimakan nggak itu. Nah itu lah saya rasa ya cukup banyak lah ya, khususnya di Bengkulu sangat tidak layak dimakan itu, sudah bau, sudah apa, sudah kalau ibarat tempe sudah berair-air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam, di mana mau dibilang bergizi gratis makanan berpolusi. Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang habis.
1: Baik Pak John.
6: Oke, terima kasih habis.
1: Terima kasih kembali Pak John. Ya Pak Seta tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain, justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setio setuju atau tidak, dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya, menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
7: Ya kan memang titik tekannya begini Pak Sabil. Apakah sebuah kebijakan itu membuat
2: roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat.
1: Harapannya kalau seperti itu awalnya.
2: Tidak orang, gitu kan. Nah, kalau kita bicara kapitalisme, tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis. Kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini, yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, unsur kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat sebanyak-banyak orang bisa bergeser, ya. Nah, misalnya bicara soal KDMP atau koperasi merah putih di desa, gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus, ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat, gitu ya, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Ketika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus, gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itu harus diacungi jempol. Jika sampai begitu. Tetapi kalau keberadaan KDMP tidak lebih dari kayak Alfamart, ya, atau kayak Indomart, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung Madura, itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail, kan. Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipaksakan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini butuh dimatangkan idenya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu didrive dari atas, itu yang enggak gampang karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah bisa sangat berbeda.
1: Yeah.
2: Bukan begitu, Pak. Ya, kan lagi-lagi kayak ide MBG gitu ya. Ide awalnya pasti oke, gitu ya. Tapi tingkat realisasi, bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada, gitu ya. Itu kan bukan satu dua orang yang melaporkan, banyak sekali, Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat nggak bagus. Coba bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ. Mungkin nggak mereka akan menyediakan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Kecil kemungkinannya, Pak.
1: Iya.
2: Ya. Karena span of control-nya lebih sempit, gitu loh. Lebih realis kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, gitu ya, sekaligus bergizi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan, kita akan muncul isu-isu kayak begitu, Pak.
1: Baik, Pak Satya, ya. Ini luar biasa. Ini ya. Kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi ke KDMP, MBG. Baik, Pak Satya, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua, ya, Pak Satya. Sekitar pukul 1 lewat 20 menitan begitu, ya, Pak Satya, ya.
2: Terima kasih, ya. Saya akan siap melek sampai jam.
1: Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya terhadap negara kita. Terima kasih, Pak Satya. Nanti kita berjumpa lagi. Dan pendengar, sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya iringi dulu dengan sebuah lagu dari Mahkota berjudul Jangan Ganggu Dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu, salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda gitu.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal di bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi, pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat, maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda? Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya? Ya,
1: waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya. Baik Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah ya, selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
1: Ya, terima kasih Mas Adil.
0: Ya.
1: Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya. Soal apa yang menjadi penyebab ya, memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, ini bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga diledakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Karena pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita?
0: Yeah.
1: Tentu saja, ya. Misalnya paling sederhana saja ya. Kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah kalau harga naik ditambah dengan nilai tukar naik, berarti kenaikannya double dong.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan. Nah kalau kenaikan double, maka itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah kalau misalnya solar ya, baik solar untuk transportasi, solar untuk industri itu naik, itu efeknya kan sampai ke kampung-kampung pak, karena harga logistik bisa jadi naik.
0: Hmm.
1: Ya, gampangnya beginilah. Harga cabai, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Mak-mak akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik, sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik, daya beli turun ini banyak yang nggak laku pada akhirnya. Kita kayak penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akui ada di masyarakat kita ya. Jadi memang ini sesuatu yang layak menjadi keprihatinan kita bersama karena efeknya bisa kemana-mana. Nah sementara di sisi lain tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka akan buat manuver apapun, termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar, karena mereka bisa mainkan sentimen pasar kan pak. Bisa jadi mungkin akan digeret sampai ke angka 20.000 untuk per satu dolarnya. Kan kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah yang memegang kebijakan.
0: Iya, kan? Ini per kemarin 17.846.
1: Iya, itu luar biasa lah ya.
0: Rekor itu, rekor tertinggi.
1: Rekor 10 tahun terakhir. Yeah. Kan?
0: Dan sialnya lagi selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkutnya jadi mahal, kita masih tergantung impor. Bahkan di sekitar pertanian pun seperti kedelai ini kita masih impor. Ya, sehingga tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana ya.
1: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya di Amerika juga naik. Ya, begitulah faktanya, Pak.
0: Baik. Pak Satya, kita undang pendengar kembali ya, Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Ini kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Iya Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini ya, yang memang terjadi apa namanya ya, siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya, terhadap perubahan regulasi, rupiah dan sebagainya. Yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah. Yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris, mereka sudah melalui fase-fase revolusi 1.0, ya, tenaga hewan, ya, di pertanian 2.0, 3.0. Sebenarnya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI. Tetapi dengan adanya generasi X, Y, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi secara global gitu. Sampai-sampai kita enggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap enggak, mumpuni enggak untuk diekspor ke luar negeri gitu loh. Ini tanda petik ya, diekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal apa namanya di industri pertambangan. Ternyata tidak jawabannya. Karena di dalam negeri pun di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit. Apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, Pak. Yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara. Wajib belajar itu 13 tahun gitu. Paling tidak entah SMA gitu atau kuliah. dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menyebar ke daerah. Sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita yang siap diekspor tadi.
0: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
2: Belum, Jakarta baru memulai, Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati, wali kota kan. Ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden, Pak Prabowo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah rakyat, yang semua karyawan guru-guru.

0: ya, global. Rupiah kita terus menjerit di angka 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan, 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga nggak jerit, nggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita nggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita, Pak, pendapatan per kapita masyarakat kita itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Budi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SG di PBB bisa kok dijadikan
1: baik, patron. Baik, Mama Tauli. Gitu. Cukup ya, Pak.
0: Bagaimana
1: ya?
0: Bagaimana polemiknya?
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya, boleh ya Pak Satya ya? Kita ada dua pendengar lagi, kita tampung terlebih dahulu dari Mbak Gebi Jogja. Selamat dini hari Mbak Gebi.
2: Selamat pagi, Dek.
1: Oh iya, selamat pagi.
2: Pak siapa?
1: Pak Setio. Iya, silakan.
2: Tetap setia pada Pancasila.
1: Oh iya, harus semuanya, bukan cuma beliau.
2: Ya, kita semua setia pada Pancasila dan sampai hafal. Bahkan waktu apa penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya. Jadi peserta
3: berusia berarti.
2: Ya sudah berusia lah. Begini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya dari tadi, itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya. Ya, sekarang saya tambahi deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Lalu keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit. Sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya, dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila. Yang secara spesifik nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG, bukan sebenarnya, lalu ke operasi desa merah putih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
1: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Satya ya, Mbak Gebi.
2: Ya, karena janji pemilu. Tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000, terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga Pak Habibie itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu dia nggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
1: Okay.
2: Nah, sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau nggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
1: Oke, okay, baik Mbak Gebi.
2: Lawang belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu karena takut bersaing.
1: Cukup ya Mbak Gebi ya, kita berbagi dengan yang lain ya Mbak.
2: Mangkel ya.
1: Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih Mbak Gebi.
2: Realisir.
1: Amin, amin. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya Pak Satyo ya.
4: Ya,
1: ya silakan Pak Wibi.
4: Ya, begini Bang ya.
1: Ya.
4: Kita ini khas berat awam. Ya.

0: dengan cara apapun. Yang penting tu harga-harga sembako murah, bang. Jadi dilihat oleh rakyat, ekonomi kita maju, ekonomi kita berhasil mensejahterakan rakyat. Ekonomi model apapun itu yang dikendaki oleh rakyat, harga-harga murah. Tapi perlu pendapat saya, bagaimana kita bisa mengandung ekonomi Pancasila kalau korupsinya masih merajalela? Itu korupsi adalah penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi itulah yang menghancurkan negara kita dari dalam. Tapi pemerintah sekarang gembar-gembar memberat korupsi, kain korupsi mau tambah-tambah terus. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setia mungkin bisa ditanggapi satu persatu penanya, pertanyaan atau tanggapan pendengar kita ini.
2: Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya. Dan kita bersyukur ternyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
1: Betul. Nah, kritikan membangun kan ya, kita ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
2: Iya. Sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya, siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelindet orang, tapi semakin banyak orang. Ide dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada gium kan, bahwa dengan pasar bebas yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah, menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin. Yang miskin harus diminta. Kan begitu idenya kan begitu, Pak. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti cerita hati rakyat. Kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanyut di dalam perilaku koruptif. Karena ide sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif. Kita harus akui itu. Ya. Nah, makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah, memang ini kita ini punya problem yang sangat mendasar. Antara pemerintah dan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. Malah seringkali malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyatnya sendiri. Ya, itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat yang kayak tadi itu kan sebetulnya mencerminkan hal yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit, Pak. Nah, karena itu maka pemihakannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi, Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan menuju kemana? Ya kan, gitu loh, Pak Tabil kan. Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya. Memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara itu bisa di stop dulu demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya. Dan yeah, akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah kepada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal apa namanya kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih. Tinggal Bapak Presiden mau memilih yang mana kan yeah, gitu, Pak.
1: Suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya.
2: Iya.
1: Ya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni sepenuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita, oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya malah dalam tanda kutip ya memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan, pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah, ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera nih. Gimana Pak Setio nih, lingkaran setannya gimana ya, cara memutusnya nih?
2: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Pak.
1: Pastinya. ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
2: Iya. Ya, kita tetap harus optimis ya, apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas sila keempat kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal, bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan kepada hikmat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih, Pak.
1: Ya, gimana ya, tuh caranya?
2: Karena sekarang ini dengan multi partai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia nya nggak liberal-liberal amat. Dia cuma dua partai. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
1: tersandra dengan pihak lain ya.
2: Betul. Nah, ketika dia akan mengambil kebijakan ekonomi, sebabnya di dalam dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa? Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan, Pak. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik pun harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayai kan. Nah, misalnya kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili. Yang kan sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah ya.
1: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, iya, tokoh-tokoh publik?
2: Kita jujur. Yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang dia di bawah. Kita jujur ya, kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya. Nah, memang ini kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia, ini semua sangat terkait dan kita harus ya sudahlah. tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap kan. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat dan berpolitik dan kematangan sistem politik akan sangat menentukan apakah kita bisa menjalankan ekonomi Pancasila atau tidak.
1: Ya
2: kan begitu Pak. Saya mau kasih contoh gini Pak, ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai apa namanya perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an. Tetapi gerak pembangunan ekonomi sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam. Karena waktu Vietnam itu lebih simpel dalam soal regulasi. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
1: Vietnam.
2: Ya, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tapi demi kepentingan sendiri untuk mengganggu investasi gitu ya. Dan ini juga ini hal-hal yang lucu-lucuan Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan di Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju Pak. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di anak kita yang kenal siapa Presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif. Tentu saja kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu ya. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga pemihakan pada rakyat tidak akan terhalangi. Kalau ini tidak dibereskan Pak, sampai kapanpun kita ekonomi Pancasila itu hanya akan indah di teori, tidak akan terlaksana di lapangan.
1: Betul Pak Setio. Tapi mendengar paparan Pak Setio tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya. Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu membuat kita seharusnya sudah selesai gitu. Kita sudah menuju ke arah negara maju, namun nyatanya belum cukup Pak Setio. Dan penjelasan Pak Setio tadi begitu kompleksnya sehingga seperti yaitu tadi lingkaran setan yang Pak Setio sendiri saja merasa sulit untuk diputusnya. Artinya kita merubah merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
2: Iya Pak, kan memang kita sama-sama mengakui Pak, kita yang hidup sejak masa reformasi ya Pak, itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa. Karena kita merasa jengah dengan ya Orde Baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya. Ternyata begitu reformasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat kata presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga perbaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di negara ini kita malah mundur ya. Tapi kita jujur Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau? Kalau kita mau betul-betul jujur, sebetulnya itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap menunggang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya, Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita, Pak. Itu jadi kita harus memahami memang ini ada sesuatu
1: tekanan eksternal gitu dari luar
2: tekanan
1: untuk
2: tekanan eksternal cuma mengganggu mahasiswa. Dan kemudian sekarang dengan kendali siapa? Bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat. Ya.
1: Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini itu juga merupakan dan upaya untuk melemahkan negara kita.
2: Mengkaji berbagai cerita dan berita baik yang di depan layar maupun di balik layar. Kan pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya George Soros kan? Iya kan Pak?
1: Gitu,
2: kan? Kan ini George Soros ini simbol dari kapitalisme global yang pengen menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Nah, itu harus diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih perubahan yang berdarah. Karena toh sudah mengorbankan nyawa banyak orang saja. Gak ada jaminan kita menjadi lebih baik. Ya, karena seringkali itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang oportunis yang di-backup lah oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi. Ya, dengan yang katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan gitu ya, kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah. Karena apa? Itu ya akan menjadi korban dan siapa-siapa ya kita sendiri sebagai rakyat. Iya kan Pak? Jadi kita boleh tidak suka dengan undangnya, tidak suka dengan KDMP itu terserah gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada ketumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan ya betul-betul bersikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti ini, Pak. Itu akan mengademkan ya kondisi kita lah. Itu sih Pak Sambil.
1: Ya, Pak Setio luar biasa dan tadi kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup nih untuk acara kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei. Dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya. Ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform Anda ngaji Pancasila.
2: Iya, ngaji Pancasila.
1: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah luas dan kompleks sekali dan
2: Iya. Betul. Kita ada di sini.
1: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
2: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercandaan di rakyat kita, Pak. Kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi praktik di lapangan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, dan ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada sisi yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menjadi mata duitan, untuk apapun juga demi uang. Nah ini kita bangun kembali.
1: Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
2: Iya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
1: Iya. Baik Pak Setio, sehat selalu Pak Setio dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia ya Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya.
2: Sampai jumpa
1: kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. sangat panjang sekali bahasan kita, dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila. Pancasila aja ada 5 sila. Kemudian tekanan ekonomi dunia, pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita telah simak paparan dari beliau, internalnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih, apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan, ya kan, itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin merubahnya atau tidak. Kendali ada di kita sendiri. Setidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Dennis Habil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas, ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana program pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Laporan yang disampaikan Ane Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu total ada 300 desa 40 kelurahan. Saya yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Ano Kusuma melaporkan.

0: Pendengar DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
3: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat dan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program Kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN, ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
8: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
9: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
6: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, Setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
6: Hey, Prof Bimo.
11: Rizky dan para pendengar sekalian.
6: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
11: Iya, salam hangat.
6: Oke, Prof, kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
11: Nah, izin ya. Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah, ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya. Ya.
6: Yeah.
11: Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar. Jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Presiden kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan Presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas ini memang sudah kalau memang melekat dengan aturan berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas

0: Sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi, gitu ya. Sebagai ketika orang mampu, umat muslim mampu, kemudian dia dia berkurban gitu secara pribadi kan gitu.
1: Jadi apa ya, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
0: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, ini
1: berbeda ya.
0: Itu. Tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada, dia sudah dianggarkan dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus harus terserap kan gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini beririsan gitu.
1: Oke, kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
0: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya, etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu, ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi ini kan tadi ya saya bisa, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya, di pemalu agama Muslim, Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya kalau saya sependek yang saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa, bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah, tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
1: Okay. Artinya ada potensi begitu ya, resiko konflik kepentingan, conflict of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
0: Kalau itu agak berbeda lagi ya.
1: Misalnya
0: ya, dalam arti begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi, kalau ditanya apakah batasnya di mana dari sisi etik, ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur, misalnya ini memang ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun, apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya, untuk tujuannya adalah memang untuk kemasyarakat ya, itu dulu ya, itu yang pertama, tujuannya baik untuk kemasyarakat, memang ini harus tepat sasaran, itu dulu. Kalau itu tepat sasaran ya baru oke, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah gitu. Jadi berikutnya adalah kita tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak. Nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
1: tapi mungkin sebelum kejauhan nih Prof, yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
0: Karena menurut Mbak Aristi kan kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu. Artinya baru-baru kali ini gitu ya. Ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan MPG ya kan, kemudian itu sebenarnya apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi loh kok baru kali ini ya? Ya, jadi ini kan

0: sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan, ini sebagai terobosan. Benar juga ya kalau kegiatan kurban itu di apa internalisasi di kebijakan pemerintah. Kan
1: yeah,
0: gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga yang mengatakan, ini bisa jadi kok baru kali ini ya. Kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto bahkan. Pak Harto itu ada tapos dan segala macam. Kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya. Kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi metal gede gitu kan. Sekarang kok ini beda lagi ini, tapi terobosannya ini memang apa ya, jadi pertanyaan. Tapi kembali bang, batasnya tipis sekali gitu ya, antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini kurban.
1: Oke. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
0: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Arsi menyampaikan, kok nggak dari dulu ya? Kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak-banyak menjadi tadinya adalah aktivitas yang positif untuk kegiatan kurban untuk religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Saya pikir komunikasi pada publik penting ya, artinya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya kemudian tadi Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya, artinya ini ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya. Dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan, ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
1: Gitu.
0: Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
1: Yang menjadi. Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya, dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
0: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi yang mana? Tradisi
1: memberikan bantuan sapi ini. Ya, waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
0: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya. Tadi kembali lagi, kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya. Apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
1: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh diberikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya?
0: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu, kalau masuk ini dalam program pemerintah, ya jelas, oh ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan. Kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak, gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan, siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu, kenapa Jawa Tengah gitu. Nah ini perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan di oleh Bakom atau oleh badan komunikasi pemerintah untuk ini loh aturannya seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa, kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
1: Oke, okay, baik.
0: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
1: Oke, okay, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya, Prof ya.
0: Betul. Ya karena ini memang beda tipis, Mbak. Karena tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan sangat personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan
1: jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
0: Mudah-mudahan kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
1: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya Budis, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
4: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
3: Packingnya terlalu besar?
4: Iya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
3: Oh, harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
4: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
3: Oke. Okay.
4: Setelah dengan air biasa beberapa kali dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Masak.
3: Oh jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu ya?
4: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Enggak banyak-banyak, mungkin ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, iya, dia enggak, apa, dia bekunya lebih cepat.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
3: Iya, iya.
4: Cepat beku. Kemudian melelehannya juga lebih cepat.
3: Oke,
4: dan
3: jadi
4: tidak perlu
3: di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
4: Ya, kecil-kecil aja gitu.
3: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
4: Begitu, iya, iya.
3: Tapi apakah, ya gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
4: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, kalau direndang itu, masaknya kan lama itu.
3: Iya.
4: Iya, itu lebih baik lagi.
3: Tapi yang penting dicuci dulu Bu ya, sebelum di packing-packing per 100 gram tadi ya?
4: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika, katanya daging tidak usah dicuci.
3: Nah, iya.
4: Kalau dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika lah.
3: Jadi
4: sebenarnya rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin gitu.
3: Yeah,
4: itu konteksnya di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat, atau malah kena tanah, nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
3: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya?
4: Iya.
3: Ya,
4: iya.
3: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
4: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging, itu harus sedingin mungkin.
3: Secepat
4: mungkin dinginnya.
3: Oke. Okay. Iya. Harus sedingin mungkin ini Bu ya?
4: Iya. Ya.
3: Baik. Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
4: Itu sebenarnya hitungannya jam ya. Satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak. Karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
3: Jadi paling lama satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
4: Iya, iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya kalau kondisinya seperti itu mestinya panitia itu menyediakan es ya. Kotak-kotak sisi es. Jadi
3: Itu
4: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada esnya gitu.
3: Itu yang saya tanyakan biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
4: Iya.
3: Itu,
4: iya makanya.
3: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
4: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang tengahnya tidak cukup matang kan.
3: Iya. Itu yang diperhitungkan ya Bu ya.
4: Iya.
3: Jadi betul-betul.
4: Kalau masaknya lama lah.
3: Iya.
4: Nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat bule atau rendang kan lama.
3: Iya.
4: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
3: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya, tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
4: Iya, masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya, kalau mungkin hari korbannya itu capek gitu kan, besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi tanahnya lebih awet, mau di
3: rendang
4: atau di atau empa tuh.
3: Ya, secepatnya lah ya, karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya yang dalam freezer sendiri. Seperti apa ini, Bu? Ada saran nggak ini, Bu Desi?
4: Di freezer itu di tempat yang paling dingin. Biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka atau terbuka, terus kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
3: Iya.
4: Nah itu sebenarnya sih, seharusnya sebelum korban itu, kita sudah menyiapkan ice gel. Sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu listriknya terjaga. Nggak langsung hangat gitu.
3: Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini. Tapi kalau setelah kita terima, Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu? Gimana?
4: Langsung freezer.
3: Oke. Jadi langsung masuk. Gimana, Bu?
4: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat es gel. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu. Sehingga dia gak cukup meleleh kan. Nah itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
3: Iya. Nah, Bu Desi, ada gak, Bu, tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa, Bu, tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
4: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
3: pucat.
4: Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah nggak bagus.
3: Oke. Jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya, Bu ya. Bu, berapa lama sih, Bu, idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer, Bu?
4: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
3: habis ya. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung? Gimana ini, Bu?
4: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
3: Di situ aja. Saya pernah lihat ini, Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana, Bu?
4: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi cepat. Kalau mau cepat sekalian, kalau mau lambat sekalian.
3: Oke, microwave cepet, juga boleh ya. Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya.
4: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Mau lambat sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
3: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu, Bu?
4: Kalau nggak jadi dimasak.
3: Iya.
4: Nah, itu yang sebenarnya dilarang. Beku-beku itu. Kali-kali itu yang berbahaya.
3: Iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya, seperti apa ini, Bu? Silakan.
4: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
3: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini Bu. Sehat selalu.
4: Terima kasih. Ya.
3: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Rawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Laporan yang disampaikan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada perda restribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada di dalam pemerda, tidak ada bahkan.
1: Sementara itu, saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan nih sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
1: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
1: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN. Tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini ya, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
1: Ya.
2: Istilah yang Mbak Rizky sampaikan itu bantuan atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
1: Oke. Okay. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Buya?
2: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban. Dikorbankanlah sapi atau kambing gitu ya, gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh presiden mengirim apa hewan korban ya, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
1: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan
2: kalau
1: kurban begitu.
2: Saya yang tepat. Maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mesejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kan adalah kesehatan rakyat ya. Supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita.
1: Yeah.
2: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Okay. Ada kata-kata Bung Hatta yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Tugas pemerintah kan adalah melindungi rakyat, termasuk melindungi kesehatan ya.
1: Yeah.
2: Nah, bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka. Itu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat, ya, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya, berkorban, membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Mumpung lagi apa lagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
1: Oke. Nah, mungkin Buya yang
2: masyarakat juga tergembira kala oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
1: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat secara asal ini kan supaya tidak
2: menyebut mempergunakan bahasanya itu bukan
1: korban
2: tapi bantuan sapi.
1: Oke, baik kalau ya, begitu.
2: Itu begitu, bantuan sapi itu bagus, tepat sekali itu.
1: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya. Terutama untuk daerah-daerah yang apa? Daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan apa? Korban, atau kalau sering mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya. Sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, datang pemerintah membantu. Bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban.
1: Bantuan cuma sapi ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha. Gitu. Dari mana dananya? Ya, dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa. Di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada apa semangat berkorban ya. Cuma kan
1: nah ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'akuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'akuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'akulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'akuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan, para pemimpin kan gitu ya.
1: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya. Bantuan untuk sekolah.
1: Oke.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. MBG kan itu kan.
1: Iya.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat. Boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apa pula masalahnya ya? Saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh ya, jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
2: Mbak tahu gak mbak, itu kalau gak ada apa ya, kalau gak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi mbak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi data saya ini belum apa, ini saya, kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
1: ya,
2: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke. Okay.
2: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke, okay. Baik.
2: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok apa kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silakan.
2: Ya, apa saja yang dilakukan pemerintah itu bernuansa politik. Apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya ini terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu ya, akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Okay. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politik semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: Nah,
2: dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya? Pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat, ya kan. Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
2: Politik orang yang
1: jadi ya sah-sah saja begitu kan, ya bagi, Buya ya.
2: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke. Baik kalau begitu.
2: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi MUI supaya tidak bermasalah ya, supaya tidak ada betul-betul bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke, baik.
2: Dan juga punya begitu pandang sendiri. Ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silakan Bu ya,
2: ya pada masyarakat. Ya, mungkin barangkali ya, masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga saya, apalah istilah yang tepat. Ternyata Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, ya itu.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Aplikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
7: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Yeah, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan.
6: Okay. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
7: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu

0: untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
1: Artinya,
0: kalau dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
1: Okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya?
0: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti, bukan hampir pasti, pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI. Peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
0: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah, betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin, atau alat itu aman, itu ada proses-proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman. Begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
1: Okay. Jadi dalam paper bagus, tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah, Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu, Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
0: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya.
1: Yeah.
0: Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu.
1: Yeah.
0: Tetapi, malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya.
1: TBC, ya. TB, ya.
0: Itu kan yang sekarang ada ya ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang kan belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini, begitu, Bill Gates, segala macam. Itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3. Dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya. Karena ini kan ada tiga kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
1: kebutuhannya.
0: Perhatian ya, kebutuhan.
1: Okay.
0: Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan ada kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
1: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof, ya?
0: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang nonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu yang sekarang ini, yang di Kongo ini sampai Uganda menutup perbatasan, ini saya lagi nonton ini. Itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasinya seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
1: besar tadi. Oke. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi Prof,

0: Kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi ya, itu?
1: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu level universitas, oke? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
0: Iya.
1: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar apa enggak benar? Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
0: sesuatu hal yang
1: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
0: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa ini, Prof?
1: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi dari orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
0: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
1: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
0: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Prof, saya selalu.
1: Makasih.
0: Ya. Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran, meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Ya, memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya. Apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik. Lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Nah, saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot tuh pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi memang harus ada dukungan, semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya. Saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain, itu Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini, saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan, ini yang membedakan dengan dunia yang lain, itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan, ya sebelum melakukan riset ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance. Artinya itu harus lolos komisi etik Mbak. Jadi sebelum dengan pembimbing, promotor, ya co-promotor, itu ya karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama, bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua, memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya profesor, bahwa ini layak diajukan keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar gitu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Baik, nah nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya Pak Ferry?
2: Ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya manipulatif, fiktif. Sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak Ferry?
2: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara, tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif, ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu, ya kan? Apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi press-nya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau itu yang paling ekstrim atau yang paling apa itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grand di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya karena ini sudah blacklist sekali artinya sudah tidak bisa ikut-ikut lagi itu saya kira tuh ya.
1: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau untuk langkah konkret sendiri yang akan dilakukan organisasi profesi, supaya memang kasus seperti ini tidak terulang lagi, maka harus seperti apa selain memang memblacklist orangnya tersebut ini, Pak Ferry?
2: Yang pertama adalah, khususnya kepada para pendengar ya, yang pertama adalah, saya ingin menekankan tidak semua peneliti di Indonesia, khususnya para dokter-dokter spesialis muda ini yang sedang on fire untuk melakukan riset ya, melakukan hal-hal yang saya kira tidak etis, tidak layak. Jadi tetaplah memberikan harapan khususnya kepada peneliti-peneliti di Indonesia ini khusus para pendengar ya. Dan untuk kalangan kedokteran ya kan maupun di dunia akademisi ya karena yang paling terdampak ini kan dunia akademisi Mbak. Dokter yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk klinisi kan biasanya kan tidak akan ikut-ikut seperti ini Mbak. Jadi kalau sudah dia hidupnya praktek terus ya enggak lah. Tapi kalau dokter yang di akademisi, nah ini saya kira penting untuk melakukan pengetatan ya, due diligence ya khususnya kepada para pemohon grant ini ya kan. Karena kalau perlu tidak hanya audit kelayakan etik, tetapi penting untuk mendeteksi, ya kan, katakan karena ini sudah AI, gunakan mendeteksi pola-pola AI. Jadi kita mengetahui, bahwa ini hasil dari AI, ya saya kira ini bagi kampus ini akan lebih ketat lagi. Dan untuk para akademisi yang paling penting adalah kami ingin menekankan kejujuran akademik itu harga mati. Kejujuran akademik itu adalah itulah grand yang sejati. Artinya jangan tergoda memalsukan riset. Tapi saya percaya dengan peneliti-peneliti Indonesia ya dengan kejujurannya ya kan dengan integritasnya. Jadi saya kira ini hanya oknum ya kan. Saya kira tidak menggunakan AI yang sangat kebablasan. AI boleh tapi sebagai alat bantu ya kan. Tetapi jangan memalsukan riset hanya mendapatkan grant, hanya ingin mendapatkan sebuah reputasi ya. Penting kita menjaga nama baik di Indonesia. Jadi penelitian yang sangat jujur itu harga mati. Saya kira itu Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, semoga juga hal ini tidak terjadi kembali ya Pak Ferry ya. Cukup ini saja sudah Pak Ferry dan terakhir. Dan juga semoga memang kalau untuk kejujuran akademik ini sesuai begitu ya para dokter-dokter juga begitu di dunia medis. Terima kasih Pak Ferry telah menyampaikan perspektifnya di Pro3 RRI. Demikian tadi pendengar aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam hingga kini, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
2: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
1: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
2: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
1: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
2: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan selengkapnya oleh Sri Wahyuni.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
4: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
3: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan, hingga biaya operasional TPS 3R.
5: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat, karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
3: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?
2: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Rudi.
1: Iya, ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi,
1: ya.
2: Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
1: Iya, iya. Dua sisi.
2: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang. Dari si terduganya ini,
1: Okay.
2: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
1: Okay.
2: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
1: bohong.
2: Tidak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan. Ya, kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya. Mulai dari skala kecil ya, Mas Rudi. Pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudy.
1: Okay.
2: Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya sebaik mungkin gitu.
1: Ya, sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
2: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudy, adalah apa ya, istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
1: Populer,
2: pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudy, bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
1: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
2: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
1: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini, Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu, Pak?
2: Iya, Mas Rudy. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review
2: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan, Mas Rudy, prosesnya itu begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul
1: Betul.
2: Dan abstrak.
1: Yeah.
2: Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu.
1: Nah,
2: cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi, Mas Rudy, bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
2: Iya, kan banyak konferensi itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung, wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya yang berlebihan itu, tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
2: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudy, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudy, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti. Apakah mereka, tadi tuh, tidak menjual integritas mereka demi tadi, demi uang, demi jalan-jalan, demi pesohor gitu ya. Ya itu, kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi.
1: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya, bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa ditrack dari sana ya, bisa seperti itu.
2: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini jam terbangnya tinggi. Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
2: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand. Jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3. Ya, sebelum ujian disertasi. Yeah. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor. Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional.
1: Iya, iya.
2: Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudi, ghostwriter, ghostwriter.
1: Yeah.
2: Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yeah. Gitu. Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
2: Nah kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan Mas. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi, tidak izin dulu Mas Rudi, ada kasus tidak izin. Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi saya masukkan namanya, saya penulis pertama.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
2: Nah Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak, kemudian Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya Pak JJ.
2: Betul,
1: ya?
2: Itu yang terjadi meskipun tidak mayoritas ya. Tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak syaratnya?
2: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat.
1: Berat,
2: Berat. Di samping, tidak semua dosen kapasitas punya kapasitas menulis dan meneliti gitu. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau peneliti fokus sebagai researcher, bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi. Dan kalau di Amerika ini, hal ini sudah lama Mas Rudi, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
1: bisa
2: kalau gitu superman.
1: Iya. Terakhir Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih Pak, gimana?
2: Ya, menarik ya Mas Rudi. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya. Tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar, pendidik.
1: Pengajar, bukan researcher.
2: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi Mas Rudi, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi meskipun sekian persen kecilnya fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta otomatis dapat dana hibah.
1: Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik Pak JJ.
2: Betul.
1: Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudi.
1: Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jejan Musfa.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Peristiwa.
2: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah!

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level Rp17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7-2, 6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di Bumi Cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga. Si
3: buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
5: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
7: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
6: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda. Tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
8: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang jalan-jalan yang sempit tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
7: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
3: Saya menyampaikan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
2: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
9: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
2: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasanah melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Uni Muda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Inpres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal karena arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Kita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemperda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemperda. Nah ini buktinya dalam Pemperda ini tidak ada perda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada di dalam Pemperda, tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro Pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro Pemperda 2026 yang terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro Pemperdanya.
1: Dalam Perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak.
4: Masih kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak Lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan bisa dirohmi ke orang tua-tua, tidak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
2: udara kita bersama. Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini di tanggal 29 Mei 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan, terutama dari wilayah timur Indonesia dan dirangkum menjadi satu dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara

0: Kita ke Merauke. Inspektorat Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktek korupsi di lingkungan pemerintahan. Selengkapnya ada Jessica Ardana.
1: Dalam talk show RRI Merauke bertema Bangkit Bersama Melawan Korupsi yang berlangsung di SMA Negeri 3 Merauke, pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menilai, pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi sejak dini. Menurutnya, kebiasaan tidak jujur yang dibiarkan sejak masa sekolah berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif ketika seseorang dewasa. Karena itu, menurutnya, pendidikan karakter harus diperkuat di lingkungan sekolah. Ia memberikan contoh sebagai praktik yang harus dihindari, seperti pungutan liar maupun tindakan yang membebani peserta didik tanpa dasar yang jelas. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk munculnya budaya korupsi.
2: Uang dari negara, rupiah-rupiah yang negara itu jangan tercecer kepada pelaku-pelaku korup, dampaknya banyak. Akhirnya yang harusnya mahasiswa-mahasiswa kita ini udah bisa mendapat ilmu dengan baik, nah ini akhirnya jadi banyak masalah korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan menimbulkan dampak-dampak ke yang lainnya, akan korupsi dan korupsi-korupsi. Harusnya ada pembiayaan, contohnya mahasiswa begini ya, harusnya dalam kuliah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi karena memang udah korupsi, maka akan ada beban-beban bagi orang tua yang sementara orang tua tidak perlu harus terbebani dengan hal demikian.
1: Paris Manalu mengingatkan generasi muda saat ini merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, integritas perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar perilaku menyimpang dan merugikan tidak terjadi. Ia berharap sekolah menjadi tempat lahirnya generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Pembentukan Barisan Merah Putih Boven Digul harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kita simak laporan lengkapnya bersama rekan saya Imam Komarudin.
1: Jadilah teladan dalam sikap,
2: punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
3: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan

0: dan pengabdian.
1: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan, Esau Hombore, menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
0: Anda akan dibesarkan dengan dinamika yang ada. Negara ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkualitas, tapi sumber daya manusia yang memang punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
1: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan, di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ia menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di Nabire ada sebanyak 415 hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah se-Kabupaten Nabire. Selengkapnya disampaikan Jodefri Panjaitan.
1: ...51 hewan kurban disembelih pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Ratusan hewan kurban tersebut terdiri dari sapi dan kambing yang disalurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, TNI Polri, dan kesatuan lainnya, serta panitia kurban di sejumlah masjid dan musola untuk dibagikan kepada masyarakat. Perwakilan Panitia Hari Besar Islam PHBI Nabire mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung aman, lancar, dan penuh kebersamaan, dan ia menyebutkan tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti meningkatnya semangat berbagi dan kepedulian umat muslim terhadap sesama. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan dilakukan secara serentak di berbagai masjid dengan melibatkan panitia dan masyarakat setempat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga kurang mampu, anak yatim, serta masyarakat di lingkungan sekitar.
2: Total 419 sapi dan 32 ekor kambing, sehingga yang dipotong di Nabire ini, Kabupaten Nabire, 451 hewan kurban. Kami atas nama PHBI mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang tahun ini berkurban, Allah menerima, Allah melipatkan gandakan.
1: Sementara itu Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al-Falah Nabire, Ridwan Silia, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Falah berjalan lancar sejak pagi dengan melibatkan panitia dan warga setempat. Ia menjelaskan, meskipun jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun mengingat tingginya harga hewan kurban, khususnya sapi, sehingga hewan kurban tahun ini harganya juga meningkat.
3: Ya kalau dibilang dagingnya tahun lalu, sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Falah itu, dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini, tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda. Makanya tahun lalu itu kita beli dengan harga 21, itu sudah dapat sapi besar yang sekarang sudah seperti 23-24.
4: 24 juta ya?
3: 24 juta. Nah, sekarang ini kita beli rata-rata itu harga 20-21 saja. Karena per orang itu dapatnya ya kurang lebih 3.200.000 dibagi 7 itu.
1: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Nabire diharapkan dapat terus memperkuat nilai solidaritas sosial, kepedulian, dan persatuan antar warga di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Dari Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Dan kali ini kami juga punya informasi terkait Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menyatakan komitmen pemerintah dalam merevitalisasi gedung sekolah disampaikan saat meresmikan gedung SMA Uni Muda Pulau Arar Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selengkapnya bersama Dwi Ambar Widyastuti.
1: Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal karena arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sesuai Astacita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Ambon, target pendapatan daerah Maluku di tahun 2026 mencapai 740 miliar rupiah. Dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Maluku optimis target tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi dari seluruh potensi penerimaan daerah. Kami hadirkan informasinya yang disampaikan oleh rekan saya, Lina Teupuring.
5: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar 740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
4: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
5: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.

0: Pelindo Regional 4 Makassar menyalurkan puluhan hewan kurban di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya ada rekan saya Hairudin.
1: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4 Makassar kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan pemotongan hewan kurban dipusatkan di Rumah Dinas Manajemen Pelindo 4 Makassar Rabu 27 Mei 2026 kemarin dan dihadiri langsung Direktur Utama PT Pelindo Persero Ahmad Mutasyar. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Makassar Abdul Aziz mengatakan tahun ini Pelindo Regional 4 menyalurkan total 35 ekor sapi di sejumlah cabang kerja yang tersebar di wilayah timur Indonesia. Khususnya di Makassar terdapat 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang berasal dari partisipasi manajemen, pekerja hingga mitra perusahaan. Dikatakan bahwa hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar pelabuhan, termasuk tenaga kerja bongkar muat, petugas kebersihan, tenaga ahli daya, serta petugas keamanan. Selain itu, bantuan hewan kurban juga disalurkan kepada sejumlah instansi seperti KSOP, Polres Pelabuhan, dan KP3 sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan. Abdul Aziz menyebut, tradisi kurban di lingkungan Pelindo sudah berlangsung sejak lama dan menjadi budaya positif yang terus dipertahankan setiap tahun.
2: Dan alhamdulillah sudah lebih awal mendapatkan dropping anggaran dari HO sebanyak 35 ekor sapi dan itu tersebar di seluruh cabang. Alhamdulillah cabang-cabang nanti pada hari ini juga dan akan melaporkan kami kolek untuk menjadi laporan ke HO. Kemudian secara khusus untuk di regional 4, 17 dan ada 4 ekor kambing, 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang terbreakdown 8 khusus regional 4, 3 cabang Makassar dan selebihnya adalah partisipasi.
1: Sementara itu Direktur Utama PT Pelindo Persero Ahmad Mutasyar mengapresiasi tingginya partisipasi insan Pelindo dalam kegiatan kurban tahun ini. Menurutnya, kebersamaan antara pimpinan dan pekerja menjadi modal penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan sekaligus mempererat silaturahmi di lingkungan kerja.
3: Itu tidak lain tidak bukan selain untuk silaturahim adalah untuk bagaimana kita bergerak dalam satu perahu, mempunyai suatu misi dan visi yang sama, dan meningkatkan rasa kepemilikan atau sense of belonging terhadap Pelindo. Kalau kita sudah acuh tak acuh antara pimpinan dan teman-teman lainnya, mungkin komunikasi kita bagaimana kita mewujudkan program-program kita bisa saja terjadi, tetapi tidak semulus kalau memang kita sudah ada chemistry.
1: Ahmad berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Pelindo dapat terus terjaga sehingga perusahaan mampu berkembang lebih baik di masa mendatang.
4: Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hairudin Murahi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Bupati Kupang sangat disyukuri oleh umat Masjid Al-Fatah Manikin. Kita akan simak laporan dari Andri Iskandar berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaat Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti nyata pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.
2: Hari ini adalah hari yang bersejarah dan penuh makna bagi Kabupaten Kupang. Kehadiran bantuan sapi dari Bapak Presiden RI merupakan wujud nyata kehadiran negara, bentuk kepedulian seorang pemimpin bangsa kepada masyarakatnya yang berada di daerah, khususnya para peternak kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita.
1: Sementara itu, Imam Masjid Al-Falah Manikin menyampaikan terima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang.
3: Oleh karena itu, persaudaraan ini jangan sepatas di sini saja. Kita bisa berlanjut sampai jenjang-jenjang berikutnya. Untuk Bapak Bupati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, mudah-mudahan Bapak Bupati dengan keikhlasan datang di Manikin ini membawa berkah barokah.
1: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Falah Manikin, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan serupa ke sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
4: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar dan punya, namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemerintah pusat juga mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan di tahun ajaran baru Juli 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Komisi 1 DPR mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal, terutama melalui mekanisme bantuan atau perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas karena hal tersebut sesuai kebutuhan di lapangan serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat bahkan menuduh badan tersebut memiliki hubungan gelap dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRCC. Dan melansir dari Anadolu, Kamis 28 Mei 2026, Washington bahkan menyebut otoritas tersebut bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial yang ada. Dari dunia olahraga, petenis Rafa Cekonia Verdasco Mangunsong menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra Alvarado Sumirat. Kemenangan mengejutkan diraih oleh turnamen Dedy Prasetyo Tennis Club atau DTEC di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada pertandingan babak perempat final yang terlaksana di hari Kamis 28 Mei 2026, kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar setiap tahunnya dalam meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya pasca Hari Raya Idul Adha. Kami hadirkan laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau yang berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan sebanyak 8 ekor sapi, 3 ekor kambing dipotong dan dagingnya dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri Handayani dari Antikong melaporkan.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan
2: 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan, pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan 55 orang panitia. Dan daging kurban akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam pemeriksaan postmortem, petugas Dismunak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko menegaskan panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang karena sapi yang ditemukan mengandung cacing berasal dari luar daerah Sanggau.
3: Kurang lebih ada 55 orang. Pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau kurang lebih ada 700 jumlah jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan anak sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau.
1: Sementara itu, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas di Dispunak Kabupaten Sanggau, Florapia Apeni menyebut, temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan.
4: Jadi tadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan, ditemukan cacing hati itu pada satu sapi, tapi untuk keamanan kita lebih mengarahkan untuk bagaimana cara mengolahnya. Jadi tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kan? Sementara satu ekor sapi.
1: Florapia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya yang dipotong di lokasi tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Selengkapnya laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Danantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambahan hujan, selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang ada di Jakarta.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu pendengar dan pemirsa, terkait dengan rokok elektronik atau yang biasa juga disebut dengan vape, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
1: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk ya, perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat. Yang sekarang lagi booming di media. Nah, jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
2: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
3: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
2: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Dari Kediri disampaikan Ana Kusuma.
1: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
2: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
1: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
3: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
1: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mendapatkan di portal resmi www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di hari Jumat ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta bagi pecinta sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Turnamen ini juga sangat dinantikan para pecinta jersey di seluruh dunia. Terinspirasi dari jersey yang mereka kenakan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010, Afrika Selatan berpotensi meraih penghargaan sebagai kit terbaik di Piala Dunia tahun ini. Desain terbarunya memberikan penghormatan kepada 12 bahasa resmi Afrika Selatan yang oleh Adidas disebut sebagai cerminan kuat dari keberagaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola. Selain itu, elemen grafis halus yang ditenun ke dalam kain melambangkan banyaknya suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Segala hal dari jersey ini terasa sempurna, mulai dari kombinasi warna hijau tua dan emas hingga garis serta pola tradisionalnya. Benar-benar sebuah karya yang indah. Seperti banyak jersey lainnya di turnamen musim panas ini, Jerman memberikan penghormatan kepada beberapa jersey paling ikonik dalam sejarah mereka melalui desain berbentuk berlian dan detail chevron. Jersey lengan panjang selalu menjadi pilihan terbaik, sebuah klasik abadi yang juga menjadi rilisan terakhir dari Adidas sebelum diambil alih oleh Nike. Salah satu kandidat kuat untuk jersey terbaik di Piala Dunia musim panas ini, jersey tandang Curaçao merayakan ibu kota mereka, Willemstad, serta bangunan berwarna-warni yang menghiasi distrik Punda dan Otrobanda. Sebagai penghormatan penuh warna terhadap arsitektur khas Curaçao, jersey ini didominasi warna kuning pastel dengan garis mencolok berwarna pink, turquoise dan oranye, serta detail biru pada bagian lengan dan manset. Sebuah jersey yang memukau untuk penampilan pertama negara tersebut di Piala Dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik. unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung di Pro3. Menyimak semua informasi-informasi kami pagi hari ini. Tentunya di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dengan semangat pagi di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Kami punya pilihan-pilihan topik yang boleh Anda sertakan dan juga boleh Anda sambil update informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan juga informasi terkait dengan peristiwa di sekitar Anda. Dan boleh juga jika Anda ingin mengabarkan terkait dengan harga-harga di pasar ataupun juga terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok yang beredar saat ini. Apakah ada kenaikan, kemudian di komoditas apa, apa juga alasannya mungkin yang Anda boleh sampaikan kepada kami agar bisa diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Kami punya 5 topik pagi hari ini, saya bagi lagi nomor teleponnya 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan di 021-352-3172. 5 topik pagi hari ini, yang pertama adalah pemerintah menyiapkan paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Kedua, darurat kekerasan seksual santriwati di Pekalongan. Ketiga, penipuan berkedok tebak gambar hingga nonton Dracin makin marak. Kemudian yang keempat adalah pasca Idul Adha, waspadai lonjakan kolesterol dan asam urat berlebihan akibat konsumsi daging. Dan yang kelima masih terkait dengan bagaimana penanganan bencana Sumatera. Pasca berlalu lebih dari 5 bulan dan kali ini masuk kami lebih dari 6 bulan. Kali ini diharapkan sudah ada program-program baru yang bisa membantu penanganan lebih cepat, terutama untuk proyek-proyek restorasi di sana. Silakan di line telepon yang ada, dan Anda juga bisa bercerita kepada saya ataupun juga menyampaikan informasi cuaca nih yang paling penting ya. Kenapa? Karena meskipun kami juga menghadirkan informasi dari BMKG, namun kami ingin mendengar langsung dari Anda. Pak Atong di Makassar. Pak Atong di Pekanbaru ya, kok di Makassar? Yang di Makassar nih Pak Wibi, jadinya saya lupa-lupa ingat nih. Pak Atong, selamat pagi.
1: Selamat pagi di Pekanbaru.
0: Iya, betul. Iya, karena saya tadi antara Pak Atong, kemudian Pak Wibi habis ini. Nah, ini ketukar-tukar nih jadinya. Sehat Pak Atong? Iya.
1: Alhamdulillah, Mbak Rizky sehat setelah cuti kemarin, cuti
0: sehat
1: dengar.
0: Sehat dong, iya. Terpantau ya?
1: Iya, terpantau waktu kemarin, waktu Bang Zaini kemarin kan. Pekanbaru suhunya mungkin di atas 35 kalau agak sih. Udah mulai jam 8 ke atas, oh ngeri.
0: Panas sekali.
1: Iya, kayaknya matahari satu orang satu matahari deh.
0: Itu ya, mataharinya lebih dekat apa ya, kalau udah di atas jam segitu?
1: Rasanya ya panas sekali, nggak ada dingin-dinginnya kalau bukan baru.
0: Oke.
1: Apalagi
0: berarti harus banyak minum air ya, kenapa?
1: Iya, waktu blackout kemarin lebih ngeri, hotel semua penuh, hotel penuh bayarannya semalam 10 juta.
0: Oh, wow.
1: Itu ya itulah Pekanbaru kami, emang ya udah biasa.
0: Oke, baik. Pak Atong mau pilih topik yang mana? Silakan.
1: Pilih yang itu santriwati di Pekalongan ya. Itu aja, tapi kita kembangkan aja.

0: Nanti coba
1: Ya,
0: kita
1: itu
0: bahas ya.
1: saja.
0: Terima kasih,
1: Yuk.
0: Pak Tong, pagi. Dari Pekanbaru kita ke Makassar. Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, saya udah kebayang-bayang Pak Wibi nih sampai bikin salah nih ke Pak Tong.
2: Iya, oke.
0: Gimana Pak Wibi pagi ini? Cerah?
2: Makassar cerah, Mbak.
0: Cerah ya.
2: Iya.
0: Iya, ini Jumat-Jumat berkah nih. Ada pilihan topik-topik khusus?
2: Itu tadi yang nomor dua ya, yang santri tadi.
0: Mm-mm.
2: Di Pekalongan.
0: Ya.
2: Ini saya mau menyimak saja nih. Apa ini kasusnya sama dengan di Pati ini?
0: Nanti kami akan coba bahas ya, ceritanya seperti apa. Tidak sama persis, tapi kurang lebih ya.
2: Ya, serupa tapi tak sama begitu ya.
0: Nah, ya tuh bahasanya bagusan Pak Wibi nih.
2: Ya, saya mau tunggu saja nih bagaimana. Kok
0: okay,
2: sampai
0: baik.
2: Begitu terjadi gimana.
0: Ya,
2: terima kasih.
0: Ya. Terima kasih, selamat pagi. Dari Makassar kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua kali diguyur hujan. Ini masih hujan nih Mbak Risti.
0: Oh,
3: hari
0: bagus
3: ini.
0: Dong. Berarti semoga nggak usah nyiramin tanaman hari ini.
3: Ya, tanaman di bahasa sendiri. Padahal dini hari tadi kurang lebih pukul 2 waktu Indonesia Tengah tadi udah hujan. Lampu pun padam, listrik dipadamkan itu. Ini tadi jam pukul apa? 7 kurang 15 hujan lagi masih berlangsung nih, Mbak Risti. Masih hujan ini. Agak cuma sudah agak-agak kurang lah, reda dikit.
0: Okay.
3: Basah jalanan.
0: Okay.
3: Tapi yang nomor satu, Mbak Risti.
0: Kenapa?
3: Nah itu mohon maaf saya bertanya dulu apa nomor satunya itu.
0: Oh, pemerintah menyiapkan paket stimulus yaitu boosting pertumbuhan ekonomi.
3: Nah ya, ekonomi kita masih apa ya, sedang tidak baik-baik saja. Ini kan paling tidak supaya apa ya, supaya daya beli masyarakat ini bisa kembali pulih Mbak Risti ya. Kemudian harga barang-barang stabil, kemudian rupiah tetap terjaga ya, tetap
0: itu penting.
3: Itu kan harapan, itu kan harapan kita semua Mbak Risti ya.
0: Ya.
3: Supaya ekonomi kita baiklah, pertumbuhannya sekian persen, sekarang ini berapa? 5,6 atau
0: ya,
3: berapa?
0: Ya, kurang
3: ya.
0: Lebih ya.
3: Nah,
0: oke, baik.
3: Rupiahnya juga terjaga, daya beli
0: baik.
3: Masyarakat juga tetap baik. Makasih Mbak Risti ya.
0: Terima kasih, selamat pagi. Jadi balancing antara kebutuhan tersebut. Pak Matauli di Sibolga juga sudah bergabung. Pak Matauli, selamat pagi.
4: Ya, assalamualaikum. Ketiga, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Ini topik beritanya tadi menarik semua, Mbak Risti ya. Bagaimana kita tentang kolesterol, tentang gitu ya. Gambar.
0: Oh, saya pikir itu yang paling menarik.
4: Karena memang literasi edukasi kesehatan kita kurang
0: okay.
4: Dari Sri ya, apakah kita kemarin kurban tentang tinggi gula, garam, lemak, karbohidrat, sehingga kelompok usia apapun yang mengkonsumsi daging yang berlebihan karena tidak sesuai lagi dengan kondisi kesehatannya bisa jadi menimbulkan ini ya efek samping gitu ya kan. Tapi itu nanti kita dengar lah bagaimana, udah sejauh mana sih ranking literasi kesehatan kita terhadap produk makanan setelah MBG ada ya. Karena memang tidak hanya menghargai kurban.
0: Kalau dari Pak Matauli ada kritik langsung begitu terkait dengan program ini?
4: Saya pikir gini, saya mengingat ada kata orang pintar ya, enak belum tentu sehat, tapi sehat sudah tentu bergizi dan bermutu.
0: Okay.
4: Jadi kita terkadang mencari yang enaknya aja, kurang melihat makanan yang bergizi dan bermutu dan sehat. Apa itu 4 sehat 5 sempurna sesuai takaran dan olahraga istirahat gizi seimbang. Itu yang kita sering lupakan Mbak Risti.
0: Okay.
4: Mengenai tebak
0: terima
4: gambar
0: kasih.
4: Itu di handphone kan sering sekali handphone Mbak Risti tanpa diminta muncul iklannya. Waktu pasang YouTube, pasang apa, muncul. Jadi ini juga yang akan mempengaruhi handphone-handphone anak kita di pondok pesantren Mbak Risti. Mungkin ada orang dewasa yang menontonnya dan iklan itu masuk terpengaruh ya akhirnya tanpa pikir panjang melakukan korban ke santrinya. Jadi saya pikir ini lagi-lagi PR Komdigi ya sama pemerintah supaya iklan-iklan seperti itu, aplikasi seperti itu terus gencar lagi dilakukan, masif dan berkelanjutan begitu. Dan masyarakat dilakukan layanan aduan supaya ini jangan apa, paling tidak minimalis lah, berkurang okay. begitu.
0: Oke, okay. Baik kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mata Uli di Sibolga.

0: Ini kita ke Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo
1: Oh,
0: Bapak.
1: cuaca di Lampung Tengah cerah,
0: Oke.
1: benar
0: Oh,
1: 3-4 hari ini.
0: wow. Jadi ini ya, aktivitas di luar rumah cukup nyaman ya.
1: Ya, cukup nyaman, cuman kalau panas siang masalah teriknya luar biasa.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Jari mau pilih topik yang mana? Silakan.
1: Pilih yang santriwatu di Pekalongan itu, apa benar kalau di Facebook kan katanya dia itu tidak pernah sentuh lelaki sama sekali. Nah, katanya itu takdir Allah. Berarti kan bohong. Kalau kalau yang sebenarnya itu apa, kliennya sudah tertangkap. Nah, kalau sudah tertangkap, mohon kepada pemerintah, ini permintaan. Kalau tidak ada hukuman kebiri, selalu yang korban itu para santriwati, Mbak.
0: Betul. Oke, baik.
1: Nah,
0: Nanti coba kita
1: terima
0: bahas
1: kasih.
0: ya. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam.
0: Ya, beberapa memilih untuk topik nomor 2. Kali ini Pak Suranto di Malang. Pak Sur, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto.
0: Siap.
2: Dan semua pendengar. Selamat Idul Adha ya.
0: Selamat Idul Adha. Emang kita
2: semoga
0: baru berjumpa ya?
2: Berbahagia di hari Lebaran ini dan seterusnya ya. Begitu.
0: Baik.
2: Banyak lagi
0: gitu.
2: Mbak Risti? Kalau boleh saya mampir dong ke rumah banyak lagi.
0: Nah,
2: Banyak
0: kebetul
2: dagingnya.
0: kebetulan saya bukan bagian yang dapat jatah nih tahun ini.
2: Oh gitu.
0: Karena
2: Oh,
0: saya
2: dapat jatah lagi.
0: berdinas.
2: Oh ya, mungkin di rumahnya udah ada yang nunggu. Mungkin setelah ini ada yang daftar ayo makan daging yuk gitu kali ya teman-teman.
0: Begitu
2: kantor.
0: Ya, padahal saya nunggu dari Pak Suranto nih karena saya
2: Ah,
0: tiap
2: iya.
0: hari iya standby nih buat para pendengar.
2: Iya, betul. Tapi
0: Gimana Bapak?
2: Aku gregetan deh kok buat pesantren kok gitu lagi ya. Ini bukan terjadi pertama kali loh. Belum lama di Pati kan ya.
0: Ya.
2: Halo?
0: Ya.
2: Iya, ya. Kalau bisa sih orang tua jangan asal milih, maaf ini kalau bisa orang tua jangan asal milih ponpes ya, dicek dulu lah ya sebelum masuk anak ke situ ya. Jangan sampai bertambah lagi jumlah anak kita yang dicabuli pada pengasuh pesantren gitu ya. Jangan sembarangan lah menitipkan anak gitu, hati-hati begitu.
0: Baik.
2: Demikian saja komentar saya, Mbak Lis. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto di Malang. Dan kali ini ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Das, pagi.
3: Selamat pagi. Sayangku yang cantik, sayangku yang membahana suaranya.
0: Oke, ini pagi-pagi. Pagi-pagi lumayan sudah bangunin setengah kampung ya, Pak Dasrun ya.
3: Ya, oh ya, itulah.
0: Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Cuaca
3: walaupun
0: juga cerah ya?
3: Sumuk ya cerah memang sudah beberapa hari tidak ada hujan.
0: Oke, kalau sumuk tinggal nyalain kipas angin, Pak?
3: Ya ada sih, cuman kadang-kadang diberhentikan.
0: Oke, saran dari saya sekedar saran pagi ini.
3: Makasih.
0: Pak Dasrun mau pilih topik yang mana? Silakan.
3: Ya tentu saja ya topik yang kedua dong.
0: Kenapa tuh? Apa yang paling menurut Bapak hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah?
3: Saya kan pernah ada dialog di planet RRI yang lain. Saya pernah nanya sama narasumbernya, itu kira-kira saudara narasumber bisa dihilangkan apa tidak? Saya kira mustahil Pak Dasrun. Nah, apa memang jawaban seperti itu apa tepat apa tidak, apa mungkin ya itu yang terjadi.
0: Okay.
3: Ya betul sih, betul memang sulit diberantas, tapi ternyata ya muncul di Jawa Barat.
0: Yeah.
3: Ternyata muncul di Jawa Tengah.
0: Okay.
3: Nanti ya mungkin tempat-tempat yang lain mungkin ada lagi ya, mudah-mudahan sih ya. Ya, entah pakai jalan apa nanti secara bagaimana, mudah-mudahan bisa diberantas atau dihilangkan.
0: Oke, terima kasih ya. Banyak Bapak. Selamat pagi. Pak Dasrun di Purwokerto. Dan kami masih punya informasi dari Ruang Gatekeeper pada pagi hari ini. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70.000 lebih unit sekolah seluruh Indonesia yang mampu menyerap hingga 700.000 lebih tenaga kerja secara nasional. Selain itu, Kemendikdasmen juga mengalokasikan 8,1 miliar rupiah untuk pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari melalui sistem swakelola guna meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
3: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
4: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
3: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
4: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
3: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Niarab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga masih akan terus mengupdate seperti apa kemitraan strategis yang dijalin oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Perancis Emmanuel Macron. Kemarin mereka berdua bertemu dan dalam pernyataan bersama di Istana Elise Paris Perancis dinyatakan bahwa ada kerjasama strategis dari Indonesia Pasifik dan juga menjadi keyakinan utama bahwa investasi akan dilakukan. Menyoroti eratnya kerjasama kedua negara karena ini merupakan kunjungan keempat bagi Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan pesawat tempur Vale ke Indonesia pertama kalinya menyebut bahwa bukti nyata hubungan strategis yang terus berkembang. Sementara Presiden Emmanuel Macron juga menekankan pada pentingnya penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Perancis maupun di Uni Eropa. Dan apresiasi atas dibukanya pasar Indonesia bagi sektor peternakan sapi perah dan sapi daging asal Perancis. Kita harapkan ini menjadi satu mega proyek yang cukup baik, terutama pengembangan terhadap para peternak sapi ya, dan juga perkembangan yang cukup signifikan, menguntungkan, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kami akan hadirkan beberapa informasi sebelum kita jelang warta berita pukul 7.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.